taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi. Ya, ini hadis yang sahih dikeluarkan atau diriwayatkan Imam Imam Muslim. Ya. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini. Ya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Hadis tentang Allah tidak melihat pada jasad-jasad kalian. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, man kana lillahi atqa kana minallahi aqraba wa kana indallahi akrama. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka dia akan lebih dekat kepada Allah dan dia akan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bertakwa pada Allah, itulah orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Dan itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran lain yang berikutnya bahwa wujubul i'tina bi'a'malil qulub. Wajib seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah untuk betul-betul memperhatikan tentang amal-amal hati. Amalan-amalan hati contohnya as-sidq, kejujuran dalam imannya kepada Allah. Al-ikhlas, keikhlasannya. At-taqwa, ketakwaan. Al-khasyah, rasa takut pada Allah. Al-inabah, ingin kembali kepada Allah. Ar-raghbah war-rahbah wa ghairiha dan yang lainnya. Itu semua masuk dalam cakupan amalan-amalan hati. Ya. Qalallahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, dan surga didekatkan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga itu tidak jauh. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz, inilah yang kalian dijanjikan oleh Allah, yaitu bagi mereka setiap orang yang selalu kembali kepada Allah, yang selalu menjaga Allah. Man khasyar rahmana bil ghaib, yaitu orang yang takut pada Allah yang Maha Pengasih padahal mereka tidak melihat Allah. Wa ja'a biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang munib, hati yang mukhlis, ya, hati yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, beliau berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah ditanya, ayun nasi afdalu, siapakah orang yang paling afdal, orang yang paling mulia, orang yang paling utama. Qal, kata Nabi SAW, kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Orang yang paling afdal, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kullu makhmumil qalb, orang yang makhmum hatinya. Wa saduqul lisan, orang yang jujur lisannya. La itsma fihi. Ya. Yang mana hati itu, kemudian qalu, para sahabat bertanya. Setelah Nabi SAW mengatakan orang paling afdal adalah orang yang hatinya makhmum, orang yang lisannya jujur. Qalu, para sahabat mengatakan, saduqul lisan na'rifuhu. Orang yang jujur lisannya kami sudah pahami. Fama makhmumul qalbi, apa sih yang dimaksud dengan orang yang makhmumul qalbi, yang hatinya makhmul? Maka dijawab oleh Nabi SAW, qal, kata beliau, orang yang dimaksud dengan makhmumul qalbi, yang hatinya makhmum adalah huwa taqiyun naqi, orang yang hatinya penuh dengan ketakwaan pada Allah, hatinya bersih, la ithma fihi, tidak ada dosa pada hati itu. Wala baghiya, dan dia tidak melampaui batas. Wala ghilla, dia juga hati yang tidak ada hasad dan dengkinya. Wala hasada, dan hati yang tidak ada hasadnya. Itulah yang dimaksud dengan makhmumul qalbi. Ya, ini adalah mengandung perintah kepada kita untuk menjaga hati-hati kita. Ya, agar dia tetap bertakwa, tetap bersih. Ya, tidak ada benih-benih dosa di dalamnya, ya. Kemudian juga tidak melampaui batas kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah. Tidak ada hasad, tidak ada dengki,
Itu hati yang dimaksud dengan mahmumul qalbi. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, anna aqwa silati bainal abdi wa bainar rabbihi jalla jalaluhu al-iman wa taqwa. Bahwa hubungan antara seorang hamba dengan Allah yang paling kokoh, yang paling kuat adalah hubungan iman dan takwa. Ya, penyambung antara kita dan Allah Ta'ala yang paling mendekatkan diri pada Allah, yaitu iman dan takwa. Iman pada Allah dan takwa pada Allah Ta'ala. Ya, dan itu semua, iman dan takwa ini, hiya fil qalbi. Dia berada dalam hati. Ya, yang kemudian diejawantahkan dalam perbuatan. Ya, kemudian diwujudkan dalam amal perbuatan kesehari-harian. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya memperhatikan amalan-amalan. Ya, pertama amalan hati, yang kedua adalah amalan yang tampak, ya, dalam ibadah-ibadah kita, apakah sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW atau tidak. Nah, harus perhatikan. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Mundhiri rahimahullah ta'ala an Abi Kabshah al-Anmari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Kabshah al-Anmari radhiyallahu an, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatul uqsimu alaihinna wa uhadithukum hadithan fahfadhu. Ada tiga hal. Ya, aku bersumpah. Ya. Ini kepada Allah dengan tiga hal ini. Wa uhadithukum hadithan fahfadhuhu. Dan aku akan menyampaikan pada kalian sebuah hadis, maka hafalkanlah hadis ini. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin. Tidak akan berkurang harta seorang hamba lantaran dia bersedekah. Dan yang kedua, wala dhulima 'abdun madhlimatan. Dan tidaklah seorang hamba dizalimi dengan satu kezaliman. Fa sabara 'alaiha. Kemudian dia bersabar dengan kezaliman tersebut. Illa zadahullahu izzan. Melainkan Allah akan menambah kemuliaan pada hamba itu. Kemudian yang ketiga. Wala fataha abdun baba mas'alatin. Dan tidaklah seorang hamba, dia membuka pintu untuk meminta-minta kepada manusia. Illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Melainkan Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran. Au kalimatan nahwaha, atau kalimat seperti itu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa uhadithukum hadithan fahfadhu. Dan aku akan sampaikan pada kalian sebuah hadis, maka hafalkanlah, perhatikanlah hadis ini. Kata Nabi alaihi salam, innama dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia ini untuk empat golongan manusia. Abdan razaqahullahu malan wa ilman. Pertama, seorang hamba yang Allah anugerahkan kepadanya harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Maka dan harta dan ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya, dia gunakan itu semuanya untuk bertakwa pada Allah. Wa yasilu fihi rahimahu. Dan ilmu dan harta yang dimilikinya, dia menjalin silaturahim. Wa ya'lama lillahi fihi haqqan. Dan harta yang ilmu yang Allah berikan dia, menjadikan dia itu betul-betul mengetahui hak Allah dalam harta dan apa yang menjadi hak Allah dalam harta, dalam pemberian Allah itu. Fahadha bi afdolil manazili. Orang yang pertama ini adalah orang yang paling utama, paling baik kedudukannya.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hamba yang kedua, ya, bahwa dunia ini untuk empat. Ya, yang pertama tadi, yang kedua adalah wa 'abdun razaqahullahu 'ilman. Yang kedua adalah seorang hamba yang Allah berikan kepada dia ilmu. Wa lam yarzuqhu malan, namun Allah tidak berikan padanya harta. Fa huwa shadiqun niyyah. Dan dia orang ini niatnya benar, jujur. Ya. Yaqul, dia berkata, artinya dia berkata dan dia berniat, "Lau anna li malan la'amiltu bi 'amali fulan." Seandainya aku memiliki harta, aku akan melakukan seperti amalnya si fulan. Nah, fulan ini banyak mengeluarkan, menginfakkan hartanya di jalan-jalan Allah. Maka dia ingin, seandainya dia punya harta, dia membelanjakan harta itu sebagaimana si fulan yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fahuwa biniyatihi. Maka orang ini tadi yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan rezeki, tapi dia meniat, tapi tidak diberikan harta, ya, tapi dia niat kalau dia memiliki harta dia akan menginfakkan hartanya sebagaimana si fulan, fahuwa biniyati, maka dia mendapatkan pahala dengan niatnya. Walaupun dia tidak menginfakkan hartanya, tapi dia sudah berniat yang baik. Fa ajruhuma sawaun. Maka pahala dua orang ini sama. Pahala orang tadi yang diberikan ilmu dan tidak diberikan harta, tapi dia berniat kalau dia memiliki harta dia akan infakkan hartanya sebagaimana si fulan, pahala mereka ini sama. Fa ajruhuma sawaun. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dunia ini dimiliki oleh empat orang. Yang ketiga adalah wa 'abdun razaqahullahu malan. Seorang hamba yang Allah berikan kepada dia harta. Wa lam yarzuqhu 'ilman. Namun dia tidak diberikan ilmu oleh Allah. Fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Ya, kemudian dia dan ilmunya itu dia melakukan hal-hal yang tidak seyogianya dia lakukan. Ya, artinya hartanya itu dia amalkan bukan untuk Allah. Ya. La yattaqi fihi rabbahu. Dia tidak bertakwa dengan hartanya, dia tidak bertakwa pada Allah. Dia tidak mengeluarkan zakat, tidak memberi sedekah, tidak silaturahim, padahal dia diberikan harta. Ya. Kemudian wala yasilu rahim fihi rahimahu. Dan dia tidak menjalin hubungan rahimnya dengan harta yang dimilikinya. Wala ya'malu lillahi fi haqqan, dan dia tidak memberikan haknya Allah dalam hartanya. Fa hadza bi akhbathil manazil. Ya. Maka ini termasuk ya manzilah yang buruk. Ya. Manzilah yang buruk. Ya. Atau yang terburuk. Jadi yang ketiga adalah hamba yang diberikan harta, tapi tidak diberikan ilmu. Dia punya harta, tidak dimanfaatkan, tidak diamalkan pada tempat-tempatnya. Dia tidak bersilaturahim dengan hartanya, tidak mengeluarkan zakat, tidak mengetahui haknya Allah, dan seterusnya. Ini termasuk bi'akhbathil manazil. Ya, manzilah yang buruk. Nah. Kemudian yang keempat, golongan keempat, wa 'abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala 'ilman. Yang keempat adalah seorang yang dia Allah tidak berikan padanya la malan wala ilman. Allah tidak berikan pada dia harta dan ilmu. Fahuwa yaqul, kemudian dia mengatakan, "Lau anna li malan la'amiltu fihi bi 'amali fulan." Seandainya aku punya harta, aku akan melakukan seperti perlakuannya fulan yang menghambur-hamburkan hartanya, yang tidak memberikan hak hartanya. Fahuwa biniyatihi, maka dia tergantung pada niatnya. Fawizruhuma sawaun, dan dosa dia dan dosa orang yang akan diikuti kalau dia punya harta itu sama. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, dan redaksi ini dari Imam Tirmidzi. Ya, Al-Albani mengatakan hadis ini sahihun li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi. Nah, hadis yang baru kita dengar ini menjelaskan atau perawinya dari kalangan sahabat adalah
Abu Kabsyah

Atau Abu Kabsya ini ya, orang yang pindah ke negeri Syam setelah wafatnya Nabi SAW. Ya. Wa kana qadamuhu ma Umar. Ya, dan dia ketika pergi ke negeri Syam bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Abu Kabsya al-Anmari radhiyallahu an meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari Abu Bakar Siddiq. Ya. Beliau wafat pada tahun ke atau di antara tahun 61 Hijriah sampai tahun 70. Artinya tidak diketahui secara pasti tahun wafatnya Abu Kabsya al-Anmari radhiyallahu anhu. Hadis yang baru kita dengar ya menjelaskan kepada kita yang pertama, bolehnya bersumpah ya ketika seorang ingin menguatkan suatu pernyataan walaupun dia tidak diminta bersumpah. Makanya kita melihat di sini Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Tsalatsatul uqsimu alaihinna." Ada tiga hal aku bersumpah demi Allah. Ya, tentang tiga hal ini. Ya. Padahal Nabi sallam seorang yang jujur. Kalau beliau berbicara pasti akan dipercaya oleh orang yang mendengarkannya. Jadi kalangan sahabat. Tapi meskipun demikian beliau bersumpah. Padahal tidak diminta untuk bersumpah. Ini menunjukkan bolehnya bersumpah dalam rangka mengokohkan, menguatkan satu pernyataan. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini. Bahwa ketika Nabi alaihi salatu wassalam bersumpah dengan tiga hal ini menunjukkan akan ya pentingnya tiga hal tersebut. Dan agar seorang hamba berupaya untuk melakukan tiga hal itu. Jadi ketika Nabi SAW bersumpah dengan akan tiga hal tadi, bersumpah demi Allah dengan tiga hal tersebut, menunjukkan pentingnya apa yang beliau sampaikan dari tiga hal itu. Dan agar seorang hamba, seorang mukmin, ya berupaya untuk ya melaksanakan, ya, mewujudkan tiga hal tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwa di antara amalan-amalan yang agung, ya amalan-amalan yang besar yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah dengan sedekah. Karena tiga hal yang Nabi SAW bersumpah deminya, yaitu dengan bersumpah demi Allah, yang pertama, mana qasama lu 'abdin min sadaqah, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Ini menunjukkan bahwa sedekah salah satu di antara amalan-amalan soleh yang agung ya, yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Ta'ala ya. Kemudian, tentu hadis ini juga memerintahkan untuk bersedekah. Ya. Hadis ini memerintahkan untuk bersedekah. Nah, tiga hal yang Nabi SAW bersumpah tadi itu, ya, ini yang mendekatkan diri pada seorang hamba pada Allah Ta'ala. Ya, yang pertama sedekah, yang kedua adalah memaafkan orang yang berbuat kezaliman padanya, kemudian yang ketiga adalah agar dia ya tidak meminta-minta pada manusia, tidak meminta-minta pada manusia. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pahala atau keutamaan orang yang bersedekah. Bahwa dia akan diampuni dosanya. Dia akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala urusannya. Ya, dan hartanya menjadi harta yang bermanfaat tidak hanya untuk dirinya. Tapi juga untuk banyak orang. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bersabar. Terhadap kezaliman orang yang menzalimi diri seseorang. Yang pertama diperintahkan kita sabar.

0: Kemudian tidak sekedar sabar, tapi juga memberi maaf pada orang itu. Orang yang menzalimi diri kita. Karena Allah berjanji, atau Nabi SAW berjanji, orang yang demikian itu akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Wala zulima abdun, dan tidaklah seorang hamba dizalimi. Mazlimatan, yang satu kezaliman, fasabaru alaiha. Lalu dia bersabar dalam menghadapi kezaliman itu. Illa zadahullahu izzan. Melainkan Allah akan menambah kemuliaan baginya. Jadi ini anjuran untuk bersabar dan memaafkan orang yang berbuat kezaliman pada kita. Karena Allah menjanjikan dengan kemuliaan, ya, yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-23. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Ya, dan ketika seorang dia bersabar dan dia memaafkan, sungguhnya itu termasuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran pada kita tentang tercelanya meminta-minta tanpa ada hajat dan tidak dalam keadaan darurat. Ya. Karena Islam mengajarkan kepada kita izzatun nafs, agar seorang mukmin, mukminah, seorang yang mulia, jangan gampang-gampang minta-minta pada manusia. Ya. Karena orang yang banyak minta-minta pada manusia itu terhina. Kadang dia dibenci, kadang diusir, tidak diberikan, kadang dikata-katai. Itu kan penghinaan pada diri kita sendiri ketika kita meminta-minta. Jadi meminta-minta dalam Islam ini suatu perbuatan yang tercela, kecuali dalam keadaan darurat. Nanti akan dibahas. Ya, jadi orang minta-minta ini dia hanya niatnya untuk apa? Memperbanyak hartanya. Ya. Lil istikthar min amwalin sa'il, agar dia menumpuk barang-barang yang dia minta-minta dari manusia itu. Nah, orang demikian, ya, itu akan Allah bukakan baginya pintu-pintu kefakiran. Ya. Dan Allah akan mengambil nikmat yang Allah berikan padanya. Ya. Dia tidak bersyukur. Allah sudah berikan dia berbagai macam nikmat, tapi dia masih minta-minta pada manusia. Ini perbuatan yang tercela. Lain halnya kalau dia tidak meminta, dia diberikan. Itu beda. Ya, antara dua hal ini. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang, ya, empat golongan manusia yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bahwa dunia ini untuk empat orang manusia. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah niat. Ya, karena dalam ada dua orang atau tiga orang yang disebutkan dalam hadis ini, ya, mereka diberikan sesuatu tapi mereka berniat sesuatu. Kalau niatnya baik, Allah berikan pahala yang sama dengan orang yang berbuat baik. Tetapi kalau niatnya buruk, juga dosanya sama dengan orang yang berbuat buruk. Jadi pentingnya menjaga niat dalam hati kita, menjaga keikhlasan, ya. Karena niat itu bisa menjadikan seorang hamba, ya, menggapai posisi yang mulia di sisi Allah, dan juga bisa berdampak yang buruk. Hanya karena niat yang tidak benar. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang hadis yang lainnya. Ya, bahwa innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu tergantung pada niat. Tergantung pada niat. Dan contohnya tentang niat ini, bahwa orang terkadang dia berniat sesuatu amal kebaikan, tapi dia tidak melakukannya, maka Allah akan memberikan apa yang menjadi keinginannya dari kebaikan itu. Contohnya lah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya, dari Ubadah Ibn Samit radhiyallahu an, kata beliau, man ghoza fi sabilillahi walam yanwi illa iqalan falahu manawa. Ini tentang bahaya niat itu. Barang siapa yang ikut berperang di jalan Allah, Tapi dia tidak niat ketika berperang jalan Allah kecuali ingin mendapatkan sesuatu dari peperangan itu. Maka falahu manawa. Maka yang diperolehnya hanya apa yang dia niatkan. Kalau niatnya baik, walaupun dia tidak ikuti hal itu, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Sebagaimana hadis yang sebelumnya kita bahas pada pertemuan yang lalu. Seorang yang ayat Nabi SAW ketika berkata atau bersabda bahwa ada orang-orang di kota Madinah, ya, ketika beliau balik dari perang Tabuk. Kata Nabi SAW, ada orang-orang di Madinah, mereka tidak bersama kami. Tetapi mereka, ya, yang mendapat pahala, tidaklah kita melintasi satu lembah kecuali mereka bersama kami. Padahal mereka ada di Madinah. Karena niat-niat mereka itu sebetulnya ingin ikut berperang. Tapi mereka tidak punya kemampuan. Mereka ada uzur. Ada yang sakit dan yang lainnya. Sehingga menghalangi mereka dari ikut perperangan. Namun mereka tetap mendapatkan pahala. Sama dengan orang-orang yang pergi berperang. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita juga tentang bahaya niat yang rusak. Niat yang tidak benar. Niat yang tidak ikhlas, ya, ini pun akan menjadi, ya, menggugurkan amal seseorang, ya, atau mengakibatkan kepada kerugian, ya, dan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan anna dunya ya'ishu fiha arba'atu asnaf minan nas. Bahwa di dunia ini ada empat golongan manusia yang hidup. Yang pertama, abdur razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang diberikan ilmu dan diberikan harta dan ilmu oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, hamba yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Yang ketiga, orang yang diberikan rezeki oleh Allah berupa harta namun tidak diberikan ilmu. Dan yang keempat, seorang hamba yang dia tidak diberikan baik harta maupun ilmu. Ya, itu kembali kepada penjelasan yang sudah disampaikan tadi. Kembali pada niat-niat mereka. Kemudian bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita afdalul manazil min hadhil arba'ah, ya, manzilah tertinggi dari empat golongan ini adalah yang pertama. Ya, yang dia diberikan Allah harta dan ilmu. Dengan harta dan ilmu itu dia bertakwa pada Allah. Dia menjalin silaturahim, ya. Dia memberikan haknya Allah, dia mengeluarkan zakat, dia bersedekah, ya, di tempat-tempat kebaik, di jalan-jalan kebaikan. Maka dia adalah yang tertinggi dari empat golongan itu. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita tentang keutamaan ilmu dan niat yang benar. Karena orang yang kedua, ya, Allah berikan dia ilmu, tapi Allah tidak berikan dia harta. Namun dia berniat, seandainya dia diberikan harta, ya, dengan niat yang jujur, maka dia akan belanjakan hartanya sebagaimana orang yang pertama. Maka dia mendapatkan pahala dengan niatnya. Jadi ini menunjukkan kedudukan yang tinggi dari ilmu dan niat yang benar. Ya. Ilmu dan niat yang benar. Sebagaimana seorang yang ingin mati syahid misalnya, ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, man sa'alallaha syahadata bisidqin, barang siapa yang mohon pada Allah agar dia mati syahid, dia mohon pada Allah dan perlu kejujuran, ballaghahullahu manazilah syuhada, maka Allah akan sampaikan dia ke manzilah kedudukan orang-orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, walaupun dia meninggal di atas kasurnya. Jadi Allah tetap memberikan dia kedudukan yang tinggi karena niatnya yang benar. Maka ini menunjukkan pentingnya niat yang benar, niat yang jujur, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahayanya harta tanpa ilmu. Seorang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Ya, ilmu yang bermanfaat sehingga hartanya akan dia foya-foyakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan mungkin untuk berbuat dosa. Bahkan mungkin dia mutus silaturahim karena hartanya dan seterusnya. Jadi ini bahaya harta tanpa ilmu. Ya, sebagaimana disebutkan pada golongan yang ketiga. Kemudian bahwa seorang hamba, ya, bisa jadi dia diberi sanksi oleh Allah Ta'ala karena niatnya yang rusak. Walaupun dia tidak melakukan hal itu. Seorang berniat melakukan keburukan. Bertekad melakukan keburukan. Tapi tidak tersampaikan. Maka dia dapat dosa sama dengan orang yang melakukan keburukan tersebut. Ya, sama dengan keburukan orang tersebut. Ini disebutkan dalam golongan orang yang keempat. Ya, kemudian hadis ini disebutkan oleh para ulama. Hadis ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha tajawaza an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal bihi. Ya, ma lam ta'mal bihi. Ya, karena li'annahu amila huna bil qaul lisani haitsu qala lu anna li malan la amiltu fihi fi amal fulan. Jadi hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi sallam, sesungguhnya Allah ya akan memaafkan umatku ini sesuatu yang terlintas dalam hatinya ya selama dia tidak mengerjakannya. Allah maafkan, Allah ampuni. Ya, sedangkan hadis ini itu adalah ucapan lisan. Jadi dari golongan 2, 3, 4 ya, atau dia mengucapkan kalimatnya. Seandainya aku diberikan harta oleh Allah, aku akan lakukan seperti fulan. Jadi bukan hanya dalam hati. Sedangkan yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala itu sesuatu yang terlintas dalam hati seorang hamba. Jadi hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW, innallaha tajawaza an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal bihi. Allah mengampuni atau Allah memaafkan umatku sesuatu yang terlintas dalam hatinya selama dia tidak mengerjakannya. Sedangkan hadis yang kita bahas tadi itu, orang-orang itu mengucapkan kalimat-kalimat itu dengan lisan-lisan mereka, tidak hanya sekedar dalam hati mereka. Ini di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ya Abu Kafsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Islam demikian luasnya. Ya. Kita bahas satu hadis ya dengan pembahasan yang panjang menunjukkan luasnya ilmu ini. Dan itu pun baru sebagian. Nah, oleh karena itu jangan kita malas, jangan kita lemah dalam menuntut ilmu. Terus belajar, terus menghadiri majelis-majelis ilmu, terus mendengarkan, ya, dan terus membaca misalnya untuk mendapatkan ilmu. Kemudian ilmu itu hendaknya kita berupaya untuk mengamalkannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Karena suatu hal sudah dikatakan tadi, maka saya cukupkan kajian ini. Semoga Allah SWT menambahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Kemudian kami haturkan jazakumullah khairan kepada semua pihak, semua yang punya andil dalam penyiaran ini. Semoga ini menjadi amal kebaikan, pemberat timbangan amal-amal soleh kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa jazakumullah khairan. Kalau ada pertanyaan, insyaallah di waktu-waktu yang akan datang kami akan menjawab ya. Silakan ditulis, silakan ditampung pertanyaannya. Insyaallah di waktu yang kesempatan yang lain kita berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut selama pertanyaan itu bisa kami jawab. Demikian, jazakumullah khairan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LCM Ahya Hafizullah Ta'ala yang telah menyampaikan materi kesempatan pagi hari ini. Dan kami mohon maaf untuk pagi hari ini tidak ada sesi interaktif soal jawab. Dan insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda siapkan bisa Anda tanyakan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau di sana dan juga meluaskan kemampuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau insyaallah. Allahumma amin. Untuk rekan-rekan kami kru Roja Celengsi dan kru Al-Iman TV Center, Al-Iman TV, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kembali kepada kita untuk menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Untuk Anda semuanya khotbah Islam azani Allah wa iyakum yang telah bersama kami dari awal acara hingga akhir di jam ini, kami ucapkan terima kasih kepada Anda semuanya atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Kita akan nantikan kembali kelanjutan pembahasan kitab Minnatul Alim Raqib yang insyaallah akan kita simak di pekan yang akan datang. Akhir kalam kami sampaikan kepada Anda semuanya, tetap menjaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
10: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
11: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
6: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
8: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
9: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufir.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufiq. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
1: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa

0: di pembahasan buku tersebut. Pembahasan kali ini yaitu bab mengenai media, ya, media yang akan disampaikan dari bab buku tersebut yaitu Tarbiyah Jinsiyah. Dan bagi Anda sahabat Roja sekalian yang ingin bergabung bertanya perihal pembahasan ini, silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baik, langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kesempatan pagi ini kita dapat bertemu lagi. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita sampai pada poin waspada terhadap media. Ya, salah satu perkembangan IT yang paling menonjol dan terlihat adalah kemunculan gadget atau smartphone, ya, yang hari ini sudah sangat terjangkau. Bukan lagi barang mewah, bukan lagi sesuatu yang mahal, tapi sangat murah dan bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan kecanggihannya makin hari makin bertambah, ya. Perubahan pada model dan kecanggihannya selalu berbeda-beda setiap waktu. Ya, saat ini gadget ataupun smartphone merupakan alat elektronik yang sangat pokok digunakan, terutama untuk komunikasi dan sharing informasi, ya, bertukar informasi. Nah, seiring berjalannya waktu, item-item gadget semakin berkembang pesat dan banyak macam-macamnya dan semakin beragam. Hari ini hampir semua orang akrab dengan media sosial atau medsos yang semakin banyak pilihannya. Ya, mulai dari WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, ya, TikTok dan lain sebagainya. Ya. Dan banyak lagi, ya, di luar sana. Dan akhirnya media sosial mampu membuat banyak perubahan pada diri seseorang, baik kepribadian, tingkat kepercayaan diri, kecerdasan, perilaku sosial, ya, dan lain-lain. Di satu sisi, media sosial memberikan banyak manfaat juga, yaitu sebagai alat komunikasi di antara manusia yang berjarak ratusan kilometer, menjadi media bisnis, media belajar dan lain sebagainya. Itu dua sisi yang ada pada media sosial. Namun di sisi lain, media sosial juga memberikan atau membawa dampak yang negatif, ya, dalam kehidupan manusia. Nah, pada sebagian kasus, para orang tua memberikan keleluasaan, ya, kebebasan, ya, kepada anak-anaknya untuk bermain gadget, ya, atau bermedsos. Bahkan ada orang tua yang memberikan berbagai macam video untuk menarik perhatian anak agar tidak mempersulit atau mengganggu pekerjaan mereka. Sekarang anak rewel, solusinya gampang, dikasih gadget, tenang. Nah, dengan memberikan tontonan misalnya ataupun game, mainan, ya, permainan. Dan para orang tua beranggapan itu dapat mengontrol anak agar tidak bermain jauh-jauh dari rumah. Mungkin pemikirannya seperti itu. Kita hari ini berada di antara dua pilihan yang sulit. Anak di rumah dikasih gadget, dia larut hanyut dalam gadgetnya. Dilepas keluar, ya, banyak sekali ancaman di luar sana, ya, lingkungan, pergaulan yang ya

0: mengerikan juga, ya tidak sepenuhnya aman, ya. Nah, jadi berada di antara dua pilihan yang sulit, macam makan buah simalakama, dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu, ya. Anak dilepas keluar, lingkungan di luar sana juga tidak kalah buasnya, ya dikasih gadget, ditahan di rumah tanpa diberi apa-apa, ini juga akan merepotkan, ya, akhirnya supaya menenangkan anak di dalam rumah dikasihlah gadget. Ternyata gadget juga nggak sepenuhnya aman. Ketika benda itu ada di tangan anak, justru dia menjadi lebih leluasa untuk berselancar di dunia maya, dunia tanpa batas, ya, dunia yang nggak jelas batasnya. Anak bisa kemana-mana dan bisa lihat apa saja. Mungkin kalau dia dilepas keluar rumah tidak seliar dia bermain gadget atau bermain media sosial. Dua-duanya membawa ancaman bagi anak. Ya, nah, jadi orang tua hari ini berada di antara dua pilihan yang sulit itu. Ya, sebagian orang tua sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya beranggapan bahwa cara untuk mengendalikan anak agar tidak bermain jauh-jauh dari rumah adalah dikasih gadget, ya, tidak memberantaki rumah, tidak berbuat ulah di rumah, ya, minimal dia tidak keliaran kesana kemari di luar rumah, yang kadang-kadang juga ini membuat banyak masalah. Nah, akibatnya anak kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitar, ya, cenderung menjadi pribadi yang introvert, lebih sering bermalas-malasan di rumah, ya, dan kurang bisa bergaul, ya, dengan lingkungan sekitarnya, ya. Nah, demikian, karena dia kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, jika anak sejak usia dini sudah diberikan stimulasi melalui media, ya, layar cyber, maka akan memberikan pengaruh buruk pada perkembangan otaknya, ya, otak anak bisa mengecil, ya, terkungkung, ya, dan mati kreasi, ya, dia tidak mampu menalar lebih jauh, ya, karena dia berhadapan dengan layar screennya apa gadgetnya, ya. Nah, demikian, ya. Nah, ini memberikan pengaruh buruk pada perkembangan otaknya. Sebaliknya, penelitian membuktikan bahwa bayi yang diberi gizi dengan baik, ya, dibiarkan bermain, punya teman bermain, ya, dan mainan-mainan yang permainan-permainan yang sifatnya fisikal, ya, fisik, ya, bergerak, ya, nah, akan memberikan pengaruh yang sangat baik pada otak, ya, kecerdasannya meningkat, ya, dan juga kita ketangkasannya juga meningkat. Nah, adapun anak yang ditahan, dikurung di rumah dengan diberikan gadget atau smartphone dan sejenisnya, ya, cenderung, ya, tidak punya kreativitas, malas, dan tidak punya kecerdasan sosial, ya, dan tidak cenderung tidak sabar ataupun tidak bisa berhadapan dengan manusia. Nah, demikian. Jadi sebagian pakar pendidikan menjelaskan bahwa memberikan stimulus berupa video, tontonan maksudnya, ya, pada anak usia dini memberikan banyak dampak yang dapat terjadi di kemudian hari. Terutama pada perkembangan komunikasi interpersonal anak. Ya, di mana anak usia dini asyik bermain dengan teman-teman sebayanya. Ini yang normal, ya. Nah, namun dengan adanya gadget yang diberikan bisa membuat anak malas, ya, mager istilah sekarang, ya, untuk bermain di luar rumah atau memilih bermain bersama teman-temannya di luar, dan cenderung lebih memilih untuk, ya, nonton di rumah, ya. Nah, demikian, ya, dulu ancamannya televisi, anak berjam-jam di depan televisi, ya. Nah, sekarang mungkin televisi bukan jadi ancaman lagi, karena anak juga nggak minat juga nonton TV. Ya, anak lebih senang nonton gadgetnya atau nonton smartphone-nya, ya, YouTube dan sejenisnya. Di mana itu lebih bebas bagi dia, ya nggak dibatasi. Karena itu kan media, kalau TV kan media satu arah, ya hanya dicekoki apa yang ditayangkan, ya. Nah itu aja sudah memberikan pengaruh yang buruk pada anak, ya terutama pada otaknya. Bagaimana dengan media dua arah yang dia bisa berinteraksi, ya itulah dunia maya hari ini, ya dunia media sosial, ya game, YouTube, tontonan, ya yang dia bisa pilih, yang dia bisa tonton kapan saja, dia bisa berhentikan, dia bisa cepatkan, dia bisa lambatkan, dia bisa majukan, dia bisa mundurkan, kendali ada di tangan dia. Ini sangat menarik, ya. Maka hari ini aja TV sudah berubah, ya, bertransformasi menjadi smart TV yang mungkin hampir mirip-mirip fungsinya dengan handphone, ya, sebagai alat entertainment, ya, yang menonton punya kendali untuk memilih apa yang ditontonnya. Nah, ini membuat mereka bertambah mager, ya, bertambah malas, ya, bisa tahan betah berjam-jam di depan, ya, smart TV-nya ataupun di depan gadget-nya, ya. Bahkan anak-anak sekarang, ya, banyak yang begadang bukan nonton TV, tapi ya bermain media sosial, bahkan sampai pagi, nggak terasa. Banyak orang tua mengeluh anaknya susah sholat subuh, dibangunkan nggak mau bangun. Bukan anak itu doyan tidur ternyata, atau lebih suka tidur, atau kebanyakan tidur, tapi ternyata dia kurang tidur. Kenapa? Karena malam dia bukan tidur, tapi dia bermain gadgetnya. Ya itu kalau tidak dikontrol oleh para orang tua, ya. Nah ternyata anaknya semalaman main gadget, kadang-kadang jam 3, jam 4 baru tidur, ya ketika mungkin gadgetnya sudah habis baterai, ataupun sudah lowbat, atau ya sudah nggak mampu lagi, ya sudah nggak kuasa menahan ngantuknya lagi, baru dia tidur. Jam segitu baru tidur, ya bayangkan aja bagaimana kondisinya jika dia dibangunkan sholat subuh yang jaraknya cuma 1-2 jam kurang dari dia tidur. Ya wajar aja kalau anak-anak itu susah dibanguni subuh. Seperti itulah kondisinya kalau tidak dikendalikan, dikontrol, diawasi oleh orang tuanya, ya. Nah demikian, ya. Nah, mungkin kondisinya berbeda dengan di pondok. Mungkin ketika dia di pondok kan dia kena aturan, ya, ada jam tidur, ada, dan dia tidak bebas bermain gadget. Ya, banyak orang tua mengeluh, anak saya di pondok laporannya sholat subuhnya tepat waktu, gak pernah telat dan lain sebagainya, ya. Tapi begitu pulang ke rumah, liburan, berantakan semuanya. Ya, masalahnya adalah lemahnya pendidikan di dalam rumah. Ya, nah kalau di sekolah dia kena aturan, jadi sebenarnya itulah aslinya, ya, ya aslinya bukan ketika dia berada di pondok, itu bayangannya aja itu cuma kita katakan bayangan dia. Nah, aslinya dia lihatlah dia di rumah bagaimana, itulah aslinya, ya, karena dia di pondok mungkin dia kena aturan, ya, kena peraturan ini dan itu, kena sanksi ini dan itu. Nggak keluar aslinya, ya aslinya bagaimana, ya ketika dia pulang ke rumah, begitulah aslinya, gitulah nanti yang akan dia jalani setelah dia keluar dari pondok, karena dia nggak lama berada di pondok itu, nggak selamanya dia berada di pondok, dia akan keluar dari pondok itu, dia akan lepas dari ikatan peraturan-peraturan itu. Nah bagaimana jika dia sudah lepas dari ikatan peraturan yang ada di pondok atau di sekolah, nah itulah aslinya. Maka banyak anak-anak yang di pondok, keluar pondok, nggak bisa apa-apa. Ya kenapa? Karena waktu di pondok tidak menggambarkan bagaimana jati diri aslinya, gimana dia sebenarnya. Ya, nah demikian. Ya, ini yang harus jadi perhatian daripada orang tua, ya, bahwa pendidikan rumah itu adalah tulang punggung. Itulah yang menjadi gambaran nyata dari kepribadian anak, ya. Nah demikian. Jadi tidak usah mengeluh. Oh anak saya kalau di pondok laporannya bagus-bagus. Nah begitu pulang ke rumah, wah. Kemudian yang lucunya adalah yang disalahkan pondoknya, ya, sekolahnya. Padahal yang berantakan itu adalah pendidikan di dalam rumah. Ditambah lagi hari ini kadang-kadang nggak ada koordinasi antara pendidikan di rumah dan di sekolah, nggak nyambung juga. ya. Apalagi mental mindset orang tuanya itu ya menitipkan anak ke sekolah. Ya, sementara tidak ada sama sekali pendidikan dari rumah, lalu mengandalkan hanya ya pendidikan yang ada di sekolah. Ini tidak berjalan dengan model seperti ini ya. Nah, demikian para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Baik. Dan anak usia dini memiliki berbagai potensi genetik dan siap untuk ditumbuh kembangkan melalui pemberian rangsangan. Ya. Nah, pada masa ini anak mengalami masa keemasan atau disebut juga the golden age, yang merupakan suatu masa di mana anak mulai peka dan sensitif untuk menerima ya berbagai stimulan, rangsangan-rangsangan. Nah, usia emas ini ditandai dengan berkembangnya jumlah dan fungsi sel-sel saraf otak ya, yang akan mulai berfungsi secara optimal. Ya, mulai berfungsi secara optimal ya sel-sel otak itu. Nah, jadi ini adalah aspek yang akan mengalami perkembangan yang luar biasa, sehingga akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak ini selanjutnya sampai dewasa. Ya, meliputi aspek kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, emosional, sosial, dan lain sebagainya. Dan ketika anak di masa ini, ya, di masa the golden age ini, anak akan menjadi peniru yang handal, peniru ulung, ya, mereka lebih cerdas dan tanggap dengan apa yang kita lakukan dan kita ucapkan. Semua informasi yang mereka serap, ya, itu dengan cepat akan menjadi dasar terbentuknya karakter, kepribadian, dan kemampuan kognitifnya. Ya, nah, pada aspek kecerdasan, anak usia dini dapat diberikan stimulus dengan alat dan media bermain yang tepat. Ya, berikan rangsangan-rangsangan ya kepada anak sehingga arahnya positif. Ya, nah, demikian. Hal ini dilakukan karena ya mampu membantu anak dalam mengatur kecerdasan otaknya, ya, mengolah sesuatu dengan otaknya atau dengan pikirannya, ya. Dan tentunya ya ini adalah tugas pendidiknya, ya, terutama ya orang tua di rumah dan ya juga guru di sekolah. Tapi kita harus maklum kondisi di sekolah bagaimana, banyak anak di sana, bukan anak kita saja, apalagi sekolah yang muridnya ribuan gitu ya, apa tertangani ya. Ya, mungkin kalau kita pilih sekolah yang muridnya nggak banyak ya pasti mahal ya. Nah, demikian biasanya seperti itu ya. Jadi ya memang yang paling bisa diandalkan adalah ya guru di rumah, yaitu orang tua ya. Nah, demikian. Jadi ya memang harus dikendalikan apa yang mereka saksikan, yang mereka tonton, ya apa namanya media interaksi mereka harus diawasi ya. Nah, dengan demikian itu bisa kita katakan ya tertuntun dengan baik ya. Nah, sehingga itu semua menjadi kita katakan semacam konstruksi bangunan yang membangun kepribadian anak itu menjadi seorang yang lebih positif ya. Nah, baik itu secara duniawi maupun ya secara agama ya. Nah, misalnya ya kita katakan kecerdasan spiritualnya ya, beda ya anak yang terdidik sholatnya dengan anak yang sekedar sholat saja. Anak baca Quran aja berbeda-beda walaupun sama-sama anak-anak ya. Ada yang baca Quran itu ya sudah mengarah kepada tadabur, ada anak yang baca Quran ya sekedar enjoy saja, fun saja ya, hiburan saja bagi dia. Ya, sementara kan interaksi kita dengan Al-Quran kan bukan hanya sekedar kita lantunkan, kita lagu-lagukan, kita liuk-liukkan bacaannya, ya. Nah, tapi kan sebagian anak ada yang interaksinya dengan Al-Quran, kita tahu dia punya ketertarikan untuk mendalami, untuk mentadabburi, yang mana itu merupakan inti dari interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, itu baca Al-Quran, ya, dan lain-lain, ibadah-ibadah yang lain. Ya, itu kecerdasan spiritual namanya. Ya, beda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. Antara anak yang diarahkan, diasah, diasuh, diasih dengan anak yang dibiarkan aja. Walaupun sama-sama sholat, walaupun sama-sama baca Quran. Ya, nah, walaupun sama-sama nuntut ilmu. Ya, ada anak yang ya nuntut ilmu juga dia. Ya, ada anak yang lain juga nuntut ilmu. Tapi beda. Ya, kita katakan apa namanya, kita katakan kesadarannya ya untuk menuntut ilmu berbeda. Ada yang sekedar ya untuk melaksanakan perintah orang tua aja, ya supaya orang tua nggak marah, ya, nah supaya dapat pujian dari orang tuanya, ya. Nah, ada anak yang memang belajar itu ada tujuannya dia. Ya, nah ada nampak ya, kita katakan perkembangannya, ya, arahnya, jalannya, alurnya dia menuntut ilmu sudah nampak terlihat dari kecil, ya. Nah, seperti itu para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, ini semua tergantung kepada pendidiknya tentunya. Bagaimana mengawal pendidikan anak ini? Ya, kita sudah bicara tentang masalah bakat. Ya, bagaimana mengasah bakat anak? Mengarahkannya dan kita katakan mengembangkannya, ya, sehingga menjadi sesuatu ya tidak tersia-siakan, ya, mana yang kita katakan bakat yang perlu diarahkan kepada hal yang positif, ya, karena bakat itu netral sifatnya, teknologi aja netral sifatnya, ya tergantung yang pegang, ya, demikian juga bakat, ya tergantung pendidiknya mau diarahkan kemana, ya bakat yang baik bisa jadi negatif. Ya, kalau diarahkan kepada yang negatif, bakat yang pada dasarnya baik, ya, bakat yang pada dasarnya mungkin ini ya berpotensi negatif bisa mengarah kepada positif. Ya, jadi bakat itu sifatnya netral, ya, tergantung pendidiknya bagaimana mengarahkan bakat anak. Nah, seperti itu. Jadi anak yang dengan pengawalan pendidikan yang baik, ya dia akan mengarah kepada ya arah yang benar. Tapi kalau tidak, ya dia akan menjadi seperti tanaman liar. Bukan tidak besar, ya besar, cuma liar, ya nggak bisa dikendalikan, ya para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi hati-hati dengan media, waspadai media. Kita bukan anti media, artinya mengharamkan hal-hal itu, ya, karena tadi kita sebutkan yang namanya teknologi itu netral, ya, banyak juga orang yang dapat manfaat dari media sosial, banyak, ya, di beberapa negara, ya, misalnya TikTok itu digunakan sebagai media pembelajaran, ya, media pendidikan, ya. Sharing informasi yang bermanfaat. Tapi ya di tempat lain TikTok dijadikan sebagai untuk joget-joget kan begitu, ya, untuk macam-macam, untuk ya yang negatif atau yang anfaedah, ya. Nah, itu kan netral dia sifatnya, tergantung kita manfaatkan untuk apa. Ya, sama seperti ya YouTube juga, ya Instagram dan lain sebagainya. Ya, kalau diarahkan kepada negatif ya bisa aja, ya, sebagai alat untuk kejahatan juga bisa, ya. Nah, tapi ya di sisi lain kita ya tidak bisa menafikan manfaatnya juga, ya. Jadi enggak bisa kita salahkan teknologi. Kita enggak bisa menyalahkan teknologi, tapi harus kita waspadai. Dia seperti pisau bermata dua. Ya, bisa digunakan untuk kebaikan, banyak sekali manfaatnya. Nah, tapi ya ada ancaman di balik itu, ya, yang harus diwaspadai. Wallahu a'lam bisawab. Apalagi ini berkaitan dengan anak-anak kita. Ya, benda itu sudah ada di tangan mereka. Ya, nggak bisa dirampas lagi hari ini. Ya, nggak ada orang yang nggak kenal atau nggak tahu gadget hari ini. Smartphone dan sejenisnya sudah di tangan semua orang, ya, dari yang kaya sampai yang miskin, dari tua sampai yang muda, laki-laki maupun wanita, ya, dewasa maupun kanak-kanak, semua lapisan, Ya jadi nggak bisa kita enyahkan dia dari kehidupan kita, ya. Nah, satu waktu kelak, walaupun anak diproteksi dari gadget, satu waktu kelak benda itu akan sampai juga ke tangannya, ya. Nah, maka ini yang perlu dilatih, gimana anak itu pada akhirnya dia akan pegang gadget juga, ya. Entah itu nanti di jenjang SMP atau SMA atau bahkan mungkin kuliah, ya. Ada yang baru pegang gadget saat dia kuliah, ada yang pegang gadget saat dia sekolah menengah atas, SMA, ada yang SMP, bahkan ada yang nggak ada batas, dari SD, dari TK udah pegang gadget, ya. Nah, demikian. Ya, satu waktu kelak benda itu akan ada di tangannya. Lalu gimana dia bisa dewasa, ya? Dia bisa cerdas menggunakan alat itu, benda itu, ya, lebih cerdas daripada alatnya, ya. Nah, ini yang perlu dikawal oleh orang tua, sehingga anak ngerti ini alat ini fungsinya untuk apa, ya, seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak, dia akan tergilas menjadi korban, ya, kemajuan teknologi. Wallahu a'lam. Baik, metode pembelajaran di dalam bab ini. Yang pertama adalah, hendaknya kedua orang tua bisa menjadi contoh yang baik bagi anak, yaitu menjadi orang tua yang bijak dalam menggunakan gadget, ya. Nah, jadi anak itu ketika lihat orang tuanya, oh ya, dia dapat bisa mengambil satu kesimpulan yang sederhana dan ringan, bahwa ayah saya, ibu saya kalau pegang gadget itu untuk hal yang penting. Ya, karena dia dapati orang tuanya menggunakan gadget itu untuk hal-hal yang penting. Tapi kalau orang tuanya, ya, hari-hari yang dilihat oleh anak main gadget, ya, di dapur main gadget, di kamar tidur main gadget, di ruang tamu main gadget, di dalam mobil main gadget, itu yang dilihatnya dari ibunya misalnya, ya. Lalu gimana si ibu ini bisa ngomong, wah, gadget itu bahaya? Anak nggak percaya. Ya, gimana pun orang tuanya ngomong, oh, gadget itu bahaya, banyak keburukannya ini itu, tapi kenyataannya dia lihat, ya, ayah dan ibunya nggak bisa lepas dari benda itu. Dia bingung, gitu. Ini orang tua saya bilang bahaya, tapi tiap hari bahaya itu ada di tangannya, ya, nggak bisa lepas dari darinya. Ya, bagaimana anak bisa percaya dengan omongan orang tua atau guru atau siapapun lah? Ketika dia ngomong seperti itu, tapi kenyataan yang dia lihat, ya, benda itu selalu ada di tangan, ya, selalu dibuka, selalu dilihat, ya. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang diajak ngomong sama anaknya justru marah karena dia sedang asyik main gadget, disuruh diusir anaknya, sana, oh, ganggu aja, gitu, ya. Lalu orang tuanya ngomong, wah, hati-hati ya, gadget bahaya itu, gimana anak bisa percaya coba? Ya, gimana anak bisa percaya dengan omongan orang tuanya begitu, ya. Kalau seperti itu, nah, anak kadang-kadang mengajak orang tuanya berinteraksi, justru orang tuanya marah karena merasa diganggu main gadgetnya. Ya, anak nggak akan mengerti sepenting apa kita main gadget itu. Itu nggak masuk dalam pikirannya. Wah, kita mungkin dalam hati berkata, wah, saya ini main gadget penting, saya ini untuk cari nafkah. Dia nggak ngerti itu, dia nggak lihat itu. Yang dia lihat adalah benda itu ada di tangan kita, itu aja, ya. Nah, demikian. Jadi, ya, kadang-kadang kita harus mengorbankan juga, terutama ketika di rumah, ya, bersama mereka, kumpul bersama keluarga, singkirkanlah benda itu sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin. Ya, nah, demikian. Beri waktu untuk mereka. Ya, nah, demikian. Karena kalau tidak, maka kata-kata kita akan kehilangan kesaktiannya. Akan kehilangan keampuhannya. Ya, nah, kata-kata kita akan berubah menjadi radio rusak, ya, di telinga anak. Ketika kita ngomong, gadget itu bahaya, gadget itu buruk, macam-macam lah kita omongin dia. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Yang kedua, jangan kenalkan anak dengan gadget di usia dini. Apalagi pada usia 2 tahun pertama, balita, ya. Ya, yang mana anak itu memang masih sangat kecil. ya, maka hal ini tidak disarankan atau tidak direkomendasikan bagi anak di bawah usia 5 tahun, balita bawah 5 tahun. Ya, nah demikian. Hal ini karena pada usia tersebut merupakan the golden age tadi, masa emas, yang mana semua sedang mengalami pertumbuhan, sensor motoriknya sedang tumbuh, ya. Kemudian kita katakan kecerdasan emosionalnya juga sedang terbangun. Nah, kalau itu kacau semuanya karena gadget, ya selesai. Ya, nah kita kan motoriknya bermasalah, kecerdasan emosionalnya hancur lebur, ya. Nah, ya ini masa depannya suram nanti, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, tapi ya kita lihat hari ini banyak juga orang tua yang anaknya balita itu sudah dikasih gadget, mainannya gadget. Nggak bisa lepas anaknya dari gadget. Kenapa? Karena itu bagi orang tua itu solusi untuk anaknya supaya nggak rewel, nggak ganggu orang tua. Ya, nah, tanpa melihat bagaimana pengaruh buruknya terhadap anak, ya, benda itu di tangan anak akan memberikan pengaruh yang sangat buruk. Itu dia tidak pikirkan. Ya wallahu alam bisawab. Nah, saat anak yang ketiga, ya, saat anak menginjak usia sekolah dasar dan ada tuntutan untuk menggunakan gadget, maka berikanlah pembekalan dan pendampingan. Jangan dibiarkan. Ya, harus kita katakan diberi pembekalan, pendampingan, pengarahan, diawasi. Ya, jangan dibiarkan saja begitu, ya, dengan alasan untuk kepentingan belajar. Ya, karena tidak sepenuhnya benda itu dipakai untuk kepentingan belajar. Ya, karena lebih kental nuansa entertainmentnya itu benda daripada untuk edukasi, ya. Nah, jadi nggak bisa kita biarkan lepas begitu saja, ya, diawasi juga, ya. Nah, kadang-kadang dia pakai untuk belajar hanya beberapa menit, selebihnya main game, nonton YouTube dan lain sebagainya, ya. Ya, jadi ya perlu didampingi dan diberi pembekalan. Dan jangan sampai berlebihan, artinya dibatasi. Karena kalau tidak dibatasi, ya, maka pengaruh buruknya pada kerja otak tidak main-main, ya, ataupun akan sangat besar pengaruhnya terhadap, ya, kita katakan kerja otaknya, ya. Nah, memang belum waktunya dia benda itu ada di tangannya. Tapi karena ya kemarin ada masa COVID, ya, terpaksa kita katakan belajarnya online, ya, dari rumah, belajar dari rumah, ya, sehingga mau nggak mau benda itu ada di tangan mereka. Tapi batasi saja, ya, dibatasi. Supaya dia juga merasa, wah, ada batasnya begitu, ya. Karena sebagian anak merasa main gadget itu nggak ada batasnya, ya, nggak ada batasnya, ya. Jadi ya kesankan bahwa ini benda terbatas, ada batasnya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, yang keempat, afwan, buatlah aturan yang disepakati berkaitan dengan penggunaan gadget, kapan waktunya, untuk apa, dan bagaimana menggunakannya. Mungkin ada beberapa cara, misalnya ada kita katakan quality time di rumah, yang mana semua nggak pegang gadget, ya, disepakati bersama, ya, misalnya dari jam tertentu sampai jam tertentu, ya, tidak ada gadget. Nah, ya, kemudian yang paling penting adalah jangan gadget ini jangan menjadi barang privasi, ya. Nah, itu juga salah satu cara mungkin yang sangat efektif. Jangan jadi benda yang sifatnya privasi, ya, handphone siapa saja, mau itu handphone orang tua, ayah, bunda, anak, ya, tidak dijadikan sebagai alat privasi, karena ini akan lebih mudah untuk mengontrol anak, ya. Sebagian orang tua, ya, memberikan contoh yang seperti itu, yaitu apa, ya, gadgetnya jadi barang privasi, nggak boleh dibuka, marah kalau misalnya istrinya ataupun anaknya membuka handphonenya, gadgetnya, ya, ya, lalu anak mengambil sikap yang sama, dia juga nggak mau marah-marah sama orang tuanya kalau orang tuanya membuka handphonenya, ya, anak remaja nih terutama, ya, demikian juga si istri marah kalau suaminya, ya, buka handphonenya. Jadi benda itu menjadi barang privasi dan ini berpotensi buruk, ya, karena sifat dosa itu adalah wa karihta ayyatali alaihin nas, engkau tidak suka orang lain tahu, ya benda itu berpotensi menjadi sumber dosa kalau dirahasiakan. Ya karena dosa itu sifatnya rahasia, ya. Nah, jadi ini menutup kemungkinan, ya, menutup peluang istilahnya. Ya, seperti itu. Dan di satu sisi, ya, kita akan menjadi lebih mudah mengontrol kegiatan anak di dunia maya. Kegiatannya di gadgetnya, di smartphone-nya, apa saja kegiatannya. Karena itu bukan barang privasi. Kita bisa lihat, oh dia buka ini, dia kesini, dia berselancar kesini, ya. Ya, dia buka situs ini, ya. Dia nonton ini, ya itu bisa kita awasi. Ya, nah tapi ya beri rasa keadilan bahwa handphone kita juga bukan barang privasi juga. Ya, nah artinya ya, dia bisa lihat, dia bisa buka begitu, walaupun tidak semua dia buka, ya. Nah, paling galeri kan begitu, ya. Tapi ya, hal penting kan misalnya apa namanya e-banking segala kan enggak bisa dia buka. Ya, tapi ya handphone tuh bisa dia lihat, ya. Oh, si ayah nonton apa, si ibu nonton apa, ya anak juga tahu, ya. Jadi ada rasa keadilan di situ. Tapi kalau nggak adil, ya orang tua memproteksi, ibu memproteksi, ayah memproteksi, kemudian anak diminta ditodong untuk membuka gadgetnya untuk orang tua, dia merasa nggak adil aja gitu, ya. Nah, ya rasa keadilan itu perlu dihadirkan. Kalau nggak, ya dia akan sembunyi-sembunyi juga begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, lalu yang ke 6, ya, biasakan anak semenjak dini dengan kegiatan fisik, ya, kegiatan fisik untuk melatih sensor motoriknya, ya. Nah, jangan menjadi anak yang mager, dibiarkan mager. Anak zaman sekarang, ya, kalau misalnya turun hujan disuruh mandi hujan nggak mau dia, dia lebih milih masuk kamar, tarik selimut, hidupkan AC, main gadget. Kalau dulu, ya zaman-zaman kita dulu, ya. Kalau sudah turun hujan itu curi-curi untuk bisa mandi hujan. Malah dimarahi sama orang tua, ya. Kalau kita mandi hujan, padahal kita seneng kali mandi hujan. Dulu, ya, dulu. Anak sekarang ya, hujan itu nggak menarik bagi dia. Ya, nah padahal kan ada juga, ya, apa namanya, ya, anjurannya itu mandi hujan, ya. Ya, tapi anak sekarang ya jarang kita lihat anak sekarang tuh mandi hujan, ya main layang-layang, kejar-kejaran, kejar layang-layang dan lain sebagainya, main patuk lele, kejar main peta umpet, dan jarang kita lihat lagi, ya. Nah, mereka lebih asyik ya mungkin main PS di rumah, main game bola, bukan main bola di lapangan, tapi main bola di layar screen-nya, ya di handphone-nya, sehingga sensor motoriknya tidak terasa, sehingga motoriknya pun bermasalah. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia jadi anak yang mager. Nah, kalau mager itu, tahu sendirilah apa yang akan terjadi, ya, bagi orang, terhadap atas orang yang mager, yaitu banyaknya penyakit, berpotensi memunculkan banyak penyakit. Maka jangan heran kalau anak-anak itu sudah kena penyakit-penyakit orang dewasa, sudah kena serangan jantung di usia 30 tahun. Ya sudah kita katakan kena ginjal di usia muda. Ya kadang-kadang kita bingung kenapa anak masih masih 20 tahunan sudah kena ginjal gitu, ya. Ternyata apa, ya, minumannya, ya gaya hidupnya, ya jarang minum air putih, mungkin minumannya soft drink melulu kan begitu, ya. Nah, boba-boba melulu gitu, ya, minuman-minuman ya kekinian melulu, udah itu mager, ya, itu kombinasi maut itu sudah, ya, makanan yang junk food, kemudian ya gaya hidup yang mager, itu kombinasi maut sudah. Kalau itu terjadi semenjak dia kanak-kanak, ya game over, nggak tunggu tua, ya, untuk kena penyakit-penyakit orang tua, ya. Nah, sekarang istilahnya gula darah, asam urat, kolesterol itu sudah kita katakan sudah menjadi pembicaraan di kalangan anak muda. Umur 30 tahun sudah bicara kolesterol, asam urat, gula darah, ya. Sudah bicara, bahkan ada yang sudah bicara osteoporosis, belum sampai 40 tahun lagi, masih 30 tahun sudah keropos tulangnya. Kenapa? Gaya hidup, pola makan, ya, gaya hidup yang tidak sehat, terutama mager, malas gerak. Kenapa? Karena tidak dilatih sensor motoriknya, malas berolahraga, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi biasakan anak semenjak dini dengan kegiatan fisik, ya, ajak dia berolahraga bersama, ya, berkegiatan bersama. Mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di dalam rumah yang sifatnya fisik, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin demikian saja, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dari pembahasan mengenai waspada media diambil dari buku Tarbiyah Jinsiyah, pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam, yang disampaikan oleh penulisnya langsung, yaitu beliau, yaitu Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani, hafizahullah. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Nah, yang pertama ya, kami ajukan Ustaz, ini ada berhubungan juga dan mungkin seperti tadi sudah dibahas cukup panjang. Ini pernyataan orang tua bahwa bagaimana Ustaz caranya supaya anak itu tidak terlalu dia untuk bermain gadget. Sementara saya mengakui ini orang tuanya, saya selaku orang tua sangat senang bermain gadget, seperti itu.
0: Ya, kalau kita bicara gadget, nggak ada orang yang nggak pegang gadget hari ini. Masalahnya adalah apa yang bisa kita contoh positif yang bisa kita berikan kepada anak, ya lakukan. Misalnya pembatasan, supaya anak ngerti aja bahwa benda itu nggak begitu primadona di tangan orang tuanya, gitulah. Misalnya di rumah nggak selalu pegang handphone, ya, dan macam tidak dipedulikan gitu, di apa aja gitu, ditaruh aja gitu, nggak dilihat, nggak dipegang kan gitu ya. Nah, jadi itu kan dilihat oleh anak, oh, orang tua saya nggak begitu minat sama handphone kan gitu ya, di rumah itu geletak gitu aja gitu, nggak dipegang-pegang kan gitu ya. Nah, itu kan contoh kecil ya, sehingga dia lihat itu, oh, nggak begitu penting. Tapi kalau gitu anak ngelihat orang tua main gadget, diajak ngomong marah, ya, karena apa, dia sedang asik main gadget, malah diusir lagi anaknya, hus gitu. Ya, gimana anak mau dapat, ya, kita katakan apa namanya, kita pandangan yang positif tentang handphone, tentang gadget, ya, jika yang dia lihat seperti itu di rumah, ya. Nah, sekali lagi ya, kondisi anak di sekolah itu nggak jadi ukuran, karena di situ ada peraturan. Anak terikat dengan aturan, sehingga itu tidak menjadi gambaran yang asli, ya, kita katakan ya, tentang anak ini. Ya, itu bukan gambaran sebenarnya. Kalau mau tahu gambaran sebenarnya, ya coba lihat bagaimana ketika dia pulang ke rumah. Itulah gambaran asli.

0: kan kebanyakan apalagi yang mentalnya penitip ya, dia inginkan anaknya pulang dari pondok udah jadi gitu ya. Ya udah jadi gitu ya, karena dia dapat laporan kayaknya udah jadi itu di pondok. Enggak, itu bukan ukuran sebenarnya. Anak, kondisi anak di pondok belum ukuran yang sebenarnya ya, itu bukan kita katakan patokan yang sebenarnya ya, itu bukan aslinya. Nah, aslinya gimana nanti dia pulang ke rumah, itu aslinya begitulah dia ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian ya untuk yang bertanya, yaitu Cecep, Bapak Cecep. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana penilaiannya jika kita sebagai orang tua membiarkan anak bermain medsos, yaitu anak remaja? Maksudnya dia sering membuat konten dan dia mengupload kadang-kadang kegiatan sehari-harinya dan kadang-kadang konten yang lainnya. Dengan alasan katanya ini sebagai promosi value dirinya untuk orang lain.
0: Itu makanya perlu diawasi ya, arahnya kemana gitu ya. Perlu pengawasan, pendampingan. Ya mungkin dia beralasan seperti itu. Mungkin benar, ada benarnya kan begitu ya. Cuma arahnya kemana, positif atau negatif. Ya kalau cuma sekedar ya pamer-pamer gitu aja untuk ya apa namanya pansos istilahnya sekarang ya, nggak ada manfaat. Ya, ya mungkin kita bisa batasi itu, kita bisa arahkan ke hal yang lain begitu ya. Tapi kalau kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang ada manfaatnya, misalnya kegiatan dakwah, kegiatan sekolah, kegiatan yang bisa menaikkan value dia kan begitu ya, nah kualitas dia. Ya itu mungkin kita perlu dukung, atau yang berkaitan dengan bakatnya misalnya ya, ya itu perlu kita dukung ya, kita asah ya, ya kita kembangkan. Nah demikian. Tapi kalau arahnya negatif, ini kayaknya cuma sekedar untuk pansos saja, ajang pamer aja yang nggak ada manfaatnya ya, ya mungkin perlu kita arahkan, kita batasi ataupun kita hentikan kan begitu ya. Nah kita arahkan kepada hal yang lebih baik ya, seperti itu. Itu yang kita sebutkan tadi ya, bahwa kegiatan anak bermedsos itu perlu didampingi dan diawasi, nggak bisa kita lihat dari jauh aja ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jadi tergantung Ustaz ya.
0: Iya,
1: bagaimana arahnya. Nah iya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Nah ada pertanyaan kembali Ustaz. Alhamdulillah kami sebagai orang tua tidak memberikan gadget kepada anak-anak kami yang berusia SD ataupun SMP Ustaz. Namun kami berikan permainan, artinya seperti game watch ataupun PS. Apakah itu baik Ustaz?
0: Iya, mungkin itu lebih mudah untuk mengawasinya ya, karena itu kan ya media satu arah ya. Artinya yang diberikan itulah yang dia lihat ya, tergantung apa kontennya kan begitu ya. Kontennya apakah kontennya murni pendidikan atau ya ada campur hiburan, ada permainan, murni permainan ataupun ada nilai edukasinya, itu bisa kita tentukan karena dia media satu arah. Yang susah kan media dua arah seperti medsos atau ya yang dia bisa pilih kan begitu ya. Ya terhubung ke dunia maya ya, karena game kan nggak semuanya game online ya. Ada game online, ada yang nggak. Game online ini bahaya juga ya, ada di situ ancaman judi ya, ada ancaman, banyak sekali ancaman di situ ya. Nah demikian ya, jadi ya sekali lagi ya, dengan sangat terpaksa dan berat hati kita katakan hari ini, mau nggak mau kita harus jadi kaum mendang-mending ya, bukan baik sekali ya, kita anak itu main PS, main apa sih ya kan, nggak baik sekali lah, banyak buruknya juga di situ ya, banyak negatifnya juga. Cuma kalau kita pilih mudarat yang lebih berat, lebih besar ya, lebih besar mudarat dia berselancar di dunia maya tanpa kita tahu jelas dia kemana ya, terlalu luas ya, nanti dia terlalu liar juga gitu ya, kita nggak ngerti apa sih kegiatannya di situ gitu. Ada yang ya kita katakan ya akhwat-akhwat yang ya berkegiatan di medsosnya luar biasa begitu ya, macam-macam begitu ya, yang nggak terkontrol sama sekali ya. Mending kalau di kita bicara mendang-mending ya, mending media satu arah itu ya, yang bisa kita kendalikan ya, game misalnya ya, kita bisa kasih game yang kita rekomendasikan, yang kita berikan, terbatas di situ aja ya. Nah, asalkan tidak terhubung ke dunia maya aja lah ya, karena kalau terhubung ke dunia maya banyak sekali ancamannya, terutama ancaman judi online melalui game ya. Nah, demikian ya, banyak macam-macam ya, melalui game itu, game kadang-kadang bisa jadi kedok saja begitu ya, kedok prostitusi, kedok judi dan lain sebagainya ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bisawab. Nah, jadi memang agak repot hari ini, butuh ya kita katakan kewaspadaan dan keseriusan dari orang tua hari ini ya, ya apa namanya, mengawal anak-anak ini ya, memang harus kita katakan sungguh-sungguh dan serius ya mengawalnya begitu ya, menarik ulurnya gitu ya, harus pinter-pinter tarik ulurnya. Nah, demikian ya, kita pernah nyampaikan di sini ya, seorang ulama ya, Yunus bin Abdillah namanya, Abu Abdillah Yunus bin Abdillah, yang dapat laporan dari seorang bahwa anaknya main burung ya. Wahai imam, ini seorang ulama, imam lagi ya, anakmu bermain burung gitu, dapat laporan dari orang-orang ya, melaporkan anaknya main burung ya. Ya kalau sekarang main game lah ya, apa-apanya ya, apa namanya, perumpamaannya ya, anakmu main burung itu. Apa jawaban Abu Abdillah Yunus bin Abdillah? Ah, biar aja lah, mending daripada dia duduk di majelisnya Amr bin Ubaid, yaitu tokoh Mu'tazilah. Ini kan mendang-mending namanya ya. Dan mending daripada dia duduk di majelisnya Amr bin Amr bin Ubaid, seorang tokoh Mu'tazilah yang hidup di zaman itu, lebih repot lagi. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Makanya kita katakan dengan berat hati ya, kita katakan hari ini ya, mau enggak mau kita kadang-kadang harus jadi kaum mendang-mending juga. Ya, karena melihat yang nggak bisa kita samakan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain ya. Oh, dia kok bisa, saya nggak bisa ya, mungkin latar belakang lingkungannya berbeda ya. Nah, maka kita sangat mengerti ya hari ini kenapa orang tua sangat kerepotan untuk ya mengontrol anaknya di dalam bergadget ataupun bermedia sosial atau berinteraksi dengan alat komunikasi yang namanya smartphone ini, gitu ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bisawab.
1: Nah, jadi memang itu salah satu alternatif juga saja ya.
0: Iya, jadi mungkin dia memilih akhafud dororain gitu.
1: Ya, betul.
0: Nah, itu bahasa juga. Mungkin bahasa yang lebih dimengerti adalah menjadi kaum mendang-mending gitu ya. Itu kan iya, bahasa ilmiahnya, kaidah ilmiahnya ya, etika akhafud dororain ya.
1: Iya, terima kasih banyak syukran jazil khair atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Baik, selanjutnya masih ada waktu Ustaz ya?
0: Masih.
1: Nah, ini ada pertanyaan dari Ummu Ibadur Rahman. Assalamualaikum. Ayo Ustaz, kami sebagai orang tua berusaha dengan tidak memberikan gadget kepada anak kami yang usia 4 tahun. Namun masih dominan sikapnya yang terasa seperti nakal, sampai salah satu dari kami sebagai orang tua itu kadang terucap walau hanya bercanda ataupun untuk mendidik saja, yaitu kamu titipkan ke panti asuhan saja ya. Apakah ucapan ini dapat dibenarkan Ustaz?
0: Iya, kata-kata itu nggak perlu diucapkan juga. Nanti kamu dibuang ke pesantren, kamu ditaruh ini. Jadi ya, banyak kali hal buruk di situ, seolah-olah mengesankan yang namanya panti asuhan dan pesantren itu buruk ya kan, tempat pembuangan jadinya ya. Kesannya seperti itu kan, sebenarnya kan enggak seperti itu. Ya, tapi orang tua sendiri yang mengesankan bahwa tempat itu tempat macam sarang penyamun jadinya. Harus dibuang ke sana sebagai bentuk hukuman, kayak penjara jadinya. Ya, jadi jangan memberikan ancaman-ancaman seperti itu ya. Nah, demikian. Ya, kadang-kadang orang tua sudah kayak kehabisan akal gitu ya, gak gimana menghadapi anaknya. Ya di sini dituntut kesabaran namanya ya. Nah apalagi menghadapi anak-anak di usia-usia seperti itu, ya kita katakan basuta bawah 10 tahun, ya dimana ya kita harus banyak memaklumi kekurangan akalnya ya, kekurangan akalnya, tingkah lakunya, ya jangan terlalu kita apa namanya ya kita tanggapis terlalu dibawa perasaan gitu ya, jadi baperan jadinya, ya namanya anak-anak kan begitu ya, ya kadang-kadang menjengkelkan, ya namanya juga mereka belum punya kesadaran penuh kan begitu. Nah tapi ya tadi balita atau bawah 5 tahun itu belum waktunya dikasih gadget ya, apapun alasannya ya sebaiknya benda itu jangan ada di tangannya gitu ya, di bawah 5 tahun ya, karena itu sangat buruk ya pengaruhnya bagi ke perkembangan otak mereka ya. Nah demikian, bahkan ya ini pernah kejadian anak itu sempat divonis autis sama orang tuanya karena terlalu hiperaktif. Anak yang dikasih gadget dari kecil, dari umur 2 tahun dia mainannya sudah gadget ya, akhirnya gimana ya, terjadi kekacauan dalam apa namanya kita katakan fungsi otaknya, dia bertingkah seperti seorang autis, anak autis ya, hiperaktif, lompat sana lompat sini, lari sana lari sini ya, sehingga orang tuanya secara sepihak memvonisnya autis padahal enggak autis ternyata, hanya karena pengaruh gadget aja bisa seperti itu ya. Nah bahaya gadget itu kepada anak-anak ya, wallahu alam bisawab. Ya pernah diuji ya seorang remaja dalam sebuah dokumenter ya, film dokumenter ya, The Social Dilemma. Seorang remaja disita gadgetnya selama sepekan. Sepekan aja dia tidak dikasih akses ke media sosial. Alatnya disita dari tangannya dan dia tidak dikasih akses untuk bermedia sosial, bermedsos. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah dia kejang-kejang seperti orang kena pengaruh narkoba. Itu pengaruh buruk terhadap otak anak. Dia kejang-kejang macam tidak sadarkan diri ataupun ya kesadarannya terganggu. Ya, ya seperti seorang pecandu narkoba yang nggak dapat bahan gitulah ya. Kejang-kejang dia, gitu. Kebingungan. Ya terganggu juga kecerdasan emosionalnya, menjadi orang yang sensitif, nggak marah dan lain sebagainya, itu pengaruhnya ya terhadap anak itu yang sudah dibiasakan dengan media sosial ataupun gadget ya, kemudian itu disita dari tangannya, itu dia bisa ngamuk ya. Ngamuknya kadang-kadang ngeri ya, nah, begitu ya, di beberapa kasus bisa sampai kepada ya kasus kriminal yang terjadi di Indonesia juga kan begitu ya, seorang anak yang harus berurusan dengan hukum begitu ya, ya karena mengambil korban ya, karena ya itu tadi di orang tuanya, ibunya membatasi anaknya bermain game online ya, dihapus lagi gamenya, akhirnya dia memberontak, begitulah dia sampai terjadilah kasus kriminal karena itu. Jadi nggak main-main ini ya, sampai-sampai orang nggak percaya bahwa itu bisa dilakukan oleh seorang anak. Ya wallahu alam bisawab. Nah mungkin sampai di sini dulu ya, nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas waktu yang telah diluangkan untuk kami semua di kesempatan pagi hari ini. Jazakallahu khair. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi keberkahan bagi kita semua dan juga pertemuan yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhtul Islam, jazakumullah, pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini dari buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja, bab pembahasan mengenai waspada media, yang ini sangat menarik sekali telah kita simak bersama. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua, ya ilmu yang bermanfaat, dan kita terus termotivasi untuk bisa belajar terus ya, mengenai ilmu parenting ini karena sangat penting demi anak-anak kita semua. Ya demikian, kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
4: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Kita telah melanjutkan kajian kitab yang ditulis oleh Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yaitu menuntut ilmu jalan menuju surga. Kita masuk halaman yang ke-6. Kata beliau, menuntut ilmu syar'i itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu atas setiap apa? Muslim. Apa itu fardu, Pak? Artinya wajib, ya. Kemudian dia membawakan perkataan Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi rahimahullah yang wafat tahun 671 Hijriah menjelaskan bahwa menuntut hukum menuntut ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hukumnya wajib. Yang pertama hukumnya apa? Wajib. Yang dimaksud dengan wajib di sini fardu ain, Pak. Karena yang namanya wajib itu ada dua. Ada fardu ain. Apa itu fardu ain? Itu wajib atas setiap individu muslim. Setiap muslim wajib belajar. Ada lagi yang disebut dengan fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Hah? Itu apabila dilakukan oleh sebagian muslim, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Tapi kalau tidak ada satupun yang melakukannya, semuanya berdosa. Ya. Nah, ternyata ilmu yang wajib dipelajari itu ada yang fardu ain dan ada fardu kifayah. Kata beliau, hukumnya wajib seperti menuntut ilmu tentang sholat, zakat, puasa. Inilah yang dimaksud dalam riwayat yang menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Sementara Imam Ibn Abdul Barr dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih menyebutkan tentang apa ilmu yang sifatnya fardu ain itu, Pak. Yaitu ma la yatimul imanu illa bihi. Yaitu setiap ilmu yang tidak mungkin sempurna keimanan kecuali dengan ilmu tersebut. Setiap ilmu yang tidak mungkin sempurna keimanan kita kecuali dengan apa? Ilmu tersebut. Contohnya apa, Pak? Contohnya belajar tentang rukun iman. Belajar tentang rukun iman, iman kepada Allah. Bagaimana cara beriman kepada Allah? Apa saja yang harus diimani? Itu harus kita pelajari, Pak. Jangan kayak orang musyrikin. Orang musyrikin beriman kepada Allah, beriman, Pak. Orang musyrikin Quraisy di zaman Rasul, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab siapa? Allah. Tapi iman mereka itu tidak disertai dengan ilmu masalahnya, Pak. Ya. Mereka malah menyembah selain Allah. Mereka mengira ibadah itu boleh untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengira iman kepada Allah itu hanya cukup yakin Allah pencipta langit dan bumi. Hanya cukup yakin tauhid rububiyah aja udah bas. Ya, yang penting kita yakin yang ngasih rezeki itu Allah, dah. Yang penting kita yakin tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudhar kecuali Allah, udah ya, itu aja. Adapun ibadah mereka malah palingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. katanya mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Kenapa Bapak sekalian? Karena mereka mengira itulah

akhirat, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini rukun iman wajib setiap muslim belajar, karena itu merupakan pokok iman. Ya. Demikian pula syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syahadat Muhammad Rasulullah.

0: bentuk-bentuknya, warna-warninya, wajib belajar. Itu hukumnya fardu ain, saudaraku seiman. Ya. Demikian pula wajib belajar tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Apa hak-hak Rasul yang wajib kita lakukan, Pak? Ya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, wajib tahu, Pak, wajib tahu. Setiap kita wajib tahu apa hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita wajib belajar itu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Demikian pula semua kewajiban yang setiap harinya kita tidak mungkin bisa lepas darinya. Semua kewajiban yang setiap hari kita tidak lepas darinya wajib kita pelajari. Contoh, tiap hari wajib sholat nggak, Pak? Oh ya, sholat 5 waktu. Kita wajib belajar syarat-syarat sholat apa tuh? Di antaranya wudu. Berarti kita wajib belajar tentang wudu. Yang namanya wudu pakai apa, Pak? Pakai air. Berarti wajib kita belajar tentang macam-macam air. Supaya wudhu kita benar. Kita wajib belajar tentang apa saja rukun-rukun sholat. Apa saja kewajiban-kewajiban sholat. Apa saja sunnah-sunnah sholat. Kita juga wajib belajar apa saja pembatal-pembatal apa? Sholat. Jangan sampai kita sholat, ternyata akhirnya batal sholat kita. Apa? Gara-gara gak paham kalau itu pembatal-pembatal apa? Sholat. Ada orang sholat, Pak. Dikit-dikit gerak lagi, dikit-dikit gelak, ya, nengok sana, nengok sini, celangak, celinguk. Padahal itu jelas pembatal sholat, karena nggak tahu dia, Pak. Ya, setiap hari antum wajib menutup aurat, nggak? Oh iyalah, nggak mungkin antum pergi ke pasar dalam keadaan terbuka auratnya, Pak. Berarti kita wajib nggak belajar tentang bagaimana menutup aurat yang benar? Wajib. Karena tiap hari itu kita lakukan. Maka setiap kewajiban yang setiap hari kita tidak mungkin lepas darinya, wajib kita belajar. Demikian pula, Pak, belajar tentang kewajiban saat musim-musimnya. Ketika mau datang Ramadan, belajar fikih Ramadan, Pak. Bapak mau yang mau haji, wajib belajar tentang fikih apa? Haji. Bapak atau ibu yang sekarang yang sedang jadi bisnismen, wajib belajar tentang fikih jual beli. Wajib paham mana riba, mana bukan, mana halal, mana haram. Wajib itu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini saudaraku pahami. Nah ini seperti ini hukumnya fardu ain. Ya. Kedua, kata beliau, hukumnya fardu kifayah. Seperti menuntut ilmu tentang pembagian berbagai hak, tentang pelaksanaan hukum had qisas, cara mendamaikan orang yang bersengketa dan misal semisalnya. Nah, di sini beliau memberikan contoh fardu kifayah itu seperti itu, Pak. Ya. Maka ilmu yang sifatnya fardu kifayah itu, Pak, yang apabila dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dipelajari sudah paham, yang lain hilang kewajiban. Contoh misalnya juga belajar ilmu bahasa Arab, wajib fardu kifayah. Ya, kenapa? Karena Al-Qur'an turun dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Rasulullah SAW berbicara dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Maka wajib ada yang belajar bahasa Arab, fardu kifayah, atas pendapat jumhur ulama. Beda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, pendapatnya apa? Belajar bahasa Arab itu fardu ain. Kenapa katanya? Karena kita setiap muslim wajib belajar Al-Quran. Sedangkan Al-Quran berbahasa Arab. Jadi antum-antum yang mazhabnya Syafi'i gak bisa bahasa Arab, dosa antum. Ikhwata Islam, Ustaz Rukun Seiman, Rahimani wa Rahimakumul Jami'an. Contoh lagi, mempelajari ilmu-ilmu alat. Ilmu usul fikih, ilmu hadis, ilmu apa, kaidah fikih, ilmu-ilmu Al-Quran. Nah ini semua hukumnya fardu kifayah. Wajib di antara kaum muslimin ada yang mempelajarinya. Wajib itu. Surah Qusiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Sebab ilmu-ilmu seperti ini, kata beliau, tidak mungkin semua orang dapat mempelajarinya. Iya. Ilmu tentang warisan. Ya. Gak mungkin semua orang bisa mempelajarinya, Pak. Siapa yang pernah belajar ilmu waris, Pak? Ilmu waris itu, aduh, Pak, puyeng banget, Pak. Hitung-hitung, ya. Ada apalagi kalau sudah masuk pelajaran munasakhot, waduh, itu. Udah puyeng banget, itu. Kudu orang yang pintar matematika, Pak. Ya. Maka yang seperti ini hukumnya fardu kifayah, tidak bukan fardu apa? Fardu ain. Ya. Dan apabila diwajibkan bagi setiap orang, tidak akan mungkin semua orang bisa melakukannya atau bahkan mungkin dapat menghambat jalan hidup mereka. Nah ini saudaraku seiman. Maka seperti seorang ustad misalnya, Pak. Seorang ustad itu sudah memposisikan diri sebagai apa, Pak? Orang yang mengajarkan Al-Quran dan hadis, mengajarkan ilmu-ilmu Islam. Maka bagi ustad hukumnya fardu ain untuk mendalami ilmu-ilmu Islam itu, Pak. Kalau buat antum, yang satu bisnis, yang satu dagang, yang satu kerja di kantor, itu tidak fardu. Buat antum wajib yang pertama saja, yaitu ilmu-ilmu yang sifatnya fardu apa? Fardu ain tadi. Tapi kalau antum mau belajar juga yang fardu kifayah, bagus. Ya. Zen. Kita sangat dianjurkan tentunya, Pak, semakin mendalami ilmu, ya. Jangan sampai 20 tahun ngaji ilmunya enggak nambah-nambah, Pak. Ya. Enggak pernah naik kelas istilahnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian beliau berkata, yaitu Ustadzun al-Fadil Said Yazid hafizahullah rahimahullah, ketahuilah, menuntut ilmu syar'i adalah suatu kemuliaan yang sangat besar. Masya Allah. Iwallah. Menuntut ilmu syariat itu kemuliaan yang sangat besar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal apa? Al-ilmu la ya'diluhu syai'un idha sohatin niyah. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ilmu tidak bisa dibandingkan dengan apapun kalau niatnya apa? Benar. Gak ada yang lebih istimewa daripada ilmu, Pak. Mana yang lebih mulia, Pak? Ilmu atau duit? Hah? Ya ilmu lah. Duit gak bakalan bermanfaat kalau kita gak punya ilmu. Ya kan? Sahih. Tapi kalau dengan ilmu, harta jadi manfaat, Pak. Kita paham bagaimana kita menggunakan harta. Dengan apa? Dengan ilmu. Saudaraku seiman, makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, dalam kitab beliau, ya, yang berjudul Miftah dari Sa'adah, menyebutkan 50 keutamaan ilmu di atas harta. Di antaranya seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ya Kumail, innal ilma afdal minal mal. Wahai Kumail, ilmu itu lebih istimewa, lebih utama daripada harta. Al-ilmu yahrusuk, wal-ilmu wal-mal antalladhi tahrusuh. Ilmu itu yang menjaga kamu, sedangkan harta kamu yang capek menjaganya. Ya enggak, Pak? Sahih. Orang semakin banyak duitnya jadi konglomerat, semakin banyak algojonya, Pak. Semakin banyak ketakutannya, Pak. Tapi orang semakin banyak ilmunya, gak butuh algojo, Pak. Justru ilmu yang menjaga dia. Ya. Mata khuzanul amwal wahum ahya. Para pemilik harta itu sudah mati walaupun badannya masih hidup. Wal ulama baqun ma baqiyad dahr. Sedangkan ulama mereka tetap hidup walaupun badannya sudah dikubur. Ya tidak? Iya. Sering disebut berkata Imam Ahmad, berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Malik, berkata Imam Abu Hanifah. Mereka masih tetap hidup namanya, Pak. Masya Allah. Terus disebut di majlis-majlis ilmu. Kenapa? Keutamaan ilmu. Iya. Ilmu itu, Pak, menjadikan orangnya semakin tawadu. Semakin banyak ilmu, semakin tawadu, biiznillah. Kalau memang niatnya ikhlas. Sedangkan harta, semakin banyak harta, semakin sombong, Pak. Banyak orang semakin banyak duitnya, semakin mewah, ya. Mobilnya semakin merasa dirinya, ya, sombong, meremehkan orang-orang miskin dan yang lainnya. Bahkan musuh para nabi rata-rata orang-orang kaya ternyata, Pak. Yang punya kedudukan. Subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Kita lanjutkan, kata beliau. Dan menempati kedudukan tinggi yang tidak sebanding dengan amal apapun. Karena bahkan amal tidak mungkin diterima kalau tanpa ilmu. Amal baru diterima kalau dengan ilmu. Maka kewajiban kita, seperti kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Berilmu dulu, menuntut ilmunya. Dan kata beliau, menuntut ilmu syar'i memudahkan jalan menuju surga. Subhanallah. Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga, Pak? Semua kita pasti ingin masuk surga, Pak. Tapi tentunya, Pak, untuk masuk surga itu harus meniti jalannya. Ada jalan yang harus ditempuh menuju surga. Nah, jalan ini yang harus kita pelajari. Ya. Kata beliau, setiap muslim dan muslimah ingin masuk surga. Maka jalan untuk masuk surga adalah dengan menuntut ilmu syariat. Ya. Karena surga milik siapa? Bukan milik nenek moyang kamu, Mas. Surga itu milik Allah. Maka Allah masukkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, yang mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah sudah memancangkan jalan menuju surga. Maka siapapun yang ingin masuk surga, wajib belajar tentang jalan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan, ya, siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke mana? Ke surga. Bapak, kalau antum mau pergi ke Semarang tapi enggak tahu jalannya, sudah gitu enggak mau nanya orang, enggak mau lihat peta, kira-kira sampai enggak ke Semarang, Pak? Saya jamin gak sampai, Pak. Iya. Seperti itu kita, mau pergi ke surga tapi gak mau tahu jalannya. Gak mau nanya ulama. Gak mau baca. Hanya mengandalkan, yang penting saya mau pergi ke surga. Gak bisa, Mas. Antum mau pergi ke Semarang, pergi aja. Gak mau nanya orang, tahu juga enggak. Tahu-tahu sampai ke Serang, bukan ke Semarang. Iya. Orang kalau sok tahu itu begitu, Pak, cara jadinya, Pak. Salah jalan, nggak nyampe, nggak bakal nyampe, benar. Demikian pula kita, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Rasulullah mengatakan, siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya kemana? Ke surga. Nah, di sini beliau membawakan hadis yang cukup panjang, yang sebetulnya intinya yang saya sebutkan tadi, ya, yang diinginkan. Rasulullah sabda, man nafasa an mu'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmal qiyamil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhih. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dhakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Kata Rasulullah, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan lapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Jadi antum kalau ngelihat teman antum lagi susah, jangan cuek, Pak. Coba kita pikirkan, gimana caranya saya bisa menolong dia. Setidaknya doalah kita panjatkan, ya Allah mudahkan ya hidup urusannya, ya Allah. Ya. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah mudahkan baginya kesulitan di dunia dan akhirat. Masya Allah. Antum punya teman ngutang sama antum. Berapa? 1 juta. Terus pas ditagih, mana duitnya? Aduh Pak, maaf banget. Saya lagi susah ini. Usaha saya bangkrut. Buat makan sehari-hari aja susah, gimana ya? Terus antum bilang, ya udah nggak apa-apa deh, nanti aja kalau udah punya duit bayarnya. Masya Allah. Berarti antum memberikan kemudahan sama dia, Pak. Maka orang yang memberikan kemudahan seperti ini, Allah akan berikan untuk dia kemudahan di dunia dan akhirat. Bayangkan, subhanallah. Jadi kita kalau nagih hutang tuh pilih-pilih Pak orangnya, Pak. Kalau orangnya memang susah, ya udahlah, dimudahkan saja. Tapi kalau orangnya gak mau bayar utang nih, yang kayak gini nih, yang nyebelin nih, Pak. Baru kemarin beli kulkas. Pas ditagih utang gak mau bayar. Bilangnya, akhi, antum kan saudara aneh. Saudara ya saudara, Mas. Masalah hutang piutang gak kenal siapa saudaramu apa kayak ya, hutang bayar. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Kita lanjutkan. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, tuh lihat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Aib yang mana nih, Pak? Aib yang dia lakukan sembunyi-sembunyi. Kebetulan antum tahu. Maka yang seperti ini tutupi, Pak, tutupi. Jangan cerita-cerita ke orang. Beda dengan orang yang melakukan dosa terang-terangan di depan orang tuh, Pak. Terang-terangan di depan orang dia berbuat dosa. Yang seperti ini tidak dimaafkan oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Setiap umatku itu dimaafkan oleh Allah kecuali yang terang-terangan. Kalau yang terang-terangan boleh kita ceritakan ke orang-orang untuk bisa dijadikan pelajaran supaya dijadikan ya contoh. Maka yang kita tutupi yang mana ini, Pak? Itu aib-aib yang kita, yang namanya antum misalnya, Pak. Yang namanya antum berteman sama teman kan suatu ketika akan menemukan kesalahannya, ya kan? Pasti, Pak. Lamanya pertemanan itu akan membongkar banyak aib. Antum berteman sama teman, udah berapa tahun antum berteman? Udah 10 tahun. Antum tahu gak aib-aib dia? Pasti tahu. Yang namanya berteman. Maka jadilah, kata Rasulullah, kita itu seperti cermin. Kata Rasulullah, al-mu'min, mir'atul mu'min. Mu'min itu cermin untuk mu'min yang yang lain. Kenapa disuruh kayak cermin, Pak? Antum kalau bercermin, cermin itu, Pak, dia diem, nggak pernah cerita. Eh, tadi yang bercermin ke saya, Pak, bopeng lo mukanya. Itu nggak pernah itu. Cermin nggak pernah cerita dia, Pak. Cermin memperlihatkan kepada kita tentang wajah kita yang asli. Itu cermin. Ya, antum bercermin, aduh, kok ada jerawatnya? Ya, duh, kok hitam, kenapa ini? Demikian pula mukmin, Pak. Mukmin itu ketika melihat saudaranya ada kesalahan, langsung diingatkan dia. Dia jujur sama mukmin, sama temannya. Akhi, antum saudara saya sesama mukmin. Ya, ana tidak ingin antum masuk neraka, akhi. Ana nasihati antum, ana melihat antum melakukan ini dan itu dosa, akhi, enggak boleh. Tapi yang nasihati antara dia dengan dia saja bagaikan cermin, saudaraku seiman. Seperti itu cermin akhlak Islam. Tapi dia tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang aib orang yang bercermin kepada dirinya. Itu cermin, saudaraku. Maka Rasulullah SAW mengatakan mukmin itu hendaknya menjadi cermin untuk mukmin yang lain. Saudaraku seiman rahiman ya rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah bersabda, dan Allah senantiasa menolong hamba selama si hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Masya Allah. Selama kita membantu saudara kita, selama itu Allah akan bantu kita. Makanya kalau antum ngebantu saudara terus, itu bisa jadi sebab Allah bantu antum loh, Pak. Di zaman Rasul ada dua saudara, kakak beradik. Kakaknya kerja, cari nafkah. Adiknya gak cari nafkah. Dia senangnya duduk di majlis taklim. Rupanya kakaknya ngadu ke Rasulullah. Hai Rasulullah, saudara saya ini gak mau cari nafkah ya Rasulullah. Dan aku yang menafkahi dia. Apa kata Rasulullah SAW? La'allaka turzak bihi. Bisa jadi kamu dikasih rezeki gara-gara kamu bantuin dia terus. Gara-gara itu Allah berikan kepada kamu rezeki, saudaraku seiman. Jadi kita jangan pernah mikir, Pak, wah ini orang nyusahin saya ini. Saya tiap hari harus bantuin dia. Jangan mikir seperti itu. Justru kita pikirannya lebih positif, saudaraku. Kita berpikir begini, bisa jadi dia sebab Allah bantu saya. Bisa jadi sebab saya bantu dia, Allah bukakan pintu-pintu rezeki buat saya, Pak. Ya Allah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Rasulullah bersabda, dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya, ya, di antara mereka, melainkan ketentraman turun atas mereka. Masya Allah. Rahmat meliputi mereka. Malaikat mengelilingi mereka. Ya. Dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Subhanallah. Jadi kita kumpul di masjid untuk menuntut ilmu itu, Pak. Ternyata mendapatkan empat keistimewaan nih, Pak. Yang pertama apa tadi? Turun ketentraman sakinah. Yang kedua apa tadi? Dilingkupi rahmat Allah. Siapa yang tidak ingin dirahmati oleh Allah? Masya Allah. Yang ketiga apa tadi? Hah? Dikelilingi malaikat. Karena ada malaikat-malaikat yang Allah ciptakan yang memang tugasnya mencari majelis ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innalillahi malaikatan sayyahin Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang bertebaran di muka bumi. Ngapain? Yaltamisuna majalisal dzikr. Mereka mencari majlis-majlis dzikir. Maksudnya itu majlis ilmu. Apabila mereka menemukan majlis ilmu, ya, mereka saling memanggil dan berkata, halummu ila hajatikum. Ini hajat kalian ada di sini. Akhirnya mereka pun kemudian mengelilinginya, Pak, terus sampai ke langit dunia. Masya Allah. Karena malaikat itu cinta, Pak, kepada para penuntut ilmu, Pak. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridban bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat itu, ya, meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka cari. Masya Allah. Ya akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan, Pak. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak dapat dikejar dengan nasabnya. Ingat ini. Siapa yang lambat amalnya, tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya. Walaupun kamu keturunan nabi sekalipun. Jangan merasa kamu keturunan nabi, akhirnya kamu seenaknya. Enggak bisa, Mas. Banyak di zaman sekarang ini, orang ngaku-ngaku habaib, habib-habib lah gitu, Pak. Seakan-akan mereka pemilik kunci-kunci surga, saudara. Ya.
1: Lah, ya, oke.
0: Anaknya Nabi Nuh diazab oleh Allah. Gara-gara tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Rasulullah bersabda kepada anaknya yang bernama Fatimah. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah, binta Muhammad. Salimi mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah binta Muhammad, silakan kamu minta harta yang kamu mau. Tapi aku tidak bisa menolong kamu dari azab Allah sedikit pun juga. Maka kalau amalnya lambat, walaupun nasabnya mulia, tetap nasabnya tidak bisa membantu, Mas. Yang membantu kita nanti di kuburan, di akhirat itu amal soleh, Mas. Amal soleh. Maka dari setiap kita ya berusaha berlomba-lomba dalam beramal soleh, saudaraku seiman. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan di halaman 9-nya. Di dalam hadis ini terdapat janji Allah. Bahwa bagi orang-orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Masya Allah. Tapi ingat, Pak, ini khusus ilmu syar'i, Pak. Karena dalam ilmu dunia tidak dijelaskan jalan menuju surga. Ada enggak rumus matematika buat masuk surga? Ada enggak? Coba antum tanya ke para ahli matematika. Ya, rumus masuk surga ada enggak? Enggak ada. Ada enggak dalam ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu biologi cara masuk surga? Enggak ada. Itu semua ilmu-ilmu dunia. Jalan menuju surga, rumus masuk surga hanya ada dalam ilmu syariat, ilmu agama, ilmu din. Baca oleh Bapak, wal asri, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu, wa amilu salihat, wa tawasabil haqqi, wa tawasabil sabr. Ini nih, sifat penduduk surga, Masya Allah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya, Pak, kalau antum belajar ilmu agama, alhamdulillah, Masya Allah. Banyak orang bangga kalau anaknya itu bisa sekolah di Amerika, bisa sekolah di Australia, bisa sekolah di Inggris, bisa sekolah ilmu-ilmu dunia semua. Tapi kalau anaknya masuk pesantren, kayak memble gitu, Pak. Kayak minder. Lah ya akhi, antum yang anaknya di pesantren seharusnya antum senang, bahagia, gembira. Karena yang dipelajari oleh anak antum ilmu-ilmu tentang Allah, tentang syariat Allah, tidak bisa dibandingkan ilmu dunia dengan ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin bisa. Ya. Akhul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Di kuburan antum bahkan ditanya tentang rumus Pitagoras. Enggak ada hadisnya. Malaikat mungkar dan nakir nanya ke mayat apa rumus aljabar. Enggak ada. Di kuburan kita ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Itu yang ditanya di kuburan, Pak. Makanya kita harus lebih fokus, lebih banyak belajar ini. Karena itulah bekal kita menuju kematian kita, saudaraku seiman. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah, ilmu tentang agama Islam. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Kata beliau, menempuh jalan untuk menuntut ilmu mempunyai dua makna. Menempuh jalan menuntut ilmu mempunyai dua makna. Pertama, menempuh jalan dengan artian yang sebenarnya, yaitu berjalan kaki menuju majelis-majelis para ulama. Menuju majelis-majelis para ulama. Tuh, beliau mengingatkan di sini, yang kita datangin itu majelis para ulama, bukan majelis pelawak. Karena masalahnya di negeri kita ini pelawak pun jadi dai kondang, Pak. Artis-artis pun turun jadi dai kondang, Pak. Yang disampaikan bukan ilmu, isinya cuma entertainment. Cuma hiburan. La ilaha illallah. Yang kita datang itu majelis ulama. Yang diajarkan padanya Al-Quran, Sunnah, perkataan para ulama. Jelas, itu majelis yang harus kita hadiri. Ya. Nah ini, berjalan kaki menuju apa? Majelis-majelis para ulama. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, "Man goda ilal masjid aw raha la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima khairan raja'a bimithli ajril hajj." Taman hajatu. Siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka ia pulang dari masjid dalam keadaan membawa pahala sebesar pahala haji, sempurna hajinya. Masya Allah. Antum datang ke sini niatnya ngapain? Hah? Janjian sama teman. Kalau antum di sini memang datang ke sini tujuannya mau menuntut ilmu, masya Allah, antum pulang ke rumah bawa pahala sebesar pahala haji, kata Rasulullah SAW. Kalau ikhlas, ya. Ini makna yang pertama, yaitu kita benar-benar jalan kaki pergi menuju majelis ilmu. Dulu para ulama, Pak, masya Allah, berjalan sampai ratusan kilometer, ribuan kilometer untuk mendatangi majelis para ulama. Imam Ahmad berjalan dari Baghdad ke Yaman, bayangkan. Hanya ingin duduk di majelisnya ulama yang bernama Abdul Razak bin Hammam As-Sunani. Subhanallah. Ya, zaman dulu kan enggak ada yang namanya mobil BYD. Ya. Gak ada namanya Toyota, Mitsubishi, gak ada zaman dulu, Pak. Adanya apa? Onta. Waktu itu Imam Ahmad gak punya duit buat beli kendaraan. Sementara beliau pengen duduk di majelisnya Imam Abdul Razak. Akhirnya apa, Pak? Jalan

di kiamat, kenapa kamu tidak menuntut ilmu? Bukankah aku sudah mudahkan semuanya? Apa coba jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gak mungkin antum jawabnya gini, asik main HP ya Allah. Ya. Akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, itu menempuh jalan cara yang mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu. Seperti menghafal ilmu. Menghafal itu penting, Pak. Biasakan, Pak, menghafal. Ya, Pak, menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal ilmu. Antum kalau otaknya biasa menghafal, insya Allah, sampai tua pun ingatan antum kuat, Pak. Karena sudah terbiasa dilatih untuk menghafal. Apalagi yang dihafalnya itu Quran, hadis, masya Allah. Tapi kalau antum otaknya dilatihnya cuma mikirin syahwat doang. Biasanya sih udah tuanya itu ya pikun lah, hilang ingatan lah, dan yang lainnya. Ngeri, saudaraku seiman. Makanya dari sekarang kita itu latih otak kita untuk menghafal. Sayang sekali punya otak kalau nggak digunakan buat menghafal, saudaraku. Dari dulu hafalannya cuma kulhu aja. Anas aja, Al-Falak aja. Tambah dong sama ayat tasa'alun, hafalin, masa nggak bisa. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Demikian pula, belajar sungguh-sungguh. Demikian pula membaca, ya, menelaah kitab-kitab para ulama, menulis, berusaha memahami. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Nadharallahu mro'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada orang yang mendengarkan sabdaku, yaitu hadis, lalu ia menghafalnya, lalu ia berusaha memahaminya, lalu ia sampaikan kepada orang. Masya Allah. Didoakan oleh Rasulullah supaya orangnya dikasih kebahagiaan, Pak, di dunia dan akhirat. Nadharah itu cahaya di wajah karena kebahagiaan. Orang kalau lagi bahagia terlihat wajahnya itu apa? Ya, berseri-seri, Pak. Rasulullah mendoakan orang yang mau, pertama apa, mendengar hadis, yang kedua apa, menghafalnya, yang ketiga apa, memahaminya, yang keempat apa, baru menyampaikannya. Zaman sekarang langsung loncat ke tahap yang terakhir, menyampaikan dengan alasan baligu anni walau ayah, katanya. Enggak ada tahapannya. Rasulullah mengatakan mendengar dulu. Mendengar. Menghafal. Memahami. Baru setelah itu disampaikan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Nah ini, Pak. Ya, setiap kita berusaha, Pak. Selain kita duduk di majlis taklim, kita pun juga berusaha untuk ada waktu untuk bisa baca buku. Antum bisanya satu hari cuma setengah jam, gak apa-apa, asal kontinu, Pak. Benar. Setengah jam, antum baca buku itu lumayan. Bisa dapat berapa halaman tuh, Pak. Sahih. Ya. Kalau antum kontinu, misalnya setengah jam bisa dapat 10 halaman. Alhamdulillah. Sementara buku yang antum baca misalnya ada 200 halaman. Nah, 200 bagi 10 berapa, Pak? 20. 20 hari selesai itu buku, Pak. Alhamdulillah. Asal continue. Walaupun cuma satu setengah jam, gak masalah. Asal continue. Ya, anehnya memang di zaman sekarang nih, Pak. Kalau melototin HP kuat berjam-jam tuh, Pak. Tapi buat baca buku, la ilaha illallah, kayak berat banget. Kenapa ya, Pak? Ya itulah, Pak. Dicabut oleh Allah dari hati kita rasa cinta kepada ilmu.
akibat

kita lebih senang dengan apa? Hiburan-hiburan itu, Pak. Iya. Kita lanjutkan. Kemudian beliau berkata, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Mempunyai dua makna. Pertama, Allah akan mudahkan memasuki surga bagi orang yang menuntut ilmu yang tujuannya mencari wajah Allah. Untuk mendapatkan ilmu, mengambil manfaat dari musyari dan mengamalkan konsekuensinya. Artinya, Pak, orang yang menuntut ilmu, ikhlas dia mengharapkan wajah Allah. Bukan karena ingin disebut ulama. Karena ada enggak, Pak? Orang yang menuntut ilmu niatnya pengen disebut ulama. Ada, Pak. Pergi dia pergi ke Madinah hanya karena pengen dapat gelar LC. Pulang-pulang lecek. Kenapa? Niatnya. Banyak ya. Saya temui mereka yang belajar di kota Madinah, pulang-pulang malah jelek-jelekin Saudi. Pulang-pulang malah kembali ke perata sawuf. Padahal dulu dia sudah belajar bahwa itu tidak benar. Saya pernah waktu dakwah di Kalimantan itu, Pak, bertemu dengan apa ada di sana itu lulusan Madinah tahun 1980. Beliau tua. Saya tanya ke muridnya, guru kamu itu ngajar apa? Tasawuf. Ya Allah, tasawuf. Akhirnya saya bilang ke muridnya, boleh enggak saya ketemu sama dia, beliau? Kalau mau ditemui, Pak. Iya. Saya waktu itu bawa syekh dari Saudi, Pak. Saya cerita ke syekh, dia lulusan Madinah tahun 1980, Pak. Syekh, tapi ngajarin tasawuf. Saya geleng-geleng kepala. Kata Syekh, bilang, saya mau ketemu sama dia. Udah sampaikan sama dia, pengen ketemu. Ngeles terus, Pak. Takut dia. Ya, sibuklah dan yang lainnya kita kejar terus. Sayang banget, lulusan Madinah. Ngapain dia, ngapain aja di Madinah kalau begitu. Subhanallah, saudaraku seiman. Itulah, Pak. Orang kalau menuntut ilmu hanya sebatas pengen dapat gelar, seringkali tidak bermanfaat ilmunya, saudaraku. Ya Allah. Maka di sini beliau mengingatkan, menuntut ilmu itu tujuannya mencari wajah Allah, mencari ridha Allah. Yang kedua, untuk mengambil manfaat dari ilmu syar'i dan mengamalkannya. Menuntut ilmu itu bukan buat bangga-banggaan, Mas. Kalau saya muridnya Ustadz Fulan, bukan. Kalau ilmu malah menimbulkan kesombongan, itu artinya berarti ilmu itu tidak diamalkan, Mas. Makanya Ibnu Hibban dalam kitab Raudhatul Aqwala menyebutkan perkataan Sufyan bin Uyainah bahwa orang yang tidak mengamalkan ilmunya, Allah berikan sanksi, ilmu itu malah menimbulkan kesombongan di hatinya. Sombong kalau dirinya punya hafal Quran. Sombong kalau dirinya punya apa? Banyak hafalan hadis. Ya, akhi. Apa untuk itu kita menuntut ilmu? Tidak sama sekali. Kita menuntut ilmu itu supaya lebih tawadu. Kita menuntut ilmu itu supaya lebih dekat takarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kedua, makna yang kedua kata beliau. Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga pada hari kiamat ketika melewati sirat yang terbentang di atas api neraka itu, Pak. Karena ternyata di neraka itu, Pak, setiap muslim, setiap manusia wajib melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka itu, Pak. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqadiyya. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali kalian pasti akan memasuki neraka. Maksudnya apa? Kata para ulama, maksudnya pasti setiap kita melewati jembatan sirat yang terbentang dalam di atas api neraka itu, Pak. Alamat nari jahannam. Yang Rasulullah SAW sebutkan bahwa sirat itu tahu nggak, Pak? Sifatnya. Kata Rasulullah SAW apa?
ahadun minas saif yau adakum minas syar. Sirat yang terbentang di atas api neraka itu lebih tajam dari pedang dan lebih halus dari rambut. Lebih tajam dari pedang, sama halnya di dunia siratnya tajam, Pak. Ketika kita melewati jembatan sirat yang ada di dunia ini, Pak, butuh kesabaran untuk bisa istiqomah di atas ketaatan, untuk istiqomah meninggalkan kemaksiatan. Berat, Pak. Berpegang kepada sunnah di zaman sekarang bagaikan memegang bara bara api. Berat, Pak. Tajam seperti pedang, kata Rasulullah SAW. Dan lebih halus dari rambut. Membutuhkan ilmu untuk melihatnya, Pak. Di zaman sekarang ini syubhat mengerikan, Pak. Pemikiran-pemikiran yang sesat merajalela. Sangat membutuhkan ilmu untuk melihat mana jalan kebenaran dan mana jalan kesesatan. Kalau kita tidak menuntut ilmu, kita tidak bisa melihat jalan kebenaran itu, Pak. Saking banyaknya syubhat di zaman sekarang ini. Makanya Rasulullah menyifati jembatan sirat di neraka jahanam seperti itu. Lebih halus dari apa? Rambut. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyifati juga madhadatun mazillah. Sirat itu licin, membuat kaki tergelincir. Alaiha khatatif wa kalalib. Di atas sirat itu terdapat khatatif, pencaplok, dan kalalib, kail, yang akan mencaplok dan mengkail orang yang lewat di atas jembatan sirat itu, Pak. Sama dengan di dunia. Ketika kita berjalan di atas sirat ini, banyak yang mencaplok apa? Syubhat. Kail berupa syahwat. Banyak halangan-halangan kita ini untuk istiqomah tuh. Kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak minta kepada Allah pertolongan, susah kita istiqomah, Pak. Iwallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'at. Nah, ini akhul Islam, ini makna yang kedua. Kalau orang yang menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Artinya, dimudahkan ketika ia melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka itu, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'at. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan, Pak. Kita semuanya jalan menuju surga, Pak. Iya. Juga dalam sebuah hadis panjang yang berkaitan tentang ilmu, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata latada'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Wa innahu la yastaghfiru lil 'alim man fis samawati wal ardi hatta al hitan fil ma. Wa fadlul 'alim 'ala al 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama'a warathatul anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul 'ilm faman akhadahu akhadha bihadin wafir." Siapa yang berjalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Karena malaikat kan memiliki sayap. Ada yang punya 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Malaikat Jibril ada berapa? 600 sayap. Nah, malaikat itu kalau melihat orang yang lagi pergi menuntut ilmu, dia letakkan tuh sayapnya untuk ya menghormati orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan mereka makhluk yang gaib, kita enggak lihat. Dan wajib kita imani itu. Ya. Dan sesungguhnya seorang alim yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampunan oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi hingga ikan yang berada di air. Ya. Sesungguhnya keutamaan seorang ulama, seorang yang berilmu di atas ahli ibadah tapi enggak punya ilmu, seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan bintang. Karena bulan itu cahayanya menerangi. Beda dengan bintang. Kalau di malam purnama kan terang, Pak.
kita bisa melihat jalan. Demikian pula ulama, dengan adanya ulama kita bisa tahu ini benar ini salah, kita bisa paham tentang kitabullah, tentang sunnah rasul. Kalau bukan karena ulama, Pak, manusia itu bagaikan binatang ternak, Pak. Tapi dengan adanya ulama, ulama yang bimbing manusia, ya, ini loh yang Allah perintahkan. Ini makna-makna ayat, ini makna-makna hadis. Dengan adanya ulama kita jadi paham betapa indahnya pengaruh ulama kepada manusia, Pak. Tapi betapa buruknya sikap manusia kepada ulama, Pak. Ya. Ulama berusaha menghidupkan orang-orang yang hatinya telah mati, Pak. Ulama berusaha untuk membuat melek orang yang matanya telah buta, tak bisa melihat kebenaran. Makanya subhanallah, kita ini lebih butuh ulama, Pak, dibandingkan para ahli politik. Ulama itu yang membimbing masalahnya, Pak. Tapi anehnya kita lebih senang berita politik daripada ya, ilmu ulama. Akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Kita lanjutkan. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Tuh lihat. Pewaris para nabi siapa? Ulama. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham. Tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu, maka ia telah mendapatkan bagian yang paling banyak. Berarti dia sudah mendapatkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Abu Hurairah datang ke mana, ke pasar. Apa kata Abu Hurairah? Ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, kalian masih di sini? Itu warisan Rasul lagi dibagi-bagi di masjid itu. Rupanya para pedagang pada lari ke masjid, Pak. Abu Hurairah nungguin aja di pasar. Tak lama kemudian mereka balik lagi. Kata Abu Hurairah, kenapa kalian balik lagi? Kami gak ngelihat apa-apa di sana. Gak ada tuh harta dibagi-bagi di sana. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat di masjid? Yang kami lihat ada orang sholat, ada majlis taklim. Itulah warisan Rasulullah. Itu warisan Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah. Ya. Maka akhi, semangat untuk mencari warisan Rasulullah SAW. Melebihi semangat kita untuk mendapatkan warisan dari orang tua kita. Orang tua kita mewariskan rumah, mobil, duit. Rasulullah mewariskan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Saudara seiman, demikian kita buka tanya jawab.

0: Bismillah Ustaz, dulu saat awal-awal hijrah, belum menikah, saya seringkali mendengar kajian di TV dan yang menemani masa-masa semangat saya hijrah menuntut ilmu. Namun sekarang setelah menikah dan menjadi ibu, saya merasa semangat mengaji saya kok menurun ya dibandingkan dulu. Mohon nasihatnya Ustaz agar saya bisa kembali semangat. Ibu, tentunya setelah menikah ada kewajiban lain yang harus ibu lakukan. Dulu waktu ibu masih lajang, banyak waktu menuntut ilmu, alhamdulillah. Tapi setelah menikah, ibu wajib melayani suami. Ibu wajib untuk mendidik anak-anak, mengasuh anak. Dan itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ibu melayani suami, itu kewajiban, Bu. Ibu mengasuh anak, itu kewajiban. Jangan ibu anggap itu bukan ibadah. Itu termasuk ibadah. Pahami baik-baik, Bu. Ya. Yang kedua, Bu. Ibu berusaha menuntut ilmu tidak harus setiap hari kok. Ibu cuma bisanya seminggu sekali, bisanya alhamdulillah. Ya, dulu para sahabat minta ke Rasulullah SAW waktu agar mereka bisa menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ghalabana 'alaika rijal. Faj'al lana yawman najtami'u fih. Wahai Rasulullah, kami ini kalah oleh para laki-laki. Mereka tiap hari menuntut ilmu kepadamu, wahai Rasulullah. Sementara kami tidak. Tolonglah, ya Rasulullah, sediakan satu hari saja untuk kami berkumpul di situ. Akhirnya Rasulullah pun menyuruh mereka berkumpul di sebuah rumah milik seorang wanita di kota Madinah yang paling luas rumahnya. Seminggu sekali Rasulullah ngajar khusus untuk ibu-ibu, untuk akhwat. Ya. Yang ketiga, Bu, penting ibu untuk memiliki teman-teman yang semangat menuntut ilmu. Karena dengan kita punya teman yang semangat, insya Allah semangat kita kembali terpacu. Ya. Tapi kalau ibu bertemannya dengan teman-teman yang malas menuntut ilmu, oh kolas. Ibu akan ikut-ikutan malas-malesan. Gitu. Apalagi ternyata suami ibu bukan penuntut ilmu. Suami ibu pun tidak punya semangat menuntut ilmu. Wah, kasihan ibunya ini. Makanya suaminya diajak ngaji, Bu. Ayo mas, kita pergi menuntut ilmu. Bacakan ke suami ibu tentang keutamaan dan keistimewaan menuntut apa? Ilmu. Ya. Yang keempat, minta kepada Allah, berdoa, ya Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu, ya Allah. Terus minta kepada Allah, kemudahan demi kemudahan. Ya. Yang kelima, ibu harus pahami juga bahwa, ya, karena ibu sudah berumah tangga, sudah punya suami, sudah punya anak, maka ibu tidak ada kewajiban harus memperdalam ilmu syariat sedalam-dalamnya. Cukup ibu belajar yang sifatnya fardu ain tadi. Adapun yang fardu kifayah tidak wajib. Tapi kalau ibu mau belajar juga yang fardu kifayah, ya alhamdulillah. Kalau memang ternyata ada waktu, ya. Saat ini ramai di AI. Ada podcast tanya jawab antara seorang manusia dan sosok jin. Isi tanya jawab tentang bagaimana cara jin atau setan mengganggu manusia untuk berbuat dosa. Setan menjelaskan dengan lugas bagaimana cara mereka membisikkan kepada manusia agar manusia melakukan dosa-dosa tersebut. Apakah membuat podcast seperti ini dibolehkan dalam Islam, Ustaz? Pasti yang namanya bikinan AI, orangnya menggambar tuh. Menggambar ada orang, ada jin. Dan menggambar itu termasuk diharamkan oleh Allah. Ini termasuk menggambar masalahnya, Pak. Kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, "Ya Aisyah, inna ashaddan nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwirun." Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat diantaranya adalah orang-orang yang menggambar gambar-gambar bernyawa itu. Ya, cuma menggambarnya dengan AI. Ini termasuk menggambar, haram, haram. Ya. Pertanyaan kedua, setan adalah salah satu ciptaan Allah yang gaib. Apakah dengan cara seperti itu di atas manusia berusaha untuk interaksi hak dan kekuasaan Allah? Ya. Pak, AI itu bukan dalil. Jangan pernah jadikan AI sebagai apa? Rujukan dalam agama, Pak. Itu hanya sebagai wasilah. Tetap kita lihat yang disampaikan AI itu sesuai enggak dengan Al-Qur'an dan hadis dan penjelasan para ulama. Kalau tidak sesuai, enggak boleh. Jadi wajib kita tolak, saudaraku seiman. Ya. Apakah ini sebuah rekayasa untuk menghancurkan akidah umat Islam? Bisa jadi. Ya, kecanggihan-kecanggihan itu, Pak, digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menghancurkan umat Islam. Betul. Dari dulu orang Yahudi ingin menghancurkan umat Islam melalui media. Nah, di antaranya sekarang ada AI, kecerdasan AI ini mengerikan sekali, Pak. Kalau kita enggak waspada, enggak hati-hati, rusak kita, Pak. Iya. Kita ini, Pak, anak-anak disajikan film-film. Antum harus paham loh, Pak. Setiap film itu membawa misi loh. Contoh aja, film Upin Ipin. Siapa yang tidak tahu Upin Ipin ini, Pak? Anak-anak pada seneng gitu, Pak. Dalam film Upin Ipin itu ada apa namanya? Namanya ada laki-laki bencong namanya Pak Soleh. Ya tidak? Bencong dia. Dikasih namanya Soleh lagi, Pak. Soleh. Ini memberikan apa, Pak? Seakan-akan mereka ingin memberikan kepada anak-anak apa? Setidaknya anak-anak menganggap itu lumrah. Seakan-akan ini ada pesan dari orang-orang LGBT ini, Pak. Bahwa ingin supaya LGBT bisa diterima di masyarakat, terutama buat anak-anak. Dianggap itu lumrah-lumrah saja. Dan itu sudah masuk gitu, Pak. Melalui film. Kalau kita tidak hati-hati, rusak anak-anak kita, Pak. Ya. Yeah. Film Superman, wow, ya, mempunyai kekuatan super, ya, nggak aneh kalau kemudian ada seorang Habib cerita tentang apa karomah itu Habib Fulan katanya bisa memberhentikan pesawat jet, bahkan pesawat jetnya sampai mundur, dari mana itu pengaruh film, Pak? Sering nonton film Superman, film Hulk, jadi halu semuanya. Film-film tuh banyak yang halu-halu semua itu, Pak. Makanya bisa berpengaruh kepada akidah, Pak. Jadi jangan kamu kira film tuh nggak bawa misi itu, Pak. Film-film yang apa film-film kungfu itu membawa misi agama Buddha di situ, Pak. Mereka menyembah ya patungnya itu. Jadi jangan pernah kita menganggap itu hanya sebatas film. Ah, cuma film, enggak bisa, Pak. Itu ada misi di situ. Ingin merusak. Nah, sekarang ada AI. AI lebih cerdas lagi, Pak. Lebih hebat lagi. Ya. Ini belum Dajjal aja kita udah ini ya Pak ya. Dajjal lebih hebat dari AI ya Pak. Ya. Sama AI ada orang banyak sudah terpengaruh sudah Pak. Ya, mengerikan sekali. Hukum kajian berbayar mahal, Masya Allah. Tentunya Pak, ilmu yang Allah turunkan untuk para untuk umatnya jangan sampai dipersulit ya, mudahkan mudahkan supaya orang semua bisa mendapatkan apa ilmu. Memang susah Pak, pesantren-pesantren sunnah rata-rata mahal-mahal gitu Pak ya. Banyak teman-teman mau masukin ke pesantren sunnah gak punya duit Pak, bingung. Sementara apa, pesantren sunnah juga ada alasan kenapa kita mahal, karena kita pengen gaji gurunya gede supaya mereka fokus gak cari duit sampingan, anak-anak makanannya terjamin, mau tidak mau harus apa, harus dinaikin SPP-nya. Jadi bingung gitu tuh. Mas gimana coba? Iya. Maka di sinilah kita penting sekali. Alhamdulillah sebagian teman-teman berusaha memberikan solusi bikin pesantren gratis. Ada alhamdulillah. Tapi untuk pesantren gratis butuh donatur kuat masalahnya, Pak. Iya tidak, Pak? Iya, enggak ada donatur mana bisa buat gaji guru, buat makan anak-anak dan yang lainnya. Ada tuh Masya Allah di beberapa tempat pesantren gratis itu pun sudah cuma dibatasi sekian sekian orang saja, nggak bisa banyak. Nah ini, maka dari itu kita berpikir gimana memudahkan kepada masyarakat supaya ini ilmu bisa sampai nih. Ya, kalau dengan bayar mahal seperti itu akhirnya nggak semua orang bisa menuntut ilmu, sayang. Kita berpikir gimana supaya ini bisa sampai kepada semuanya. Ya. Maka dari itu semua apa namanya media kita gunakan untuk menyampaikan ilmu, Pak. Ya. Semua media kita gunakan untuk menyampaikan ilmu. Hukum hadir di kajian berbayar boleh, kalau bolehnya sih boleh, gak masalah. Asal antum kuat bayarnya aja. Ya. Cuma masalahnya sangat disayangkan kalau harus berbayar mahal. Jadi menyusahkan orang untuk menuntut ilmu. Sementara ilmu itu lebih harus dinikmati oleh semua orang. Semua orang bisa menikmati ilmu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Apakah diperbolehkan membaca Rabbana afrig alaina sabron wa tawaffana muslimin, lalu disambung dengan surat Yusuf ayat 101 yang akhirnya wa alhikni bisolihin. Ya. Pertama, boleh kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Doa yang Bapak baca itu, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sebetulnya Pak dua ayat yang disatukan. Ya. Cuman jangan diyakini kalau seperti itu ini ayat Al-Qur'an, sebab cuma diambil sebagian, sebagian lagi disatukan. Jadi doa. Boleh berdoa dengan itu? Boleh, enggak apa-apa. Ya. Selama tidak mengubah, tidak apa maknanya baik dan tidak buruk. Suraku seiman rahmani wa rahimakum jami'an. Yang kedua, jangan diyakini itu sunnah. Artinya jangan melakukan seperti halnya yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dari doa-doa. Karena doa-doa yang Rasulullah ajarkan, yang Rasulullah rutinkan, itu yang kita rutinkan. Ataupun ada pun doa yang Rasulullah tidak rutinkan, jangan dirutinkan. Saudaraku seiman, rahiman ya rahimakumullah jami'an. Ya. Saya mendengar kalau duduk lalu kakinya mengarah ke kiblat, hukumnya makruh. Apa betul Ustadz? Saya belum mendapatkan dalil tentang itu. Bahwa kalau kita duduk kaki kita selonjoran ke arah kiblat, bahwa itu hukumnya makruh, saya belum dapat dalilnya. Mungkin di antara antum ada yang punya dalilnya, tolong sampaikan ke saya. Ya, selama saya mempelajari, saya belum dapat itu, Pak. Hadis yang melarang itu. Ya. Soalnya ketika antum sholat dalam keadaan antum enggak bisa ya bersila dan bisanya cuma selonjoran aja, mau tidak mau ya antum harus sholat dalam keadaan seperti itu. Ada orang yang hutangnya 50 juta. Udah berjalan 3 tahun lebih. Sedangkan dalam perjanjian hitam di atas putih adalah 3 tahun. Tapi baru dibayar 10 juta. Orang tersebut memberikan jaminan sertifikat tanah yang luasnya 1 hektar lebih. Ini gimana solusinya? Dia hutangnya 50 juta. Perjanjian 3 tahun dibayar. Setelah 3 tahun baru dibayar 10 juta. Tapi ada apa? Ya, memberikan jaminan sertifikat tanah. Maka antum bilang ke dia, saya mau jual tanah Bapak. Karena sertifikatnya saya ada di Bapak. Kalau Bapak tidak bisa membayar hutang. Ya, dijual itu tanah, ambil sisanya 40 juta, lebihnya dikasih ke dia. Jangan diambil semua sama antum. Riba. Ya. Harga tanah misalnya 100 juta. Ya udah antum ambil 40 juta sisa, 60 juta lagi kembalikan ke dia. Iya. Itu fungsi jaminan seperti itu, Pak. Di mana ketika dia tidak bisa bayar hutang, maka jaminan itu yang kita jual. Iya. Apakah dosa anak bisa mempengaruhi orang tuanya di akhirat? Bisa kalau si orang tua diam tidak mengingkari. Atau si orang tuanya yang ngajarin tuh dosa. Anaknya dulu, anaknya ngerokok gara-gara bapaknya ngerokok. Si anak ngerokok gara-gara bapaknya ngerokok. Seakan-akan si bapak yang ngajarin anak buat ngerokok. Maka si seperti ini berpengaruh, sangat berpengaruh. Bahkan Rasulullah SAW, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Siapa yang memberikan contoh dalam Islam, contoh yang buruk. Fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha, maka ia dapat dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Hati-hati saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa hukumnya kalau suami sering mengucapkan kata pisah? Suami dalam kondisi sakit fisik Ustaz, bukan sakit jiwa. Kalau suami berkata pisah, ya, kita lihat pertama keadaan saat dia mengucapkan kata pisah ini bagaimana? Sangat marahkah? Atau biasa-biasa saja? Kalau dia mengucapkan itu dalam keadaan sangat marah, tertutup akal pikirannya, maka tidak sah talaknya. Tidak apa? Tidak sah talaknya. Tapi kalau dia mengucapkan kata pisah itu dengan sukarela dari hatinya, maka kita tanya apa maksud kata pisah ini. Karena kata pisah itu lafaz talak yang tidak sharih. Yang tidak apa? Sharih. Karena bisa jadi pisah ranjang. Ya, pisah kamar. Tergantung niatnya apa? Si suami. Kita tanya. Kalau memang dia mengucapkan kata pisah ini dengan sukarela, bukan karena sedang marah banget gitu loh, Pak. Kalau dia maksudnya, maksud saya, maksud pisah itu talak, ya udah jatuh. Tapi kalau maksudnya kata pisah, maksudnya pisah ranjang, Ustaz. Ya bukan talak namanya. Ya. Jadi harus kita tanya dulu tuh, Pak. Meninggalkan sholat asar bisa terhapus amalnya. Apakah amal selama hidup? Tergantung antum madhab apa. Kalau antum punya keyakinan madhab Hambali, di mana madhab Hambali mengatakan siapa yang meninggalkan satu sholat, maka dia kafir murtad dari agama Islam. Maka maknanya amalnya habis, terhapus semuanya. Karena keyakinan Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat karena malas, murtad kafir. Kalau antum keyakinannya madhab jumhur, yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas belum kafir, maka maksudnya habis batal amalan di hari itu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi amal yang di hari itu saja yang batal. Ya. Ana mau menikah lagi, Ustaz. Alhamdulillah. Calonnya sudah ada. Lulusan pesantren. Sudah hafal 30 juz. Masih muda. Dan yang penting mau sama saya. Ya kalau enggak mau ngapain juga. Alhamdulillah keluarganya juga salafi, tapi akhwat mensyaratkan dua. Yang pertama tidak mau langsung punya anak, maunya sampai 2 tahun baru punya anak. Yang kedua tidak mau banyak anak. Apakah syaratnya dibolehkan, Ustadz? Apakah anak harus menerima? Ya. Pertama, Pak. Rasulullah bersabda, "Kullu syartin laysat bi kitabillah wa huwa batil wa in kana mi'atu syart." Setiap syarat yang bertabrakan dengan kitabullah, maka itu syarat yang batil, walaupun 100 syarat banyaknya. Dia mensyaratkan, "Saya tidak mau langsung punya anak." Tanya alasannya kenapa? Kalau alasannya pengen bersenang-senang dulu, ya, atau mau belajar dulu bagaimana cara mengurus anak dan yang lainnya, ya silakan saja. Tidak mau banyak anak, tanya alasannya kenapa. Karena anak-anak zaman sekarang ini, Pak, memang tidak seperti orang tua kita dulu, Pak. Orang tua kita dulu anaknya sampai 20 tenang-tenang aja, Pak. Zaman sekarang anak 2 aja puyeng minta ampun. Ya. Nah ini semua seperti ini syarat yang tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW untuk memperbanyak apa? Anak. Bagaimana kalau antum tetap menerima, ya udah. Ya. Setelah nikah antum ajari siapa? Istri antum tuh. Bawa ngaji. Bawakan hadisnya, ya, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahilah wanita-wanita yang banyak anak dan banyak cintanya, karena aku berbangga-bangga dengan banyaknya apa? Anak, apa namanya? Umat. Ya. Bahwa pahamkan bahwa banyak anak itu barokah. Banyak anak itu membuat Rasulullah SAW bangga. Ya, berapa banyak, Pak, di awal dia mensyaratkan begini, pas setelah nikah berubah pikirannya, banyak kayak gitu. Ya. Maka dari itu kalau antum mau terima silakan saja. Hukum menjual rokok. Apakah dosanya lebih besar dari membeli rokok? Dua-duanya dapat dosa. Baik yang menjual maupun yang membeli. dan hasil penjual rokok haram dimakan. Karena itu barang haram, Pak. Rokok itu jelas mudorotnya, Pak. Arak dan judi masih ada manfaatnya. Allah menyebutkan begitu dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi, katakan, di dalam arak dan judi itu ada dosa dan ada manfaat-manfaatnya. Tuh, ada manfaatnya. Tapi dosanya lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Diharamkan tidak, Pak? Ternyata arak yang masih banyak manfaatnya diharamkan gara-gara mudaratnya jauh lebih besar. Sekarang saya mau tanya, apa manfaat rokok buat kesehatan? Ada? Gak ada. Semua sepakat dokter seluruh dunia, Pak, bahwa rokok itu berbahaya. Bahkan bukan hanya membahayakan dirinya, membahayakan orang sekitarnya. Perokok pasif bisa lebih parah, Pak, sakitnya, Pak, dibandingkan perokok apa? Aktif. Hati-hati, kamu sudah menzalimi diri, menzalimi orang. Subhanallah, saudaraku seiman. Tapi ya itulah, Pak, ya. Kalau yang memfatwakannya sambil ngerokok, nggak mungkin haram, Pak. Ya, paling banter makruh. Kenapa? Karena yang memfatwakannya ngerokok juga. Subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu, akhi, gunakan akal pikiran kita. Cerdas kita harus berpikir. Karena jelas rokok itu mudorotnya. Gak ada manfaatnya sama sekali. Gak ada. Ya. Beda dengan arak. Arak masih ada manfaatnya. Tapi tetap diharamkan. Gimana rokok coba, Pak? Nah, demikian. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanak.
1: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh asatidzah kita dalam format rekaman. Semoga kajian yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita di dalam mengamalkannya. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
10: An Jabir radhiyallahu anhu qala
6: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
9: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaihi.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba

0: membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wat-Tirmidzi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Muttafaqun alaih.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara: seseorang yang Allah berikan kepadanya harta lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud rahimahullah berkata, "Saya menganggap seseorang yang selalu sibuk mencari aib orang lain adalah orang yang lalai terhadap aibnya sendiri."
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
0: alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل 2 وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap 2 orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
6: Ma'anil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa inna addara al-akhirat lahi حيوان لو كانوا يعلمون.
5: Dunia ini tidak lebih dari 1 sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan 1 sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
2: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
7: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka."
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu."
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.
1: Qalu

0: لَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dakhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.
1: Waja'al

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya

0: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
1: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
0: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
1: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: وكل في فلك يسبحون.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling. وَمَا

0: Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
1: Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min Rabbir Rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجَرِمُونَ.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: أَلَمْ أَعْهَدْ

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu, maka apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim.

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?
1: Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wala yarji'un.
0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada, maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?

dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Awalam

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Awalan

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
1: In

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah demi musibah silih berganti melanda negeri kita. Gempa bumi, banjir, meletusnya gunung, jatuhnya pesawat, tenggelamnya kapal, dan lain sebagainya. Mungkin kita bertanya-tanya, ada apa dengan semua ini? Mengapa bencana terus melanda? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zaharul fasadu fil barri wal bahri, bima kasabat aydin nas, liyudhikahum ba'dalladhi amilu, la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka bencana sebagai teguran agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Ar-Rum ayat 41. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah kecuali karena dosa-dosa kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa faktor utama terjadinya bencana demi bencana adalah karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Wallahi ma'asyiral muslimin, bahwa kemaksiatan dan dosa berpengaruh pada perekonomian, pada politik, pada sosial, dan kehidupan umat manusia. Kalau ada yang bertanya, dosa apa yang kami perbuat sehingga menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bencana? Banyak sekali. Mulai dari kesyirikan, masih banyak saudara-saudara kita, masyarakat kita yang kirim tumbal, sesajen kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu, menyembelihlah untuk Rabbmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La'anallahu man dhabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah masih banyak juga kebid'ahan-kebid'ahan yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut kalau menimpa mereka musibah. Takut kalau menimpa kepada mereka azab yang sangat pedih. Bukankah masih banyak di antara kita yang melakukan kemaksiatan dan dosa, baik itu zina, baik itu riba, baik itu narkoba, minum-minuman khamr yang memabukkan, baik itu durhaka kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhahara az-zina war-riba fi qaumin illa ahallu bi anfusihim iqaballah." Tidaklah nampak suatu riba dan zina pada suatu kaum kecuali mereka berarti ya, mengundang ya azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnani yu'ajjiluhum wa hu fid dunya al-baghyu wa uququl walidain." Dua dosa yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya, yakni hukumannya yaitu perbuatan zalim dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi faktor penyebab bencana demi bencana yang melanda kita semuanya adalah dosa-dosa yang kita perbuat semua. Merupakan kesalahan yang sangat fatal jika kita hanya menganggap bencana demi bencana yang terjadi hanyalah karena faktor alam. Karena faktor gunung yang tua, karena lempeng tanah, karena laut, karena cuaca, karena hujan, dan lain sebagainya. Sebab mereka semuanya hanyalah pasukan Allah Subhanahu wa taala. Tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memerintahkan gunung? Siapa yang memerintahkan laut? Siapa yang memerintahkan tanah? Siapa yang memerintahkan hujan? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menganggap bahwa bencana demi bencana ini hanyalah karena faktor alam semata, tidak ada kaitannya dengan dosa, tidak ada kaitannya dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi itu menunjukkan hati yang keras yang tidak mengambil pelajaran dari teguran dan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun." Andaikan tatkala datang kepada mereka peringatan kami, mereka bersimpuh, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu itu lebih baik bagi mereka. Akan tetapi hati mereka keras dan setan menghiasi perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mari kita mengambil pelajaran. Mari kita sadar setelah bencana demi bencana ini kita menjadi lebih baik. Ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibatun tuqbiluka 'ala Allah khairun min nikmatin tunsika 'anillah. Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan, musibah yang menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada nikmat yang melalaikan dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya setelah peringatan demi peringatan tapi kita terus bergelimang di dalam dosa. Innal halakata kullal halakati an ya'mala ar-rajulu sayyi'ata zamanal bala. Sesungguhnya kebinasaan di atas kebinasaan manakala seorang melakukan dosa tatkala ya bencana melanda. Wajib bagi kita semuanya untuk ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita semuanya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita semuanya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadzab suatu kaum jika engkau wahai Muhammad di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengadzab suatu kaum jika mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya ada dua pesan yang ingin saya sampaikan. Pertama, mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dari segala bencana. Karena doa adalah kunci semua kebaikan. Doa ya adalah senjata seorang mukmin. Karena dia mengakui bahwa dia adalah makhluk yang lemah, yang bisa melindunginya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna du'a'a yangfa mimma nazal wa mimma lam yamzil fa'alaikum biddu'ai ibadallah. Sesungguhnya doa itu bermanfaat untuk suatu musibah yang belum terjadi agar tidak jadi terjadi, dan untuk musibah yang sudah terjadi agar segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya bagi kalian berdoa wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang kedua, mari kita tunjukkan solidaritas uhuwah Islamiyah di antara kita. Kita membantu saudara-saudara kita ya korban bencana. Ya, karena kita adalah umat yang bersaudara. Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang membantu kesusahan saudaranya, Allah akan membantu ya kesusahan dirinya besok pada hari kiamat. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya. Dan semoga Allah SWT melindungi kita semuanya dari mara bahaya dan bencana. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: نور من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: وقضى

Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang kasar dan tidak pula keji ucapannya. Dan beliau bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Muttafaqun alaih.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Nadira, mahasiswi Telkom University yang hilang sudah ditemukan. Kisru SPMB di Garut, puluhan orang tua siswa geruduk dinas pendidikan. Perempuan korban penganiayaan oknum polisi dirawat intensif di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Setelah dinyatakan hilang selama sepekan sejak tanggal 30 Juni 2026 lalu, mahasiswi Telkom University yang bernama Nadira Az-Zahra, 21 tahun, akhirnya telah ditemukan dalam kondisi selamat.
2: Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan bahwa Nadira Az-Zahra sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediamannya dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dalam pengawasan keluarga. Meski tidak menyebutkan lokasi ditemukannya, namun Anton menjelaskan bahwa yang bersangkutan ditemukan oleh warga yang mendapat informasi soal hilangnya mahasiswi tersebut. Lebih lanjut, AKBP Anton menambahkan bahwa pihaknya belum menemukan indikasi dugaan pidana dalam kasus tersebut karena belum ada keterangan resmi dari Nadira.
3: Alhamdulillah, tanggal 6 Juli 2026, Ananda Nadira Az-Zahra ya, sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dalam pengawasan keluarga.
2: Sementara itu, perwakilan keluarga Budi Purwana yang ikut hadir di Polrestabes Bandung mengungkapkan saat ditemukan Nadira tengah seorang diri dalam kondisi kelelahan. Terkait seluruh barang bawaan yang sebelumnya dibawa oleh Nadira saat pergi dari rumah, semuanya dalam kondisi utuh.
4: Kami mengucapkan alhamdulillah karena Nadira Az-Zahra akhirnya ditemukan. Alhamdulillah secara fisik kondisinya baik-baik saja, namun masih belum bisa diajak untuk komunikasi karena masih membatasi juga, dia hanya keluarga inti saja.
2: Nadira Az-Zahra sebelumnya dilaporkan hilang pada pekan lalu setelah berpamitan untuk berangkat kuliah dari rumahnya di kawasan Ciwastra, Kota Bandung. Namun sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat pada hari yang sama, akun WhatsApp milik Nadira dinonaktifkan dan sejak saat itu keluarga mengaku tidak lagi dapat menghubungi maupun mengetahui keberadaan yang bersangkutan.
1: Diduga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, puluhan orang tua yang anaknya gagal masuk di sekolah negeri di Garut ramai-ramai menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di Jalan Pembangunan, Senin 6 Juli. Mereka sebagian besar adalah para orang tua yang anaknya tidak diterima di SPN 1 dan SPN 2 Kecamatan Garut Kota.
5: Menurut Rahmat, salah seorang perwakilan orang tua yang anaknya tidak lolos SPMB, kedatangan mereka dilatar belakangi keresahan banyak orang tua yang anaknya tidak lolos seleksi meski berdomisili di sekitar sekolah negeri yang dituju. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Karenanya, pemerintah harus memberi solusi agar seluruh lulusan sekolah dasar dapat tertampung di jenjang SMP. Ia menilai persoalan ini muncul karena kuota yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD, terutama di wilayah Garut Kota yang memiliki jumlah peserta didik cukup besar. Kondisi itu seharusnya sudah dipetakan sejak awal agar tidak banyak siswa yang gagal memperoleh bangku pendidikan di sekolah negeri.
6: Kita datang ke sini adalah meminta Dinas Pendidikan untuk lanjut kepada Bupati melalui berita acara permohonan.
5: Menanggapi aspirasi para orang tua siswa, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi menyatakan pihaknya memahami adanya aspirasi masyarakat terutama dari wilayah yang berada di sekitar SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Garut. Karenanya, Dinas Pendidikan berupaya menjembatani melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Lebih lanjut, Iwan menegaskan seluruh pelaksanaan SPMB di Kabupaten Garut tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen nomor 3 tentang sistem penerimaan murid baru. Menurutnya, Dinas Pendidikan tidak dapat mengambil keputusan di luar aturan yang telah ditetapkan. Namun demikian, berbagai upaya komunikasi tetap dilakukan agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan tanpa melanggar regulasi.
7: Pihak-pihak yang bisa memberikan diskresi berkenaan dengan kuota yang telah ditetapkan. Kemudian ada diskresi sehingga yang miss itu bisa terakomodir dan menemani sekolah. Intinya begitu dari kami.
1: M, perempuan korban penganiayaan, penyiraman air keras, hingga pencekokan sabu oleh oknum polisi di Tegal, masih mendapatkan perawatan khusus di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon, Senin siang. Senin sore, korban menjalani perawatan di ruang rawat umum usai dilakukan observasi terkait luka bakar serius yang dideritanya. Bahkan luka yang mendera separuh tubuhnya itu terus mengeluarkan cairan.
8: Diketahui, M mengalami luka bakar usai disiram air keras oleh Aibtu N, suami sirinya pada September tahun lalu. Sejak lukanya kian parah, M bersama keluarganya melakukan perawatan hingga 11 kali di Rumah Sakit Gunung Jati, terdiri dari 3 kali rawat inap dan 8 kali rawat jalan. Saat ini, korban masih terdaftar sebagai pasien rawat inap setelah kemarin tiba di Rumah Sakit Gunung Jati. Sementara, untuk mempercepat proses penyembuhan, M ditangani sejumlah dokter spesialis hingga bedah plastik. Saat ini, tim medis fokus pada penyembuhan luka kulit yang diderita korban kebiadaban Aibtu N tersebut. Sejauh ini, kondisi M yang sempat ngedrop dalam kondisi stabil.
7: Saat ini keadaannya stabil, sudah mandiri, makan minum, juga diajak komunikasi juga sudah cukup baik. Tadi saya juga sudah koordinasi dengan tim, bahwasannya saat ini ganti perban, 2 hari sekali ganti perban dengan tujuan supaya jaringan yang baru atau kulit yang baru itu bertumbuh. Penanganannya sampai saat ini ditangani oleh dokter bedah umum dan konsulannya dokter bedah plastik, penyakit dalam, dokter forensik ya sejauh itu masih itu saja kurang lebih.
8: M menjadi korban penyiksaan, pencekokan narkoba hingga seks menyimpang yang dilakukan oleh Aibtu N selama 2 tahun menjadi istri sirinya. M yang sebelumnya takut akan intimidasi dan ancaman, akhirnya memberanikan diri melapor setelah mendapatkan perlindungan dari pengacaranya.
1: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung terus mempercepat program perbaikan geometri rel dan perlintasan sebidang. Manajemen Humas Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, saat kunjungi redaksi dan studio Jabar Now PRSSNI pekan lalu mengatakan, hingga akhir 2026, Daop 2 Bandung menargetkan sebanyak 47 titik perbaikan dapat diselesaikan demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Pengerjaan diawali dengan pembongkaran jalur, dilanjutkan pemadatan konstruksi rel. Sebelum nantinya dilakukan pengaspalan kembali.
9: Perbaikan geometri ini tentunya membutuhkan waktu karena memang proses pengerjaannya kita awali dengan melakukan pembongkaran jalur kereta tersebut. Di sana kita melakukan pemadatan, tentunya pemadatannya membutuhkan waktu lebih kurang 2 sampai dengan 3 hari. Setelah pekerjaan tersebut selesai, baru kemudian akan kami lakukan pengaspalan kembali. Kita tahu bahwa di Daop 2 ini sampai saat ini ada sebanyak 47 titik geometri perlintasan yang kami perbaiki dalam 1 tahun ini. Itu sudah merupakan program kita, program rutin. Kita lakukan perbaikan sampai dengan saat ini yang sudah selesai, lebih kurang ada 27 titik yang sudah terselesaikan. Nah, tentunya ini masih bertahap sampai dengan nanti akhir tahun.
1: Selain di Kota Bandung, pekerjaan serupa juga dilakukan secara bersamaan di sejumlah wilayah lain, seperti di Purwakarta, Ciamis, hingga Banjar. Lebih lanjut, Kuswardoyo mengatakan perbaikan geometri rel merupakan program rutin yang bertujuan menjaga kondisi jalur tetap sesuai standar teknis agar keselamatan operasional kereta api tetap terjaga. Masa libur sekolah membawa dampak terhadap aktivitas ekonomi di pasar tradisional Surade, Kabupaten Sukabumi. Berkurangnya jumlah pembeli membuat suasana pasar lebih lengang. Kondisi itu turut memicu turunnya harga sejumlah kebutuhan pokok meski belum mampu mendongkrak penjualan para pedagang.
10: Para pedagang terpaksa menyesuaikan harga agar barang dagangan tetap laku di tengah menurunnya permintaan masyarakat. Harga telur ayam misalnya, yang sebelumnya mencapai Rp32.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Menurut API, pedagang sembako, tak hanya telur, harga cabai domba juga mengalami penurunan cukup tajam. Dari yang sempat menembus Rp100.000 per kilogram, kini hanya berkisar Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi terdiri pada bawang merah, jeruk, serta sejumlah jenis sayuran dan buah-buahan lainnya. Meski harga kebutuhan pokok mengalami penurunan, kondisi tersebut belum mampu menarik lebih banyak pembeli. Para pedagang mengaku omset penjualan masih menurun karena aktivitas masyarakat belum sepenuhnya kembali normal selama libur sekolah berlangsung.
11: 2 minggu kebelakang ada harga dari petaninya 18.800, harga pokoknya buat makanan ayahnya kalau kurang. Kalau harga standar hari ini jualnya 25, kalau ecerannya 23.
10: Para pedagang berharap setelah masa liburan berakhir dan aktivitas sekolah kembali berjalan, jumlah pembeli meningkat sehingga perputaran ekonomi di pasar tradisional Surade kembali bergairah.
1: Gerakan pangan murah digelar di Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Kegiatan hasil kolaborasi kios pangan keliling atau pangling dengan Asosiasi Hak Asasi Manusia serta didukung Dinas Pangan Kabupaten Bogor itu bertujuan mempermudah akses masyarakat pada kebutuhan pokok lebih murah dan menjaga stabilitas harga pangan.
12: Program ini bertujuan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan di tingkat lokal.
13: Saat ini kita langsung ke tingkat desa masing-masing biar masyarakat juga bisa menikmati harga-harga yang sudah kita tetapkan.
12: Kehadiran kios pangling mendapat sambutan positif dari pemerintah desa dan masyarakat. Warga memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih hemat, sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.
14: Warga masyarakat kami bisa membeli barang, bukan dapurnya itu, lebih murah daripada di warung-warung yang ada.
12: Masyarakat berharap program kios pangan keliling dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak wilayah. Sementara itu, pihak penyelenggara menargetkan program ini akan terus diperluas hingga menjangkau seluruh desa di Kecamatan Dramaga, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
15: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
16: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
17: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayat. Ayatun minal Qur'an.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah di kebersamaan siang yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhahullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Kita simak dan ikuti bersama. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb yang benar-benar telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Rabb yang telah mengasihi dan menyayangi kita lebih daripada kasih sayang ibu kita kepada kita, seperti yang Rasul kita sampaikan. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih mengasihi, menyayangi hamba-hambanya lebih daripada kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Itulah Allah, Rabb yang telah menciptakan kita dan menyayangi kita. Lalu Rasul bertanya kepada para sahabat, apakah wanita ini yang sayang sama anaknya ini akan mencampakkan anaknya ke dalam kobaran api? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah, selagi dia masih mampu untuk menahannya. Maka, jadi bayangkan, kasih sayang Allah lebih daripada kasih sayang seorang ibu. Oleh karena itu di akhirat kelak, setelah semuanya terbongkar dengan jelas bagi kita, setelah semuanya dibeberkan dengan jelas oleh Allah kepada kita, di situ terbukti bahwa penduduk neraka kemudian mengakui kebenaran dengan mengatakan, kami yang menzolimi diri kami. Kami yang berbuat buruk untuk diri kami. Kami yang memang benar-benar celaka. Kami yang benar-benar durjana. Kami yang memang benar-benar bandel. Itulah. Lebih kurang. Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna. Kunna qauman dhalin. Wahai Rabb kami, sudah jelas bahwa kami ini benar-benar orang yang punya banyak kedurjanaan, banyak hal yang bersifat mau diatur. Telah diberikan kesempatan, diberikan teguran, diberikan tuntunan, diberikan teguran, kemudian diselamatkan, ditegur lagi, lalai lagi, ditegur lagi, diberikan kesempatan untuk taubat. Dan tetapi semua

taubat, kemudian dia ketika ditegur ingat Allah, setelah itu lalai lagi, masuk lagi ke dalam dunia kedurjanaannya, ditegur lagi, begitu ditegur ingat Allah, ingin taubat, setelah itu berlanjut lagi kedurjanaannya, dan akhirnya wafat di atas kedurjanaan itu. Padahal Allah telah memberikan banyak sekali hal-hal yang mengarahkannya kepada kebaikan. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semua kita tahu, semua kita insya Allah mengimani bahwa kita hidup di dunia ini untuk diuji. Kita hidup di dunia ini untuk apa? Diuji. Allah berfirman di awal-awal surat Al-Mulk, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ini firman Allah di awal surat Al-Mulk. Maha suci Allah tabaraka wa ta'ala yang di tangannya segala kerajaan langit dan bumi, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Allah yang maha suci itu yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum. Tujuannya adalah agar dia menguji kalian, ngetes kalian, mengikhtibar kalian. Kalian itu hidup untuk diuji. Awalnya kalian mati, lalu dihidupkan. Oleh karena itu kematian disebut dulu baru kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia ciptakan kematian, lalu kemudian kalian dihidupkan. Bukankah sebelumnya hidup ini kita mati? Iya, kita mati dulu, baru kita hidup. Maka Allah menyebut mati dulu, baru menyebut hidup setelahnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kalian dulunya mati, kemudian kalian dihidupkan untuk apa? Liyabluwakum. Agar Allah tabaraka wa ta'ala menguji kalian. Maka hidup kita untuk diuji. Hidup kita untuk diuji. Di awal-awal surat Al-Insan juga Allah mengingatkan hal yang sama, bahwa manusia ini hidup untuk diuji. Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Tidakkah berlalu kepadamu suatu waktu wahai manusia, di mana pada waktu itu engkau adalah sesuatu yang tidak bisa disebut, lam yakun syai'an madhkura. Engkau tidak bisa disebut, engkau mati, engkau enggak ada. Sehingga orang tak pernah menyebut dirimu. Orang tak tahu siapa engkau. Jangankan orang lain yang banyak, ayah ibumu tidak tahu siapa dirimu sebelum engkau hidup. Artinya mati. Bukankah telah berlalu dalam hidup kalian, wahai manusia, kata Allah, suatu saat bahwa engkau itu tak ada. Engkau itu tak ada. Sehingga tidak bisa disebut. Lam yakun syai'an madhkura. Gak ada orang nyebut dirimu. Ayah ibu kita gak tahu siapa kita karena kita belum ada. Jangankan orang lain. Ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita pernah mati. Kita pernah tidak ada. Lalu kemudian apa? Inna khalaqnal insan. Sesungguhnya kami ciptakan manusia. Inilah dia kehidupan. Setelah kematian yang disebut di awal di ayat sebelumnya. Inna khalaqnal insana, sesungguhnya kami yang ciptakan manusia. Hai kalian manusia, kami yang ciptakan. Allah yang ciptakan kita. Min nutfatin amsyajin, dari air yang bercampur. Nabatalihi, kami ingin menguji manusia itu. Kami ingin menguji manusia itu. Faja'alnahu sami'an basira, lalu kami jadikan dia orang yang mendengar dan orang yang melihat. Untuk apa? Modal untuk ujian. Modal untuk
ujian.

Maka, kalau kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini untuk diuji, kodrat kita sebagai makhluk manusia, makhluk yang hidupnya diuji, kita nggak bisa lari sudah. Itulah kodrat kita. Allah sudah punya makhluk yang beribadah kepadanya luar biasa, tanpa rasa bosan, tanpa rasa lelah, memuja dan memujinya siang dan malam, tak ada capek-capeknya, jumlah mereka sangat banyak, bernama malaikat. Makhluk yang tak berani berbuat kesalahan kepada Allah satupun. Semua malaikat. Yang jumlahnya tak ada yang tahu kecuali Allah saking banyaknya. At-tatis sama wa huqqa laha anta'id ma fiha maudi'u arba'i asabi illa wa fiha malakun sajid. Sungguh telah meriah langit, gemuruh langit. Langit itu gemuruh. Kenapa? Penghuninya banyak dari malaikat. Apabila antum menatap ke atas, kalau hanya mengandalkan pemandangan mata yang ada di kepala, yang nampak kan cuma ruang kosong. Kemudian tertutup oleh awan. Bila mana awan bergerak, batas pandang namanya biru. Itulah yang kita sebut langit. Langit artinya atas tinggi. Itu pandangan mata ini. Namun apabila datang pandangan mata ini yang ada di dalam hati, yang dikaitkan dengan informasi dari manusia yang tidak pernah berdusta, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, maka pandangan akan berbeda. Ketika melihat ke atas, pandangan mata hati itu di atas itu penuh makhluk. Bernama apa? Malaikat. Nuh, tak ada tempat kosong untuk empat jari. Hul. Semuanya diisi oleh malaikat-malaikat Allah yang sangat banyak, yang sedang beribadah, memuja dan memuji Allah, melaksanakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala siang dan malam, tanpa rasa lelah, tanpa rasa bosan. Allah sudah punya makhluk yang luar biasa. Namun ketika Allah ingin menciptakan manusia, makhluk dengan jenis yang berbeda, makhluk dengan gaya yang berbeda, kalau bisa dikatakan gaya gitu, makhluk yang diuji. Diuji apa? Diuji ditawarkan kepadanya kebaikan dan keburukan. Dan diberikan kepadanya kemampuan untuk memilih. Lalu kemudian diberikan kepadanya pedoman yang lengkap. Diberikan kepadanya Al-Quran yang di dalamnya pedomannya sempurna. Tak ada kebaikan yang belum dibicarakan. Dan tak ada keburukan yang belum dibicarakan. Dan disuruh dia berjalan di atas tuntunan tersebut. Lalu dikirim lagi Nabi dan Rasul. Tidak hanya diturunkan Al-Quran, diturunkan juga Rasul. Diutus juga Rasul. Lalu kemudian diberikan kepadanya akal yang sehat. Lalu diberikan kepadanya juga fitrah yang sehat. Empat ini modal manusia untuk memilih kebaikan. Akal manusia selalu lebih cocok dengan kebenaran. Fitrah manusia selalu akan tenang di atas kebenaran. Manusia kalau berbuat yang benar, jiwanya tenang. Kalau berbuat yang salah, jiwanya gelisah. Akal manusia pasti akan cocok dengan seluruh kebenaran.
Hanya kesombongan yang membuat mereka kemudian mempelintir kata-kata sehingga yang benar menjadi menjadi salah, yang salah menjadi benar. Namun apabila dikembalikan kepada logika dan akal yang benar, maka seluruh logika yang benar cocok dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi untuk kebaikan, manusia punya empat modal kuat. Dari dalam dirinya ada fitrah, dari dalam dirinya ada akal yang sehat, dan ada Al-Quran yang menuntunnya, dan ada Rasul yang mengajarkannya. Ini untuk sisi apa? Ini untuk sisi apa? Kebaikannya. Kita akan hidup untuk diuji. Ada sisi keburukan loh. Kita hidup untuk diuji. Ditawarkan kebaikan dan keburukan, suruh pilih. Berarti ada sisi lagi keburukan. Maka dengan hikmah Allah yang maha hikmah, dengan keadilan Allah yang maha adil, Allah juga menciptakan hal yang dengannya mengajak kita kepada keburukan. Karena hidup kita untuk diuji. Maka Allah ciptakan di dalam diri kita nafsu. Semua kita punya nafsu. Dan nafsu itu lebih condong kepada keburukan, bukan kebaikan. Fitrah tadi condongnya kemana? Kebaikan. Akal condongnya kemana? Kebaikan. Namun nafsu condongnya kepada keburukan. Condongnya kepada pelanggaran. Condongnya kepada syahwat walau tidak sesuai aturan. Dan juga Allah menciptakan iblis. Taib. Secara perbandingan Allah lebih sayang kepada kita dan Allah lebih mengarahkan kita kepada kebaikan karena sarana yang mengajak kita kepada kebaikan lebih lebih banyak. Ini sudah menunjukkan bahwa Allah memfasilitasi kita untuk kebaikan lebih banyak. Mengarahkan kita untuk kebaikan lebih banyak. Ada fitrah, ada apa lagi? Ada akal, ada Al-Quran. Tuntunan yang tidak pernah berhasil, ada orang yang berhasil merubah-rubahnya. Ada Rasul, manusia sempurna yang tidak memiliki cacat dalam hidupnya. Untuk dijadikan uswatun hasanah. Sudah ada teladannya, sudah ada bimbingannya, sudah ada contoh dan teladannya dari manusia yang menjalankannya, sudah ada akal pun mengarah kepada titik itu dan fitrah pun sesuai dan nyaman dan tentram di atasnya. Ini modal kebaikan. Empat. Namun ingat kita untuk diuji. Kalau tanpa yang tadi, tidak ada ujian. Dan ujian untuk keburukan, Allah ciptakan dalam diri manusia nafsu. Dan dia lebih condong kepada keburukan. Wa inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu memerintahkan lebih banyak kepada keburukan. Kemudian Allah juga dengan hikmahnya menciptakan iblis yang menggoda manusia untuk keburukan itu. Menggoda manusia untuk berjalan di atas keburukan itu. Kalau manusia kemudian tergoda dengan iblis, tergoda dengan hawa nafsunya, Allah siapkan taubat. Allah siapkan apa? Taubat. Sebanyak apapun engkau berbuat dosa, sebanyak apapun engkau mengikuti hawa nafsumu, sehebat apapun engkau keluar dari tuntunan syariat, kalau mau bertobat, habis. Dimulai lembaran baru. Catatanmu hilang. Hilang dalam arti kata, bukan hilang dari catatan. Hilang dari dosanya, maghabbahnya. Hilang dari efek buruk dosa. Kalau catatannya tetap ada. Akan ada dan tetap ada dan akan terlihat dan akan dibaca. Sebagaimana ayat yang kita hafal, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
Yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka catatannya tidak dihapus, catatannya tetap ada. Namun kalau bertobat, dianggap tidak ada. Dia tidak akan dihukum dengan kekeliruan-kekeliruannya, kesalahan-kesalahan yang dia pilih. Ketika dia berbuat dosa mengikuti hawa nafsu dan mengikuti syaitan. Sampai kapan pintu taubat ini dibuka oleh Allah? Sampai mau mati. Terlihat lagi bahwa Allah sangat memberikan kepada kita fasilitas untuk kebaikan. Dan sangat ingin menghindarkan kita dari apa? Keburukan. Usia Anda berapa? 70 tahun. Berarti sudah 70 tahun lebih kurang Allah bukakan pintu kebaikan. Pintu taubat, pintu maaf. Maka orang yang tidak bertaubat sampai akhir hayatnya, padahal sudah 70 tahun lebih kurang pintu taubat itu dibuka oleh Allah, baru akan mau bertaubat ketika tanda-tanda kematian sudah datang, Allah enggak mau terima lagi. Inilah dia hadis Nabi SAW, innallaha la yaqbalu taubata 'abdin ma innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Allah pasti akan terima taubat seorang hamba selamanya dia hidup kecuali kalau sudah gharghara. Gharghara itu apa? Tanda-tanda kematian sudah datang. Dia sudah melihat bahwa dia akan mati. Dia tahu bahwa dia akan mati. Ketika itu dia mau bertaubat, udah enggak terima lagi taubat. Wajar. Sudah 70 tahun dibuka, sekarang baru mau bertaubat. Dan contoh yang paling jelas sebagai buktinya adalah Fir'aun. Fir'aun ketika mau mati sudah kelelep-kelelep, hilang timbul tenggelam, baru kemudian mengatakan aku mau beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Rabbnya Harun dan Musa, aku ingin beriman dengan Rabbnya Bani, aku beriman kepada Rabbnya Bani Israel. Allah mengatakan kepada Fir'aun, al-an, sekarang Fir'aun, sekarang mau taubat gente. Ah, sekarang mau taubat, udah kelelep-kelelep gini mau taubat. Nah, wa kunta minal kafirin, sebelumnya engkau hiasi hidupmu dengan kekufuran, kebandelan, kedurjanaan. Allah tidak terima lagi. Dan wajar, sangat wajar. Jadi terlihat jelas ma'asyarul muslimin bahwa sarana menuju kebaikan itu jauh lebih banyak daripada sarana menuju keburukan. Namun Allah dengan hikmahnya yang takkan mampu diketahui semuanya oleh manusia, saking luasnya hikmah Allah tabaraka wa ta'ala, Allah telah menciptakan iblis dan itu adalah sarana ujian. Kalau tidak ada dia dan tidak ada hawa nafsu, maka manusia menjadi malaikat. Kalau menjadi malaikat, maka tak ada gunanya manusia diciptakan karena malaikat sudah ada. Ala kulli hal seperti itu. Kita sekarang ingin kepada titik bahwa adanya iblis adalah materi ujian. Dia menggoda kita untuk mengajak kita kepada apa? Kepada keburukan. Sekali lagi di kemarin di Purwokerto kalau tidak salah. Kalau tidak salah di Purwokerto. Kalau Anda tidak salah hafalan. Anda mengingatkan kita, jangan menjadi manusia yang tidak beradab kepada Allah. Jangan menjadi manusia yang tidak beradab kepada Allah dan tidak berakhlak kepada Allah. Yaitu nanya-nanya, kenapa Allah ciptakan? Itu enggak boleh. Ini mulai ada di zaman sekarang orang-orang yang punya akhlak yang buruk kepada Allah. Mempertanyakan kenapa Allah ciptakan iblis. Kalau Allah tidak ciptakan iblis berarti kita di surga semuanya. Itu akhlak yang buruk dari seorang makhluk kepada Allah yang maha adil, yang maha kasih dan sayang, yang maha tahu segala-galanya, yang maha pengasih, maha pemaaf. Ya. Ada orang sekarang, zaman sekarang, mungkin teman-teman juga pernah bertemu orang-orang itu. Dengan serius dia bertanya, kenapa sih Allah ciptakan setan? Untuk apa sih Allah ciptakan setan? Untuk apa sih Allah ciptakan neraka? Ini dalam agama kita terlarang.
Akalmu tidak akan mampu untuk sampai kepada titik hikmah Allah. Sudah, hadapi saja hidup Anda untuk ujian, dan hiduplah untuk kebaikan, karena Allah menjanjikan untukmu kebaikan yang sangat banyak, nikmat yang sangat hebat, dan itu janji yang pasti akan Allah berikan kalau engkau memilih kebaikan. Hindarkan dirimu daripada keburukan, supaya engkau terhindar dari aneka ragam penderitaan, aneka ragam azab yang dahsyat yang pasti akan diberikan Allah kepada orang-orang yang tidak mau memilih kebaikan, maunya keburukan. Allah tidak ingin engkau masuk di dalamnya, namun Allah mengarahkan engkau kepada kebaikan. Hadapi bahwa kita hidup untuk diuji, dan materi ujian itu adalah kita disuruh memilih kebaikan dan keburukan. Setan mengajak kita kepada keburukan, Nabi mengajak kita kepada kebaikan. Nafsu mengajak kita kepada keburukan, namun logika dan fitrah kita mengajak kita kepada kebaikan. Allah menyiapkan ampunannya di saat kita terjerumus kepada keburukan. Ampunan Allah tabaraka wa ta'ala sampai akhir hayat. Karena itu, jangan bertanya kenapa Allah ciptakan iblis, kenapa Allah ciptakan neraka, kenapa Allah ciptakan, kenapa, enggak boleh, enggak boleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat. Allah tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat. Maksudnya, yang seperti ini enggak boleh. Sifat yang seperti ini enggak boleh. Kenapa? Karena Allah tidak pernah melakukan yang salah. Allah tidak pernah melakukan yang keliru. Allah tidak pernah melakukan kezoliman. Dalam hadis Qudsi dari Abu Dzar Al-Ghifari, Allah telah mengharamkan untuk dirinya kezoliman. Allah tidak zalim dengan menciptakan iblis. Allah tidak zalim dengan menciptakan hawa nafsu pada diri manusia. Allah tidak zalim. Allah telah mengharamkan kezoliman untuk dirinya. Allah tidak pernah berbuat hal yang zalim, sekecil apapun. Itulah tadi yang Ana katakan, ketika sudah bertemu akhirat dan Allah beberkan semuanya, manusia benar-benar menyadari bahwa itu adalah hal yang terjadi tanpa sedikit pun Allah menzalimi penduduk neraka. Dan mereka mengaku bahwa neraka ini pantas untuk mereka karena kedurjanaan mereka yang dahsyat, karena kebandelan mereka yang terlalu. Setelah semuanya dibeberkan. Dan itu pasti akan terjadi nanti di akhirat. Pasti akan terjadi. Namun sekarang manusia, kita tinggal menghadapi ujian. Maksudnya, ya hadapilah ujian. Engkau sekarang dalam proses ujian. Hadapi ujian itu. Ketika ada tawaran kebaikan, berjalanlah di atasnya. Ketika ada tawaran keburukan, lawan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Al-Karim, di awal-awal surah Al-A'raf, Allah bercerita panjang tentang Allah menciptakan, mau menciptakan manusia, Nabi Adam. Kemudian setelah diciptakan Nabi Adam, diberikan ilmu, kemudian dilebihkan dengan ilmu, kemudian disuruh malaikat dan jin untuk sujud kepada Nabi Adam, dan kemudian para malaikat semuanya sujud, yang namun si jin ini tidak mau sujud. Kemudian Allah bertanya, apa yang membuat engkau tidak mau sujud? Kemudian dia mengatakan, aku lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Allah yang menyuruhnya, dia sombong. Maka tidak ada yang lebih sombong daripada iblis la'anatullahi alaih. Sehingga dengan kesombongannya, dia Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Dan Allah menyuruh dia keluar dari surga. Karena kan dia dilaknat, dihinakan oleh Allah dengan kesombongannya. Disebab kesombongannya dia dendam kepada Nabi Adam.
dan bertekad untuk menggoda Adam dan keturunannya agar bersamanya di dalam murka Allah. Takdir Allah seperti itu untuk ujian dalam kehidupan kita. Maka ketika itu dia minta kepada Allah agar diundurkan usianya menjadi panjang sampai hari kiamat. Dan Allah kabulkan. Lalu dia tabuh genderang perang kepada Nabi Adam dan keturunannya. Katakan, Bima aghwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya awal-awal surat Al-A'raf. Ayat yang ke 16 dan 17. Qala fabima aghwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan berkata, iblis berkata kepada Allah. Disebabkan engkau telah sesatkan aku, maka aku akan juga lencengkan mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan lencengkan mereka dari jalanmu yang lurus. Inilah yang anda katakan tadi. Iblis telah menabuh genderang perang. Kapan kejadiannya ini? Genderang perang ini ditabuh oleh iblis sebelum manusia pertama lahir. Betul atau tidak? Sebelum manusia pertama lahir. Betul atau tidak? Setelah berarti. Anda nyebutnya sebelum. Coba dengar lagi baik-baik dan simak. Fokus sedikit. Sebelum manusia pertama lahir. Nabi Adam lahir apa tidak? Tidak. Nabi Adam diciptakan. Hah? Nabi Adam tak lahir, Nabi Adam diciptakan, bukan lahir. Yang lahir pertama, anak Nabi Adam. Iya, nggih. Benar kan? Benar apa salah? Anak nguji antum fokus apa tidak? Jadi anak nggak salah ngomong, anak ngomongnya benar. Bahwa setan telah menabuh genderang perang ini bersama manusia, Nabi Adam dan keturunannya manusia, sebelum manusia pertama lahir. Betul atau tidak? Setelah manusia pertama diciptakan. Betul atau tidak? Nah, itu dia benar. Itu benar juga, Pak. Cuman yang anak juga benar, nggak salah. Jadi dia sudah menabuh genderang perang ingin menyesatkan manusia ini, kita, jenis-jenis kita, jenis manusia ini, sebelum manusia pertama lahir, sebelum Nabi Adam diturunkan ke permukaan bumi, sampai sekarang, sampai hari kiamat, benar-benar dendam. Lalu dia katakan, summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim. Aku akan serang mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Akhirnya engkau temukan kebanyakan mereka tidak bersyukur. Subhanallah. Diserang dari empat arah. Bukan perang. Kalau ada di antara kita mantan tentara, purnawirawan, tahulah itu kalau tentara sudah diserang dari depan dan belakang, udah kacau itu barisan pasukan. Kalau hanya dari satu arah masih oke. Tapi kalau sudah dari depan dan belakang, sulit untuk bisa mendapatkan kemenangan. Sementara setan menyerang kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Saking dendamnya. Namun kita punya Allah yang maha pengasih dan penyayang, yang menurunkan kepada kita Al-Quran teladan yang jelas. Anda ingin mengatakan bahwa satu-satunya jalan yang tidak bisa disentuh oleh iblis untuk menyesatkan kita apabila kita ikut pedoman yang telah Allah turunkan. Kalau ikut pedoman yang Allah turunkan, iblis
Iblis kehabisan teori, apa namanya itu? Iblis kehilangan kekuatan, sudah. Nggak mampu apa-apa dia kalau kita mau pegang teguh teladan yang ada, pedoman yang ada. Karena kita berhadapan dengan iblis dengan logika, nggak akan mampu. Dengan pengalaman, dia jauh lebih pengalaman. Dengan kecerdasan, dia jauh lebih cerdas. Kita tidak akan mampu berhadapan dengan godaan iblis, serangan iblis dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, kecuali serahkan diri kita kepada Allah dan pedoman yang telah Allah turunkan, ikuti saja pedoman itu. Sudah ada tuntunannya, sudah ada yang mempraktekkannya, itu bisa dipraktekkan, pasti bisa dikerjakan, udah ikuti saja tuntunan itu. Melenceng dari tuntunan ini, mengandalkan logika, mengandalkan pengalaman, mengandalkan kecerdasan, sama iblis lewat. Lewat itu. Manusia akan mati kutu atau kalah apabila berhadapan dengan iblis tidak menggunakan pedoman yang Allah berikan. Satu-satunya jalan selamat, ikuti pedoman yang ada. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, suatu hari Rasul membuat satu jalan lurus, kemudian membuat jalan yang banyak di kiri dan kanannya, dan kemudian mengatakan, inilah jalanku yang lurus. Adapun jalan-jalan yang banyak yang ada di kiri dan kanan ini, semuanya ada syaitan yang mengajak manusia untuk ikut jalan tersebut. Tapi kalau berjalan di atas satu jalan ini, jalan tuntunan Nabi ini, maka inilah jalanku. Adapun jalan lain yang sangat banyak, itu jalannya syaitan. Dari sini kita paham bahwa jalan yang satu ini aman dari syaitan. Jalan yang satu ini aman dari syaitan. Maka manusia kalau ingin bisa, fitrah itu bisa rusak. Tetapi dia pernah selamat dulu sebelum rusak. Bukan berarti begitu lahir kita datang dengan fitrah yang rusak, bukan begitu ya. Kita hidup di atas fitrah yang benar, lalu kita rusak, kita rusak, kita rusak, kita rusak menjadi rusak benaran dia. Gitu loh. Maka merusak fitrah itu, ya orang yang punya fitrah itu merusaknya sendiri. Itu bisa. Sangat bisa. Dan bisa terjadi dan jelas terjadi dalam di permukaan bumi. Sehingga ketika disampaikan kepadanya yang sebenarnya, dia merasa fitrahnya terganggu dan semacam. Contoh gini, kita ambil contoh. Fitrah yang benar adalah, kalau bukan kita yang melahirkan, berarti bukan anak kita. Itu fitrah yang jelas. Anak orang lain. Ya atau tidak? Tapi kalau istri kita yang melahirkannya, dari keturunan kita, itulah anak kita. Dan anak kita punya peraturan spesial dengan kita. Kita punya aturan, agama punya aturan spesial antara seorang ibu dengan anaknya, antara seorang bapak dengan anak wanitanya. Ada aturan boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh buka aurat, boleh bersama, boleh berjabatan tangan, boleh berpelukan dan semacamnya. Betul atau tidak? Itu aturan antara wanita dan anak laki-lakinya, antara suami dengan anak perempuannya. Anak kita, itulah anak kita, istri kita dari keturunan kita. Itu sudah, itulah fitrah manusia. Adapun anak orang lain, fitrah manusia adalah itu anak orang lain, bukan anak saya. Agama pun membuat aturan berbeda. Kalau itu anak orang lain, aturannya begini, peraturannya begini. Udah? Oke? Nah, sekarang dia tidak punya anak. Allah takdirkan tidak punya anak. Entah apa yang terjadi, wallahu alam, Allah takdirkan tidak punya anak. Akhirnya diambilnya anak orang lain. Dirawatnya dari kecil, disayang-sayangi dari kecil, sampai akhirnya dia merasa itu anaknya sendiri. Inilah fitrah yang sudah rusak. Ana yakin di antara kita yang hadir sekarang pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Akhirnya dirawat anak dari kecil segala macam. Akhirnya cintanya itu sudah tumpah luar biasa. Sampai akhirnya dia merasa itu anak kandungnya. Tapi sudah jelas itu batin.
Akhirnya ketika di

0: terangkan kepadanya agama yang hak, anak ini nggak boleh ada di rumah. Nah ini, engkau tidak boleh membuka aurat di depannya. Bukan mahram, anak ini engkau tidak boleh bersalaman dan bersentuhan dengannya. Anak ini tidak boleh ada satu ruang bersama dirimu. Kata dia, ini kan anak saya. Fitrah yang rusak. Fitrah yang sudah terbalik. Wallahu ta'ala alam. Lebih kurang, tapi prosesnya itu lama itu. Proses untuk sampai dia menjadikan anak itu benar-benar, ini anak saya gitu. Sehingga ketika diterangkan yang benar, gak mau terima lagi dia. Gak mau terima lagi dia. Karena yang benarnya itu bukan anak dia, itu yang benar. Wallahu a'lam. Nah, jadi fitrah bisa rusak, dirusak oleh yang punya fitrah itu sendiri. Hal yang sama ketika bani kaumnya Nabi Lut merubah fitrahnya. Itu dengan apa? Dengan perjalanan. Akhirnya mereka mencintai sesama jenis. Itu sebenarnya merusak fitrah dulu. Dirusak dulu. Lama-lama dirusak, berubah menjadi rusak beneran. Akhirnya terbalik fitrah mereka sudah. Dan Allah juga berikan hukuman di balik negeri mereka. Karena mereka telah membalikkan fitrah. Begitu kata para ulama. Kalau mereka telah membolak-balikkan fitrah, maka Allah bolak-balikkan juga negeri mereka. Sesuai dengan pekerjaan mereka, Allah turunkan hukuman yang sama dengan pekerjaan mereka. Kalian sudah balikkan fitrah, azabnya dibalikkan negeri kalian. Diangkat negeri itu, dibalikkan, ditanam lagi ke bawah. Ya, Kampung Sadum, nama kampung itu. Sampai sekarang nama jenisnya disebut dengan Sodomi. Berasal dari nama kampung yang pertama kali secara sejarah merusak fitrah. Merusak. Wallahu a'lam. Silakan Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Pertanyaan terakhir ya. Baik. Kesempatan terakhir Bapak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izinkan kami bertanya, Ustaz. Tadi Ustaz ngendiko bahwa Allah Maha Pengampun. Yang kami tanyakan setelah kita bertobat, semoga tobatnya tergolong nasuha.
0: Amin.
1: Apakah nanti masih dihisab? Pertanyaan kedua, setelah kita bertobat, apakah di alam kubur mendapat siksa? Atau justru tidak ada siksa di alam kubur juga? Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan kita jadikan satu saja. Bisa dijadikan satu karena seluruh pertanyaannya sama. Ya. Apabila seorang berbuat dosa, lalu dia bertaubat, apakah diazab di kubur, diazab, apakah di akhirat dihisab? Kalau seandainya taubatannya taubatan nasuha. Kalau betul taubatan nasuha, maka di kubur tidak diazab. Dan di akhirat masih dihisab. Dihisab masih. Dihisab itu masih. Kalau taubatannya taubatan nasuha. Namun apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah dosa-dosa itu tidak menjadi azab bagi pelaku dosa yang sudah bertaubat. Itu yang hilang. Kalau tidak diterima taubatnya, maka dosa-dosa itu menjadi azab bagi pembuat dosa, pelaku dosa. Bisa difahami kan? Apabila tidak diampuni Allah, maka dosa-dosa ini akan menjadi azab di neraka untuk mengazab yang berbuat dosa. Namun kalau dia taubat nasuha, maka dosa-dosa ini tak menjadi azab karena sudah diampunkan oleh Allah. Namun dihisabnya tetap. Hisab itu adalah kebaikan dan keburukan. Dan di saat dihisab itulah ketahuannya diterima taubatnya atau tidak. Kapan kita tahu bahwa taubat kita itu diterima oleh Allah atau tidak? Pada saat dihisab. Pada saat dihisab, seorang mukmin diingatkan kepada dia, kamu pernah pernah berbuat dosa yang ini, hari ini, di sini, aku, iya. Benar wahai Rob, saya melakukannya. Kamu berbuat dosa ini, di sini, hari ini, benar wahai Allah. Kamu berbuat dosa ini, kamu berbuat dosa ini, kamu berbuat dosa ini, kamu berbuat dosa ini, hari ini, di sini, di sini, di sini. Berapa banyaknya? Banyak sekali. Namun Allah juga tahu kita pernah bertaubat. Allah juga tahu kita minta ampun kepada-Nya. Allah juga tahu doa-doa kita yang kita ucapkan sambil nangis, ya Allah ampuni itu, ya Allah ampuni itu, ya Allah maafkan, ya Allah tajawaz. Ya Allah berikan saya maghfirah. Maghfirah itu perlindungan agar saya tidak diazab oleh dosa itu. Itu arti maghfirah. Maghfirah itu artinya, maghfirah itu Allahumma ghfirli yang kita ucapkan itu, ya Allah bentengi aku agar dosa ini tidak berefek buruk kepada diriku. Itu dia ampunan. Itu dia maghfirah yang kita minta kepada Allah. Jadi, itulah hisab. Hisab tetap dihisab. Kerjakan? Ya. Kerjakan ini? Ya. Pernah kerjakan ini di sini? Ya. Pernah kerjakan ini di sini? Ya. Pernah kerjakan ini di sini? Ya. Ya, ya, ya, ya. Ya, dan akan banyak. Dan akan banyak. Dan akan banyak. Dan ketika itu sudah diingatkan, diingat orang mukmin ya. Ini cerita orang mukmin ini. Diingatkan, diingatkan, dihisab. Dalam saat hisab, orang mukmin merasa dirinya hancur. Dia merasa neraka sudah. Karena terlalu banyak. Terlalu banyak kesalahan kita. Begitu sudah merasa hancur, mulai datang rasa takut, kecemasan luar biasa, baru datang kemudian kabar gembira. Hambaku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis, ketika engkau berbuat maksiat itu di dunia, aku yang tutupi, orang lain tak tahu. Engkau berbuat dosa itu, aku tutup. Aku yang menutupnya untuk dirimu. Menutup maksudnya, engkau kerjakan itu yang orang lain gak tahu. Jadi jangan kira kita berbuat dosa itu pandai sembunyi-sembunyi. Enggak. Karena Allah masih sayang kepada kita dan menutup itu dari pengetahuan orang lain. Subhanallah, betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Berbuat dosa, dijaga kehormatan hambanya di depan orang lain. Aku yang tutup itu, sehingga orang lain tak tahu. Dan hari ini aku maafkan. Berubah hati seorang mukmin yang tadinya merasa hancur, terlalu banyak dosa kesalahan yang dia lakukan kepada Allah, terlalu banyak dia diingatkan dengan kekeliruan-kekeliruan yang menjalankan pedoman dalam hidup, dan merasa kayaknya saya neraka ini. Datang kabar gembira. Saya ampuni. Oke? Berarti dihisab dong. Dihisab. Dan setelah selesai dihisab, baru kita tahu. Saya dapat ampunan. Baru tahu bahwa kita dapat ampunan. Kita minta ampun, minta ampun, minta ampun. Bertobat, bertobat, bertobat, bertobat. Namun sampai detik itu kita tidak akan tahu diampuni atau tidak. Kita sekarang minta ampun, kita sekarang bertaubat. Namun sampai sekarang ini, sampai kita wafat, sampai kita dihisap, kita tidak akan tahu bahwa kita diampuni atau tidak. Saat kita dihisap, baru Allah mengatakan, engkau diampuni, engkau saya ampuni. Baru terbang tuh beban-beban dosa tadi yang menghimpit orang mukmin ketika dihisap. Tos. Terbayang gak kira-kira apa yang ada sama maksud ini? Pernah berbuat dosa. Berbuat dosa. Allah katakan, aku ampuni. Datang kabar gembira yang luar biasa. Ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah itu, baru kemudian proses pembagian catatan. Itu setelah hisab. Bukan sebelum hisab, setelah hisab. Baru masing-masing manusia dapat catatan kitabnya. Dalam catatan kitab itu, ada catatan maksiat itu. Ada, tetap ada. Dia tidak dihapus dari catatan riwayat hidup kita. Itu yang tadi kita katakan, faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mitsqala dzarratin

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat di lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
6: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
5: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
7: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir.

0: Pelajar yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar? Apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
2: fawailul.
1: Celaka orang-orang yang sholat.
0: Apa yang tidak sholat?
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli salata 60 sana."
0: Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat.
1: Walam tuqbal lahu salat.
0: Satu pun salatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Yes.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
4: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
4: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
4: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
4: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
4: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
4: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
4: A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
0: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
5: Ayatun min al-Qur'an.
6: Ayatun min al-Qur'an.
7: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim
2: wa

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan Selasa sore ini kembali kita akan simak kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Fahrudin Nu'man LCMA Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man itadahu bihudahu ila yamiddin amma ba'd ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'asyaral muslimin wal muslimah bapak-bapak dan ibu-ibu ikhwan dan akhwat pemirsa TV Roja dan Radio Roja yang semuanya insyaallah di mana saja antum berada semoga dirahmati dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seluruh kru TV Roja di Cilengsi yang juga semoga insyaallah senantiasa dijaga, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tentunya sepatutnya kita senantiasa memuji Allah alhamdulillah ala kulli hal. Kita memuji Allah di setiap keadaan, apalagi alhamdulillah saat ini saat kita berduduk di majlis yang paling mulia di alam semesta di sisi Allah Subhanahu wa taala itu majlis ilmu. Tentunya kita di atas nikmat yang sangat besar. Karena di antara nikmat Allah yang sangat besar adalah taufik Allah kepada hamba-Nya dengan senantiasa dia semangat talabul ilm, semangat menuntut ilmu, senantiasa berusaha untuk menambah ilmu. Ya, senantiasa berusaha untuk menambah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ditundukkan hatinya untuk semangat menuntut ilmu, maka ini sebagai pertanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya, menginginkannya untuk dijadikan sebagai hamba-Nya yang terbaik, hamba-Nya yang saleh, dan hamba-Nya yang memiliki kebaikan yang tak terhingga. Qala Allahu azza wa jalla yutil hikmata may yasha wa may yutil hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah yaitu ilmu kepada siapapun yang Dia kehendaki, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yutil hikmah, dan siapa yang diberikan ilmu hikmah, ya ilmu yutil wa may yutil hikmah faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Allahu akbar. Khairan katsira di sini nakirah, sifatnya umum, yaitu khairai dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Hal itu senada dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah menghendakinya dia menjadi manusia terbaik, maka yufaqihuhu fid din, Allah fahamkan dia agama. Begitu juga subhanallah, ketika seseorang mendapatkan taufik dari Allah, senantiasa bersemangat menambah ilmu. Rabbi zidni ilma. Maka sungguhnya dia sedang dicalonkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik di alam barzakh, di alam barzakh di taman surga, begitu juga setelah tegak hari kiamat ada surga Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak mungkin kita masuki dengan kita bahagia di sana kecuali dengan ilmu. Di alam barzah, di alam kubur, kita akan selamat ketika kita bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk, siapa rabbmu, siapa apa agamamu, siapa nabimu. Subhanallah, itu adalah ilmu. Yang menjawab adalah iman dan ilmu kita. Ya? Dengan mengatakan Rabbku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad, agamaku adalah Islam, Masya Allah, maka dia akan mendapatkan taman surga di alam barzakhnya. Lalu ketika nanti ya ditegakkan kiamat, ada surga Allah yang kita masuk ke dalamnya, maka subhanallah juga tidak ada jalan untuk menggapai surga Allah kecuali dengan jalan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahadahu Allahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka semuanya wajib talabul ilm. Semuanya harus senantiasa semangat talabul ilmi ya untuk keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat, karena tidak mungkin ada keselamatan hidup di dunia dan akhirat tanpa ilmu. Maka ya sekali lagi kita bersyukur dan kita terus semangat ya mensyukuri nikmat yang agung ini dengan terus semangat kita talabul ilm. Barakallahu fikum. Naam, akhir karim, ikhwani fillah rahimakumullah. Pembahasan kita ya di penghujung kitab yang mubarak, Allahu Akbar, kitab yang ditulis oleh Ustaz Kuda, Ustaz yang insyaAllah diberkahi oleh Allah SWT dan semoga beliau dijaga oleh Allah, dipanjangkan umurnya di atas kebaikan, Ustazuna Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dan seluruh asatidah Ahlus Sunnah, seluruh asatidah Ahlus Sunnah di mana saja berada, semoga mereka dijaga oleh Allah SWT ya, dan diberkahi oleh Allah SWT. Taib.

Di penghujung kitab ini, yaitu pembahasan masih pada ya episode pembahasan mengenal prinsip-prinsip pokok, prinsip-prinsip dasar yang harus kita tegak dan menegakkan Islam di atasnya, yaitu yang disebutkan dalam kitab ini yang diakhiri oleh beliau dalam prinsip yang ke-14, yaitu Masya Allah, bagaimana tingginya, luhurnya, gagahnya, indahnya, bagusnya akhlak Ahlus Sunnah. Allahu Akbar. Ya, makanya di sini ditemakan di halaman 263, yaitu ke-11, ke-14, kemuliaan akhlak Ahlus Sunnati wal Jamaah. Allahu Akbar. Ya, siapa yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah? Siapa yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah? Maka konsekuensinya setelah akidahnya lurus, tauhidnya betul-betul bagus, imannya insya Allah senantiasa tinggi, begitu juga ibadahnya Masya Allah di atas kesolehan dan amal soleh, ya, melaksanakan yang wajib-wajib, lalu setelah itu sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah, maka dia pun subhanallah hiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Allah Allah. Dan akhlak ini adalah perhiasan. Di mana saja nemploknya akan indah. Ketika nemplok akhlak ini di anak-anak kita, maka menjadi anak-anak yang qurrata ayun. Istri kita menjadi istri yang qurrata ayun. Suami kita, suami yang menyejukkan pandangan. Orang tua kita, orang tua yang Masya Allah. Ya? Tetangga, rakyat, pemerintah, di mana saja akhlak ini muncul. Ya? Akhlak ini nampak, maka akan indah. Betapa indahnya kehidupan ketika kita bercengkrama dengan siapapun yang dia memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu akhlak memiliki kedudukan tinggi dalam agama kita. Akhlakul akhlak, akhlakul akhlak memiliki kedudukan tinggi yang dalam agama kita. Ya, sekaligus kita adalah mencontoh manusia terbaik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya dilanggengkan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau di atas, yaitu ketinggian akhlak dan keagungan akhlak. Allahu Akbar. Ya, oleh karena itu ma'asyar muslimin, di dunia luar biasa. Standarisasi keimanan seseorang bisa dicek dari akhlaknya. Ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan. Ya, bahwasanya mukmin yang paling tinggi imannya, paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Allahu Akbar. Ya, makanya kata Nabi SAW, inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqa. Orang-orang terbaik di antara kalian, kata Nabi, yang paling baik akhlaknya. Bahkan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang paling baik akhlaknya. Inna min ahabikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumil qiyamah, yang paling dicintai, yang paling dekat nanti majlis dengan kudari kiamat, yang paling baik akhlaknya. Allahu Akbar. Bahkan ma'asyal muslimin, Allahu Akbar, nanti di surga ada rumah. Ya, di surga yang tertinggi disiapkan. Ya. Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana dhaminun bi baitin fi a'lal jannah. Aku menjamin ada rumah di surga yang tertinggi buat siapa? Liman hasuna khuluqah. Bagi yang akhlaknya mulia. Allahu Akbar. Al akhlaqul akhlaq ayyuhal ikhwah. Subhanallah. Namun yang terjadi di hari ini dekadensi akhlak. Dekadensi moral. Ya, di mana ya Allah, kehidupan gersang, kehidupan tidak indah, ya, saling sikat, saling sikut, saling caci, saling maki, saling tusuk, saling mencucurkan darah di antara mereka, saling gontok-gontokan, saling berpecah di antara mereka, saling dengki, saling hasad, saling benci, saling ribah, saling menggunjing, saling memfitnah, saling adu domba, ya. Saling bermuka masam, sulit untuk saling tersenyum berwajah ceria, bakhil di antara mereka, tidak saling memberi dan ya saling memberi menyulitkan, hidup sendirian bahagia di alam semesta ini. Ya, begitu sombongnya manusia sehingga ya Allah, ya naam, kehidupan ini terasa gersang, ya tidak terasa nyaman. Kenapa? Karena sudah ya luar biasa luntur akhlak-akhlak di tengah umat. Tidak luputnya adalah subhanallah di tengah kaum muslimin. Tidak luputnya juga terkadang kita dapatkan di tengah sebagian ahlu sunnah. Oleh karena itu ma'asyal muslimin rahimakumullah, sebagai konsep, sebagai

konsekuensi ahlus sunnah dan dia mengaku dirinya ahlus sunnah dan pondasi ahlus sunnah, hendaknya dia yaitu senantiasa berusaha menjunjung tinggi akhlak yang mulia, yang dengan itu dia pun akan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Subhanallah akhi, akhlak itu ringan tapi pahalanya berat. Sampai kata Nabi SAW, wa innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sha'imi wal qa'im. Seseorang masya Allah dengan ketinggian akhlaknya bisa mengejar yaitu derajat orang-orang yang banyak puasa dan banyak salat malam. La ilaha illallah. Ya, si fulan si alan banyak salat malam, banyak berpuasa tapi akhlaknya biasa saja, bahkan mungkin ada keburukan dalam akhlaknya. Tapi si fulan biasa-biasa saja dalam melakukan ibadah. Mungkin sebagian hanya yang wajib-wajib saja yang dilakukan, yang sunnahnya terkadang terlewatkan. Tapi masya Allah, dia memiliki keluhuran akhlak, keluhuran pekerti, budi. Masya Allah, senantiasa tersenyum, wajahnya ceria, senantiasa berusaha memudahkan orang lain, menjaga diri dari menyakiti dan melakukan perbuatan-perbuatan buruk kepada orang lain. Ya, sementara hatinya pun bebas, tanpa buruk sangka, tanpa hasad, tanpa dengki. Masya Allah. Dan senantiasa menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Masya Allah, Masya Allah. Ya? Maka di atas keluruhan akhlaknya ini, naam, walaupun ada orang yang mendoliminya, dia tidak membalasnya. Bahkan dia berbuat baik kepada musuh-musuh di sekitarnya. Luar biasa. Maka dengan ketinggian akhlak ini, dia bisa mengejar, ya, bahkan melesat, melebihi derajat orang-orang yang banyak puasa dan bangun malam. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwah, liyahris, ya innamal ilmu bitta'allum, kata Nabi. Sesungguhnya ilmu itu dengan kita belajar. Enggak bisa ilmu datang sendiri dengan leha-leha tanpa usaha. Wa innamal ilmu bitta'allum. Dan sesungguhnya sifat yang baik, akhlak yang mulia, sifat bijak al-hilmu bitta'allum, dengan kita berusaha juga. Setelah kita menuntut ilmu bagaimana akhlak Nabi SAW, kita juga mujahadah. Karena akhlak itu ada yang kata para ulama terbagi dua. Ada akhlak yaitu jibili. Ada akhlak yang jibili. Memang Allah ciptakan, ya, masya Allah. Sebagaimana maaf mungkin kita sering dapatkan di kampung-kampung, ya, masya Allah, ya, di mana ada masyarakat kampung yang tidak banyak mempelajari ilmu agama, tapi begitu luhur akhlaknya. Memang diciptakan begitu. Diciptakan lembut, berakhlak mulia, ya subhanallah rahim, penyayang. Aslinya memang begitu. Ini disebut akhlak jibili. Ya, diciptakan memang sudah berakhlak mulia. Allahu akbar. Tapi ini sedikit, akhi. Ya. Naam, yang kedua yang lebih banyak yaitu akhlak muktasab. Akhlak yang dia dapatkan setelah dia berupaya untuk mencarinya dengan mempelajari apa saja si akhlak yang mulia itu. Dan setelah dia pelajari, dia mujahadah. Karena mungkin dulunya dia temperamen, masya Allah, sekarang sudah lagi tidak pemarah. Dulunya dia bakhil, pelit, meregehese kata orang India, ya, meregehese, bakhil, ya. Maka akhirnya dia menjadi orang derma. Dulunya dia masya Allah, ya, wajahnya masam, senantiasa mendolimi, bahkan memukul dan seterusnya. Masya Allah, sekarang dia luar biasa lembut. Setelah apa? Setelah dia mencari bagaimana akhlak-akhlak Nabi SAW, lalu dia mujahadah memerangi hawa nafsu dirinya untuk meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk. Ini disebut akhlak muktasab, dan ini tentunya lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyar muslimin, selanjutnya insyaallah pada kesempatan yang lalu, ya, kita sudah menjelaskan muqaddimah yaitu tentang hadis-hadis Nabi, ya, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi tentang keluhuran akhlak. Ya, dan bagaimana juga dahulu akhlak Rasulullah SAW. Oleh karena itu di hari ini insyaAllah kita akan masuk kepada pembahasan di antara akhlak salafus saleh. Allahu Akbar.

0: Allah. Kalau kita buka lembaran, ya lembaran bagaimana interaksi sesama mereka, muamalah sama mereka, akhlak sesama mereka, masya Allah, kita akan dapatkan bagaimana ketinggian, keluhuran, keindahan, kebersamaan. Allahu Akbar. Ya, Allah sebutkan justru bahkan dalam Al-Quran. Dengarkan dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu. Ya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang senantiasa bersamanya, yaitu para sahabat. Asyidda'u alal kufar, mereka begitu tegas. Ya, begitu tegas. Ya, dan keras kepada orang-orang kafir, musuh-musuh Allah SWT. Ruhama'u bainahum. Allahu Akbar. Allah yang menyebutkan bagaimana para sahabat itu ruhama'u bainahum. Sungguh saling menyayangi di antara mereka. Ruhama'u bainahum. Ya, na'am, ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara mereka. Bahkan digambarkan saling menyayanginya di antara mereka seperti satu jasad, kata Nabi. Taral mu'minin, kau lihat, coba lihat, kata Nabi. Orang beriman itu. Fi tawaddihim, dan saling mencintai di antara mereka. Wa ta'atufihim, saling, yaitu merangkul di antara mereka. Ya, wa tarahumihim, saling sayang di antara mereka. Kama salil jasadil wahid. Seperti mereka itu seperti satu jasad. Seperti satu jasad. Allah, Allah, Allah. Ya, interaksi mereka satu sama lain seperti interaksi jasad, satu jasad, tangan dengan kaki, kaki dengan tangan, dan seterusnya. Yang terjadi apa? Idza ishtaka minhu udwun, apabila satu daripada jasadnya terkena sesuatu yang menyakitinya, tada asahirul jasad bisahri wal huma, maka seluruh jasad yang lain akan ikut, yaitu demam dan tidak bisa tidur, bahkan semuanya yaitu bergegas untuk membantu jasad yang sakit tersebut. Lidahnya mengatakan, masya Allah, ya sakit, aduh, ya, tangan yang lain bergegas mencari obat, kakinya berjalan ke tempat untuk mencari obat, dan seterusnya. Begitulah ruhama'u bainahum. Ya, tarahum ruka'an sujadan, dan seterusnya. Maka ma'asyar muslimin, salafus shalih yang dimaksud adalah, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, ya, murid-murid Rasulullah SAW yang telah menimba kesempurnaan ilmu dari Nabi dan telah mengimani dan telah mengamalkannya, dan kita pun dianjurkan untuk mengikuti jejak-jejak mereka, agar kita ingin, agar kita selamat, yaitu agar kita selamat dalam kehidupan ini. Dan ya, mereka subhanallah telah memiliki kesempurnaan akhlak sebagaimana dahulu sempurnanya akhlak Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mungkin al-akh Ihsan lanjutnya ya, dibaca dahulu poin per poin, itu bagaimana akhlak salafus saleh. Namun kita akan jelaskan mungkin tidak rinci ya, karena ini sesuatu yang insyaallah sangat jelas. Ya, hanya sekedar ingin kita mengulas sedikit-sedikit saja ya, sehingga kita, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita. Fadhil Ihsan, barakallahu fiik.
1: Nah, saya jazakumullah khairah. Kita akan bacakan poin ke atau di halaman 272 di antara akhlak salafus saleh radhiyallahu anhu, yaitu yang pertama, ikhlas dalam ilmu dan amal serta takut dari riya. Kemudian yang kedua, jujur dalam segala hal dan menjauhkan diri dari sifat dusta. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dan tidak khianat. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi hak-hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, berusaha meninggalkan segala bentuk kemunafikan. Keenam, lembut hatinya, banyak mengingat kematian dan akhirat, serta takut terhadap akhir kehidupan yang jelek atau sul khatimah. Ketujuh, banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berbicara yang sia-sia, tersenyum kepada sesama muslim. Kedelapan, tawadu' atau rendah hati dan tidak sombong. Kemudian kesembilan, banyak bertaubat, beristighfar, mohon ampunan kepada Allah baik siang maupun malam. Kesepuluh, bersungguh-sungguh dalam bertakwa dan tidak mengaku-ngaku sebagai orang yang bertakwa, serta senantiasa takut kepada Allah. Kesebelas, sibuk dengan aib diri sendiri dan tidak sibuk dengan aib orang lain, serta selalu menutup aib orang lain. Kedua belas, senantiasa menjaga lisan mereka, tidak suka ghibah atau tidak menggunjing sesama muslim. Ketiga belas, pemalu. Malu ini adalah akhlak Islam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul islamil haya. Sesungguhnya setiap agama mempunyai akhlak, dan akhlak Islam adalah malu. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu tidak mendatangkan melainkan semata-mata kebaikan. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ke-14, banyak memaafkan dan sabar kepada orang yang menyakitinya.

0: sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 199. Ke-15, banyak bersedekah, dermawan, menolong orang-orang yang susah dan tidak bakhil atau tidak pelit. Ke-16, mendamaikan orang yang mempunyai sengketa. Mendamaikan perselisihan adalah kebajikan yang terbaik dan puncak kebajikan. Ke-17, tidak hasad, tidak dengki atau iri, tidak berburuk sangka sesama mukmin. Dan ke-18, berani mengatakan kebenaran dan menyukainya. Itulah di antara akhlak salafus saleh. Mereka adalah orang yang mempunyai akhlak yang tinggi dan mulia serta dipuji oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengikuti jejak mereka adalah orang-orang yang harus mempunyai akhlak yang mulia, karena akhlak mempunyai hubungan yang erat dengan akidah dan manhaj. Dan tidak boleh seseorang mengatakan salaf itu tidak berakhlak. Kalimat ini merupakan celaan terhadap generasi yang terbaik dari umat ini. Adapun kesalahan dari akhlak tiap individu, maka tidak ada seorang manusia pun yang maksum atau terpelihara dari dosa kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai akhir dari pembahasan ini, penulis bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau pemaaf dan serulah orang mengerjakannya ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, jangan pedulikan mereka. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 199. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahallahu ta'ala, setelah menuturkan banyak pendapat ulama salaf, dia berkata, sebagian ulama salaf berkata bahwa manusia ada dua macam, manusia yang baik dan manusia yang jahat. Dari manusia yang baik, terimalah kebaikannya dan jangan memaksa di luar kemampuannya dan jangan mempersulitnya. Adapun manusia yang jahat, maka perintahkanlah untuk berbuat baik. Jika dia tetap berbuat sesat dan kebodohan, maka berpalinglah darinya. Semoga yang demikian itu akan menolak kejahatannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah, nahnu 'alamu bima yasifun, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati sayyatin, wa a'udzu bika rabbi ay yahdhurun." Talaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, Ya Rabku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada engkau, Ya Rab, agar mereka tidak mendekati aku. Al-Quran Surah Al-Mu'minun 96-98. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَاتُ وَلَا سَيِّئَةُ اِدْفَعْ بِلَتِ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifatnya yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Al-Quran Surat Fussilat 34-35. Juga firman-Nya, "Wa imma yanzaghannaka minas syaitan nazghun fasta'idh billah innahu huwas sami'ul 'alim." Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surat Fussilat ayat 36. Dalam ayat-ayat di atas, Allah memberikan petunjuk untuk mempergauli orang-orang yang berbuat maksiat dengan sesuatu yang lebih baik, yang demikian akan mampu menghentikannya dari perbuatan maksiatnya dengan izin Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim." Maka dengan itu, apabila ada orang yang antara dirimu dengannya ada permusuhan, menjadi seakan-akan ia adalah teman sejati. Al-Qur'an Surat Fussilat ayat 34. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk memohon perlindungan kepadanya dari syaitan. Hal itu diperintahkan karena syaitan tidak bisa dicegah dengan kebaikan. Dia syaitan akan selalu mengharapkan kehancuran bagi kita. Dialah musuh sejati bagi kita dan musuh bapa kita itu Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin." Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 199. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahallahu taala berkata dalam menafsirkan ayat ini, ayat ini mencakup akhlak-akhlak yang baik sesama manusia dan apa-apa yang seharusnya dilakukan dalam bergaul atau berinteraksi dengan mereka, yaitu apa-apa yang diterima oleh jiwa mereka dan apa-apa yang mudah bagi mereka dari perbuatan dan akhlak. Maka janganlah membebani mereka dengan sesuatu yang tidak mudah diterima oleh tabiat mereka, tetapi hendaklah ia bersyukur terhadap perlakuan setiap orang kepadanya dari perkataan dan perbuatan yang bagus atau yang lainnya, dan hendaklah memaafkan kekurangan mereka, menundukkan pandangan dari kekurangan mereka, tidak sombong terhadap anak kecil, orang yang kurang akalnya dan orang fakir, tetapi bergaullah dengan semua orang dengan lembut, saling menerima dengan keadaan dan apa yang membuat hati mereka lapang. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Maksudnya yaitu dengan semua perkataan yang baik, perbuatan yang bagus dan akhlak yang sempurna kepada orang yang dekat maupun jauh. Jadikanlah setiap apa yang datang darimu untuk manusia adalah kebaikan, baik bentuknya mengajarkan ilmu atau anjuran untuk melakukan kebaikan seperti silaturahim, berbakti kepada orang tua, mendamaikan manusia, nasihat yang bermanfaat, pendapat yang benar, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, atau melarang dari perbuatan jelek, atau memberi petunjuk untuk menghasilkan kemaslahatan dari segi agama maupun dunia. Karena dalam pergaulan pasti ada gangguan dari orang-orang yang bodoh, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berpaling dari orang bodoh tersebut dan tidak memperdulikan tindakan bodohnya itu. Siapa saja yang mengganggumu dengan ucapan dan perbuatannya, maka engkau jangan mengganggunya. Siapa saja yang mencegahmu, maka engkau jangan mencegahnya. Siapa saja yang memutuskan hubungan denganmu, maka sambunglah hubungan tersebut. Dan siapa saja yang menzalimimu, maka sikapilah dengan adil. Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, di dalam ayat ini terkumpul akhlak yang mulia. Karena seseorang jika bersama manusia lainnya, mereka akan berbuat dengannya apa yang dicintai dan apa yang ia benci. Maka ia diperintahkan untuk melakukan apa yang ia cintai, yang diterima oleh mereka, tidak meminta lebih. Dan jika mereka melakukan apa yang dibenci kepadanya, maka ia berpaling, tidak memperdulikan dari mereka. Adapun ia, maka tetap menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan bab ini luas sekali, majmu' al-fatawa. Nabi SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah perbuatan yang jelek, kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapus kesalahan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Demikianlah prinsip-prinsip dasar agama Islam yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penulis dan seluruh kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Barakallahu fik. Aisan? Aisan?
0: Naam, Sat.
1: Ay, barakallahu fik. Alhamdulillah. Baik, kita ulas ya, sebentar ya.
0: Naam, silakan.
1: Baik, barakallahu fik. Masya Allah, alhamdulillah. Ayol ikhwanakumullah. Insyaallah dari apa yang dibaca tadi, yang kita dengarkan dan kita simak, ya, al-muallif hafizahullah ta'ala menyebutkan ketinggian akhlakus salaf, ya, ketinggian akhlak-akhlak para ulama salaf dahulu. Lalu kenapa muallif mengatakan akhlakus salaf? Pertama tentunya adalah mereka generasi terbaik, generasi terbaik, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima langsung ilmu dari Rasulullah dengan sempurna, dan mereka imani, lalu mereka fahami dengan benar, ya, dengan bimbingan Rasulullah SAW, lalu mereka amalkan secara total. Allahu Akbar. Makanya ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, para sahabat adalah jelmaan Rasulullah SAW dalam ilmu dan amal, dan termasuk dalam akhlak. Itu yang pertama. Ya, karena mereka manusia yang paling sempurna, khairun nas, manusia yang terbaik. Oleh karena itu manhaj kita dikenal dengan manhaj salaf, ahlus sunnati wal jamaah. Ya, diistimewakan atau dikhususkan dengan istilah manhaj salaf, metode beragama mengikuti para salafus saleh radhiyallahu anhum. Salafus saleh yang dimaksud adalah ya murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ya, yaitu peganglah teguh oleh kalian tuntunanku dan tuntunan para khulafa'ur rasyidin, para sahabat, mana alaihi wa ashabi, orang-orang yang senantiasa bertengger istiqomah di atas jalanku dan jalan sahabatku, ya, jalan sahabatku, yaitu merekalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk ya wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum, ya, orang-orang terdahulu dari kalangan muhajir dan ansar dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka radhiyallahu anhum radu'an wa 'adlum jannatin tajri tahta al anhar, ya, Allah meridai mereka dan menyiapkan bagi mereka surga yang di bawahnya yaitu sungai-sungai. Nah, itu kenapa beliau disebutkan menyebut akhlakus salaf, karena akhlakus salaf, ya, sahabat wa man tabi'ahum bisa minat tabi'in wa tabi'it tabi'in, mereka telah mencapai kesempurnaan akhlak secara umum. Adapun ya na'am, adapun dari sisi individu-individu, maka tidak ada yang maksum tentunya, ya, namun subhanallah, ya, kebaikan yang mereka yang ada pada mereka jauh melebihi dan melebur keburukan yang apabila terjadi di tengah mereka yang sangat sedikit, dan itu pun telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin kumullah, maka beliau rahimahullahu taala, ya, hafidhahu taala, menyebutkan kurang lebih 18 poin akhlak as-salaf, akhlak ahlas as-salaf yang harus menjadi tuntunan bagi orang-orang yang setelahnya yang ingin berpijak di atas agamanya, yaitu cara beragamanya salafus saleh, ya. Yang kalau kita perhatikan di sini, masya Allah, poin-poin ini bahwasanya ya akhlak seseorang ahlus sunnah ya mencakup tiga tingkatan. Pertama, akhlak yang tertinggi tentunya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ini paling tertinggi. Ya, jangan sampai kita berakhlak kepada sesama tapi kepada Allah kita tidak berakhlak. Ya. Naam, kita tidak mengindahkan perintahnya, tidak mengindahkan larangannya. Bahkan sa'udzubillah kita sekutukan Allah dengan sesuatu, ya, dengan makhluknya. Ya, kita sembah selain Allah. Bahkan subhanallah, kita beramal diniatkan untuk selain Allah, maka ini ya pertanda bahwasanya akhlak tersebut buruk. Ya, akhlak orang tersebut buruk, ya, yang akhlak-akhlak yang lain tidak akan diterima. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Ibnu Juz'an. Ya Rasulullah, Ibnu Juz'an, bagaimana Ibnu Juz'an? Ya, dikenal dengan kana yasilur rahim wa yukridh dhaif wa yut'imul miskin. Ibnu Juz'an itu dikenal di zaman jahiliyah senantiasa menyambung silaturahim, memuliakan tamu, ya, memberikan makan kepada fakir miskin. Kata Nabi, ayan fa'udhalika yawmal qiyamah, kata Aisyah, apakah akhlak-akhlak itu akan bermanfaat nanti di hari kiamat? Qala la, kata Nabi, tidak. Kenapa? Kok bisa? Kan dia berakhlak mulia. Qala la, innahu lam yakun yawman rabbi fil yawma yub'atsun, karena dia tidak pernah sama sekali mengatakan ya Allah ampuni aku di hari kiamat. Maksudnya dia tidak pernah masuk Islam, tidak pernah menundukkan ya keimanannya dan ketauhidannya dan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita kenal dengan Abu Talib. Bagaimana Abu Talib akhlaknya? Bagaimana gagah dan giginya membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman tercinta dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun subhanallah, ketika mati tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka tidak manfaat akhlak-akhlaknya dahulu. Bahkan perjuangannya membela Nabi kecuali syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo ikhwah, ya, di sini juga harus jadi pelajaran bagi kita, jangan kita tertipu. Ya, ada orang masya Allah, ya, dia berakhlak mulia tapi dia bukan seorang muslim. Tapi dia kafir. Tentunya seorang mukmin jauh lebih tinggi ya dengan keimanannya, dengan ketauhidannya, dengan ya pengikrarannya bahwasanya dia mengikrarkan tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya ikhwah, akhlak kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Akhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini juga adalah darurat penting. Karena tidak bisa dipisahkan Allah dan Rasulnya. Dua sayap yang tidak boleh dipisah. Ya, makanya kita bersyahadat mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadatu alla ilaha illallah, dan kita wajib mengucapkan wa anna Muhammad Rasulullah. Ya, maka kita wajib berakhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan kita mengimaninya sebagai hamba dan Rasul Allah, dengan kita mengimaninya bahwasanya dia adalah nabi terakhir yang termulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengimaninya bahwa tidak ada syariat yang hak, ya, yang diterima oleh Allah selain syariat Rasulullah SAW. Dan kita mengimani semua kabar yang datang darinya, jangan sampai ada yang kita dustakan. Dan kita mengamalkan seluruh perintah-perintahnya. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, karena mentaati Rasul yaitu sebagai bukti pentaatnya kita kepada Allah, ya, dan mengimani semua larangan dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan subhanallah, ya, yang tidak kalah penting adalah juga bagaimana kita beragama dan beribadah kepada Allah dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tidak boleh keluar dari tuntunan Rasulullah SAW, tuntunan yang sangat sempurna, yang kewajiban kita adalah ittiba. Ittiba, mengikuti contoh tuntunan dalil, ya, na'am, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan tanda cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Tanda cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apabila kalian betul-betul yaitu mencintai Allah, maka ikuti aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai kita keluar dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sehingga ketika ada orang, akhi, masya Allah, mungkin akhlaknya mulia, atau dia sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, akhlaknya mulia dengan sesama, namun ibadahnya menyimpang, namun ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan, namun ibadahnya tidak menggunakan dalil, dia membuat ibadah-ibadah sendiri yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ada dia tersesat. Dia tersesat karena dia tidak berakhlak kepada Nabi SAW dengan melakukan yaitu ibadah-ibadah, amalan-amalan yang dianggap soleh sementara tidak datang tuntunnya dari Nabi SAW, ya, dan dia melakukan dosa yang sangat besar yang disebut dosanya oleh Nabi yang disebut ya namanya dosa tersebut namanya Nabi oleh Nabi SAW yaitu dengan dosa bid'ah dalam agama, ya, kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru adalah bid'ah. Kemudian yang ikhwah, setelah akhlak kepada Allah lalu akhlak kepada Rasul, dan tidak kalah penting akhlak kepada sesama. Allahu Akbar. Akhlak kepada sesama, ya, maka di sini, ya, ma'asyal muslimin kamullah, dari 13 atau 18 yang beliau sebutkan mencakup tiga akhlak. Yang pertama, yaitu ikhlas dalam ilmu dan amal. Na'am, ya ilahi la ilaha Allah. Ini penting sekali. Allah, semoga Allah jaga hati kita. Agar senantiasa mengikhlaskan amal. Setelah mengikhlaskan ilmu. Karena ilmu dan amal, suatu perkara yang tidak bisa dipisah. Tidak akan sempurna amal tanpa ilmu. Ya, tidak akan diterima amal tanpa ilmu. Dan ilmu tanpa amal akan menjadi hujjah. Ya, alasan Allah mengadab kita. Namun itu duanya harus ikhlas, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan diperuntukkan kepada selain Allah dan jangan karena selain Allah. Diperuntukkan kepada selain Allah yaitu kita menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menjadikan di sana ada wali-wali, ada tuhan-tuhan yang kita harapkan, ya, datangkan manfaat, harap datang mendatangkan manfaat atau menolak madarat dari kita. Yang kita agungkan, yang kita cintai, yang kita sambat-sambat namanya, bahkan kita sujud dan ruku di depannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jin, tidak ada malaikat, ya, tidak ada nabi, tidak ada orang-orang saleh yang di kuburan yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Ya, yang bisa mendatangkan dan menolak madzhab dari kita, yang tidak boleh kita agungkan, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apalagi pepohonan, matahari, bintang, bulan. Semua jalan makhluk yang diciptakan oleh Allah Taala. Kemudian ikhwan, juga subhanallah, subhanallah, kita harus berjuang untuk mengikhlaskan niat kita. Semua perkataan, perbuatan, ya, bahkan yaitu besitan hati kita, lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, sesembelihanku, bahkan seluruh hiruk pikuk kehidupan, bahkan kematianku pun nanti hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah, tanpa ingin dipuji, tanpa ingin didengar, ingin tertenar. Masyaallah, lihat masyaallah muslimin, ya, semakin ikhlas, semakin amalan dilakukan karena Allah, ya, semakin yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin menjadi sumber penyelamat bagi kita di dunia dan akhirat. Naam, oleh karena itu jelas bahwasanya syarat diterima amal sepakat di para ulama adalah yang pertama ikhlas. Ikhlas ya, jauh dari penghambaan diri kepada selain Allah, jauh dari keinginan yaitu dipuji, disanjung, didengar, ujub dari pandangan manusia ya, dan juga jauh dari sekedar mengejar-ngejar dunia dari amalan-amalan kita, apalagi amalan yang bentuknya amalan agama, ibadah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ana agna syuraka ani syirik. Kata Allah, aku zat yang tidak butuh sekutu. Man asyraka mi man amila amalan asyraka fi ma ya ghairi. Siapa yang beramal lalu dia sekutukan aku di dalamnya, ya taraktuhu wa syirka. Akhwafu ma akhu, aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku khawatirkan terjadi pada kalian, asyirkul asghar, syirik kecil. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala ar-riya. Riya, ujub, ya la ilaha illallah. Naam, itu adalah penyakit yang begitu sulit memang untuk kita obati dalam hati kita. Namun insyaallah walladzina jahadu fina lana hadiyanahum subulana, yang sungguh-sungguh akan Allah tunjukkan jalannya. Kemudian ikhwah, jujur. Naam, hendaknya kita berbuat jujur. Baik jujur yang paling tinggi, jujur kepada Allah. Jangan berdusta dengan Allah SWT. Jujur, baik dalam keadaan sendirian atau dalam keadaan ramai-ramai, betul-betul kita jujur kepada Allah, jujur dalam berbicara, ya jujur dalam mentauhidkan Allah, jujur dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah SWT. Begitu juga jujur dengan sesama kita. Kebalikannya adalah dusta. Ya, tidak ada kejujuran dalam lisannya, dalam perangainya. Ya, kadzab, bersilat lidah, bermuka dua. Ya, subhanallah. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Ya, sebelumnya kata Nabi, as-sidqu yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal jannah. Ya, bahwasanya jujur itu akan ya menunjukkan seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menunjukkan seseorang ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang senantiasa jujur lisan dan hatinya sama apa yang diucapkan dengan apa yang dalam hatinya, apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Naam, maka Allah sadaqat dia sebagai seorang siddiq. As-siddiq, derajat yang tertinggi setelah kenabian, yaitu para siddiqun, ya orang-orang yang jujur. Ya intasduk ma'allah yasduk, apabila kita jujur dengan Allah, Allah akan jujur dengan kita. Begitu jujur dengan sesama. Ayol ikhwah, al-kadhib ini tidak pernah terjadi di zaman sahabat. Al-kadhib ini dosa yang sahabat berlepas diri darinya. Karena kadhib di zaman sahabat itu sifat orang munafikin. Idza hadasa kadzab, apabila dia berkata berdusta, berbuat berdusta, bahkan memandang pun dengan kedustaan. La ilaha illallah. Bukan sifat seorang mukmin, yaitu munculnya kedustaan pada dirinya. Kemudian ma'asul muslimin, dan yang ketiga, bersungguh-sungguh menaikkan amanah dan tidak khianat. Naam, subhanallah, kita ini hidup penuh dengan amanah. Seluruh perintah Allah itu amanah. Seluruh larangan Allah itu amanah. Apa yang kita miliki dari anak, dari istri, dari harta, dari kedudukan, itu ada amanah yang kita emban. Apalagi kita dibebankan amanah-amanah, tugas-tugas. Anda sebagai pegawai, Anda memiliki amanah. Sebagai guru, Anda memiliki amanah. Sebagai murid, Anda memiliki amanah. Sebagai orang tua, Anda memiliki amanah. Sebagai anak, Anda memiliki amanah. Job desk, yang diberikan kepada kita, tugas-tugas itu amanah. Sebagai dai, memiliki amanah. Subhanallah, sesuai dengan amanah yang diembannya. Maka hendaknya dia tidak berkhianat. Amanah yaitu, ya, menunaikan sesuatu yang merupakan kewajiban yang harus dia tunaikan, ya, baik untuk dirinya kepada Allah, untuknya kepada Rasulnya, begitu untuk dirinya dengan sesamanya, baik dia orang terdekatnya, istrinya, anaknya, ataupun ya orang-orang di sekitarnya yang kita mendapatkan amanah, ya, yang ada hubungan amanah antara kita dengan mereka. Maka na'am, di antara sifat mukmin ya adalah mereka senantiasa walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, menjaga senantiasa menjaga amanahnya. Naam, tidak seperti orang kafir yang di mana mereka adalah idza tumina khana, ketika diberikan amanah mereka khianat. Kemudian masuk muslimin, menjunjung tinggi hak-hak Rasulullah SAW. Naam, tadi kita sudah sebutkan hak Rasul untuk diimani, untuk ditaati, untuk dipercaya semua kabarnya. Dan kita tidak beribadah kepada Allah, awas, ini sangat penting. Dan ini yang banyak dilalaikan oleh banyak kaum muslimin, yaitu saudara-saudara kita, mereka semangat beribadah tapi mengikuti nenek moyang, mengikuti tuan-tuan mereka, mengikuti pemimpin-pemimpin mereka, mengikuti kiai-kiai mereka, ustaz-ustaz mereka. Padahal ketika ditanya ada contohnya, ada tuntunannya, ada dalil dari Nabi, mereka mengatakan, ya, dan tidak didapatkan dalam perbuatan mereka contoh tuntun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah tidak memenuhi hak Nabi Sallam. Maka hak Rasul dia diikuti dengan betul-betul satu-satunya makhluk yang diikuti ya sebagai kuduah kita kecuali ini adalah Rasulullah Sallam. Kemudian meninggalkan segala bentuk kemunafikan. Naam, akhi subhanallah. Nifak itu ya perangai yang sangat buruk. Kalau orang kafir jelas kafirnya, walaupun itu sangat buruk. Orang munafik ini innal jun. Ya, mereka musuh dalam selimut. Apabila mereka bersama kaum muslimin, mereka mengatakan kami bersama kalian. Apabila mereka sesama mereka, kami hanya ngolok-ngolok saja. Tadi mengatakan bersama kaum muslimin. Mereka musuh, namun mereka ya berkamuflase, motif budaya. Apabila dia berkata dia berdusta, apabila dia diberikan amanah dia khianat. Ya, apabila dia berjanji maka dia ingkari. Dan apabila dia bermusuhan dia lebih jahat, dia lebih membalas. Itu bukan sifat seorang mukmin. Maka nifaq ya ditakuti oleh Na'am Ibnu Abi Malik yang mengatakan bahwa ya sahabat dahulu sungguh sangat takut atas kemunafikan. Akhi, jauhkan diri kita dari sifat kemunafikan. Kemudian ikhwan, lembut hati, banyak mengingat mati dan akhirat. Na'am subhanallah. Na'am ya Allah, sesuatu yang bisa melembutkan hati kita adalah mengingat bahwasanya kita pun akan mengakhiri kehidupan kita. Apa sih yang kita cari? Apa yang kita sombongkan? Apa sih kita berambisi ini, ambisi itu? Sehingga kita lupa dengan jalan Allah. Lah, ingat kematian. Ingat, satu saat kita akan bertemu dengan Allah SWT. Ya Allah, lusa ataupun esok hari. Ya anak akan kita tinggalkan yang kita sombong-sombongkan. Kedudukan yang kita sombong-sombongkan akan kita tinggalkan. Harta benda yang bertumpuk-tumpuk akan kita tinggalkan. Apa yang kita bawa? Tidak ada yang kita bawa kecuali amal-amalan saleh kita, kedekatan kita dengan Allah dan keimanan kita dengan Allah dan Rasulnya dan ketawaduan dan akhlak mulia kita dengan sesama kita. Maka subhan, lembutkan hati kita ya Allah. Jangan sombong, karena manusia kalau sudah lupa dengan akhirat, lupa dengan kematian, maka dia akan sombong. Kemudian masa muslimin, banyak berzikir kepada Allah dan tidak berbicara dengan yang sehat, tersenyum kepada sesama muslim. Masya Allah. Naam, Ahlus Sunnah senantiasa nyambung hatinya dengan Allah. Lisannya bergerak. Antakuna lisanaka rutban bidzikrillah. Udzkurullaha dzikran katsira. Basah dan banyak mengingat Allah SWT. Dan Masya Allah, dia pun senantiasa tersenyum. Masya Allah, wajahnya ceria. Ya, ketemu siapapun dia tersenyum. Masya Allah, indah. Senyuman semerbak dari senyuman wajahnya. Dan senyum itu adalah akhlak. Senyum itu barometer akhlak. Ya, sebagaimana Abdullah bin Mubarak kemarin lihat di dalam 268 di antara makna akhlak bastul wajah, berwajah ceria, berwajah Masya Allah tidak masam, senyum, ya. Jangan kau hinakan, kata Nabi. Walau antal satu amalan kecil, walau antal qa akhaka bil hajin talik, walaupun sekedar yaitu bertemu dengan saudara dengan wajah yang ceria. Masya Allah, alhamdulillah, ya. Kemudian Masya Allah, tawadu, rendah hati, tidak sombong, ya Allah, tidak menghinakan orang lain karena dia memiliki ketinggian ilmu, ketinggian harta, ketinggian kedudukan, kelebihan yaitu paras yang cantik atau yang ganteng dan seterusnya. Sombong, apa sih yang kita sombongkan? Semua kelebihan dan kebaikan yang kita miliki, ilmu, harta, tahta, wanita, cantik, tampan, semuanya dari Allah. Andai kata Allah tidak anugerahkan kepada kita, Anda punya apa? Tidak punya apa-apa. Jadi apa yang Anda? Yaitu sombongkan. Tidak ada yang disombongkan. Yang maha sombong, Al-Jabbarul Mutakabbir, Allah. Yang maha terpuji adalah Allah. Oleh karena itu, subhanallah ya. Jangan sampai kita seakan-akan kita wah gagah hebat. Ya, sehingga kita hinakan saudara kita. Ya, yang miskin lebih miskin dari kita, yang lebih tidak tampan dari kita, yang mungkin kedudukannya lebih rendah dari kita. Mereka hamba Allah. Wallah, akhi, tidak ada penilaian Allah dari sisi itu semuanya. Innallaha la yanzuru ila qulubikum wa ila ajsamikum wa ila suwarikum wa ila amwalikum. Allah tidak melihat jasad kalian, paras kalian, harta kalian, tapi yang dilihat Allah adalah yaitu hati-hati kalian dan amalan kalian. Kemudian masuk, maka ya, kemudian banyak bertaubat, nah, meminta ampun, beristighfar. Allahu Akbar, siapa kita yang tidak banyak berdosa? La ilaha illallah, ya. Setiap hari dirasa atau tidak, sengaja atau tidak, kita banyak dosa. Maka alhamdulillah Allah, kita memiliki Rabb yang Ghafur, yang Tawwab, yang senantiasa membuka yaitu tangan untuk bertaubat, membuka tangannya untuk menerima tobat hamba-hambanya di siang malam, bagi yang melakukan dosa di siang hari, ya, bagi yang berdosa di malam hari, Allah buka tangan untuk menerima tobat mereka. Ayo ikhi, jangan terlambat. Rasulullah SAW sering beristighfar, meminta ampun dan bertobat kepada Allah, yaitu tidak kurang dari 100 kali. Maka kita lebih utama untuk banyak beristighfar, bertobat, mengingat yaitu dosa-dosa kita. Kemudian ikhwan, bersungguh-sungguh bertakwa. Naam, ittaqullaha haqqa tuqatih. Naam, dengan laksanakan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah. Sempurnakan yang wajib, lalu datangkan yang sunnah-sunnah juga dengan sempurna. Sempurnakan, yaitu tinggalkan yang haram, lalu tinggalkan pula perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang artinya adalah ya ittiqau ma haramallah, menjauhkan diri dari sesuatu yang dimurkai dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, masyaallah. Ya, takwa adalah sifat manusia tertinggi. In akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah memiliki predikat takwa, selesai. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari segala seluruh perkara ke mulutnya, dan akan berikan rezeki dari jalan yang kira-kira, dan nanti dari kiamat innalil muttaqina mafaza, bagi orang yang bertakwa akan ada kemenangan, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sibuk dengan aib sendiri. Naam, ya Allah, kita ini banyak sibuk dengan aib orang lain padahal pada dirinya ada aib. Sibukkan aib sendiri, banyak aib-aib kita ini. Kekurangan takwa kita, kekurangan ikhlas kita, kekurangan ittiba dan kekurangan sungguh-sungguh kita mengamalkan sunnah. Belum lagi aib-aib pribadi, ya Allah, ya, yang kalau kita dibongkar oleh Allah, kita akan malu. Sibukkan dengan aib-aib kita, sehingga kita muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Ya, jangan sibuk dengan aib orang lain. Ya, menguak aib orang lain, menggunjingkan, mengadu domba. Ya, menyebut-nyebut aib-aib saudara kita. Ya, akhi, harusnya kita ini menutup aib saudara kita dan berusaha menasihatinya dengan baik. Kalau memang itu perlu kita nasihati, maka tutuplah aib orang lain, akhi. Subhanman satra musliman satra Allahu lahu min yaumil qiyamah. Membarang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya nanti dari kiamat. Kemudian akhi, senantiasa lisan mereka, na'am, tidak suka ghibah. Nah, masyaallah, luar biasa manajemen lisan. Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, masa lisannya bersih. Wa qulu qawlan sadida, hendaknya kalian berkata dengan perkataan yang baik. Ya, kul khairan aw liyasmut, bicara yang baik atau diam. Maka standar manajemen lisan, fakir qabla an tatakallam, fikirkan sebelum berbicara, apakah ucapannya ini manfaat untuk agama ini, manfaat untuk amalan soleh kita, manfaat untuk orang lain, ataukah amalan kita, ucapan kita justru akan merusak agama kita, merusak kesolehan kita, dan merusak hubungan kita dengan orang lain. Maka subhanallah, di sini orang cerdas, orang yang bisa menggoyangkan lidahnya untuk perkara-perkara yang manfaat. Kul khairan, bicara yang baik atau yang atau diam. Kemudian masalah muslim pemalu, ya Allah, luar biasa ya. Nabi SAW memiliki sifat malu, lebih malu daripada wanita yang dipingit, begitu kata Rasul, kata para sahabat, Allahu Akbar. Namun malu yang dimaksud di sini malu melaksanakan, malu melakukan sesuatu yang menghilangkan kehormatannya, seperti malu untuk meninggalkan perintah Allah, malu melakukan larangan-larangan dan maksiat kepada Allah, malu untuk melakukan sesuatu yang ya khawarimul muru'ah, yang bisa merendahkan harga dirinya. Ya, na'am, idalam tastahifa sa'masyita, kalau kau tidak punya malu, lakukan apa yang kau mau. Subhanallah. Akhi, betapa banyak orang sekarang tidak malu meninggalkan perintah Allah, tidak malu melakukan larangan Allah, minum khamar, bahkan terang-terangan, merokok terang-terangan. Subhanallah, tidak malu membuka auratnya. Innal lisan. Subhanallah. Maka malu mata ini, oleh karena itu malu itu bagian daripada agama. Al-haya'u minal iman. Bahkan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Ya, sifat malu tidak melakukan, datang ke kebaikan. Kemudian ma'asyar muslimin, luar biasa. Maka oleh karena itu subhanallah, hendaknya ada pada diri sifat malu. Ya, namun malu tentunya bukan malu yang tercela ya. Ada malu yang tercela. Malu untuk melakukan kebaikan. Malu dalam menuntut ilmu. Ya, malu untuk berbuat baik kepada orang lain. Lah, ya. Malu, kenapa antum tidak sholat berjamaah? Aduh, malu. Kenapa anti tidak berjilbab? Malu. Nah, ini wajib malu yang buruk. Malu yang menghalangi seseorang dari melakukan kebaikan, atau malu yang mendorong seseorang akhirnya melakukan keburukan. Lah, kenapa antum enggak ngerokok? Malu sama teman-teman. Hah? Kenapa antum enggak narkobaan? Malu. Kenapa anta tidak buka aurat? Karena aku kalau tidak buka aurat, malu sama teman-teman. Teman-temanku semuanya sama begitu. Lah. Ya. Maka kita harus malu yang benar, malu yang membuat kita ya subhanallah terhalang dari melakukan perbuatan buruk dan semangat melakukan kebaikan dan meninggalkan sesuatu yang bisa menghilangkan wibawa kita. Kemudian ikhwan banyak memaafkan, na'am Allah, sifat pemaaf ya, dan dia sabar dengan orang yang menyakitinya. Sifat pemaaf luar biasa. Ya, na'am, dalam interaksi kita ini tadi disebutkan ada orang jahat, ada orang baik. Orang yang baik masya Allah kita dukung dan kita senang dan kita ya mendukungnya di atas kebaikan. Adapun orang buruk, maka subhanallah, maafkan mereka. Nasihati mereka dengan cara yang baik. Ya, kemudian ma'asyar muslimin, ya dakwahi, perintahkan mereka dengan baik-baik. Ya, kalau mereka tetap di atas keburukannya, maka nah, bila tidak ada kebaikan misalnya apa, bila ya tetap saja mereka di atas keburukan, maka cukup kita berpaling dari mereka. Ya, jaga lisan kita, jaga perbuatan kita. Ya, dari melakukan kejahatan terhadap mereka. Nah, lalu bersedekah dermawan, masya Allah. Nah, ya di antara sifat orang mukmin yaitu murah bersedekah. Ya, murah bersedekah. Ini ciri yaitu kejujurannya. Karena dia yakin sedekah yang dia keluarkan tidak akan pernah berkurang. Ya, senantiasa akan berlipat-lipat pahalanya, balasannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menamaikan orang yang sedang bersengketa. Na'am, ya in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, apabila seorang mukmin, dua mukmin atau dua golongan dari mukmin mereka bertikai, fa aslihu islah dzatul bayyin, yaitu mengadakan perdamaian. Bagaimana kita berusaha, bagaimana saudara kita ini bersatu, suami istri ini bersatu, kakek adik ini bersatu, tetangga-tetangga ini bersatu. Ya, satu sama lain yang saling membenci, bagaimana kita menyatukannya? Islah fa aslihu bainahuma. Ya, itu saling yaitu memperbaiki hubungan di antara mereka. Maka subhanallah, itulah bukan sebaliknya. Malah mengadu domba, malah mojok-mojok supaya mereka saling bermusuhan, malah memisahkan suami dari istrinya. La naudzubillah, malah tidak suka kalau melihat sesaudaranya di atas yaitu kerukunan di antara mereka. La, Islam adalah agama damai, Islam agama selamat, agama persatuan, ya tentunya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan, tidak hasad, tidak dengki, naudzubillah. Ini perbuatan hasad luar biasa. Gara-gara hasad, ya abah kita keluar dari yaitu surga gara-gara hasadnya syaitan. Ya, gara-gara hasad orang-orang Yahudi ya dan Nasrani, mereka tidak mau masuk Islam. Karena mereka hasad, karena kenabian tidak turun di tengah Bani Israel. Akhirnya mereka tidak mau mengimani nabi yang turun di tengah Quraisy, dari bangsa Quraisy yaitu Rasulullah SAW. Hasad ini la ilaha illallah, ya sumber segala ummul khaba'is, ummul akhlaqul khabisa, ibu dari akhlak seluruh keburukan. Nah, hasad, na'udzubillah, ya, yang hasad itu tidak suka orang di atas kenikmatan, apalagi sampai dia membencinya, memusuhinya, bahkan berusaha untuk menghilangkan kenikmatan itu dari saudaranya dengan melakukan kejahatan-kejahatan. Maka luar biasa, hasad yaitu bukan sifat orang mukmin. Hasad adalah sifat orang-orang kafir. Maka ma'asyal muslimin, Allahu Akbar, itulah yaitu akhlak-akhlak salafus saleh. Di mana di antara ayat yang mencakup di dalamnya akhlak yang mulia itu firman Allah dalam surat Al-Arab ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ya, na'am, kata Allah, jadikanlah kaum pemaaf. Masya Allah, orang pemaaf luar biasa. Ya, senantiasa memaafkan saudaranya. Ya, yang bersalah, apalagi yang enggak bersalah. Jadi saudara kita itu ada yang bersalah, ada yang enggak bersalah. Maka orang yang pemaaf, jangan yang bersalah, jangan yang tidak bersalah. Yang bersalah pun dia perlakukan baik, dia maafkan. Ya, na'am, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada ingin balas dendam. Apalagi kepada orang-orang yang baik di tengah mereka. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah kebaikan. Masya Allah, senantiasa mengajak manusia agar senantiasa melakukan kebaikan, kebaikan dengan lisannya, dengan anggota badannya, dengan hatinya, mengajarkan kepada manusia akhlak-akhlak mulia. Wa'rid 'anil jahilin, nah, dan berpaling dari orang-orang jahil ketika mereka subhanallah melakukan keburukan-keburukan, ya, melakukan kejahatan-kejahatan kepada kita, berlarut-larut dalam keburukan. Maka ketika subhanallah terkadang nasihat, terkadang wejangan, ajakan tidak digubriskan, bahkan mereka menghinakan, mencaci, memaki, ya sudahlah, minimal kita berpaling dari mereka. Ya, kita tidak menggubris mereka, kita sibukkan dengan perkara yang lebih baik untuk kita. Allah katakan idfa' billati hiya ahsan, balaslah keburukan mereka dengan kebaikan. Ya, dalam ayat yang lain, idfa' billati hiya ahsan fa ila dzi bainaka wa bainahu adatun ka annahu waliyyun hamim, ketika ada orang yang melakukan keburukan pun balas dengan kebaikan, balas. Lawan hawa nafsu kita untuk balas dendam, untuk ya kembali membahas dengan keburukan. La la la. Ya. Apalagi dia seorang mukmin, apalagi dia seorang muslim melakukan keburukan kepada kita, balas dengan kebaikan. Lambat laut nanti dia akan malu sendiri. Bahkan kata Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa, yang tadinya ada permusuhan dengan kita karena kita terus bersabar. Ya, maka akan menjadi teman yang terbaik bagi kita. Allahu Akbar. Ya, ini adalah namun kata Allah, "Wa may yulqaha ila alladziina sabaru." Tidak ada yang bisa mendapatkan itu kecuali orang yang sabar. "Wa may yulqa ila dhuhadin 'adzim," dan tidak ada yang mendapatkan itu kecuali orang yang memiliki bagian besar dari yaitu keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya rahimakumullah. Naam. Akhirnya beliau menutup dengan sebuah hadis, hadis yang sangat mulia. Amalkan hadis ini, selamat Anda dunia dan akhirat. Hadis pendek, singkat, namun isinya mengatur bagaimana kita interaksi dengan yang berada yang di atas, zat yang ada di atas arsy Allah, dan mengatur bagaimana interaksi kita dengan sesama kita. Hadis yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkata, ittaqillaha haitsuma kunt. Ya, ittaqillaha haitsuma kunt. Takutlah kau kepada Allah di mana saja kau berada. Takutlah kau kepada Allah di mana saja kau berada, ya Allah. Diperintahkan kita takut kepada Allah di mana saja kita berada. Menjadi orang yang bertakwa, semangat melaksanakan perintah-perintah, dan lari terbirit-birit dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya yang wajibnya, yang sunnah dia sempurnakan. Jangan tanya yang haramnya, yang makruh-makruh dia tinggalkan. Dan dia senantiasa nyambung hatinya, merasa diawasi oleh Allah. Tidak ada tempat yang dia merasa aman dari penglihatan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa atbi sayyi'atal hasanati tamhuha. Sekuat apapun takwa kita, kita ini manusia yang tidak maksum. Maka ikutkanlah setelah melakukan keburukan dengan kebaikan, dengan bertobat, dengan beramal saleh. Naam, yaitu kita senantiasa yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Lalu setelah menguatkan hubungan kita dengan Allah dengan kekuatan takwa kita, maka kita diperintahkan untuk menggauli manusia dengan akhlak yang mulia. Allah Allah ya. Naam, wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin. Muamalahilah manusia dengan akhlak yang mulia, masya Allah, dengan wajah yang ceria, dengan senyuman, dengan pemaaf, dengan pemaafnya kita. Kemudian naam, senantiasa kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada saudara kita dan menahan diri dan melakukan keburukan-keburukan kepada mereka. Allahu ta'ala alam. Masya Allah, alhamdulillah. Maka dengan itu, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimu shalihat. Maka dengan itu alhamdulillah tengah kita sempurna dengan izin Allah. Tentunya tidak luput dari kekurangan dari pembahasan kita di awal pertemuan kita di melalui TV dan radio yang berkah ini, yaitu Radio Doja, pembahasan prinsip dasar Islam. Akhirnya hari ini ya tanggal 22 Muharram ya, dan di tanggal yaitu 15 September 2020 dan 22 Muharram tanggal 1443 Hijriah. Naam, alhamdulillah ditatim bi nikmati tatimus salihat. Kita memuji Allah yang dengannya alhamdulillah amal saleh telah dilakukan sempurna, maka sempurnalah alhamdulillah terlepas dari kekurangannya tentunya, sempurnalah pembahasan kita dari prinsip dasar Islam. Insyaallah kita akan lanjut, semoga Allah mudahkan dengan kitab-kitab yang lain yang nanti insyaallah kita akan informasikan ya, kitab apa yang kita bahas insyaallah. Semoga akhi la ilaha illallah, apa yang kita telah berikan, kita sampaikan selama ini, naam, menjadi ilmu yang manfaat, yang berkah bagi ana sendiri yang menyampaikan, bagi kru-kru seluruhnya ihsan selama perjalanan bersama kita di prinsip dasar Islam, begitu juga bagi seluruh kaum muslimin, untuk menjadi ilmu yang manfaat, berkah, dan semoga menjadi amal soleh yang tercatat, terlepas dari mungkin ada penyakit-penyakit di tengahnya, dari riya, dari ujub, dari da'am, dan seterusnya, la ilaha illallah, niatan-niatan yang lain. Semoga Allah mengampuni kita, dan semoga insyaallah ya, ini menjadi pengangkat derajat kita, penghapus dosa kita, dan pemberat amal saleh kita di hari kiamat insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wa sallallahu alaihi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan jazakumullah khair pada Ustaz Fakhruddin Nu'man yang telah memberikan syarah dan penjelasan dari poin-poin yang terdapat dalam bab akhlak dan adab dalam Ahlussunnah wal prinsip dasar Islam terkait dengan akhlak Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kemudian kami masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang bertanya perihal bab ini silakan di 0218236543. Pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita buka sesi tanya jawab via telepon terlebih dahulu. Silakan bagi Anda yang bertanya, ikhwan maupun akhwat, dalam bab ini secara khusus ya, dalam pembahasan prinsip dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Baik, kita terima telepon yang pertama. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, akhi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Kadan dari Cianjur.
0: Silakan Kadan, fadol, silakan pertanyaannya.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz. Di antara adab kita terhadap Al-Quran, kita kan diperintahkan kalau misalnya kita mendengar Al-Quran, kita harus diam dan mendengarkan Ustaz. Lalu di daerah saya ini ada seorang tokoh, dia itu bersuara bagus Ustaz. Jadi dia itu dengan mic itu lengket Ustaz. Jadi setiap ada dia rata-rata selalu nadom ataupun baca Quran di mic Ustaz. Seperti menjelang subuh atau menjelang maghrib ataupun menjelang sholat Jumat Ustaz. Apakah kita ataukah kita diharuskan mendengarkan Al-Quran ketika dia itu di waktu-waktu seperti itu Ustaz? Sedangkan saya kan kadang-kadang ingin sholat sunnah ataupun dikir-dikir yang mutlak Ustaz. Mohon penjelasannya.
0: Baik, Akhadan, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz.
1: Penanya Akhadan dari kampungnya Barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi antum. Nah, pertama sebelum saya jawab bahwa kita dudukkan dulu ya dari sisi perbuatan atau amalan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ya, dengan yaitu membiasakan ya membaca Al-Qur'an dengan suara yang keras, apalagi menggunakan pengeras suara ya yang terdengar oleh didengar oleh kebanyakan manusia, bahkan terkadang dilakukan di waktu-waktu yang seyogianya di sana ya manusia beristirahat. Ya, subhanallah ma'asyal muslimin. Ini sesuatu yang seyogianya ya kita berhati-hati. Ya, jangan sampai kita semangat melakukan ibadah dalam hal ini baca Quran, ternyata dari sisi sunnah ya kurang tuntunan dari Rasulullah SAW, atau tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, dan dari sisi juga ya kenyamanan orang-orang yang di sekitarnya dengan kita membaca Al-Quran ya di waktu-waktu yang terkadang waktu tersebut ya adalah waktu yang di sana manusia beristirahat, sibuk dengan pekerjaannya yang lain ya. Kemudian juga mungkin sebagian mereka ada yang dalam keadaan sakit, maka ini perlu ditinjau ulang. Oleh karena itu ya cara seperti itu tidak diceritakan dahulu di zaman sahabat. Naam, mereka di zaman sahabat imma antara dua. Imma mereka membaca Al-Qur'an sendiri. Naam, membaca Al-Qur'an sendiri. Ya, antara dia dengan Allah, dan tentunya mengeraskan suara sesuai dengan ya kebutuhannya, didengar oleh sendirinya. Atau mereka berhalaqah. Yatsuna kitaballahi wa yatadarasuna fima berhalaqah, mengajarkan Quran. Yang satu membaca lalu dengarkan dan dibetulkan bacaannya, diajarkan tafsirnya, tajwidnya dan tahsinnya sebelumnya. Adapun membaca dengan mengeraskan suara sehingga ya, na'am tadi, secara tuntunan Nabi tidak pernah contohkan, sahabat juga tidak pernah contohkan. Mungkin terjadi di zaman Nabi SAW, mungkin. Maksudnya sangat bisa dilakukan di zaman Nabi. Misalkan Bilal naik ke atas menara lalu mengaji sebelum azan, mungkin sangat bisa, tapi tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat. Oleh Nabi dan sahabatnya. Ya, na'am, yang ada yang dilakukan adalah azan pertama sebelum subuh. Yang dilakukan adalah yaitu azan ketika datang waktunya. Adapun mengeraskan suara, membacakan Al-Qur'an atau bacaan-bacaan yang lain Sebelum adzan ini butuh dalil, butuh contoh, butuh tuntunan, sementara belum kita temukan hal itu, contoh tuntunannya dari Nabi SAW. Nah, adapun bagi kita, ya bagi kita yang maka dalam hal ini, ya secara khusus untuk ya idza quri'al-quran fastami'u lahu, apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkan, adalah secara khusus adalah ya yang memang kita sengaja untuk mendengarkannya ya di majlis tersebut, atau kita na'am ya sedang betul-betul ya konsentrasi memang untuk mendengarkan bacaan tersebut, imma misalkan ketika sholat ya, atau ketika kita di majlis ilmu, atau ketika kita di sedang belajar Al-Quran ya na'am. Nah, adapun ketika kita di waktu-waktu yang memang di situ kesibukan kita, ada yang di sawah, ada yang di ladang, ada yang sedang ngojek, ada yang sedang di pasar, lalu dibacakan ayat Quran di masjid, di tempat yang tadi itu secara tuntunan pun butuh tuntunan, maka wallahu alam insyaallah ya, bila kita mampu untuk mendengarkannya dengan karena kekosongan kita ya, semoga ada pahalanya. Namun ketika kita memang di saat itu ya, yang satu sibuk dengan tahajudnya, yang satu sibuk dengan sahurnya di saat sebelum subuh, yang satu sibuk dengan sholat witirnya di siang harinya, yang satu sibuk dengan ngojeknya, disibuk dengan melayani yaitu pasarnya, yaitu apa namanya orang yang belanja di warungnya, maka hal ini insya Allah tidak termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena kita tersibukkan dari mendengarkan Al-Quran. Allahu a'lam, karena hal cara tersebut sekali lagi tidak ada contoh dan tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam, maka semoga tidak ada dosa. Naam.
0: Naam, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawaban yang disampaikan. Demikian keadaan di Cianjur, semoga bermanfaat dan ini menjadi pencerahan bagi antum dan semua yang mendengarkan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali masih sesi tanya jawab via telepon di line telepon 021 823 6543. Kita terima untuk telepon yang kedua. Kita sapa kembali. Halo, silakan, sudah masuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana?
3: Dengan Ibu Sri Utami di Lampung.
0: Baik, Ibu Sri Utami di Lampung, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, Bu. Ada feedback, cukup monitor via telepon dan disampaikan pertanyaannya, silakan.
3: Afwan, gimana saat kalau cara biar berhenti merokok saat?
0: Baik, itu saja pertanyaannya.
3: Hukum merokok saat?
0: Baik, insyaallah kita akan sampaikan kepada Ustaz dan jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kita simak jawabannya Ibu Sri. Barakallahu fiik.
3: Iya, Ustaz.
0: Naam.
3: Syukran, Ustaz.
0: Afwan. Baik, silakan Ustaz.
1: Pertanyaan yang sangat bagus, ya. Bagaimana cara berhenti merokok? Gampang. Pertama jangan dibeli, Ibu. Ya, pertama jangan dibeli. Kalau sudah ada dibuang, itu aja. Ya, tapi tentunya kan itu Ustaz perlu ya latar belakang. Naam, latar belakangnya ilmu, Ibu-ibu. Ya, ikhwan dan semuanya. Latar belakangnya ilmu, keimanan dan ketakwaan. Ya. Kalau jawaban sederhana gampang saja. Karena bagaimana supaya enggak ngerokok? Ya jangan dibeli. Ya, atau ketika ada orang ngasih jangan diambil. Dan kalau sudah dapat maka ya diinjek. Ya, jangan dirokok. Itu kan sederhananya. Gitu ya. Maka ma'asal muslimin, Allahu Akbar. Tapi tentunya ada latar belakang. Latar belakangnya apa? Itu kekuatan ilmu dan iman. Ilmu tentang subhanallah. Baik ilmu agama maupun ilmu dunia tidak nyambung dengan rokok ini, Bu. Ilmu kesehatan apalagi enggak nyambung dengan rokok ini. Ya. Ilmu agama itu pertama tentang kesehatan. Kita ngeri ini. Lihat beli rokok itu, lihat cangkangnya, luar biasa. Di cangkangnya saja ada orang tenggorokannya, ada orang lidahnya, ada orang ya paru-parunya. La ilaha illallah, ya. Sepakat tidak ada. Hatta Bu, dokter yang merokok bilang rokok itu buruk. Menggoda, mengganggu kesehatan. Ya. Nah, maka ayul ikhwan makamullah. Rokok buruk. Rokok buruk. Bahkan sekarang statementnya bukan lagi kanker. Rokok membunuhmu. Rokok membunuhmu. La ilaha illallah. Jadi pembunuh bayaran. Ini yang bunuh dibayar lagi. Bunuh kita dibayar lagi. Ya. Nah, ditambah lagi ma'asal muslimin. Dari sisi ilmu hitung-hitungan juga tidak masuk. Capek dari pagi ngojek. Ya, ngebecak. Usaha cari duit. Setelah itu beli rokok dibakar. Tabdzir. Mubadirkan harta. Mubadirkan harta. Ya, yang tabdir itu perbuatan syaitan. Ditambah lagi bu, ya Allah, ya. Mending kalau dia hanya merusak dirinya sendiri. Ya, para ulama kedokteran mengatakan bahwasanya orang yang ikut menghisapnya dari rokok yang dia, ya, yang dia isap itu, ya Allah, kata orang perokok pasif, anak-anaknya, istrinya, ya, anak-anaknya, istrinya, orang-orang sekitarnya, ya Allah, ya, terganggu. Belum lagi cerita bau mulutnya, la ilaha illallah.

Subhanallah, amanah harta. Di mana para perokok mereka menyia-nyiakan harta dan memubadirkan harta. Ya, dari sisi subhanallah memberikan kebaikan sama orang lain, dia malah menyebar asap. Sekarang Bu, motor 2 tak aja enggak boleh di negeri kita. Motor 2 tak kenapa enggak boleh? Karena polusi. Tahu motor 2 tak Ibu ya? Ya, gitu. Motor yang ya kayak dulu RX King tuh, RX King Cobra dulu ya. Nah, itu motornya apa asapnya keluar tuh. Itu udah dilarang. Kenapa polusi? Sekarang mulut 2 tak. Mulut 2 tak ini. Oh ya polusi ya Allah. Makanya lihat para perokok kalau di tempat-tempat yang ber-AC. Ditaruh di tempat yang ya Allah diisolasi, terisolir sendiri tanpa ya dia berasap beriak di situ. Ya itu udah 20 tak kali ya Bu ya. Naam, dilarang mengganggu orang lain. Ya, naam asam musim belum lagi bau mulut. Ya ilahillah, itu semuanya buruk. Maka Allah katakan ya banyak ayat walaupun tidak secara langsung tampil keumuman ayat mengharamkan rokok. Allah katakan uhillat lakumut thayyibat wa harrimat alaikumul khaba'is. Dihalalkan bagi kalian yang thayyib-thayyib. Dihalalkan bagi kalian yang thayyib-thayyib dan diharamkan bagi kalian yang buruk-buruk. Saya ingin tanya, rokok itu thayyib apa buruk? Hanya Bang Thayyib yang bilang mengatakan rokok itu thayyib. Ya? Naam, na'udzubillah min dzalik. Ya, hatta orang yang merokok dari maaf orang yang dianggap memiliki keilmuan agama, dia bilang makruh. Makruh itu kan juga kalaupun makruh, makruh itu kan juga dibenci. Siapa yang membencinya? Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan makruh, yang benar hukumnya haram. Rokok hukumnya haram dengan berbagai alasan dan berbagai sisi. Allah katakan dalam ayat yang lain, "Wala tulku bi aidikum ila tahlukah." Ya. Naam, yaitu jangan kau ya jerumuskan dirimu kepada kebinasaan. Kita merokok itu menjerumuskan diri kita kepada kebinasaan. Ya Allah, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ya, namun banyak yang tidak sadar, bahkan semangat, ya. Kemudian ma'asyar muslimin juga wala taqtul anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian. Allah sangat sayang kepada kalian. Allah saja sayang sama kita, kita malah bunuh diri kita. Allah sayang sama kita, suruh makan yang baik, suruh minum yang baik, suruh ngisep-ngisep yang baik. Kita malah ya sementara tubuh ini amanah bagi kita. Kemudian memubadirkan harta. Ya Allah katakan wala tubadir tabdira. Jangan kau membadirkan harta. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Karena perilaku memubadirkan harta itu perbuatan syaitan. Bu, saya pernah berbincang dengan orang yang merokok. Saya bilang, "Mas, sudah merokok berapa tahun?" "Sudah 20 tahun, Pak." "La ilaha illallah. Sehari berapa duit?" Ya, coba yuk kita bawa pakai kalkulator ya. 20 tahun. Baik. 20 kali 360. Oke, 7.200. Dikali kata dia seharinya itu minimal 20.000 sampai 30.000. Katakan 20.000. Masya Allah, ya. 20.000. Berapa nominal? 144 juta. 144 juta. Sementara dia nongkrong di pinggir jalan. Saya bilang sama dia, "Mas, maaf. Mas sudah punya rumah belum?" "Belum, masih ngontrak, Ustaz." "Mas sudah punya istri?" "Belum juga. Jomblo." "Mas sudah punya kendaraan?" "Motor butut pun enggak punya. Innalillah." "Mas sudah umroh, sudah haji?" Apalagi umroh haji. Umroh paling juga 30 juta. Bayangkan kalau dia tabung 144 juta habis dibakar. Bagaimana nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah? Dan akhi, ya, di sisi lain rokok juga selain dua perbuatan dosa, dia tidak malu melakukannya. Musibah ini. Ada enggak yang merokok sembunyi-sembunyi? Ada mungkin ya yang diomeli sama orang tuanya, tapi keumuman perokok bangga bahkan cerita, "Aku sehari satu pak, dua pak, satu bungkus, dua bungkus." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu nasi mu'afa'idul mujahirun." Setiap orang ya yang melakukan dosa masih bisa diharapkan dimaafkan kecuali yang sombong-sombong menampakkan dosanya. Na'udzubillah. Maka ini butuh ilmu dan butuh kekuatan iman. Semoga Allah berikan hidayah kepada saudara-saudara kita dan subhanallah ya, luar biasa. Ya, banyak ya yang terbalik ketika ya suruh membiayai anaknya, dia merasa tidak mampu tapi rokok mampu setiap hari. Ini zalim ya. Maka tentunya ini butuh kekuatan ilmu dan iman, yang pasti tentunya rokok adalah

0: tidak halal, rukuk haram. Wallahu a'lam.
1: Jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya terkait dengan nasihat yang sangat bermanfaat kepada penanya kita Ibu Sri, ya, terkait dengan kiat-kiat untuk meninggalkan rokok, ya, barakallahu fik wa jazakallahu khair. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang sama dan terkait dengan pembahasan kita di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga Ustaz. Bagaimanakah kiat-kiat untuk memberikan nasihat dan juga menyampaikan ilmu secara aplikatif kepada putri saya yang baru selesai dan lulus dari mahat Ustaz, di mana setiap hari hanya ada di kamar dan memerojahkan Al-Quran. Berbeda dengan adiknya yang di rumah, secara muamalah dan interaksi sosial cukup baik, dan ini cukup membuat kendala dalam mengenalkan sunnah dan dakwah kepada keluarga besar kami. Jazakumullah khair atas nasihat dan kiat-kiatnya. Barakallahu fiik.
0: Sekaligus ini juga mungkin masukan, ya, bagi lembaga-lembaga pendidikan, pesantren atau yang lain, ya, ya, ketika mencetak santri-santri secara khusus, masya Allah, yang tadi dari sisi keilmuan, masya Allah, ya, mungkin dia hafal Quran, dia belajar akidah, belajar tauhid, ya, belajar ibadah luar biasa, namun, ya, kurang dididik untuk bersosialisasi, kurang dididik bagaimana muamalah, ya, dengan keluarga, ya, bagaimana muamalah dengan orang tua khususnya, dengan sanak saudara, kakak, adik, bagaimana pentingnya interaksi, bahkan basa-basi pun bisa jadi baso gitu, ya, basa-basi pun indah ketika diniatkan baik, ya. Naam, jangan sampai kita pendiam bukan pada tempatnya. Jangan suka kita juga yaitu naam sibuk dengan ilmu lamu orang yang di sekitar kita tidak kita perhatikan. Tidak juga demikian Rasulullah SAW, ya, dan para sahabat dan para ulama kita, ya, masya Allah. Naam, makanya ahlu sunnah kata Ibnu Taimiyah, a'rafun nasi bil khaliq wa arhamun nasi bil makhluk. Paling mengenal Allah dan paling sayang dengan sesamanya. Naam, ya, namun mungkin ini qadar Allah sudah terjadi, ya. Maka tidak ada kata terlambat. Yang pertama, kita doakan. Yang paling utama, kita doakan. Kita doakan, kita doakan, terus kita doakan. Yang kedua, tentunya kita nasihati, ya, dengan cara yang baik. Berikan masukan-masukan, ya. Naam, diajak ngobrol bersama, ya. Sekali, dua kali, sampai 100 kali tidak ada bosan, ya, kita sampaikan nasihat. Dan jangan sekali diardik. Oh, jangan juga dibanding-bandingkan, nanti dia marah, ya. Tuh adik kamu tuh, ya. Justru kita ajak adiknya untuk ayo nak, Pak, untuk mengajak kakaknya dengan cara yang baik, ya, untuk bersosialisasi. Tadi itu, ya, mungkin tadi itu mungkin kita tidak salahkan juga karena dia sibuk di pesantrennya setiap hari bersama Quran gitu, ya. Tiap hari dia di kelas. Ya, apalagi mungkin ada latar belakang dari pendidikan mungkin yang kasar sebagai misalkan gitu, ya, yang membuat dia introvert gitu, ya, artinya dia menyendiri gitu. Nah, maka di sini perlu nasihat, ya, nasihat yang baik, ya, terus kita sampaikan bagaimana perlunya muamalah, interaksi dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak, dengan, ya, teman-teman, dan bagaimana pentingnya ilmu itu, ya, diamalkan dalam keseharian, ya, pentingnya ilmu itu menjadi yaitu sumber dia bagaimana bisa berinteraksi dengan saudaranya, itu yang yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu, ya, tadi itu, ya, setelah ini dinasihati, dia ajak, ya, untuk berinteraksi, ya, untuk berdiskusi, ya. Naam, ketika makan bersama, ketika makan diajak makan bersama, ya. Naam, kemudian mungkin diajak jalan-jalan, sehingga tadi itu butuh pengkondisian dan perlu sabar, ya, karena ini terkadang sudah menjadi karakter, ya, butuh sabar untuk kita, ya, ini kan. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, kita juga mungkin bisa berikan literatur-literatur, baik itu kajian atau mungkin buku-buku yang baik bagaimana, ya, seorang muslim bermuamalah dan seterusnya, ya. Ini semuanya upaya-upaya kita, ya, untuk merubah, ya, sikap anak-anak kita. Dan sekali lagi, jangan dihardik, ya. Jangan juga dibanding-bandingkan dengan adiknya dan kakaknya. Ya, butuh motivasi. Butuh motivasi. Ini motivasi penting, ya. Motivasi penting, ya. Insya Allah dengan kelembutan orang tua, kelembutan sang ibu, insya Allah, dan doanya yang kuat, akan bisa merubah karakter anak yang tadi disebutkan. Naam, semoga Allah mudahkan insyaAllah. Naam.
1: Jazakumullah khairan atas jawaban, nasihat dan juga pencerahan yang antum sampaikan kepada penanya dan juga bagi pendengar dan pemirsa Roja semua terkait dengan pertanyaan yang disampaikan. Barakallahu fikum. Ini menjadi pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini, dan sebagai ikhtitam kesimpulan dari kajian prinsip dasar Islam yang alhamdulillah sudah kita tuntaskan. Silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum ahli ikhwarakumullah. Barangkali tidak panjang, hanya sekedar saya mewasiati pada diri saya sendiri dan kita semuanya, akhi. Kita hidup di akhir zaman. Alhamdulillah Allah telah berikan kita hidayah. Asrul hidayah yaitu hidayatul Islam. Hidayah kita diberikan agama oleh Allah, Islam. Baik dengan kita memang keturunan muslim ataupun mungkin kita tadinya non muslim menjadi muslim, alhamdulillah. Namun tentunya jangan cukup segera kita masuk Islam. Harus kita terus sempurnakan keislaman kita. Ya, perkuat keislaman kita. Karena kabar-kabar di akhir zaman bukan tidak ada Islam. Bukan tidak sedikit muslim. Ada Islam tapi dan banyak muslim. Tapi subhanallah banyaknya ketersesatan. Banyaknya yaitu penyimpangan-penyimpangan. Kesesatan-kesesatan. Terpecahnya umat ini menjadi golongan-golongan. Sesat dalam urusan akidah. Sesat dalam masalah ibadah. Sesat dalam masalah akhlak. Sesat dalam masalah dakwah. Sesat dalam pemahaman la ilaha illallah. Sehingga saling tidak sedikit mereka di antara mereka mencucurkan darah saudaranya dengan dalih agama. Mencucurkan darah saudaranya, ngebom, menusuk la ilaha dengan dalih agama. Ya, naam, bahkan tidak sedikit yang sungguh-sungguh ibadah tapi ternyata ibadahnya tidak diterima. Sungguh-sungguh merasa itu sebuah keyakinan, ya, keimanan, ternyata keyakinan dan keimanan yang batil tidak diterima di sisi Allah SWT. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ini butuh apa? Butuh asas, butuh dasar, butuh pondasi, butuh kekuatan prinsip. Oleh karena itu subhanallah, ya, apa yang ditulis oleh Ustaz kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Hajjawaz adalah solusi bagaimana kita bisa beragama dengan agama yang benar, bagaimana kita bisa agama dengan agama yang lurus, ya, sampai kita bertemu dengan Allah walaupun kita hidup di akhir zaman. Maka seluruh prinsip yang ada di sini, 14 prinsip yang disebutkan oleh yaitu Ustaz kita Hafidzullah, luar biasa, semuanya diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan telah ditegakkan oleh yaitu dahulu orang-orang mulia setelah Rasulullah dan para sahabatnya, dan inilah agama yang benar, agama yang hak, agama Islam di atas yaitu prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti contoh, ya, beragama, contoh keimanan dan pemahaman, yaitu keimanan, pemahaman dan pengamalan generasi terbaik salafus saleh di atas manhaj yang benar Ahlus Sunnati wal Jamaah, mengikuti salafus saleh manhajus salaf ridwanullah alim ajmain. Baik dalam urusan akidah harus kuat akidah kita, jangan sampai ada kesyirikan, penyimpangan. Begitu juga urusan ibadah, harus benar ibadah kita, jangan sampai keluar dari tuntunan Nabi SAW apapun bentuk ibadahnya. Baik dalam urusan akhlak, jangan sampai kita berakhlak buruk, hendaknya kita menjunjung tinggi akhlak mulia. Baik dalam rangka berdakwah, ikutlah jejak dakwah para nabi, ya, apa yang menjadikan pusat dakwah mereka, yaitu mengajak kepada apa utama mereka ketika mereka berdakwah dan bersandar kepada apa mereka berdakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Ya Allah, saya dan Anda tidak ada yang bisa tidak boleh merasa aman. Ya, harus senantiasa khawatir. Andai kata untuk takut khawatir, ya, kita takut, ya, direnggut keimanan, ya, dan kebaikan dari kita sehingga kita na'udzubillah tersesat jalannya, na'udzubillah. Namun dengan terus kita sekali lagi mempelajari agama dengan prinsip yang benar, insyaallah akan terjaga agama kita sampai bertengkar dengan Allah dan diterima oleh Allah dan disambut oleh malaikat di surganya insyaallah. Wallahu ta'ala alam, yang benarnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang kelirunya dari ana dan dari syaitan. Kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berlindung dari Allah kepada Allah dari yaitu godaan syaitan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذن وصلى الله وسلم على محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan sore yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Fakhruddin Nu'man LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Dan kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني.
5: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan.
6: Maka
5: bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku?
4: Ya wayfi alam asma'u kalam Allah yad'uni.
5: Aduhai, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku?
4: قد جاء في قاف وياسين
5: القرآن المجيد. Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu?
4: Yasin.
5: Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
4: Alam asma'u munadil maut yad'uni yunadini.
5: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: يأويني.
1: Maka wahai Rabbku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku?
0: Siwa Rabbin ghafurin wasi'in lilhaq yahdini.
1: Melainkan Rabb yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
0: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
1: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
0: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
1: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan, diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
3: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
2: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
5: Astajib lakum.
6: Doa dari Al-Qur'an. Doa berlindung dari orang-orang zalim.
7: Rabbinsurni 'alal qaumil mufsidin.
6: Ya Rabbku, tolonglah aku, yakni dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Quran surat Al-Ankabut ayat ke-30.
2: Lembar doa, secarik permohonan hamba. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

يرونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم

آمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.

ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: sungguh-sungguh dalam berdoa. Berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Karena sungguh siapa yang banyak mengetuk pintu, maka ia akan dibukakan.
1: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
2: اتبعوا مطيرا سلام
3: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
4: Fitunya hasanah, wakilnya sama. Hasanah, wakina.
5: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat, hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Akan iman kepada para rasul adalah salah satu dari arkanul iman, salah satu dari rukun-rukun iman, ya, yang enam. Salah satunya beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, ya.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Yasiru walatu asiru. Mudahkan. Jangan dibuat sulit. Apalagi berhadapan dengan remaja yang mungkin logikanya masih simpel dan sederhana, ya. Jangan dibuat rumit.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV.

0: Apa amal yang paling utama kata Rasulullah SAW, yaitu iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota apa? Badan.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara seiman dan seakidah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian ilmiah dalam format rekaman yang mudah-mudahan ini memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua yang nantinya berguna di dunia dan di akhirat. Kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Saudaraku seiman, kita lanjutkan kajian kita fiqhul ad'iyati wal adhkar. Kita masuk ke bab yang ke-42, al adillatu minas sunnah ala fadlil hamdi, dalil-dalil dari sunnah tentang keutamaan ucapan alhamdulillah. تبلغ كما أن القرآن الكريم قد دل على فضل الحمد sebagaimana Al-Qur'anul Karim menunjukkan kepada keutamaan, keistimewaan ucapan alhamdu. Wa idza misy'anihi, demikian pula menunjukkan kepada agungnya ucapan alhamdu. Bianwa'in kathiratin mil adillah, dengan berbagai macam, ya, dengan macam-macam yang banyak dari dalil-dalil. Fakadhalika sunnah mali'atun bidhikril adillah ala fadlil hamdi wa idhami sya'nihi. Demikian pula sunnah banyak sekali menyebutkan dalil-dalil tentang keutamaan ucapan alhamdu dan bahwasannya kedudukannya agung. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam sahibul liwa'il hamdi. Dan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah pemilik bendera pujian nanti pada hari kiamat, Pak. Wa hadhihi mafkharatun 'azimah. Tentu ini sebuah kebanggaan yang besar, ya. Wa makanatun rafi'ah, dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Khudhiya biha salawatullahi wa salamuh, yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawal Imam Ahmad meriwayatkan, demikian pula At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyidnya anak Adam yaumal qiyamah, wala fakhr, ya, dan bukan untuk berbangga. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kelebihan dirinya bukan untuk berbangga, Pak. Ya, namun sebatas memberitahu kepada umatnya akan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat.

0: Ini menunjukkan boleh seseorang menyebutkan kelebihan dirinya saat dibutuhkan, tapi dengan syarat, bukan dalam rangka berbangga bangga. Iya. Wabiyadi liwa'ul hamdi wala fakhr. Dan di tanganku adalah bendera pujian dan bukan sebagai berbangga-bangga. Wa ma min nabiyyin yawma idzin Adam faman siwah illa tahta liwa'i. Dan tidak ada seorang nabi pun pada hari itu, baik Nabi Adam maupun yang lainnya, kecuali ia berada di bawah benderaku, kata Rasulullah SAW. Wa ana awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'in wala fakhr. Dan aku adalah orang yang pertama kali memberi syafaat dan yang pertama kali diberi izin untuk memberi syafaat, bukan untuk berbangga. Karena Rasulullah SAW, ya, dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, di mana kaum mukminin datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka berharap agar para nabi itu memberikan syafaatnya, Pak. Tapi semua nabi itu menolak. Makanya mereka datang kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, ana laha. Ya, akulah pemiliknya. Yaitu maksudnya syafaatul udhma itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana salawatullahi wa salamuhu alaihi ahmad al-khalaiq lillah wa akmalahum qiyaman bihamdi. Kenapa Rasulullah SAW itu, Pak, diberikan oleh Allah bendera pujian? Karena beliau manusia yang paling terpuji akhlaknya, ya, ibadahnya. Rasulullah SAW manusia yang paling terpuji. Wa akmalahum qiyaman bihamdih. Dan manusia yang paling sempurna dalam melaksanakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah Rasulullah diberikan bendera apa? Pujian itu. Liwa liwa ila liwa'il hamiduna lillah. Agar berlindung di bawah bendera Rasulullah SAW itu semua orang-orang yang memuji Allah. Minal awwalin wal akhirin. Dari awal sampai akhir. Wa ila hadha asyara indama qala fil hadith. Dan ini yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Tidak ada Nabi di hari itu, baik Nabi Adam maupun yang lainnya, kecuali ia berada di bawah apa? Benderaku, kata Rasulullah SAW. Itu di bawah bendera alhamdu, ujian. Wahwa waliwaun hakiki, dan ini bendera beneran, bukan bendera kiasan. Harus kita pahami apa ya? Kita tidak boleh memahami ucapan Allah dan Rasulnya, ya, kecuali sesuai dengan hakikatnya. Jangan dibawa kepada kiasan kecuali kalau ada dalil. Ini kaidah, Pak. Ya. Apa itu makna yang hakiki? Makna hakiki artinya makna yang langsung dipahami tanpa harus berpikir panjang. Contoh misalnya, kalau antum berkata, saya melihat singa. Kata singa di sini yang langsung antum pahami apa? Binatang. Berarti makna hakiki singa itu binatang buas itu, Pak. Iya. Antum berkata, kemarin saya beli kambing. Yang antum pahami apa? Ya beli kambing, binatang, kambing masyhur. Itu yang langsung dipahami, berarti itulah makna hakiki. Demikian pula bendera pujian yang kita pahami secara hakiki apa? Ya bendera. Ya. Tidak boleh dikatakan, oh itu kiasan. Tidak boleh. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu kiasan. kaidah yang harus kita pahami, saudaraku seiman. Kalau ada dalilnya, ya, baru kita katakan itu kiasan. Kita lanjutkan. Wahuwa liwa'un haqiqi. Ia adalah bendera yang hakiki. Yahmiluhun Nabi SAW yaumal qiyamah biyadih, yang akan dibawa oleh Nabi SAW dengan tangannya. Yandawi tahtahu wa yandamu ilaih jami'ul hammadin minal awwalina wal akhirin. Di mana akan bergabung dengan Rasulullah semua orang-orang yang memuji Allah dari awal sampai akhir. Wa aqrabul khalqi ila liwa'ih aktsaruhum hamdan lillah. Dan orang yang paling dekat kepada bendera Rasulullah SAW siapa, Pak? Itu orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa dzikran lahu wa qiyaman bi amrih. Yang paling banyak mengingat Allah, yang paling kuat dalam memegang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang akan paling dekat dengan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummatuhu hiya khairul umam, dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah umat yang terbaik. Sebagaimana Allah mengatakan demikian, ya. Allah berfirman apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian tuh sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Iya. Kita-kita yang imannya masih Senin Kemis ini masuk dalam kategori umat terbaik, Pak. Gimana para sahabat coba? Iya. Ikhwata Islam sadaku seiman. Wahumul hammadun. Dan umat Nabi Muhammad lah umat yang paling banyak memuji Allah. Dalam sholat aja antum memuji Allah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Sami Allahu liman hamidah. Iya. Ketika antum naik apa kendaraan, antum duduk, alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillah. Iya. Ruwa fil hadith anna Nabi SAW qal, awalu man yud'a ilal jannah alhamadun, alladina yahmadun allaha fi sarra'i wa dharra. Dan diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, orang yang pertama kali dipanggil ke surga itu orang-orang yang suka memuji Allah. Yaitu yang senantiasa memuji Allah baik senang maupun susah. Namun hadis ini kata Syekh Albani dhaif. Ya. Namun kata Syekh Abdul Razak diriwayatkan oleh Mubarak dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad yang sahih. Namun mauquf dari ucapan sahabat. Ya. Kalau memang sanadnya sahih kepada sahabat, yang seperti ini tidak mungkin berasal dari ijtihad sahabat, Pak. Maka bisa dihukumi marfu. Iya. Jadi hadisnya mauquf tapi dihukumi marfu. Kenapa? Karena bukan berasal dari ijtihad seorang sahabat dan tidak mungkin itu, ya, apa namanya, berasal dari ijtihad beliau. Subhanallah, ternyata orang yang pertama kali dipanggil ke surga itu orang yang senantiasa memuji Allah, baik senang maupun susah. Ya, banyak di antara kita ngucapin alhamdulillahnya pas dikasih nikmat doang, Pak. Ya, dagangannya laris, alhamdulillah. Pas dagangannya nggak laku, cemberut. Ya. Sementara Rasulullah SAW kalau melihat sesuatu yang menyenangkan, Rasulullah mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, Rasulullah mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Iya. Wa ja'a fi atharin yurwa an Ka'ab. Dan disebutkan dalam athar diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar. Qala najiduhu maktuban Muhammad Rasulullah. Kami mendapatkan dalam Taurat, karena Ka'ab al-Ahbar ini tadinya orang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Kami mendapatkan dalam Taurat tertulis begini, Muhammad Rasulullah. Lafad wala ghalidh. Bukan orang yang keras, bukan pula orang yang kasar. Wala sakhabun bil aswaq, bukan pula orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Wala yajzi bisayyati sayyi'ah, yang tidak membalas keburukan dengan keburukan lagi. Walakinnahu ya'fu wa yaghfir, tapi ia memaafkan dan mengampuni. Wa ummatuhu al-hammadun, dan umatnya adalah orang-orang yang suka memuji Allah. Yukabbiruna Allah ala kulli najd, mereka bertakbir membesarkan Allah setiap kali naik apa melewati tempat tinggi. Wa yahmadunahu fi kulli manzilah, dan memuji Allah pada setiap keadaan di setiap tempat. Masya Allah. Lihat ya, Ka'ab al-Ahbar mendapatkan dalam Taurat tercatat seperti itu, Pak. Ya, tentunya Taurat sekarang sudah diubah-ubah sama mereka, Pak. Tentunya ini Taurat yang masih asli. Ya. Oh, di situ ditulis Muhammad Rasulullah. Ia bukan orang yang keras, bukan orang yang kasar. Tapi beliau orangnya lembut, bukan orang yang suka teriak-teriak. Ya. Dan umatnya adalah umat yang suka memuji Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sadaku seiman. Afil jannati baitun yuqalu lahu baitul hamdi, dan di surga ada rumah namanya rumah pujian. Buat siapa? Khusso lilladzina yahmaduna fis sarai wad dharra. Rumah ini disediakan untuk orang yang senantiasa memuji Allah baik susah maupun senang. Wa yasbiruna ala muril qada, dan mereka sabar menghadapi takdir yang tidak enak. Ya, takdir yang pahit. Bagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul abdi qala Allah Ta'ala li malaikatihi, qabadtum walada abdi?" Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya itu. Apa kata Allah? Kalian sudah mencabut nyawa ya anak hambaku. Mereka berkata, benar ya Allah. Qabadtum thamrata fuadih. Kalian sudah mencabut nyawa buah hatinya. Kata malaikat, betul ya Allah. Madza qala abdi? Apa yang diucapkan hambaku saat anaknya meninggal dunia? Kata para malaikat, hamidaka wastarja. Ia memujimu ya Allah dan mengucapkan istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah, maka Allah pun berfirman, ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan untuk hambaku itu rumah di surga dan namai ia sebagai rumah pujian. Allahu Akbar. Ya. Ketika anaknya meninggal diucapkan alhamdulillah. Kok alhamdulillah si anak meninggal ya? Tapi demikian karena dia yakin bahwa musibah itu hakikatnya adalah apa? Kebaikan. Anaknya meninggal dunia hijab dari api neraka. Barangkali kalau anak itu tumbuh dewasa mungkin ia durhaka. Tapi Allah wafatkan ia supaya menjadi hijab untuk orang tuanya dari api neraka, dan si anak itu masuk surga. Masya Allah. Keuntungan untuk anak itu dan keuntungan buat orang tuanya. Maka ia pun mengucapkan alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Demikian Pak, kalau kita ditimpa musibah apapun ucapkan alhamdulillah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semua musibah yang menimpa kita hakikatnya itu kebaikan, Pak. Imma menggugurkan dosa atau mengangkat derajat. Ya. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Kata Ibnu Qayyim, tidaklah Allah mengambil sesuatu dari kita kecuali karena Allah ingin memberi kepada kita. Dan pemberiannya tentu lebih baik, Pak. Berupa pahala, berupa surga, ya, berupa keimanan. Fahadha hamidallah ala dharra. Ini orang memuji Allah saat ditimpa kesusahan. Fanala bihamdi hadhi rutbatal aliyah. Maka ia pun mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin kaifa yablughul abdu hadhi manzilah. وَكَيْفَ يَسِلُ إِلَى هَذِهِ الدَّرَجَةِ. Tapi kata beliau, bagaimana caranya supaya seorang hamba itu sampai kepada kedudukan ini? Bagaimana caranya supaya si hamba ini sampai kepada derajat itu? Ya akhul Islam, ini ya tentu pertanyaan yang sangat penting sekali, Pak. Karena semua kita ingin, Pak, sampai kepada derajat itu, saudaraku. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, walhamdu ala dharra yujibuhu mashhadan. Memuji Allah saat ditimpa kesusahan itu ada dua persaksian, ada dua perkara. Yang pertama, ilmu al-abdi bi anna Allah subhanahu mustayyibun lidzalik mustahiqqun lahu bi nafsihi fa innahu ahsana kulla shay'in khalaqah wa atqana kulla shay' wa huwa al-alimul hakim al-khabirur rahim. Yang pertama, bahwa si hamba ini yakin, Pak, berilmu bahwasanya ya Allah lah yang menghendaki itu semuanya. Dan dia yakin bahwa Allah lah yang ciptaannya semuanya bagus. Allah sudah mengitkonkan, memapankan segala sesuatu. Allah maha tahu, Allah maha bijaksana. Ya, dia yakin itu, Pak. Wathani yang kedua, ilmuhu bi anna ikhtiyarallahi li abdihi al-mu'min khairun min ikhtiyarihi li nafsihi. Si hamba ini yakin bahwa pilihan Allah untuk dirinya lebih baik daripada pilihan dirinya untuk dirinya. Iya. Yang Allah pilihkan buat kita, dia yakin pasti itu yang paling baik. Mungkin kita pengennya sih yang enak-enak. Tapi ya belum tentu yang enak-enak ini baik buat kita. Maka Allah pilihkan kepada kita terkadang sesuatu yang pahit. Supaya apa? Ya, supaya ada kebaikan-kebaikan dan hikmah-hikmah yang agung di belakang. Kadang kita tidak mengerti, tapi setelah itu baru kita sadar tentang faedah-faedah agung yang Allah inginkan dari takdir yang pahit itu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Makanya seorang mukmin tuh, Pak, yakin itu, Pak. Ketika dolar naik, seorang mukmin yakin, Pak, pasti di belakang itu ada hikmah-hikmahnya. Allah Maha Adil. Allah tidak mungkin zalim. Iya. Para sahabat, pernah terjadi di zaman para sahabat, zaman Rasulullah, Pak, harga-harga pada naik, barang-barang jadi pada mahal. Datanglah mereka kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, barang-barang mahal, harga-harga naik. Asa'ir lana, tolong tentukan harga buat kami, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inna Allah huwal musa'ir. Allah lah yang menentukan harga. Mungkin hadis ini bakalan diketawain, Pak, sama orang-orang sebelah itu, Pak. Iya. Saraka seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Al-Qabidul Basit, Allah lah yang meluaskan rezeki dan menyempitkan rezeki. Subhanallah. Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah akidah. Meyakini bahwa semua itu tidak lepas dari takdir Allah. Nah, seorang mukmin yakin, Pak, ya, bahwa musibah-musibah, takdir-takdir yang pahit itu tiada lain untuk kebaikan kita semua, saudaraku seiman. Ada hikmah-hikmah yang terkadang kita tidak sadari, Pak. Ya. Makanya kita jangan buru-buru langsung, gimana sih ini, kok begini, kok begini. Harga naik, disuruh tawakal, ikhtiar dulu. Yang namanya tawakal ya isinya pasti ikhtiar lah. Yang namanya tawakal kan rukunnya dua, Pak. Ikhtiar dan apa? Bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau paham makna ikhtiar nggak perlu nanya. Kalau paham makna tawakal nggak perlu nanya ikhtiar, Pak. Orang yang nanya ikhtiar itu kadang nggak paham tawakal. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, wa Nabi SAW bersabda, walladhi nafsi biyadih, la yaqdillahu lil mu'min qada'an illa kana khairan lah. Demi zat yang diriku berada di tangannya, tidaklah Allah mentakdirkan kepada seorang mukmin kecuali takdir itu kebaikan buat dia. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu hanya terjadi kepada seorang mukmin saja yang beriman kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. In asabatu sarra syakar fakana khairallah. Kalau ia diberikan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah, maka itu jadi kebaikan buat dia. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairallah. Kalau ditimpa kesusahan, ia pun sabar, maka itu kebaikan buat dia. Begitu hidupnya seorang mukmin tuh, Pak. Ya. Ketika senang, bersyukur, alhamdulillah. Dia laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Ketika susah, sabar dia menghadapi kesusahan-kesusahan itu. Dia yakin di balik ini pasti ada sesuatu yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya. Fa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna kulla qada'in yaqdihi Allahu lil mu'min alladhi yasbiru 'alal bala' wa yashkuru 'alas sarra fa huwa khairul lah. Di sini Rasulullah mengabarkan bahwa semua takdir yang Allah berikan kepada seorang mukmin, kalau ia sabar saat susah dan bersyukur saat senang, itu semua kebaikan buat dia. Ikhutlah Islam, saudaraku seiman. Makanya itulah, Pak, yang namanya kehidupan itu memang Allah silih bergantikan, Pak. Hari ini kita di atas, mungkin besok kita di bawah. Hari ini kita senang, mungkin besok kita susah. Kenapa Allah silih bergantikan begitu, Pak? Iya. Mikailah ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, kata Allah. Supaya kalian tidak putus asa, ya, terhadap sesuatu yang terluput dari kalian, dan supaya kalian tidak sombong terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Kalau senang terus, tertipu. Ya. Maka Allah berikan ujian supaya tidak tertipu. Kalau susah terus putus asa, maka Allah berikan kesenangan supaya dia tidak putus asa. Begitu, Pak. Ya. Itu kebaikan yang Allah inginkan kepada seorang mukmin, supaya si hamba ini melaksanakan ubudiyah saat senang dan ubudiyah saat susah. Iya. Kalau antum pengen senang terus nanti, Pak, di surga. Kalau di surga baru senang terus, enggak ada susah-susahnya. Kalau dunia ya memang itu darul bala, negerinya ujian. Iya. Maka dari itu, kalau kita mikirnya di dunia pengen seneng aja, mau seneng-seneng aja, ya akhi, ya, kalau pikiran antum seperti itu, antum bakal menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Antum menjadi orang yang mudah putus asa, bahkan suudon sama Allah. Iya. Saudaraku seiman. Fa'idha alima dhalika al-abdu wa tayaqqanahu aqbala alhamdulillah fi ahwalihi kulliha. Kalau si hamba yakin, seyakin-yakinnya bahwa semua takdir itu adalah kebaikan buat dirinya, maka pasti dia akan puji Allah di setiap keadaannya. Ya. Fi sarra'ihi wa dharra'ihi wa fi shiddati wa rakha'ihi, saat senang maupun susah. Ya. Dalam seluruh keadaan dia selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Ja'a rajulun ila Yunus bin Ubaid yashku dhiqa halihi. Ada seorang laki-laki datang kepada Yunus bin Ubaid mengadukan tentang sempitnya kehidupan dia. Faqala lahu Yunus. Lalu Yunus berkata kepada orang ini, ay suruka bibasarika hadha 100,000 dirham. Rezekimu lagi sempit. Kata Yunus, mau enggak mata kamu dijual harganya 100,000 dirham? Gak mau lah, kata dia. Baya biadaika 100,000. Mau enggak dua tanganmu dijual 100,000? Gak mau lah, kata dia. Fabrij laika 100,000. Dua kakimu kalau dijual 100,000 mau enggak? Ya. Maka ia pun terus menyebutkan nikmat-nikmat Allah kepada dia. Maka dia berkata, Yunus, araka indaka mi'inal uluf. Aku melihat justru kamu ini punya ratusan ribu dirham. Wa anta tashkul hajah. Tapi masih saja kamu mengadukan kesusahanmu. Iya. Subhanallah. Artinya apa? Kesusahan-kesusahan itu, ya, sabarlah. Karena tidak mungkin hidup manusia itu susah terus, enggak. Ada masanya diberikan oleh Allah kesenangan. Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada apa? Kemudahan. Bersama kesulitan akan ada kemudahan, kata Allah. Itu sudah janji Allah. Iya. Wa ja'a ila alas an Salman al-Farisi annahu qala. Salman al-Farisi berkata, inna rajulan busita lahu minad dunya fantuzi'a ma fi yadayhi. Ada seorang laki-laki, kata Salman, yang diluaskan rezekinya di dunia. Fantuzi'a ma fi yadayhi faja'ala yahmadullah wa yuthni alaih. Rupanya apa yang terjadi, Pak? Kenikmatan, kesenangan-kesenangan itu habis, ludes, diambil oleh Allah. Maka ia pun memuji Allah dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta lam yakun lahu firasun ila bariyah. Sampai-sampai ia tidak punya apa-apa kecuali tikar untuk tidur. Ya. Tapi ia tetap saja memuji Allah, alhamdulillah. Ya, dan menyanjung Allah. وَبُسِطَ لِأَخَيْ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ لِصَاحِبِ الْبَرِيَّةِ أَرَأَيْتَكَ أَنْتَ عَلَى مَا تَحْمَدُ اللَّهِ. Dan ada satu lagi orang yang diluaskan rezekinya. Lalu ia melihat, berkata kepada pemilik tikar itu, أَرَأَيْتَكَ أَنْتَ عَلَى مَا تَحْمَدُ اللَّهِ. Kabarkan kepadaku, kenapa kamu memuji Allah sementara kamu rezekinya sempit begini? Hidupmu kok susah, kok kamu muji Allah? Kata orang itu, ahmaduhu ala ma lau u'titu bihi ma u'tiyal khalqu lam u'tihim iyah. Aku memuji Allah itu terhadap nikmat yang Allah berikan kepadaku. Ya. Yang aku tidak mau kasih ke siapapun. Apa itu? Kata temannya. Aro'aitaka basar? Kamu enggak mikir kamu punya mata. Aro'aitaka lisanak? Kamu enggak lihat kamu punya lidah. Kamu punya dua tangan, dua kaki. Ini saja sudah nikmat, kata dia. Alhamdulillah. Aku puji Allah untuk itu. Masya Allah, saudaraku seiman. Kadang kita tidak sadar kalau itu semua nikmat, Pak. Kita bisa melihat aja, sudah nikmat banget. Bisa mendengar saja, sudah nikmat banget. Tapi masalahnya karena itu sudah kebiasaan, jadi nggak kerasa kalau itu nikmat. Ya. Nikmat itu ya, kadang yang kita pikirkan nikmat itu berupa apa? Fulus, ya, makanan. Sementara mata yang setiap hari kita gunakan, kita nggak ngerasa kalau itu nikmat. Wasabata fi fadlil hamdi marwahun at-Tirmidzi. Demikian pula, ya, hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ucapan alhamdu, yaitu yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Iya. Faja'ala salawatullahi wa salamuhu alaihi hamdallah afdalad du'a. Di sini Rasulullah menjadikan doa yang paling utama itu ternyata memuji Allah. Ma'a anna alhamda innama huwa thana'un al-mahmud ma'a hubbihi. Padahal pujian itu hakikatnya apa, Pak? Ya. Sanjungan untuk yang dipuji itu Allah, disertai dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Sufyan bin Uyainah ditanya tentang hadis ini. Ya. Faqila lahu ka'annal hamdalillahi du'a. Dikatakan kepada Sufyan bin Uyainah, sepertinya ucapan alhamdulillah ini termasuk doa ya. Kata Sufyan bin Uyainah, apa engkau tidak dengar ucapan Umayyah bin Abi Salt kepada Abdullah bin Jud'an yang mengharapkan na'ilah? A'adkuru hajati amqad kafani haya'uka inna shimatakal haya'u. Iza athna alaikal mar'u yawman kafahu min ta'arudhihi thana'u. Karimun la yughayyiru sabahun anil khalqil jamili wala masa'u. Ya. Apakah aku menyebut kebutuhanku atau sudah mencukupiku rasa malumu? Karena sesungguhnya sifatmu itu pemalu. Apabila seseorang memujimu suatu hari, maka sudah cukup itu sebagai pujian untukmu. Sebagai orang yang ya dermawan, yang tidak bisa diubah oleh ya pagi hari dari makhluk yang indah. Tidak pula sore hari. Artinya orang ini memuji tujuannya minta. Pak. Iya. Karena Umayyah bin Abi Salt ini pengen saudarinya Abdullah bin Jud'an namanya Na'ilah. Tapi caranya dengan memuji-muji dia. Tujuannya sih minta. Maka dari itu memuji itu termasuk minta. Antum minta sama teman, karena dengan memuji, Masya Allah, antum ini orangnya dermawan banget, Masya Allah. Ya. Tujuannya minta. Makanya Nabi mengatakan bahwa doa yang paling utama itu pujian. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa yu'ayidu hadzal ma'na Dan yang menguatkan makna hadis ini juga firman Allah dalam surat Yunus ayat 10. Di mana Allah berfirman, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir doa mereka, yaitu penduduk surga, yaitu ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ad-du'a'u yuradu bihi du'a'ul mas'alah wa du'a'ul ibadah. Doa itu ada dua macam. Doa meminta dan doa ibadah. Wal mutni ala rabbihi bihamdihi wa ala'ihi da'in lahu bil i'tibarain. Fa innahu talibun minhu talibun lahu. Fahuwa da'i haqiqatan. Maka orang yang memuji Allah, ya, menyanjung Allah akan kenikmatan-kenikmatannya, maka ia sudah melaksanakan dua macam dua doa tersebut. Maka ia meminta kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Bahwa da'i haqiqah, inilah orang yang berdoa secara hakiki. Ya. Allah berfirman, wal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahu ad-din alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Allah yang maha hidup, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Maka berdoalah kepada Allah dengan cara mengikhlaskan amal untuknya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu Allah menyuruh kita berdoa dengan mengikhlaskan amal. Lalu Allah menyebutkan doa itu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti Alhamdulillahi Rabbil Alamin termasuk doa. Ya. Ya. Wa mimma warada fi fadlil hamdi wa idhami thawabihi indallah. Di antara dalil yang menyebutkan tentang keutamaan ucapan alhamdulillah, Pak, dan besarnya pahala di sisi Allah, itu yang ada dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ard. Wa salatu nurun wa shadaqatu burhanun wa sabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka aw alaik kullun nas yaqdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Bersuci.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala di pembahasan rutin fikih, doa, dan zikir yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat. Dan ikhwat al-Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
5: khususnya pada sholat isya dan subuh.
4: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, سهل الله له به طريقا إلى الجنة." رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
5: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
6: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu, wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
5: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan. Agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Banyak orang mengeluhkan kondisi hidupnya. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Kalau perbuatannya B, maka ganjarannya pun akan serupa dengan B. Ketika orang telat rezeki, telat jodoh, telat macam-macam, maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Orang yang suka menunda-nunda sholat, maka ganjarannya dia akan ditunda-tunda dalam segala urusannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabat

Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, taqaddamu, ayo pada maju, isi dulu saf yang depan. Atau kalau maknanya adalah telat berjamaah, ayo mangkate sing gasik, berangkatlah lebih awal. Fa'tammu bi, yang softnya di depan ikuti apa yang aku lakukan. Karena yang namanya makmum itu kan mengikuti imam. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Adapun yang di belakang kalian, di belakang saf pertama, di belakang saf kedua, maka dia mengikuti gerakan saf yang ada di depannya. Karena saat itu belum ada pengeras suara, sehingga bisa saja suara imam itu tidak terdengar sampai ke belakang. Terus bagaimana makmum mengetahui ini ruku, ini sujud? Dari mana? Dari saf di depannya. Begitu saf di depannya ruku, oh berarti kewis ruku. Yang paling belakang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, sampai saf yang pertama. Nah, saf yang pertama itulah yang ngelihat imam langsung. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qaumun yata'akhkharun. La yazalu qaumun yata'akhkharun. Ketika ada orang biasa telat sholat. Ketika ada orang biasa telat sholat. Hatta yuakhirahumullah. Orang tersebut akan dibikin Allah telat. Akan dibikin Allah telat. Perhatikan. Di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Gak disebutkan telat dalam apa. Bisa kita simpulkan, kalau seandainya dibikin seperti itu, tidak ada telat A, B, C, D, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Di dunia ini, rezekinya akan ditunda. Di dunia ini, jodohnya akan ditunda. Telat rezeki, telat jodoh, telat mikir. Tell me. Si kebrew saya tell me, diwulang orang mudeng-mudeng gue tell me jenenge. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Teman saya kenapa belajar sebentar langsung jos dadi lenyuk? Teman saya kenapa malah jadi rebutan akhwat? Lu aku ngeliat akhwat siji wangel banget. Ada apa ini? Teman saya rezekinya masya Allah tabarakallah, saya ini sulit banget dapat rezeki. Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Barang siapa yang suka nunda-nunda sholat, maka akan ditunda seluruh urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda rezeki, tertunda jodoh, tertunda apa lagi? Belajar. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tertunda nanti di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, la yazalu qaumun yata'akhkharuna 'anil saffil awwal.

0: ketika ada orang biasa mundur-mundur dari saf pertama, tidak bersegera untuk memenuhi saf pertama. Bisa jadi orang ini sudah berangkat ke masjid tapi dia tidak mau memenuhi saf yang pertama, atau bisa jadi memang babar blas orang ketemu saf pertama mau salatin nang omah. Ketika ada orang biasa mundur-mundur, hatta yuakhirahumullahu finnar, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Telat keluar dari neraka. Artinya golem mlebu surga ya telat. Jadi efeknya itu bukan hanya di dunia saja, di akhirat pun ada efek. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Kebiasaan menunda-nunda sholat itu bukan urusan ringan, urusan gampang, bukan. Ini urusan berat. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Paling telat sedina Ustaz. Masya Allah, telat sedina. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Sedina nang akhirat pada karo 1000 tahun nang dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Wis warek. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian. Wis geseng. Ya. Sudah gosong. Dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu. Berapa tahun? 7000 tahun. Kalau telatnya sebulan. Bintang? 30 ribu tahun. Nek telatnya setahun. 360 ribu tahun. Bukan urusan ringan jamaah. Bukan urusan remeh. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun gue proses. Ya, ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Makanya dahulu diceritakan para ulama kita, ada di antara mereka yang la yu'adzinu al-mu'adzinu li salatin illa wa huwa fil masjid. Ada ulama kita dahulu setiap azan sudah di masjid. Setiap azan sudah di masjid. Dan beliau bertahan untuk disiplin seperti itu 40 sanah, selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Jadi lebih gasik sekarang muadzini 40 tahun tidak pernah kalah cepat dibandingkan muadzin. Masya Allah. Padahal Nabi SAW mengistimewakan manusia yang tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram itu maksudnya ketika imam Allahu Akbar, makmumeh sudah berada di saf. Berarti kalau misalnya imam Allahu Akbar makmumeh nembe munggah tangga, itu enggak masuk dalam kategori tidak ketinggalan takbiratul ihram, enggak masuk. Apa maning nembe tangi orang mlebu 12. Jadi levelnya ulama yang tadi itu di atas apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menjanjikan orang yang tidak ketinggalan takbiratul ihram 40 hari 40 malam dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibebaskan dari neraka dan sifat kemunafikan. 40 hari 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihram. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Tidak masbuk ya maksudnya minimal rukuk bareng sama imam. Itu tidak masbuk. Jadi kalau jenengan itu sudah berlatih tidak masbuk, mending. Tapi urung patia ideal. Belum ideal banget, belum. Jadi kalau alhamdulillah, aku sih alhamdulillah wis ora tau masbuk. Artinya ya begitu imam rukuk ya aku wis cepet-cepet ben bisa rukuk bareng. Ya. Itu lumayan. Ya. Tapi masih ada yang di atasnya. Apa itu tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Dan masih ada yang di atasnya lagi. Apa tadi? Muadzin di masjid jenengan sudah datang sebelum muadzin. Apa itu Ustaz ya? Latihan. Makanya sudah dilatih dari orang masbuk di sit. Ya. Nanti sudah terbiasa naikkan grade-nya. Di atasnya apa tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Sudah settle, sudah bagus, naikkan lagi grade-nya. Sebelum azan sudah berada di masjid. Sampai-sampai ada seorang ulama yang berkata, "Idza adzana al-muadzinu fa illam tajiduni fil masjidi fatlubuni fil maqbarah." Kalau sampai muadzin sudah azan, kok kalian tidak lihat aku berada di masjid? Gimana? Kalau sampai azan dikumandangkan, kok kalian tidak ngelihat aku ada di masjid? Belum ada di masjid, cari aku di kuburan. Cari aku di kuburan. Lagi gali kuburan apa? Bukan. Aku sudah mati. Kalau kalian sudah mendengarkan azan, lalu aku tidak ada di masjid, gue tandain yang wis mati. Berarti dia itu selalu sebelum muadzin datang, dia sudah di masjid. Nek siki, nek wis azan aku ora keton, berarti nyong nang kasur. Lagi turu. Pamaning nang pasar urung rampung. Pamaning nang sawah. Maka ayo perbaiki. Ayo kita perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali. Dan di kesempatan malam ini kita akan kembali menyimak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Ariful Bahri LCMA Hafizahullahu taala. Semoga kajian yang kami hadirkan dapat kita simak dan dipahami apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin kaum muslimat ikhwani akhawati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemuliaan kepada kita untuk menjadi tamunya. Karena siapapun yang berada di rumah Allah maka status mereka adalah sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala maka di saat itulah Allah memuliakan tamunya, dimudahkan urusannya, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, diampunkan dosanya, dan Allah mewajibkan kepada dirinya untuk memuliakan tamunya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah muliakan kita untuk menjadi tamunya, karena tidak semua orang yang dimuliakan untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan wa junjungan alam Nabi kita yang mulia usul dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban kita bukan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi memperbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengucapkan salam tapi memperbanyak mengucapkan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk melakukannya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, sallu, wasallimu, taslima. Siapa yang tahu artinya? Angkat tangan. Baik. Dari mana kata perbanyak datang?

orang yang banyak. Jadi kalimat Muhammad itu bukan artinya orang yang terpuji, tapi artinya adalah orang yang banyak dipuji. Berbeza atau tidak? Tak sama. Begitu juga Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu, bukan berselawat tapi perbanyak. Dari mana kalimat ini kita, dari kalimat ini muncul? Dari kalimat syiddah. Kita tahu kan ada fathah, ada dhamma, ada kasrah, ada syiddah. Syiddah bahasa kitanya tasydid, syaddu. Apa bahasa sini? Tasydid. Apa arti tasydid? Syadid itu penekanan, orang syadid. Tasydid artinya ditekankan. Perbanyaklah mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbanyaklah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah koneksi antara seorang muslim dengan nabinya. Artinya orang yang memperbanyak mengucapkan kalimat ini berarti semakin kuat koneksinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan daripada kita melakukan yang demikian, kita ingin mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahabba, sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Dan semua kita bersaksi bahwa kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara bentuknya adalah dengan memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang tajuk yang kita angkat pada kesempatan kali ini, yaitu berbahagia dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ingin menyampaikan salah satu riwayat yang bisa memberikan manfaat kepada kita bersama, yaitu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah. Zaman Umar adalah zaman yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman Umar adalah zaman di mana kaum muslimin diberikan puncak kejayaan. Kemudian tiba-tiba ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, maka sampai di Mekah, Umar radhiyallahu taala anhu ingin melakukan salah satu sunnah yang mungkin kita mengetahuinya, yang dikenal dengan ar-ramal. Ar-ramal itu artinya berlari-lari kecil ketika kita berada di Mekah untuk melaksanakan tawaf pada putaran pertama, kedua, dan ketiga, mulai dari Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani. Dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, kita tidak lagi melakukan yang demikian. Kemudian sebelum Umar radhiyallahu ta'ala anhu melaksanakan ini, maka dia bertanya, "Fama lana lir-ramal?" Apalagi gunanya kita melaksanakan ramal? Karena ramal ini ada sejarahnya. Apa sejarahnya? Jadi dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan ibadah umrah. Dan umrah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah pada tahun ke-6 Hijriah. Maka disebut dengan Umrah Hudaibiyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak dari Madinah menuju Mekah sampai di sebuah daerah yang bernama Hudaibiyah, maka Nabi tertahan tidak boleh masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Sehingga pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi tawaf, tidak jadi sa'i, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dan mencukur rambutnya karena Nabi tidak boleh masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Kemudian orang-orang Mekah baru mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah pada tahun berikutnya, yaitu tahun ke-7 Hijriah. Dan tahun ke-7 Hijriah ini adalah tahun di mana Nabi melaksanakan umrah yang kedua. Maka umrah yang kedua inilah disebut dengan Umratul Qadha atau Umratul Qadiyah atau Umratul Qasas. Umrah pengganti yang mana tahun sebelumnya Nabi tidak diizinkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan melaksanakan ibadah umrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikejutkan dengan kabar yang beredar dari orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy mereka senantiasa menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu menghina kaum muslimin. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, akan datang kepada kalian suatu kaum yang berasal dari Yasrib. Wahanahum huma Yasrib. Orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang sakit. Orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang lemah karena wabah yang ada di Yasrib. Karena Yasrib itu adalah nama lama dari kota Madinah. Dan Yasrib itu adalah makna yang tidak bagus.

0: Karena Yasrib itu artinya kehinaan, pembunuhan, itu makna daripada kalimat Yasrib. Sehingga Nabi melarang kita menamakan Madinah dengan Yasrib. Kemudian orang-orang Quraisy, mereka senantiasa menamakan Madinah dengan Yasrib. Dan bahkan mereka menghina penduduk Madinah. Dan bahkan mereka juga menghina Nabi SAW dengan mengatakan Nabi dan kaum muslimin lemah. Sehingga dikala mereka duduk di Mekah dan mengatakan sebentar lagi akan datang rombongan orang-orang yang lemah. Maka di saat itulah ketika Nabi SAW mendengarkan kalimat ini. Pertama kali sampai di Ka'bah Al-Musharrafah. Maka Nabi perintahkan kaum muslimin untuk berlari-lari kecil. Atau yang kita kenal dengan Ar-Ramal. Sehingga ketika kaum muslimin mereka berlari-lari kecil. Dan mereka setelah melakukan perjalanan 6 hari 6 malam. Sampai di Mekah mereka berlari-lari kecil. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, orang yang kalian tuduh orang-orang lemah, ternyata lebih kuat dari anggapan kita. Mereka bukan lemah. Apa buktinya? Mereka berlari-lari dikala mereka tawaf. Dan itulah asal-muasal kenapa dianjurkan bagi mereka yang tawaf, pada putaran pertama, kedua, ketiga, antara Hajar Aswad sampai Rukun Yamani, untuk ramal. Asal-muasalnya, karena orang-orang Quraisy mereka menghina Nabi SAW, menghina kaum muslimin, mengatakan mereka lemah. Sehingga pada akhirnya Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk berlari-lari kecil. Sehingga anggapan orang-orang Quraisy akan tertepiskan. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, kalau kita perhatikan akan Ramal ini, cerita dan sejarah Ramal itu ada kisahnya, ada tujuannya. Yaitu untuk menghilangkan anggapan orang-orang Quraisy agar kaum muslimin tidak dikatakan lemah. Nah, pertanyaannya, di zaman Umar kaum muslimin lemah atau kuat? Di zaman Umar ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin. Bahkan di zaman Umar itu merupakan zaman keemasan kaum muslimin. Bahkan negara-negara yang kuat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu semuanya kembali kepada kaum muslimin. Bahkan pernah ada salah satu kisah ikhwatul Islam. Jadi ada orang-orang Romawi. Ketika mereka ingin menyerahkan kekuasaan kepada kaum muslimin. Maka mereka ingin bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Umar tidak keluar dari Madinah. Kemudian dikala mereka sampai di Madinah. Mereka bertanya, mana pemimpin kalian? Mana Amirul Mukminin? Mana Umar bin Khattab? Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu terbiasa berada di masjid. Atau tidur di bawah korma, atau di tempat yang biasa-biasa, tanpa ada satupun yang menghalanginya. Maknanya ikhwatul Islam, mereka menganggap Umar bin Khattab yang menaklukkan Romawi adalah orang-orang yang tinggal di singgasana yang besar, di tempat yang indah. Ternyata mereka menemukan Umar bin Khattab tidur di bawah korma. Maka oleh karena itulah pengawal ini, atau utusan raja ini mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, adilta, fa'aminta, faninta. Engkau adil. Karena engkau adil, engkau aman. Karena engkau aman, engkau akan bisa tidur. Ini merupakan di antara kalimat yang sangat indah. Adilta, fa'aminta, faninta. Engkau adil. Dan ketika adil, kita akan aman. Ketika akan aman, maka kita akan bisa tidur kapanpun dan dimanapun. Artinya zaman Umar bin Khattab adalah zaman keindahan. Tidak lagi orang-orang musyrikun. Tidak lagi orang-orang kufar yang ingin mengganggu kaum muslimin. Tidak ada. Kemudian dikala Umar bin Khattab ingin melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah. Maka Umar bertanya, fama lana lirramal. Sekarang kalau kita tawaf, apa gunanya kita ramal? Karena illahnya, alasannya sudah tidak ada. Orang-orang musyrikun yang dulu mengganggu kaum muslimin sudah tidak ada. Sehingga Umar bertanya, "Fama lana lirramal?" Apa gunanya kita ramal? Maka di saat itulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin mengajarkan kepada kaum muslimin. Dia yang bertanya, dia pula yang menjawab. "Syai'un sana'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala nuhibbu an natrukah." Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka kita tidak ingin meninggalkannya apapun bentuknya. Dan itulah makna daripada kata cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya membahas tentang sunnah Nabi, kita tidak akan membahas hukumnya. Seorang muslim yang cinta kepada Nabi, terlepas daripada hukum, mau ini wajib, mau ini sunnah, mau ini mubah, apabila itu adalah sunnah Nabi, maka kita akan berusaha untuk melakukannya. Alasannya satu, karena kita tidak ingin meninggalkan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena makna daripada kata cinta, dan semua kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan bukti. Cinta tanpa bukti, semua orang bisa mengatakannya. Cinta tanpa bukti, semua orang juga bisa mengatakannya. Aku cinta kepada Nabi. Yang sana mengatakan kami cinta kepada Nabi. Pertanyaannya, apa bukti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangankan mencintai Nabi, mencintai anak, mencintai istri, ada bukti atau tidak? Apa buktinya biasanya? Mengikuti apa yang dia katakan. Padahal kadang-kadang yang dikatakan istri itu benar atau salah. Tapi ikuti atau tidak? Kenapa kita ikutin? Cinta. Kemudian anak-anak kita kadang-kadang mengatakan sesuatu, ingin ini, ingin itu. Padahal tidak bagus untuknya. Kita ikutin atau tidak? Kenapa kita lakukan? Cinta itu harus ada buktinya. Cinta dengan kata-kata. Semua orang juga bisa. Tapi cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang dibuktikan dengan amalan dan perbuatan. Kita contohkan bagaimana para sahabat Nabi Ikhwatul Islam. Bahkan mereka mencintai sesuatu yang dicintai oleh Nabi walau itu di luar urusan agama. Kita contohkan misalnya. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Jabir ini adalah salah seorang sahabat yang berasal dari Madinah, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya bernama Abdullah bin Haram, Jabir bin Abdullah bin Haram. Kemudian Jabir ini, dia pernah bertamu ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jabir sampai ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyediakan makanan. Dan makanan yang ada pada waktu itu adalah sepotong roti. Jadi di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada makanan yang lain kecuali roti. Kemudian ketika Jabir datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyediakan makanan tersebut. Kemudian roti, kalau dimakan tanpa ada tambahannya, kira-kira rasanya apa? Hambar, tak sedap. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ibunda Aisyah, "Ya Aisyah, apakah masih ada makanan yang lain?" Karena biasanya roti itu ada kawannya. Bisa jadi pakai daging, pakai telur, pakai ini, pakai kecap, pakai yang lainnya. Kalau tidak maka terasa hambar. Begitulah pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kita tidak punya makanan yang lain." Illal khal, kecuali khal. Khal itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita artinya adalah cuka. Khal, khal, khal itu artinya adalah cuka. Cuka itu rasanya kira-kira apa? Ada di antara kita yang suka cuka? Ada atau tidak? Nah, setelah kita mendengarkan hadis ini, maka kita wajib suka kepada cuka. Kalau tidak mau, saya tidak sampaikan hadisnya. Sepakat dulu. Betul nih, janji akhirat loh. Oke, kita sampaikan. Baik. Jadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah mencela makanan. Inishtahahu akalah wa illa tarakah, selesai. Kalau Nabi suka Nabi makan, kalau Nabi tak suka Nabi tinggalkan. Begitu juga keadaan untuk kaum muslimin. Kalau keluarga memasak, kalau kita suka kita makan, kalau tak suka makan di luar. Selesai kan? Itu keadaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu, kalau ada suaminya suka makan di luar, itulah tandanya. Berarti kurang cuka. Tapi kita lanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Ketika Nabi bertanya, dan ini rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Baitun Nubuwwah. rumah Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik sepanjang masa, di rumahnya tidak ada makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ibunda Aisyah, apakah ada makanan? Kawan untuk memakan roti ini apa? Maka Aisyah mengatakan, la syai illa al-khal. Ya Rasulullah, kita tidak punya makanan kecuali khal, cuka. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ni'mal udum al-khal. Sebaik-baik makanan adalah cuka. Jabir yang mendengarkan hadis ini adalah penduduk Madinah. Dan Nabi adalah penduduk Mekah. Antara Mekah dengan Madinah ada perbezaannya. Bisa jadi perbezaan dalam masalah makanan, tradisi, adat, itu perkara yang biasa. Kalau antara Mekah dengan Madinah saja ada perbezaannya, macam mana antara Mekah Madinah dengan Indonesia? Tentu jauh lebih banyak perbedaannya dalam masalah makanan. Kemudian Jabir salah satunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan Jabir ada di rumah Nabi, ni'mal udum al-khal. Sebaik-baik makanan itu adalah cuka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin melukai hati istrinya, maka Nabi memuji makanan ini. Dan Jabir mendengarkan pujian Nabi. Apa kata Jabir? Aku termasuk orang yang tidak suka kepada cuka. Tapi semenjak aku mendengarkan hadis Nabi bahwa Nabi suka kepada cuka, maka semenjak itu pulalah aku suka kepada cuka. Dan tidak sampai di sini. Yang meriwayatkan hadis dari Jabir, Jabir juga menyampaikan cerita dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini yang tadi mendengarkan hadis dari Jabir juga mengatakan perkataan yang sama. Aku dulu juga tidak suka kepada cuka. Setelah aku mendengarkan Jabir mengatakan hadis ini, maka aku mencintai cuka karena kecintaanku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun di antara kita yang mendengarkan hadis ini, makanya tadi kalau tak mau tutup telinga dulu. Sekarang kita sudah sampaikan. Coba bayangkan, itu perkara makanan. Kita tidak dipaksa suka makanan ini, suka makanan itu, masalah selera. Kita tidak dipaksa menyukai makanan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi itu bukan perintah. Coba kita lihat ikhwat al-islam, masalah cuka, masalah makanan. Tapi Jabir memberikan kepada kita pelajaran yang sangat indah. Yang namanya cinta, seseorang akan berusaha mencintai apapun yang dia cintai. Termasuk dalam masalah makanan ini. Itu baru satu contoh. Contoh yang kedua ikhwat al-islam, kalau contoh yang kedua ini lebih ringan. Yaitu berkaitan dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membantu Nabi selama Nabi berada di kota Madinah. Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 aw 10 sinin. Aku menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 atau 10 tahun. Kemudian ketika dia menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu banyak perkara-perkara yang Anas tahu dan orang lain tidak tahu. Dan salah satunya juga masalah makanan. Ini siap-siap lagi ya. Masih masalah makanan ini. Ini bukti cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik, dia senantiasa memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali Nabi diberikan undangan, maka dia memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka akan satu makanan. Dan makanan tersebut adalah ad-dubba. Dubba itu artinya seperti labu lah, labu. InsyaAllah labu kita kenal di sini kan, labu. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam disajikan labu, maka Anas melihat, aku senantiasa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba' ad-dubba. Yatatabba' itu betul-betul mencari. Dan ketika Nabi betul-betul mencari, itu tandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka. Dan biasanya labu itu yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan kari kalau bahasa kitanya. Gulai ya. Di sini kenal gulai ya. Atau kari. Jadi kari, kari kemudian dimasukkan labu. Kalau kita labu diapakan? Nah, besok dirubah. Coba sesekali. Kemudian Nabi senantiasa melihatnya. Apa kata Anas bin Malik? Aku juga tidak suka kepada dubba. Aku juga tidak suka kepada labu. Tapi semenjak aku melihat Nabi menyukai labu, maka semenjak itulah aku berusaha menyukai apapun yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Demikianlah gambaran mencintai seseorang yang kita cintai. Para sahabat, kita tidak berbicara tentang para sahabat bagaimana mereka mencintai Nabi dalam urusan agama. Dalam urusan makanan saja mereka berusaha untuk mencintai apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian mereka mencintai Nabi, kira-kira bagaimana mereka dengan perintah Nabi, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah bagian daripada agama. Maka otomatis mereka lebih lagi melaksanakan apa yang dikatakan dan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah lewat di Masjid Nabawi. Ketika itu Nabi sedang berada di masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada orang-orang yang ada di majelis ijlis. Pembicaraan ini, perkataan ini, ada perkataan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang ada di dalam masjid. Abdullah bin Mas'ud, atau dalam riwayat yang lain Abdullah bin Rawaha, yang sedang lewat di luar masjid, ketika dia mengatakan kalimat ijlis, maka dia langsung duduk di luar sana. Nabi bertanya kepadanya, wahai Abdullah, kenapa kamu duduk di sana? Apa kata Abdullah? Aku mendengarkan kamu mengatakan ijlis. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan yang ijlis itu untuk orang dalam masjid, bukan di luar. Tapi untuk mengindahkan apa yang diucapkan dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia langsung duduk di sana. Kalimat inilah, atau seperti inilah, manusia seperti inilah yang mengajarkan kepada kita bagaimana mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya. Makanya kalau kita berbicara tentang para sahabat, tidak akan pernah dekat dengan kita bagaimana cara mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mencintai Nabi, otomatis mereka mencintai sunnah Nabi, mencintai semua yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Bahkan mereka juga yang berjanji, jangankan masalah-masalah mencintai makanan, satu-satunya nyawa yang mereka punya, mereka akan berikan kepada Nabi kalau itu tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jal, membuktikan mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan pernah bosan mengatakan ini, ikhwatul Islam. Ketika terjadi perang Badar, perang Badar tahun berapa? Perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dan perang Badar itu bukan langsung berperang. Perang Badar itu, ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah bersama beberapa pasukannya. Tujuan awal itu adalah untuk menghalangi kafilah dagang. Karena biasanya para pedagang dari Mekah menuju Syam, mereka akan melewati kota Madinah. Kemudian orang-orang Quraisy disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, li ilafi Quraisy ilafihim rihlah tasyita'i was-saif. Rihlah, mereka selalu berdagang di musim panas dan di musim dingin. Nah, biasanya orang-orang Quraisy di musim panas mereka pergi ke Syam, dan Syam itu harus melewati kota Madinah. Ketika Nabi mendengarkan orang-orang Quraisy mereka pulang dari Syam membawa makanan, membawa perdagangan yang jumlahnya tidak lebih daripada 40 orang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sekarang kesempatan kita untuk menangkapnya." Karena orang-orang Quraisy mereka mengambil harta kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, sehingga persiapan Nabi bukan persiapan untuk berperang, tapi persiapan untuk menghalangi kafilah dagang. Para pedagang itu ingin berperang atau ingin berdagang? Kalau mereka ingin berdagang, berarti apa yang mereka bawa? Dagangan, bukan alat perang. Walaupun yang mereka bawa ala kadarnya untuk keselamatan mereka di perjalanan. Sehingga persiapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin adalah untuk menghalangi kafilah dagang yang jumlahnya tidak lebih daripada 40 sahaja. Kemudian dikala orang-orang Quraisy yang tadi membawa barang dagangan yang dipimpin oleh Abu Sufyan, mereka mengetahui kalau Nabi akan mengikutinya, maka mereka mengirimkan surat dan utusan ke kota Mekah. Kemudian dikala kabar ini sampai kepada kota Mekah, maka orang-orang Mekah mengatakan, dagangan kalian, ayo selamatkan. Dagangan kalian diambil oleh Muhammad, selamatkan semuanya. Maka berkumpullah kurang lebih 1.300 orang ingin menyelamatkan dagangannya yang ingin diambil oleh kaum muslimin. Kemudian pada akhirnya ikhwatul Islam, kabilah dagang ini yang jumlahnya 40 akhirnya selamat. Abu Sufyan kembali mengirim utusan kepada orang Quraisy dagangan kalian sudah selamat, tidak perlu lagi kalian ke sini. Tapi pada waktu itu Abu Jahal mengatakan, tidak, ini kesempatan agar kita menunjukkan bagaimana kita orang Arab, orang-orang Quraisy, kesempatan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Maka oleh karena itulah ikhwatul Islam, yang tadi jumlahnya 1300 menjadi 1000, karena yang 300 mengatakan tugas kita, tujuan kita keluar dari Mekah untuk menyelamatkan perdagangan, dan perdagangan atau barang dagangan kita sudah selamat, berarti tugas kita sudah selesai. Pada akhirnya tinggal 1000 orang. Nah, 1000 orang ini terus maju, terus maju, terus maju. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilema. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa yang dia lakukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, apa yang harus kita lakukan? Kalau mereka maju, persiapan tidak ada. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dikala menceritakan tentang Badar, apa kata Allah? Laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Allah berikan pertolongan kepada kalian dikala terjadi perang Badar dan kalian dalam keadaan terhina. Azillah itu maknanya terhina. Terhina itu artinya tiada persiapan, tidak ada perlengkapan. Karena kaum muslimin mereka tidak ingin berperang. Mereka hanya ingin menghalangi kafilah dagang yang jumlahnya 40. Sehingga persiapan mereka tidak ada. Persiapan tidak ada. Maka di saat itulah Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya. Maju, bahaya, mundur, kalah dan terhina. Oleh karena itulah Nabi bermusyawarah. Kemudian Nabi mendengarkan apa pendapat para sahabat yang tadi jumlahnya 300 lebih. Di saat itulah Abu Bakar berbicara, ya Rasulullah, kita tidak akan pernah mundur. Umar mengatakan, ya Rasulullah, kita maju. Semua para sahabat yang berasal dari Muhajirin, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita maju. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahagia dengan ucapan tersebut. Tapi yang paling ditunggu-tunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan dari sahabat Al-Ansar. Karena Muhajirin itu sedikit, jumlahnya tak lebih dari 60 sahaja. Berarti berapa sisa yang lain? Berapa sisa yang lain? 200? Kurang lebih 240-an, 200 sekian. Dan itu semuanya berasal dari Ansar. Kalau orang-orang Muhajirin yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam wajar. Karena memang mereka satu kabilah, memang mereka satu daerah, memang mereka satu nasab. Ketika mereka berjuang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam wajar. Tapi orang-orang Ansar apa hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa hubungannya? Hubungannya karena Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah pemimpin Ansar dia mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaka turiduna. Seolah-olah engkau menginginkan kami yang berbicara. Maka di saat itulah berdiri Muaz, salah seorang pemimpin Ansar, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, la naqulu kama qalat banu Israil li Musa. Ya Rasulullah, kami tidak akan pernah mengatakan apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Tentu kita bertanya, apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa? Karena keadaannya sama. Sejarah itu ikhwatul Islam, ini bagi kita bersama. Sejarah itu adalah cerita lama. Tapi sejarah akan berulang, berulang, berulang dengan kisah yang sama. Yang berbeda itu pemainnya sahaja. Pemainnya kita sebagai manusia. Tapi sejarah itu akan serupa. Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang curang dalam timbangan. Apakah di zaman sekarang ada orang yang curang dalam timbangan? Banyak. Kenapa kita harus belajar? Supaya kita tidak sama dengan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Lut, tentang kaum Nabi Lut yang suka sesama jenis. Apakah di zaman sekarang ada banyak orang yang suka sesama jenis? Sama. Jadi sejarah itu cerita lama, iya. Tapi sejarah itu akan berulang, berulang, berulang. Karena kita manusia sama. Makanya di dalam Al-Quran itu lebih banyak sejarah dan cerita tentang manusia. Bahkan 2/3 Al-Quran isinya semuanya sejarah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat para sahabatnya lemah, tidak semangat, maka Nabi akan bercerita tentang orang-orang di zaman dahulu. Orang-orang dahulu kalau mereka beribadah seperti ini, mereka beribadah seperti ini, mereka semangat seperti ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kisah seperti ini, di saat itulah kembali lagi semangat para sahabat Nabi untuk beribadah kepada Allah azza wajalla. Makanya sejarah itu cerita lama, iya. Tapi hukum Allah yang ada di dunia itu akan selalu berulang, berulang, berulang. Yang berbeza hanyalah pemainnya saja. Kemudian ikhwatul Islam, maka orang-orang Ansar, pemimpin Ansar mengatakan, ya Rasulullah, la naqulu kama qalat banu Israil li Musa. Kami tidak akan pernah mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa yang terjadi kepada Nabi Musa? Ceritanya sama. Nabi Musa hidup di Mesir. Kemudian pada akhirnya Bani Israel dihinakan di sana. Maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Kemudian ketika mereka keluar, banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka lari, dikejar oleh Fir'aun. Kalau menurut kita ikhwatul Islam, orang yang berlari menggunakan kaki tidak akan secepat orang yang berlari menggunakan kuda. Nabi Musa dan kaumnya mereka berjalan kaki semuanya, berlari menggunakan kakinya. Sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya berlari menggunakan kuda tercepat. Tapi lihat bagaimana pertolongan Allah, jarak mereka itu tetap akan selalu sama. Misalnya jaraknya 500 meter misalnya. Yang satu mengejar dengan kuda. Yang satu berlari dengan kakinya. Kemudian dikejar, dikejar, dikejar. Tidak akan pernah didapatkan jaraknya tetap sama. Sekencang apapun kudanya, maka jaraknya tetap akan sama. Bukankah itu merupakan pertolongan Allah kepada Bani Israel? Kemudian pertolongan yang kedua. Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Maka laut itu terbelah menjadi 12 jalan. Jadi bukan satu, 12 sesuai dengan jumlah asbatnya Bani Israel, kelompok kabilahnya Bani Israel. Kemudian mereka setiap kabilah, mereka sudah berjalan di tempat masing-masing. Kemudian sampai melewati Lautan Merah, maka laut tersebut kembali tertutup. Dan Allah memperlihatkan kepada mereka bagaimana kekuasaan yang lain. Fir'aun dan bala tentaranya semuanya tenggelam. Kemudian dikala mereka sudah berhasil melewati Laut Merah, maka Allah turunkan makanan dari surga. Umat mana yang Allah turunkan makanan dari surga? Allah turunkan untuk mereka manna wassalwa. Allah berikan kemuliaan. Kemudian setelah itu Allah berikan kepada mereka perintah. Masuklah kalian ke Baitul Maqdis. Maka Nabi Musa mengajak kaumnya. Allah perintahkan kita untuk memasuki Baitul Maqdis. Kemudian apa jawaban kaumnya? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kalau kamu ingin pergi wahai Musa, pergi saja sendirian. Pergi kamu bersama Tuhanmu. Pergi kalian berdua berperang. Kami duduk di sini untuk melihat kalian berdua berperang. Padahal Allah berikan kemuliaan. Allah berikan keselamatan. Allah berikan kekuatan. Allah berikan kelebihan yang tidak diberikan kepada yang lain. Tapi ketika Allah perintahkan mereka melakukan sesuatu tugas yang tujuannya untuk mereka juga, maka mereka mengatakan sebuah kalimat yang menyayat-nyayat hati Nabi Musa. Izhab anta wa rabbuka faqatila. Pergi kamu bersama Tuhanmu. Kalian berdua saja, enggak usah ikut-ikut kami. Tidak usah dibawa kami. Faqatila inna hahuna qa'idun. Biarkan kami duduk di sini. Nah sejarah ini sampai kepada sahabat Al-Ansar. Mereka tahu ceritanya. Sehingga mereka mengatakan, la naqulu kama qalat banu Israil li Musa. Ya Rasulullah, kami tidak akan pernah mengatakan sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Akan tetapi kami mengatakan, izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Ya Rasulullah, ini adalah ucapan kami. Pergilah engkau bersama Tuhanmu, berjuang, berjihad, dan kami akan ikut bersamamu. Itu jawaban orang-orang Ansar. Sehingga dengan kalimat ini, Nabi bangga. Kelihatan dari muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya tidak meninggalkannya. Dan mereka tahu resikonya. Peperangan yang tidak ada alatnya, yang tidak ada persiapannya. Dan yang dilawan itu adalah orang-orang Mekah. Mereka datang dengan persiapan penuh. Membawa bala tentara yang banyak. Resikonya meninggal. Tapi mereka tidak memikirkan yang demikian. Mereka ingin membuktikan cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mengatakan ikhwatul Islam. Sebagian pemimpin Ansar mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah kamu mendaki gunung kecuali kami akan ikut. Tidaklah kamu melewati lembah kecuali kami akan ikut. Bahkan kalau kamu perintahkan kami untuk melewati lautan, kami akan ikut. Kami tidak akan pernah meninggalkan kamu untuk selama-lamanya. Kami akan berada di kananmu. Kami berada di kirimu. Kami berada di belakangmu. Kami berada di depanmu. Kami tidak akan pernah meninggalkan kamu untuk selama-lamanya. Itulah jawaban orang-orang Ansar. Mereka buktikan cinta yang luar biasa mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak tahu kalau kita berada di zaman Nabi, kita berada di sebelah Nabi atau berada di sebelah Abu Jahal, kita tidak tahu. Dan mereka sudah membuktikan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi dikala terjadi perang Uhud. Apa kata Talha? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terjepit atau Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam sebuah lubang, pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam patah giginya, masuk anak panah ke mukanya, maka banyak orang-orang yang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Talha, dan dia pun mengatakan, "Nahri duna nahrika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, biarkan saya yang meninggal asalkan engkau tetap hidup." Artinya mereka memberikan semuanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikala terjadi perang Uhud, karena peperangan itu butuh modal, maka semua penduduk Madinah mereka mengumpulkan hartanya. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, hadihi amwaluna, khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta." Ya Rasulullah, ini harta kami. Ini yang kami kumpulkan. Ambil yang kamu mau, tinggalkan yang kamu mau, dan yang kamu ambil lebih kami sukai daripada yang kamu tinggalkan. Itu namanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita ini ikhwatul Islam, yang dituntut kita untuk melakukannya adalah bagaimana kita belajar tentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana kita bangga terhadap apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu saja. Tidak lebih daripada itu. Maka apakah kita malu dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita tidak berjuang untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Maka oleh karena itulah Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan, "Laisa sya'nu an tuhib, walakin sya'na an tuhab." Permasalahannya bukan terletak bagaimana kalian mencintai Nabi, tapi bagaimana supaya kalian dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah mencintai Nabi, semua kaum muslimin pasti mencintai Nabi. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai kita? Jawabannya secara umum iya, karena Nabi mencintai umatnya. Tapi bagaimana supaya kecintaan Nabi itu bisa datang? Maka jawabannya, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam perkara-perkara urusan yang kecil. Sunnah Nabi itu ikhwatul Islam. Sekarang kita masuk kepada pembahasan inti ya. Tadi mukadimah semuanya. Iya kan? Baik, sekarang intinya. Masih siap ya? Mengantuk? Kalau mengantuk kita tutup sampai di sini. Nah, sekarang baru ini pembahasannya. Baru kita buka kitab-kitab ya. Baik. Sunnah itu ikhwatul Islam. Ini ada sebuah kaidah di dalam Al-Qur'an. Sunnah atau hikmah atau sunnah. Hikmah apabila berbarengan dengan Alkitab. Kalimat Alkitab apabila berbarengan dengan hikmah, maka maknanya adalah sunnah. Apabila hikmah tidak berbarengan dengan Alkitab, maka maknanya bebas secara umum. Dan hikmah itu lebih luas daripada ilmu. Hikmah itu lebih luas daripada ilmu. Ilmu diberikan oleh Allah sedikit sahaja, sedangkan hikmah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Dia kehendaki. Kemudian ikhwatul Islam, sunnah apabila disebut dengan sunnah itu maknanya umum, dan itu dinilai daripada cara pandang dan siapa yang menafsirkan kalimat tersebut. Apabila sunnah ditinjau dari ilmu hadis, maka sunnah itu masuk semuanya. Yang wajib, yang rukun, masuk semuanya. Karena sunnah menurut orang-orang hadis atau ahli hadis, itu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi. Itu semuanya adalah sunnah. Bahkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga bagian daripada sunnah. Itu kalau ditinjau dari ilmu, ilmu hadis. Tapi kalau ditinjau dari ilmu akidah, sunnah lain atau sunnah itu memiliki makna yang lain. Karena sunnah bagi orang-orang yang usuluddin atau bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia akidah atau membahas tentang akidah, makna sunnah itu adalah bagian daripada agama itu sendiri. Ini sunnah, ini bukan sunnah. Maknanya berkaitan dengan akidah dan manhaj. Kalau orang-orang fikih, mereka mengatakan kalimat sunnah, maka sunnah itu adalah hukum. Ini hukumnya sunnah, ini hukumnya wajib, ini hukumnya mubah, ini hukumnya makruh, ini hukumnya haram. Itu adalah kata-kata sunnah. Jadi sunnah itu ikhwatul Islam dilihat dari siapa yang mendefinisikannya. Dan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat yang demikian. Apabila itu adalah bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan Nabi atau perbuatan Nabi atau persetujuan Nabi atau akhlak Nabi atau sifat Nabi, maka kita ingin berusaha untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah, kalau kita lihat secara hukum fikih, sunnah itu apa artinya? Secara hukum fikih, apa arti sunnah? Dianjurkan apa? Apa lagi? Sunnah. Menurut hukum fikih. Kita dahulukan yang tua ya, silakan. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Ah, itu dia. Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau kita mengatakan sunnah dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa, maka semua kaum muslimin akan meninggalkannya. Karena tidak. Tapi coba kita rubah bahasanya. Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Kira-kira kita akan meninggalkannya atau tidak? Kita contohkan yang senang-senang saja ikhwatul Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan minum. Kebetulan saya juga haus. Nah, bismillah, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Minum dengan tangan kanan. Kemudian awali dengan bismillah. Ini hukumnya apa? Wajib atau sunnah atau bagaimana? Sunnah yang mana? Kita tidak jawab. Yang penting Nabi melakukan yang demikian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, maka kita tinggal melakukan, selesai. Karena kalau kita fokus membahas hukum ikhwatul Islam, sampai bila kita akan nanti membahas dan kita tidak melakukan, agama itu bukan pembahasan, tapi agama itu adalah penerapan dan pelaksanaan. Karena biasanya di antara salah satu kaedah yang paling banyak bertanya, yang paling banyak bercerita, itu adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang sedikit amalannya. Karena amalannya sudah habis karena ceritanya. Kita misalnya bekerja di kantor. Kemudian ada bawahan kita bercerita ini bagus ini. Kira-kira pekerjaannya banyak atau tidak? Sibuk dengan bercerita. Karena biasanya umat Nabi bukan umat yang bercerita. Tapi umat yang beramal. Makanya kita lihat di Qur'an Islam, umat yang bercerita itu umat-umat dulu. Coba kita lihat misalnya Allah perintahkan Bani Israel, lakukan ini, kenapa ini, lakukan itu, kenapa itu. Ujung-ujungnya hampir-hampir saja mereka tidak beramal. Makanya kaidahnya yang banyak bercerita, maka biasanya sedikit beramalnya. Dan biasanya yang sedikit bercerita, merekalah yang banyak amalannya. Kita contohkan. Ibu-ibu di mana? Ada kamera? Tolong matikan dulu. Ini contoh ya agar kita tahu. Sudah dimatikan? Mana tengah merahnya? Matikan sementara. Mic sampai? Contoh misalnya. Ada orang yang setiap hari ceritanya poligami. Contoh. Kira-kira dia sanggup atau tidak? Nah, banyak bicara. Bisa dipahami? Ada orang yang diam-diam, tiba-tiba istrinya sudah 3. Iya kan? Itu kaidah ikhwatul Islam. Makanya dalam agama itu kita tidak dituntut banyak. Inilah, itulah, inilah. Tapi kita dituntut membahas tentang masalah ibadah. Sudah kita lakukan atau tidak? Kita tidak diperintahkan membahas kenapa sholat subuh itu ada 2. Sholat zuhur itu ada 4. Sholat maghrib itu ada 3. Pertanyaannya, kamu sholat subuh atau belum? Kamu sholat zuhur atau belum? Iya atau tidak? Karena yang diperintahkan kita itu, kita lebih fokus kepada ibadah. Karena kalau semakin banyak bertanya, makanya Allah mengatakan, لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم. Karena biasanya yang banyak bertanya, iya, ada orang banyak bertanya ingin beramal, mengetahui. Ada orang banyak bertanya mencari hilah. Makanya di dalam agama itu, ikhwatul Islam, kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, ketika ayat ini turun, di dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil yatama, yas'alunaka anil, itu hanya sedikit saja. Kenapa demikian? Karena para sahabat takut mereka mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lebih diperintahkan banyak beramal daripada bercerita. Karena biasanya sibuk membahas-bahas-bahas kira-kira apa hukum salat berjamaah. Oh, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan ini. Kalau kalian salat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, selesai ceritanya. Tidak perlu lagi bahas hukum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita kaum muslimin melakukan yang demikian. Kita sibuk imam ini, imam itu, kemudian kita tidak salat berjamaah bersama kaum muslimin. Tak ada gunanya. Karena ilmu ini, ilmu yang kita bahas, kita pelajari, itu bukan tujuan. Ilmu itu adalah wasilah. Tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah tujuan kita bersama. Begitu juga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu bukan untuk dibahas ini, tidak. Tapi kalian amalkan atau tidak. Dan ingat ikhwatul Islam, kita kalau bisa mengamalkan sunnah Nabi, terlepas daripada hukumnya, alhamdulillah. Karena ada di antara kita yang bertahapan. Kalau dia belum sanggup melakukannya, berdoa kepada Allah. Jangan pernah menghinakan orang-orang yang telah menerapkannya. Walaupun itu masalah-masalah yang sepele. Itu saja kaidahnya. Kita selalu mencontohkan yang demikian ikhwatul Islam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kul bi yaminik." Wahai fulan, makan dengan tangan kananmu. Itu perkara biasa ikhwatul Islam, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, itu sunnah Nabi. Apa hukumnya? Terlepas. Tapi itu adalah bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kaum muslimin bangga dengan apa yang disebutkan oleh Nabi. Dan setiap syariat dan agama pasti memiliki hak yang terbaik. Atau pasti memiliki yang terbaik, hikmah yang terbaik. Karena Allah lebih tahu daripada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tahu daripada kita. Makanya kita hanya sekedar mengikuti dan mengamalkan sahaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kul bi yaminik." Makan dengan tangan kananmu. Maka orang tersebut mengatakan, saya tidak sanggup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lastata'ta, kamu tidak akan sanggup. Padahal hanya gara-gara makan dengan tangan kanan. Tapi karena sombong dia mengatakan, saya tidak sanggup. Sombong. Padahal tangan kanannya, tangan kirinya masih, tangan kanannya masih aman. Tidak ada masalah. Maka dikala dia mengatakan yang demikian, Nabi pun melanjutkan, lastata'ta, kamu tidak akan sanggup. Apa yang terjadi? Selama-lamanya tangan kanannya tidak bisa lagi terangkat. Lumpuh kalau bahasa kitanya. Kenapa? Karena hanya meremehkan salah satu yang simple ikhwatul Islam. Bukankah makan minum dengan tangan kanan itu adalah fitrah manusia? Bahkan kadang-kadang kita melihat makan minum dengan tangan kiri itu kadang-kadang kita tidak suka. Karena tidak suka, karena fitrah. Fitrah manusia itu dengan kanan. Tapi mengapa masih banyak di antara kaum muslimin yang dengan santainya masih dengan tangan kiri? Dengan tangan kiri, ngambil dengan tangan kiri, kan masih ada tangan kanan. Kalau kita tidak sanggup, itu lain ceritanya, karena ada alasan. Contoh yang lain misalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, kalau kalian tidur, kemudian kalau kalian bangun, maka di antara sunnah yang pertama kali harus kalian lakukan adalah membersihkan tangan. Namanya tidur. Kalau orang tidur itu, tahu atau tidak apa yang terjadi? Tidak tahu. Kemudian ikhwatul Islam, maka ada salah seorang yang mengatakan, aku tidak perlu membersihkan tangan, karena aku tahu apa yang, di mana tanganku berada, aku tahu. Tidaklah dia mengatakan kalimat ini, kecuali hanya ingin membangkang sahaja. Ingin banyak komentar dan tanggapan. Maka di saat itulah, dia pun tidur. Ketika dia tidur ikhwatul Islam, di malam hari, di pagi harinya, tangannya sampai ke sikunya masuk ke dalam duburnya. Padahal kebanyakan kaum muslimin, ketika kita tidur, baik itu tidur malam atau tidur siang, mencuci tangan atau tidak? Ada yang mencuci tangan, ada yang tidak. Yang mencuci tangan alhamdulillah, yang tidak bisa jadi karena lupa, atau karena tidak tahu, atau karena malas, selesai. Tapi ada orang yang, ini kenapa ini? Maka kalimat-kalimat seperti ini, ikhwatul Islam, itulah orang-orang yang tidak bangga dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu mengatakan masalah-masalah yang sepele saja. Ini pernah terjadi, diceritakan oleh Imam An-Nawawi, juga diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Bagi yang dapat kitab ini nanti boleh dibaca ya. Siapa yang mau? Tapi jawab dulu pertanyaan. Siap? Siap jawab pertanyaan? Taib. Pertanyaannya adalah, berapa kali Nabi Umrah? Yang angkat tangan? Satu kali, Masya Allah. Masya Allah, sehat selalu ya. Masya Allah, jawabannya 1000% salah. Tadi saja kita sudah bahas berapa kali Nabi Umrah? 2, itu baru tadi, belum lagi yang lain. Makanya 1000% ya. Mau salah, mau benar, yang penting kitab dapat, itu yang penting. Itulah keadaannya. Barakallahu fiik, Allah wabarak. Baik. Terus diceritakan oleh ulama ini, ikhwatul Islam, ini masalah sunnah simpel. Tapi yang menjadi masalah itu adalah mereka yang bermain-main dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada di antara kaum muslimin, mereka belum bisa melaksanakan sunnah, tapi mereka mengakui, saya belum sanggup, selesai. Ada di antara kaum muslimin, mereka jengkel, merasa sakit hati menengok kaum muslimin, ketika mereka bisa menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak sanggup, berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan aku untuk melakukannya. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, tidak ada satupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali aku berharap kepada Allah Azza wa Jal, sebelum aku meninggal, aku pernah melaksanakannya walau satu kali. Secara umum, kita tidak membahas masalah hukum. Karena kalau terlalu banyak kita bahas masalah hukum, ujung-ujungnya kita malas beramal. Kemudian ikhwatul Islam, ini masalah sepele, masalah siwak. Jadi ada orang, salah satu di Basra, dia bermain-main, bercanda. Siwak, biasanya siwak dijadikan apa namanya, dijadikan membersihkan mulut. Dan siwak itu wajib atau rukun? Sunnah. Yang melakukan alhamdulillah, yang tidak melakukan juga tidak menjadi masalah. Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalaulah tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Bersiwak setiap kali wuduk. Tapi itu berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat ikhwatul Islam, kayu siwak sulit didapatkan di sini. Di mana kita cari? Belum lagi saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia yang lain. Makanya Nabi mengatakan, kalaulah tidak memberatkan, tapi itu memberatkan. Ujung-ujungnya Nabi tidak mewajibkan. Yang melakukan silakan, yang tidak melakukan juga tidak menjadi masalah. Tapi jangan dihina. Jangan pernah kita mengatakan, Ustaz, siwak itu tidak cocok di negara kita. Karena kita makan jengkol. Bukankah ini merupakan kalimat penghinaan? Kalau tidak pakai siwak, selesai. Tidak perlu mengatakan kalimat-kalimat yang bisa membuat hati Nabi sakit. Nabi mengatakan ini sunnah, selesai. Ini yang perlu dijaga oleh kaum muslimin. Kalau tidak sanggup melakukannya, jangan hinakan orang melakukannya. Atau jangan memperolok-olokkan agama. Disitulah terletaknya masalah kaum muslimin. Sudahlah dia tidak melakukan, menghina orang yang melakukan, berarti istihza namanya. Itu adalah dosa besar. Makanya tadi kita contohkan, ini ada cerita orang laki-laki yang hamil. Apakah ada laki-laki yang hamil? Ada. Ini jawabannya. Atau nanti baca sendiri. Tapi ikhwatul Islam, jadi siwak. Siwak ini, tikalah dia orang mengatakan untuk dipakai untuk giginya, maka dia bercanda, gini-gini, di duburnya. Untuk menghinakan, bercanda, bercanda. Tapi ingat, bercanda itu, kalau dalam masalah agama itu bahaya. Jangan dijadikan agama sebagai bahan candaan. Salat sebagai candaan. Puasa sebagai candaan. Agama sebagai candaan. Ibadah-ibadah sebagai candaan, bahaya. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah Allah yang kalian jadikan sebagai bahan candaan? Apakah ayat-ayat Allah yang kalian jadikan sebagai bahan candaan? bercanda ikhwan fillah, ini mohon maaf ya. Bercanda dalam urusan agama itu bahaya. Makanya bercanda itu dosanya besar. Karena biasanya bercanda tidaklah keluar kecuali karena kebohongan. Atau dalam urusan agama yang membuat orang tertawa dengannya. Maka itu adalah di antara perkara dosa yang sangat besar. Makanya mereka yang paling berat siksaannya adalah orang yang membuat orang lain tertawa dan dia berbohong walau urusan dunia. Kalau urusan agama lebih parah lagi. Ada siksaan atau ada ancaman yang lebih berat lagi. Maka orang ini mungkin dia bercanda. Yang tadi siwak disepertikan. Dibuat ke duburnya. Apa yang terjadi? Esok dia langsung hamil. 3 hari lamanya. Hamilnya cuma 3 hari. Isi perutnya adalah hewan. Kepalanya seperti kepala ikan. Ada giginya. Ekornya seperti tikus. Kemudian dikala hewan itu ada di perutnya, maka memakan semua yang ada di dalam perutnya. Kemudian setelah 3 hari, hewan itu keluar. Kemudian setelah hewan itu keluar, dibunuh oleh kaum muslimin. Kemudian dia pun pada akhirnya meninggal dalam keadaan bercanda dalam urusan agama. Padahal itu hanya masalah siwak. Jadi masalahnya ikhwat al-islam, masalah sunnah Nabi. Kita tidak bahas masalah ini wajib atau tidak wajib. Tapi bagaimana kita berusaha menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saja. Dan kita tidak tahu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau kita belajar dan mengetahuinya. Dan itu adalah kewajiban kita. Dan di antara salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi yang mana? Semuanya dengan tahapan-tahapannya. Karena bagaimanapun sunnah Nabi adalah bagian daripada agama. Kita hidup di atas agama dan kita wafat dengan agama. Dan yang pertama kali ditanya di alam barzah adalah urusan agama. Maka setiap kita harus mempersiapkan diri dengan agama sebelum kita berjumpa dengan baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara salah satu ancaman orang yang masalah sunnah Nabi, mempermainkan sunnah Nabi, bermain-main dengan sunnah Nabi adalah mereka akan diharamkan untuk tidak boleh minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari diri kami pribadi. Karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat. Sekarang kita buka sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab ya. Kalau ada di sini yang bertanya langsung angkat tangannya, silakan. Yang tua dulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi gimana boleh dibantu sama tangan kiri gitu?
0: Baik.
1: Sekian Ustaz penjelasan.
0: Barakallahu fikum. Misalnya kita makan, kemudian kita minum, tangan kita kotor, kemudian gelas itu dibantu dengan tangan kiri. Seperti itu pertanyaannya, Pak. Gelas yang Bapak minum kira-kira dibuang atau dicuci? Setelahnya. Kalau dicuci sekalian kotorkan saja semuanya. Bisa dipahami? Kan juga dicuci kan? Kalau dicuci sekalian kotorkan saja, sudah selesai, ambil saja. Kalau gelas, kalau terbuat dari plastik dibuang. Iya atau tidak? Kalau dari seperti ini akan dicuci. Berarti selesai. Karena nanti kalau Bapak tolong, tujuannya supaya tidak kotor. Ujung-ujungnya juga dicuci, sekalian kotorkan. Bisa dipahami, Pak ya? Paham ya? Sudah selesai. Nah, ya. Kita jawab, tanya dulu ini ya. Apa nasihat terbaik untuk hati yang sedang galau karena merasa terasing, merasa sendirian, terlihat berbeda dan dijauhi terutama keluarga besar, padahal yang dilakukan adalah upaya mengikuti petunjuk sunnah Nabi? Dan bagaimana cara membedakan antara perasaan galau karena kesendirian dan keraguan akan kebenaran jalan sunnah ini? Ikhwatul Islam, ketahuilah, ada di antara kita yang terasa asing dan ada di antara kita yang mengasingkan diri. Kita yang mana? Dan rata-rata kita banyak mengasingkan diri, bukan terasing. Seolah-olah dia masuk ke dalam hadis Nabi, kami ini orang yang terasing. Padahal dia mengasingkan diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berdakwah, Nabi mengasingkan diri atau diasingkan? Tapi walau demikian Nabi bermuamalah atau tidak? Coba bayangkan ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah di malam hari, maka Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di rumahnya. Kita ingat masih kisah ini? Jadi ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah

0: Kalau dulu orang yang banyak hartanya, kepada siapa mereka menabung? Biasanya mereka akan menabung, meletakkan hartanya ke rumah orang yang paling amanah. Dan orang yang paling amanah di zaman Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu musuhnya. Tapi kalau dalam urusan ini, mereka tetap akan percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus kita bedakan ikhwatul Islam. Kita merasa terasing, jangan kita merasa terasing. Hilangkan kalimat baper. Kaum muslimin tidak boleh baper. Baper itu perasaan, oh terasa terasing. Tidak ada yang merasa terasing. Kita harus bergabung. Iya mungkin satu hari, dua hari, tiga hari. Tapi kalau sudah berhari-hari, sudah biasa bersama kaum muslimin. Semuanya kaum muslimin. Maka jangan mengasingkan diri. Kecuali kalau pertanyaannya ketika kita sudah mulai malas, ketika kita tidak semangat, baru itu yang kita ajarkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ada doa yang pendek, ada doa yang panjang. Kita mau doa yang mana? Yang pendek ini doanya. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Sudah hafal? Yang kedua, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghayra maftun. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Sudah hafal? Yang ketiga, tambah lagi. Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik. Allahumma inni as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Allahumma inni as'aluka khaira ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Sudah hafal? Doa itulah rahasia kita dan penguat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ikhwatul Islam pernah menghadapi masalah yang berat sekali. Kapan itu terjadi? Ketika di Taif. Kemudian apa yang terjadi setelahnya? Malaikat diturunkan oleh Allah. Sebelum malaikat turun, apa yang dilakukan oleh Nabi? Berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma inni ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustada'afin, anta rabbi ila man takiluni, ila ba'idin yatajahamuni, wa ila aduwin malakatu amri, illam yakun bika alaya ghadabun fala ubali, walakinna rahmatuka hiya awsa'uli. Inilah curhatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya kita tidak hafal, itu masalahnya. Apakah mungkin datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak meminta? Tidak mungkin datang malaikat secara tiba-tiba. Bahasa ini adalah bahasa yang diucapkan oleh Nabi di kala Nabi berada di kesendirian. Tidak ada yang menolong. Allahumma inni ashku da'fa quwwati. Ya Allah, aku kadukan kepadamu bagaimana kelemahan diriku. Wa qillata hilati. Aku ini tidak bisa mencari solusi. Tidak bisa sendirian. Wa hawani 'alan nas. Aku dianggap hina oleh manusia. Nanti silakan hafal sendiri, cari arti sendiri. Selesai ya? Jadi jangan merasa baper, merasa terasing. Orang yang mengatakan terasing, nanti pergi ke rumah makan Padang, traktir dia. Maka tidak akan lagi mengatakan terasing. Itu salah kita ikhwatul Islam. Kemudian, untuk mendapatkan syafaat Nabi di akhirat, apakah kita mau mengerjakan semua sunnah Nabi atau kita bisa amalkan salah satu saja dengan penuh tanggung jawab secara terus menerus? Ikhwatul Islam, sunnah Nabi itu ada tempatnya, ada waktunya, ada momennya. Bisa dipahami? Ada waktunya, tidak semua langsung seperti itu, tidak. Dan kita sifatnya adalah orang-orang yang lemah. Maka oleh karena itulah, ketika Allah mudahkan kita melakukannya, lakukanlah. Ketika belum dimudahkan melakukan, maka meminta kepada Allah diberikan kesempatan untuk melakukannya. Selesai. Taib yang ingin bertanya tadi siapa? Taib sila. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Gini Ustaz, bagaimana dalam rangka kita melaksanakan sunat, tadi di awal disebutkan bahwa kita diarahkan, dianjurkan untuk senang kepada cuka. Konsekuensinya gimana kalau cuka menurut bahasanya apa budayanya, cuka itu bisa merusak gigi,

0: Itu bagaimana? Apa kita mudorotnya gigi akan rapuh gitu? Itu bagaimana, Ustaz?
1: Ini pertanyaannya, yang salah cukanya atau giginya? Bisa dipahami? Banyak ya kadang-kadang. Misalnya kenapa tidak suka kambing? Kolesterolnya tinggi, Ustaz. Bukan kolesterolnya tinggi, bumbunya banyak. Bisa dipahami, Pak ya? Tidak ada satupun yang disukai oleh Nabi yang memberikan mudarat. Itu kaidah. Apakah Nabi akan menyukai sesuatu yang mendatangkan mudarat? Makanya seperti misalnya contoh Nabi mengatakan, dan kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Contoh misalnya, Nabi pernah memerintahkan seseorang minum madu. Karena madu itu adalah untuk kesehatan. Kemudian setelah madu itu diminum, maka orang yang meminum madu itu sakit perutnya. Maka apa kata Nabi? Mengajarkan kepada kaum muslimin kaidahnya, yang salah madunya atau perutnya? Perutnya atau madunya? Kazaba batnu akhik. Yang dusta itu, bukan dusta ya, keliru itu adalah perut saudaramu, bukan madu. Bisa dipahami? Jadi yang disalahkan adalah, bisa jadi ada masalah, bisa jadi ada karena yang lain. Begitu juga giginya, bisa jadi ada masalah, bisa dia bukan cuka, kecuali kalau dia minum. Cuka itu kan biasanya bukan untuk minum kan? Kecuali, ya cuka itu biasanya untuk tambahan, seperti garam. Kalau minum ya hilang giginya. Ya Pak ya. Baik. Baik, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, saya ingin mau bertanya. Kan kalau misalnya saya baru tahu nih soal Nabi Muhammad yang tidak mencela semua makanan. Jadi kan saya itu kan tipenya agak pembedaan makanannya. Tapi kalau misalnya orang itu kan karena benci dengan makanan atau benci misalnya si A gak suka makan di makanan Padang karena berisik, karena ada suara sinetron ya biasanya, kalau maaf ya sinetron di TV-TV itu banyak sinetronnya. Cuman yang si B gak suka makanan Jawa karena takutnya kenapa kotor. Tempatnya ikannya kotor, ayamnya kotor, takutnya kena nanti makanannya ada zat-zat yang formalin gitu yang dibilangnya. Tapi kalau kita bagaimana kita menganggap kita tuh bagaimana kita sebagai manusia seperti Nabi Muhammad yang tidak mencela sisa semua makanannya itu, bagaimana kita harus mengikuti Nabi Ustadz untuk bisa mensyukuri nikmatnya Ustaz seperti Nabi yang tidak mencela makanannya itu. Jazakallahu khairan Ustaz.
1: Tapi barakallahu fikum, kesimpulannya suka dan cinta itu urusan apa? Urusan apa biasanya? Tidak mungkin kita semua suka kepada makanan, pasti kita tidak suka. Tapi masalahnya ketidaksukaan kita itu jangan dikeluarkan itu saja. Apalagi kepada keluarga. Kalau tidak enak makanannya, bilang saja sedap sedunia. Karena itu urusan hati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini menegaskan, innallaha tajawaza li ummati amma hadasat fi nafsiha ma lam tatakallam au ta'mal bihi. Allah akan maafkan kesalahan kita selama itu berada di dalam hati, selama tidak terucap dengan lisan atau dilakukan dengan perbuatan. Kita tidak mungkin suka semua yang ada di dunia. Tidak mungkin pula benci kepada semua yang ada di dunia. Masalah makanan, kita tidak suka kepada makanan, selesai, tidak suka. Jangan dikeluarkan, saya tidak suka. Mudaratnya berkali-kali. Bisa dipahami ya? Jadi urusan hati itu jangan dikeluarkan. Kalau tidak suka, selesai. Tidak suka makanan ini, tidak suka makanan itu, selesai. Tapi pertanyaan berikutnya, ikhwatul Islam. Apakah diperbolehkan kita melakukan hobi yang dianjurkan, yang tidak dianjurkan sunnah Nabi seperti main bola? Boleh atau tidak? Boleh ya, sudah boleh ya, sudah. Tapi di antara salah satu sifat yang harus kita ingat, ikhwatul Islam, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Mu'minun, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, alladhinahum fi salatihim khashi'un, walladhinahum anil laghwi mu'ridun. Itu sifat seorang mukmin. Di antara sifat seorang mukmin, mereka bukan meninggalkan yang dilarang, kalau meninggalkan yang dilarang itu semua kaum muslimin. Karena berbeza antara mukmin dengan muslim. Nah, ayat ini ayat yang bercerita tentang seorang mukmin, berarti levelnya lebih tinggi. Kalau meninggalkan yang dilarang, semua kaum muslimin meninggalkannya. Mesti bagi mereka meninggalkan. Tapi di antara sifat seorang mukmin, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, mereka yang lalai atau mereka yang menghindar dari perkara yang bisa menyebabkan mereka lalai. Main game, main bola, main itu boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Tapi seorang mukmin, mereka tidak sibuk dengan perkara yang boleh. Dan mereka berusaha meninggalkan perkara yang boleh supaya tidak terjatuh kepada yang tidak boleh. Karena kalau boleh, boleh, boleh, boleh, ujung-ujungnya tidak boleh. Paham? Siapa yang paham angkat tangan? Apa yang dipahami? Maju ke sini. Sila.
3: Bismillah. Assalamualaikum ya Ustazuna.
1: Waalaikumsalam.
3: Yang ana pahami ketika hal yang diboleh-boleh boleh tadi menjadi tidak boleh adalah ketika bermain bola, kita keseringan melakukan bermain bola itu keseringan. Main, akibatnya melalaikan kita dari hal yang wajib. Makanya menjadi tidak boleh gitu, Ustaz.
1: Betul nih.
3: Ustaz.
1: Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tanggung jawab ya. Baik, mau surga atau mau neraka atau rumah tangga bahagia?
3: Apa, Ustaz?
1: Mau rumah tangga bahagia atau neraka?
3: Rumah tangga bahagia, Ustaz.
1: Rumah tangga bahagia, ini dia, Masya Allah. Sehat selalu ya, barakallahu fiik. Tapi jawabannya salah ya. Tidak boleh seperti itu. Intinya ikhwatul Islam, setiap kita punya hobi. Setiap kita punya hobi. Hobi itu ikhwatul Islam, jadikan sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Dan insya Allah hobi kita semuanya bisa memberikan manfaat. Tapi ingat, di antara sifat seorang mukmin, mereka tidak menyibukkan dengan sesuatu yang mubah. Makanya seorang mukmin mereka bukan meninggalkan yang haram, bukan meninggalkan yang dilarang. Tapi mereka meninggalkan perkara yang mubah, takut terjatuh kepada yang haram. Bukan diharamkan, tapi takut terjatuh kepada yang diharamkan. Iya, pertama kali sekali ini main bola setengah jam. Keesokan harinya 1 jam. Keesokan harinya seperti itu selalu. Sehingga diulur. Makanya ingat, di antara sifat seorang mukmin, mereka lalai dari perkara-perkara yang mubah. Jadi hukumnya boleh atau tidak? Boleh, tapi tidak boleh. Taib, saat lagi yang ingin bertanya kami persilakan. Taib, sila. Silakan ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya tentang mengenai hadis yang tadi Ustaz sampaikan untuk tidak Rasulullah meninggalkan makanannya jika tidak suka. Nah, ada juga tentang hadis kalau misalnya buang-buang makanan itu apakah berkontradiksi dengan hadis tersebut, Ustaz?
1: Apakah Nabi tidak menyukai makanan, dia membuang makanan?
4: Bukan, misalnya Rasulullah udah gak suka makanan lalu dia meninggalkan aja tanpa mencelanya kan. Nah, tapi kalau misalnya ada juga hadis membuang-buang makanan, apakah kalau misalnya saya gak suka makanan itu terus saya tinggalkan itu akan mubazir, Ustaz, makanannya?
1: Baik, kita harus ingat ya, kita tidak suka bukan berarti orang lain tidak suka. Masalah makanan, kita tidak suka tapi orang lain suka. Berarti ketika kita tersuka, dan kalau kita yang buat, kita tidak mungkin buat makanan yang kita tak suka. Bisa dipahami? Tapi biasanya makanan yang kita tidak suka itu adalah makanan yang dibuat oleh orang lain. Dan kalau istri kita, sudah nikah atau belum?
4: Udah.
1: Nah, kalau istri kita membuat makanan, kira-kira dia membuat makanan yang disukai suaminya atau yang disukai suami orang lain? Apa jawabannya? Otomatis suaminya. Berarti dia tahu selera suaminya. Gak mungkin selera orang lain dia buat. Bisa dipahami? Artinya kata mubazir itu sedikit, tapi itu sifat. Artinya makanan itu hukum asalnya disukai, tapi bisa jadi berlebih garamnya. Atau seperti ini, kalau kita tidak suka, bisa jadi istri kita suka. Dan istri pasti suka dengan makanan yang dia buat. dan itu tanda dia sayang kepada suaminya, dan dia akan menyukai apapun yang disukai oleh suaminya. Nah, kaidah tadi kan, mencintai seseorang berusaha mencintai apapun yang dia cintai. Kalau kita tidak suka, bisa jadi anak kita suka. Kalau bisa tidak suka, bisa jadi yang lain suka. Bisa dipahami? Tapi intinya seseorang itu, dia bisa memilih-memilih, kalau dia pergi keluar, ini saya tidak suka, ini saya suka. Tapi kalau di dalam rumah, rata-rata lebih kepada yang dia suka. Karena yang belanja itu siapa? Kita juga kan? Di sini yang laki-laki atau perempuan belanja?
3: Laki-laki.
1: Perempuan ya. Makanya tinggal di sana laki-laki yang belanja. Baik, barakallah. Tapi yang lain kami persilakan. Baik. Sebelumnya kami bacakan ini dulu ya. Amalan yang jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, kita tetap melakukannya, itu adalah bukti cinta. Tapi Anda pernah dengar bahwa ketika Nabi meninggal di zaman Khalifah, Anda lupa Khalifah siapa, tapi sahabat Nabi mengubah sholat tarawih menjadi sholat berjamaah. Tapi ketika Nabi sebelum meninggal, sholat tarawih sendiri-sendiri. Tapi ikhwatul Islam, ini sedikit yang harus kita ketahui, bahwa sunnah itu memiliki makna yang luas. Dan kita harus ingat, ada cara pandang untuk diri kita, dan ada cara pandang untuk saudara kita. Dan bahkan di antara yang sunnah, adalah meninggalkan yang sunnah. Paham? Di antara bentuk perkara yang sunnah, adalah dengan meninggalkan sunnah. Pernah kita dengar seperti ini? Pernah atau belum? Ah, kalau belum berarti kita sambung tahun depan sajalah. Tapi ikhwatul Islam, karena sudah jam 10 lebih ya, kita mohon maaf, kita cukupkan dulu sampai di sini. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Sebelumnya mungkin mohon maaf ya, kalau ibu-ibu macam mana bertanya, karena untuk mendapatkan hadiah macam mana? Atau kita tutup saja ya? Tutup saja. Barakallahu fikum, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tapi seperti biasa, siapa di antara kita yang paling tua di sini? Ada? Tapi berapa, Pak? 72 ya. Bapak berapa? 68 belum ya. Yang lain? 71. Yang lain? Berapa? 72. Yang lain? 74. Siapa lagi yang bisa lawan? Ada? Baik, berarti kita bagi untuk Bapak kita ya. Yang semoga bermanfaat ya Pak ya. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Sebelumnya kami mohon maaf. Semoga perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang bisa menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengetahui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah tanamkan kepada kita rasa cinta kepada apapun yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari diri kami pribadi. Karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami, kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kebersamaan Anda di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Selamat beristirahat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Al-Qur'an.
8: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
0: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Oh.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: المخلصين.
1: إبليس menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: قال

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alai.
5: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
6: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar, karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi
7: kullu dhanbin illa dhaif.
6: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan utang.

0: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
2: Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ

0: Hamid.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
0: Alam

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: قد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardh. Innallaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa kanafsin wahidah. Inna Allaha sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
1: Alam tara

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Alam.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: هم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
1: Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham.

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda berbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufir.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari Kompleks BSD Sport Center Bandung 104.3 FM Radio Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kepada jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada kaum muslimin pendengar Radio Roja dan juga pemirsa TV Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah. Nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Kita wajib berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan kita wajib untuk terus belajar dan belajar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kita memahaminya, meyakininya, dan mengamalkannya. Apabila sudah ada dalil dan kita tahu dalil itu jelas dari Quran dan sunnah, kewajiban kita untuk mengikuti dalil. Wajib untuk kita ikuti dalil dan kita berpegang kepada dalil dari Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dan kita berusaha bagaimana mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba. Ikhwani fid din a'azakumullah, pada pekan yang lalu saya menjelaskan tentang ciri-ciri ahlu sunnah dan ciri-ciri ahlul bid'ah terhadap dalil Quran dan Sunnah. Bagaimana sikap mereka terhadap dalil Al-Quran dan Sunnah ketika sudah datang kepada mereka. Saya sudah sampaikan penjelasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim dari kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah, dan saya bawakan dari ikhtisarnya, dari mukhtasar Sawa'iq Al-Mursalah Al-Imam Al-Mursili. Penulis kitab ini adalah Al-Imam Nuqayyim, kemudian diiktisar oleh Imam Al-Mursili. Pada pekan yang lalu saya sampaikan sampai poin yang ke-6. Antum lihat lagi catatannya. Dalam mukaddimah pekan yang lalu saya sebutkan sampai poin yang ke-6. Jadi ciri-ciri Ahlu Sunnah dan ciri-ciri Ahlul Bid'ah terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan sikap mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah, sampai poin yang ke-6. Ya betul. Sekarang kita lanjutkan yang ke-7. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wa minha anna ahla sunnati idha dhakaru sunnata wa jarradu da'wata ilaiha nafarat min dharika qulubu ahli al-bid'ah. Falahum nasibu min qawli ta'ala wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau 'ala adbarihim nufura wa ahlal bid'a idza dzukirat lahum shuyukhuhum wa maqalatuhum istabsharu biha fahum kama qala ta'ala wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladina min dunihi idzahum yastabsyirun wa minha, dan diantaranya, diantara ciri dari ahlu sunnah dan ahlul bid'ah terhadap Al-Qur'an dan sunnah, yang ketujuh, ahlu sunnah apabila menyebut tentang sunnah dan asar-asar salaf, ahlu sunnah apabila menyebut tentang sunnah dan menitikberatkan dakwah mereka kepadanya, jadi ahlu sunnah apabila mereka menyebut tentang sunnah dan mereka menitikberatkan dakwah mereka kepadanya, kepada Quran dan sunnah, maka hati dari ahlul bid'ah lari, artinya tidak senang. Kalau kita mengajak kepada Quran dan sunnah, maka hati dari ahlul bid'ah tidak senang. Setiap kita menyebutkan tentang sunnah, mereka enggak senang. Ketika kita menjelaskan tentang bahaya bid'ah, mereka enggak senang. Itu ahlul bid'ah. Maka mereka ini mendapatkan bagian dari firman Allah Ta'ala yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra di ayat 46. Surah Al-Isra ayat 46. Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau 'ala adbarihim nufura. Dan apabila engkau menyebut Rabbmu, apabila engkau menyebut Rabbmu dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Disebut ayat Al-Quran, mereka enggak senang. Dalam surah Al-Isra, ayat 46. Dan ahlul bid'ah, apabila engkau menyebut syekh mereka, atau disebut syekh mereka, dan juga pendapat mereka, mereka bergembira. Kalau disebutkan syekhnya, tokohnya mereka, mereka bergembira. Disebutkan juga pendapat, pendapat mereka, istabsyaru biha, gembira mereka. Fahum kama qala ta'ala, mereka seperti yang Allah firmankan dalam surah Az-Zumar di ayat 45. Mereka ini, ahlul bid'ah ini, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 45. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladina min dunihi idzahum yastabsyirun. Dan apabila disebut hanya nama Allah saja, mereka kesal hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Namun apabila nama-nama sesembahan mereka selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira. Kemudian yang kedelapan, wa minha anna ahla sunnati ya'rifuna al-haqqa wa yarhamuna al-khalqa. Yang kedelapan, wa minha anna ahla sunnati ya'rifuna al-haqqa wa yarhamuna al-khalqa falahum nasibun wafirun min al-ilmi wa rahmati wa rabbuhum ta'ala wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma wa ahlul bid'ah yakdhibuna bil-haqqi wa yukaffiruna al-khalqa fala ilma indahum wala rahmata wa idza qamat alaihim hujjatu ahli sunnati adalu ila hafsihim wa uqubatihim idza amkanahum wirasata an fir'aun fa innahu lamma qamat alaihi hujjatu musa lam yumkinhu anha jawabun qala la in ittakhadha ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Ahlu sunnah, mereka mengetahui kebenaran dan mereka sayang kepada makhluk. Ahlu sunnah mengetahui kebenaran dan sayang kepada makhluk. Mereka mendapatkan bagian yang sangat banyak dari ilmu dan rahmat. Allah SWT, Rabb mereka maksudnya Allah SWT, rahmatnya dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Sedangkan ahlul bid'ah mereka mendustakan kebenaran dan mengkafirkan makhluk. Al-Bid'ah mendustakan kebenaran dan mengkafirkan makhluk. Mereka tidak memiliki ilmu dan tidak juga memiliki rahmat. Apabila mereka kalah hujah dengan ahlu sunnah, hujahnya mereka kalah, maka mereka beralih untuk memenjarakan dan menghukum ahlu sunnah apabila memungkinkan. Hal ini sebagai warisan Fir'aun, karena ketika ia kalah hujah dari Nabi Musa alaihissalam dan tidak bisa menjawabnya, ia berkata sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Asy-Syu'ara di ayat 29, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 29, la in ittakhadta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Seandainya engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara. Untuk perhatikan yang kedelapan ini. Yang kedelapan, bahwa ahlu sunnah itu tahu kebenaran. Tahu dalil. Dari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salat. Ahlu sunnah tahu dalil. Dan mereka sayang kepada makhluk. Perhatikan. Sayangnya ahlu sunnah kepada makhluk itu karena mereka menjelaskan kebenaran kepada umat. Itu sayangnya mereka. Jadi mereka tahu dalil dari Quran sunnah, mereka jelaskan supaya umat ini faham tentang dalil itu dan mengamalkan dalil itu. Seperti ahlu sunnah tahu tentang tauhid, tentang keutamaan tauhid, tentang wajibnya manusia seluruhnya untuk mentauhidkan Allah. Kemudian ahlu sunnah menjelaskan tentang tauhid ini karena sayang kepada makhluk dan melarang mereka dari berbuat syirik. Karena syirik merupakan dosa besar yang paling besar, kezoliman yang paling zolim, kemungkaran yang paling mungkar. Dijelaskan. Supaya apa? Supaya mereka tidak jatuh dalam kesyirikan. Sebab kalau umat ini jatuh dalam kesyirikan, maka hapus seluruh amalnya. Dan mereka diharamkan masuk surga. Begitu juga ahlu sunnah tahu tentang sunnah, wajib mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dijelaskan tentang sunnah. Dan ahlu sunnah tahu tentang bahaya bid'ah. Sebab Nabi bersabda SAW, kullu bid'atin dholalah wa kullu dholatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan di neraka. Ini sabda Rasulullah SAW. Maka kita jelaskan terus tentang bahaya bid'ah agar orang tidak melakukan perbuatan bid'ah. Karena ketika dia melakukan perbuatan bid'ah, ini amalnya enggak diterima oleh Allah. Perbuatan itu enggak diterima oleh Allah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amal yang enggak ada contoh dari kami, tertolak amal itu. Kemudian diancam mereka dengan masuk neraka, diancam. Dan masih banyak lagi tentang bahaya bid'ah ini. Maka ahlu sunnah ini sayang sehingga mereka menjelaskan tauhid dan melarang dari perbuatan syirik, menjelaskan sunnah, mengajak orang kepada sunnah dan melarang dari perbuatan bid'ah karena mereka sayang. Mengajak umat kepada ketaatan, menjauhkan maksiat karena mereka sayang. Ini ahlu sunnah. Justru ahlu sunnah ini adalah orang yang paling sayang kepada umat ini. Berbeda dengan ahlu bid'ah, mereka enggak sayang kepada umat. Maka mereka mendapatkan bagian yang besar dari ilmu dan rahmat. Karena Rabb mereka Allah SWT adalah zat yang maha luas rahmatnya dan maha luas ilmunya. Mereka perhatikan ini. Ahlu sunnah orang yang paham tentang Quran dan sunnah. Dan mereka mengajak orang kepada Quran sunnah al-fahmi salat. Jadi bukan menjelaskan tentang tauhid aja, bukan. Tapi bagaimana mengajak orang untuk beribadah, mentauhidkan Allah. Melarang orang dari syirik. Ini bentuk sayangnya ahlu sunnah ini kepada umat. Jadi bukan dibiarkan umat dalam kesyirikan, bukan dibiarkan umat dalam bid'ah, bukan dibiarkan umat dalam kebodohan, kejahilan, kezoliman. Justru dijelaskan oleh Al-Sunnah. Di sini mereka ini sayang kepada umat. Tapi dituduh oleh setan apa? Keras. Memecah belah umat. Ini yang bilang gini pertama kali siapa? Setan. Supaya apa? Orang menjauh dari tauhid. Supaya orang menjauh dari sunnah. Ahlul bid'ah, kata Al-Imam Al-Qayyim, wa ahlul bid'ah yakdibuna bilhaqqi wa yukafirun khalqa. Ahlul bid'ah yakdibuna bilhaq. Mereka mendustakan kebenaran dan mengkafirkan makhluk. Fala ilma indahum wala rahmah. Mereka enggak punya ilmu dan enggak punya kasih sayang. Itu perhatikan. Ini penjelasan dari orang yang sudah berdakwah puluhan tahun. Orang yang alim dan berdakwah di masyarakat puluhan tahun, Al-Imam Al-Qayyim tahu bahwa ahlul bid'ah itu selalu mendustakan kebenaran, dibawakan dalil Quran Sunnah, mereka tolak gitu. Dan mereka mengkafirkan makhluk. Orang yang tidak sesuai dengan mereka dikafirkan. Walal bidah. Mereka tidak punya ilmu, tidak punya kesayang. Ilmu tidak ada mereka. Walal bidah ini. Mereka, seandainya mereka hafal Quran, tapi tidak tahu tentang maknanya, tidak tahu tentang tafsirnya, bagaimana penjelasan para ulama salaf tentang ayat itu, tidak tahu mereka. Dan enggak sayang pada umat, karena mereka enggak menunjuki. Antum lihat dari ahlul bidah mana? Muridnya banyak, belajar bertahun-tahun, mana tahu mereka tentang tauhid, enggak tahu. Tentang rukun la ilallah enggak tahu. Tentang syarat la ilallah enggak tahu. Bagaimana beribadah kepada Allah enggak tahu. Bagaimana tentang kesyirikan wajib yang menjauhkan, enggak tahu mereka. Tentang bidah enggak dijelaskan selama-lamanya. Mereka sembunyikan itu. Enggak sayang mereka kepada umat ini. Dan apabila sudah tegak hujahnya al-sunnah, kalau sudah tegak hujah al-sunnah, wa idza qamat alaihim hujjatu al-sunnah adalu ila habsihim wa uqubatihim idza amkanahum. Apabila sudah tegak hujahnya al-sunnah, maka mereka beralih, enggak mampu kan untuk membantah dalil al-sunnah. Enggak mampu mereka bantah dalil-dalil Quran sunnah ala fahmi salaf. Akhirnya apa? Mereka berpaling dengan apa? Berusaha bagaimana memenjarakannya. Kalau itu mungkin. Atau menyiksa mereka. Kalau itu mungkin. Ini caranya al-bidah. Sepanjang zaman. Perhatikan itu. Kalau mereka sudah tidak mampu bantah dalil sunnah, mereka minta tolong pada penguasa. Supaya apa? Supaya penguasa itu memenjarakan ahlu sunnah itu. Dan itu terjadi. Seperti yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan juga para imam yang lainnya, dialami juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-bidah itu ngamuk belal minta tolong penguasa supaya dipenjara, dari ulama-ulama ahlu sunnah. Dan ini sebagai warisan dari Fir'aun. Karena Fir'aun ketika enggak mampu membantah hujahnya Nabi Musa, maka kalau engkau menjadikan Tuhan selain aku menjadikan engkau termasuk orang yang dipenjara. Yang ke-9, wa minha anna ala sunnati innama yuwaluna wa yu'aduna ala sunnati nabihim sallallahu alaihi wasallam wa ahlal bid'ah yuwaluna wa yu'aduna ala aqwalin ibtada'uha. Yang ke-9, ahlu sunnah hanya loyal, setia dan benci atas dasar sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan ahlul bidah, mereka loyal, setia dan benci atas dasar pendapat-pendapat yang mereka ada-adakan. Jadi ahlu sunnah, mereka loyal, yuwalun wa yu'adun. Mereka loyal dan membenci ala sunnati nabihim, atas dasar sunnah Nabi. Artinya mereka setia, cinta kepada orang-orang yang melaksanakan sunnah. Dan mereka benci kepada orang-orang yang tidak melaksanakan sunnah. Atau benci kepada orang-orang yang benci kepada sunnah Nabi. Sedangkan ahlul bidah, mereka loyal dan mereka benci bukan dengan dasar dalil, bukan. Tapi kepada pendapat mereka. Pendapat mereka, kepada kaedah mereka, kepada tokoh mereka. Itu yang mereka loyal dan benci. Jadi kalau kita mencela tentang pendapatnya mereka karena mereka enggak punya dalil, oh mereka marah itu. Artinya semuanya dasarnya mereka kepada pendapat dan juga kepada tokoh-tokohnya. Mereka loyal dan benci itu, bukan kepada dalil. Yang ke-10, wa minha anna ala sunnati lam yu'assilu anna ala sunnati lam yu'assilu usulan hakamuha wa hakamu khusumahum ilaiha wa hakamu ala man khalafa bitafsiqi wa taktiri bal indahum al-usulu kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa makana alaihi sahabatu. Yang ke-10, al-sunnah tidak membuat prinsip-prinsip. Anna ala sunnati lam yu'assilu usulan hakamuha wa hakamu khusumahum ilaiha wa hakamu ala man khalafa bitafsiqi wa takfir. Bahwasanya ahlu sunnah tidak membuat prinsip-prinsip yang mereka jadikan sebagai landasan pemutusan hukum. Dan tidak juga mengajak orang yang menyisi mereka untuk berhukum pada prinsip tersebut. Jadi Ahlussunnah tidak membuat prinsip yang mereka jadikan landasan pemutusan hukum dan tidak hukumi orang yang menyisi dengan hukum fasik dan kafir. Tidak. Bal indahum

usulu, akan tapi prinsip yang dimiliki oleh ahli sunnah, kitabullah wa sunnatu rasulih s.a.w. wa makana ahli sahabat. Prinsipnya, usulnya ahli sunnah, yaitu kitabullah, sunnah rasulnya s.a.w. dan apa yang dilaksanakan dan ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mereka enggak buat-buat prinsip, enggak buat kaidah-kaidah sendiri. Yang orang harus mengikuti prinsip itu atau mengajak berhukum dengan prinsip tersebut dan menghukumi orang yang menyelisihinya dengan hukum fasik atau kafir. Seperti dari orang-orang Mu'tazilah maupun yang lain punya prinsip mereka. Ada prinsip, lima prinsip yang dimiliki oleh Mu'tazilah, yang mereka berhukum dengan prinsip itu. Kalau Ahlus Sunnah tidak, dasarnya semua dalil dari Quran Sunnah Al-Fahmi Salaf. Kalau mereka sudah bikin prinsip, orang yang menyalahi prinsip itu dikafirkan. Jadi ada usulnya khomsah Mu'tazilah. Ada lagi prinsip yang lain, banyak sudah. Kelompok-kelompok bikin prinsip. Sampai yang terakhir, jamaah tablik mempunyai punya prinsip. Apa? Sittah, 6 prinsip. Yang mereka wala dan baroknya dengan 6 prinsip itu. Kalau antum mau lihat prinsip-prinsip, ada di buku Mulia dengan Manhaj Salaf, ada penjelasannya. Jadi kalau Ahlus Sunnah tidak, semua prinsipnya dasarnya dalil. Quran, Sunnah, Al-Fahmi Salaf. Ikuti dalil. Sudah itu aja. Yang kita ajak mereka berhukum dengan dalil. Bukan dengan kaidah-kaidah atau yang lainnya, bukan, dalil dari Quran Sunnah. Wa minha, yang ke-11. Anna ala sunnati idza qila lakum qala Allah taala qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam waqafat qulubuhum 'inda dhalik wa lam ta'udhu ila ahadin siwahu wa lam taltafit ila madza qala fulanun wa fulanun wa ahlul bid'ah bi khilafi dhalik. Yang ke-10, yang ke-11, anna ala sunnah idza qila lakum qala qala Allah taala qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam waqafat qulubuhum 'inda dhalik wa lam ta'udhu ila ahadin siwahu wa lam taltafit ila madza qala fulanun wa fulan wa ahlul bid'ah bi khilafi dhalik. Yang ke-11, ahlu sunnah apabila dikatakan kepada mereka firman Allah taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hati mereka berhenti padanya, mematuhinya, tidak melampauinya. Mereka, hati mereka tidak menoleh sedikit pun kepada perkataan fulan dan fulan. Sedangkan al-bid'ah tidak seperti itu. Jadi ahlu sunnah kalau sudah qala Allah, qala Rasul, ya ikut qala Allah, qala Rasul. Enggak nunggu dulu, kalau sekarang enggak. Sudah disampaikan dalil Quran Sunnah, apa kata fulan? Apa kata syekh fulan? Apa kata ulama fulan? Kalau sudah syekh yang berkata, dalil dibuang. Syekh lebih utama. Nunggu fatwa syekh dulu. Ini dalil sudah dibawakan, dalil Quran, hadis dibawakan. Enggak, fatwanya syekh gimana? Atau tanya dulu pada fatwa syekh. Dalil, misalnya orang beriman begitu sampai dalil, sami'na wa atha'na, ikuti dalil. Makanya imam, antum lihat di prinsip yang ke-4, yang bersama dengan prinsip yang ke-4. Seperti perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, qala Syafi'i rahimahullah, wa ajma'an nasu ala man ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulullah SAW lam yakun lahu ayyada'ahan liqawli ahadin. Manusia telah ijma'. Kalau orang sudah jelas sunnah Rasulullah SAW, tidak boleh dia meninggalkan sunnah itu karena perkataan seseorang. Tidak boleh ditinggalkan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam kitabnya yang lain, yaitu I'lamul Muwaqqi'in dan yang lainnya. Jadi kalau sudah datang sunnah Rasulullah, sami'na wa ata'na. Dan ayatnya sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu di dalam surah An-Nur di ayat 51. Orang beriman kalau sudah datang dalil, ucapkan sami'na wa ata'na. Jadi bukan tunggu perkataan fulan atau syekh fulan atau yang lainnya, tidak. Meskipun dia hanya seorang sendiri atau berapa orang, enggak tunggu orang banyak.
Jadi harus perhatikan itu. Ini dalil wajib kita ikut. Yang memerintahkan Allah dalam Al-Quran, yang memerintahkan Rasulullah SAW. Jadi kita mesti perhatikan bagaimana kalau di poin yang keempat itu, bagaimana kalau yang bersabda itu Rasulullah depan kita sekarang ini. Yang sudah saya jelaskan pada pekan yang lalu, poin yang keempat, kalau Rasulullah depan kita menjelaskan bersabda SAW, apa kita katakan? Nanti Rasulullah, tunggu dulu, Syekh Fulan belum berkata begitu. Coba antum sekarang begitu datang dalil, seperti kita langsung mendengar langsung dari Rasulullah SAW menyampaikan itu. Selama itu riwayatnya sahih. Kan mestinya begitu Rasulullah ngomong tentang dalil itu yang disampaikan, sami'na waktu jalankan. Enggak bilang, nanti Rasulullah saya tunggu dulu nih perkataan Fulan, Fulan, Syekh Fulan gitu. Tunggu. Atau tunggu fatwa dulu. Gimana? Orang yang beriman begitu sampai dalil, laksanakan. Sami'na wa ata'na. Kemudian yang terakhir. Jadi kalau ahlul bid'ah itu seperti itu, kata Ibnu Qayyim, wa ahlul bid'ah bi khilafi al bid'ah itu seperti itu. Nunggu dulu perkataan syekhnya, tokohnya gitu. Dalil itu enggak dulu, apa kata syekhnya dulu. Wa minha yang ke-12, anna ahlul bid'ah ya'khuduna min as-sunnati ma wafaqa ahwa'ahum sahihan kana aw dha'ifan wa yatrukuna ma lam yuwafiq ahwa'ahum min al-ahadith as-sahihati fa idza 'ajazu 'an raddihi baghawhu 'iwaja bit-ta'wilat al-mustankara allati hiya tahrifun lahu an mawadhi'ihi wa ahlus sunnati lahum hawa fi ghairiha. Kata Imam Muqayyim rahimahullah yang ke-12 yang terakhir ini, an ahlul bidah, bahwasanya ahlul bidah ya'khuduna min as-sunnati ma wafaqa ahwahum, bahwa mereka mengambil sunnah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, sahihan kana au dha'ifa, baik itu sahih maupun dhaif, baik hadisnya itu sahih atau dhaif, pokoknya yang sesuai dengan hawa nafsunya. Wa yatrukuna ma lam yuwafiq ahwa'ahum min al-ahadith as-sahihati, dan mereka meninggalkan hadis-hadis yang sahih yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka tinggalkan hadis sahih yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Fa idza 'ajazu an raddihi baghawhu 'iwajan bita'wilatil mustankara allati hiya tahrifun lahu an mawadhi'ihi. Ketika mereka tidak mampu lagi menolaknya, maka mereka membelokkannya. Bagaimana mereka membelokkannya atau membengkokkannya dengan apa? Dengan takwil-takwil yang mungkar, yang merupakan perubahan terhadap sunnah tersebut dari tempatnya. Jadi mereka takwil tuh, apakah itu ayat atau hadis, mereka takwil. Karena mereka harus mengikuti hawa nafsunya, ahlul bidah ini. Wa ahlus sunnah lahum hawa fi ghairiha. Adapun ahlus sunnah, mereka menempatkan hawa nafsu pada selainnya. Kalau sudah dalil Quran sunnah, mereka ikut, sami'na wa ata'na. Ini penjelasan Al-Imam Al-Qayyim tentang ciri-ciri ahlus sunnah dan ahlul bidah. Jadi ada 12 poin. Yang pekan lalu 6 poin, sekarang 6 poin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita dari syarah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kita masuk poin yang ke-31. Masih berkaitan dengan tanda-tanda kiamat yang besar, yaitu terbitnya matahari dari barat. Jadi ahlus sunnah meyakini tentang terbitnya matahari dari barat. Kita bahas. Ahlus sunnah meyakini tentang terbitnya matahari dari barat sebelum hari kiamat. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-An'am di ayat 158, hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun. Yang mereka nanti-nantikan
hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau sebagian tanda-tanda dari Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidak berguna lagi iman seorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Tentang ayat ini dijelaskan di dalam hadis dari Sunnah Rasulullah, la taqumu sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha fa idza talat min maghribiha amana an-nasu kulluhum ajma'un fa yawma idzin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Tidak akan datang hari kiamat hingga matahari terbit dari barat, dan apabila orang melihatnya telah terbit dari barat, maka orang-orang yang di bumi beriman semuanya. Yang demikian itu terjadi pada ketika tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda SAW, "Salatun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amat min qablu aw kasabat fi imani khaira tulu'u syamsi min maghribiha wa dajjal wa dabbatul ard." Ada tiga hal yang apabila sudah keluar maka tidak bermanfaat lagi iman seorang yang belum beriman sebelumnya, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu, yaitu terbitnya matahari dari barat, dajjal, dan binatang bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Di dalam hadis yang lain, tidak ada di buku ini, Nabi bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Nabi bersabda, tidak terputus hijrah sehingga terputusnya taubat, dan tidaklah terputus pintu taubat itu sehingga matahari terbit dari barat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dalam Sunan Kubra, dan juga Ad-Darimi dari sahabat Muawiyah. Jadi kalau sudah matahari terbit dari barat, taubat itu sudah enggak diterima. Tentang matahari terbit dari barat disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, atadruna aina tadhhabu hadhihi asy-syams? Inna hadhihi tajri hatta tantahi ila mustaqarriha tahta al-'arsy. فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلَعِهَا ثُمَّ تَجْرِي لَا يَسْتَنْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا ذَاكَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُقَالُ لَهَا ارْتَفِعِي أَصْبِحِي طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِكِ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَتَدْرُونَ مَتَى ذَاكُمْ ذَاكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian kemana matahari ini pergi? Jadi Nabi mengatakan kepada para sahabat, ketika sudah terbit matahari, kemana matahari ini pergi? Sahabatnya menjawab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya matahari ini berjalan sampai ke tempatnya di bawah arsy. Tempatnya matahari di bawah arsy. Kemudian dia tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap demikian sujud terus matahari ini sampai dikatakan kepadanya
bangkitlah, kembalilah kamu. Dari mana kamu datang? Arti datangnya, terbitnya dari timur, tenggelam di barat. Kembali kamu. Maka matahari kembali. Dan pagi hari dia terbit dari tempatnya, yaitu dari timur. Kemudian berjalan lagi sampai ke tempatnya, yaitu di bawah arsy. Kemudian sujud kepada Allah Ta'ala. Dan tetap demikian sujud sampai Allah mengatakan, bangkitlah kamu. Kembali. Dari mana kamu datang? Yaitu dari timur. Yaitu kembali sehingga terbit pagi hari dari timur. Kemudian berjalan lagi. Tidak ada seorang pun yang mengingkari sedikit pun juga dari berjalannya matahari ini. Sampai matahari ini kembali ke tempatnya di bawah arsy. Kemudian Allah berfirman kepada matahari, bangkitlah dan terbitlah dari barat. Terbitlah dari barat. Maka matahari mengikuti perintah Allah, terbit dari barat. Dan begitu terjadi, Rasulullah bersabda, tahukah kalian kapan itu terjadi? Yang demikian terjadi ketika tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelumnya dan belum pernah berbuat kebaikan. Artinya sudah tidak ada manfaat lagi. Orang bertaubat tidak diterima taubatnya ketika matahari sudah terbit dari barat. Ini sudah bagian-bagian akhir sebagai tanda-tanda kiamat. Tidak diterima taubat. Terbitnya matahari itu, ini hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Terbitnya matahari itu enggak lama kemudian keluar dabbah, binatang yang berbicara kepada manusia, dan binatang ini seperti ngasih stempel, ini muslim, ini kafir, muslim kafir. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr, inna awal ayati khurujan tulu'u syamsi min maghribiha wa khurujud dabba 'ala an-nasi dhuha fa ayyatuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala ithriha qariba. Sesungguhnya yang pertama kali keluar dari tanda-tanda kiamat itu terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang yang besar yang berbicara kepada manusia di waktu dhuha. Artinya begitu pagi terbit dari barat, enggak lama waktu duhanya sudah keluar binatang. Maka yang mana yang lebih dahulu, ini yang lain mengikutinya. Jadi apa, binatang atau matahari? Yang lebih dahulu itu akan mengikutinya. Ini sahih riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Dan kemudian tentang matahari ini dikatakan yang pertama kali keluar, ini berkaitan dengan tanda yang di langit. Kalau yang di bumi sudah ada sebelumnya, makanya tentang urutan ini, urutan tentang tanda-tanda kiamat, berbeda pendapat para ulama tentang masalah ini. Kalau dalam buku Asyratus Sa'ah yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Wabil, beliau menyebutkan tentang urutannya dalam buku ini. Dalam buku Asyratus Sa'ah oleh Dr. Yusuf Al-Wabil, yang pertama yaitu Al-Mahdi, urutannya. Tapi ini khilaf diantara ulama tentang bagaimana mencocokkan dalil-dalil ini. Tapi kalau dilihat, yang pertama Al-Mahdi, Al-Muntadhar, yang ditunggu, yaitu sudah terjadi kerusakan di muka bumi ini, maka muncul Al-Mahdi dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keturunannya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, namanya Muhammad bin Abdullah. Kemudian keluarnya Dajjal yang kedua, yang merusak di muka bumi ini. Seperti yang sudah kita bahas, keluar Dajjal, Imam Mahdi, keluarnya Dajjal. Dajjal di muka bumi ini berada selama 40 hari

Nahi Dajjal ini, dan kita baca setiap sholat di akhir tasyahud. Baru kemudian yang ketiga, nuzul Isa, turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena yang mampu untuk membunuh Dajjal itu hanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Waktu itu turun di Menara Putih di timur Damaskus, turun dibawa oleh malaikat. Kemudian sholat bersama Imam Mahdi. Dan Nabi Isa tidak mau menjadi imam. Jadi imam ini yang menjadi imam Imam Mahdi. Tentang Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa seperti yang sudah kita bahas tinggal di bumi selama 40 tahun. Fayamkuthu fil ardi arba'ina sana imaman adlan wa hakaman muqsita. Dia tinggal di bumi Nabi Isa alaihissalam selama 40 tahun sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana. Itu riwayat yang sahih dari Imam Ahmad, dari Imam Ahmad Ibnu Hibban, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi Isa sempat menunaikan ibadah haji dan umrah, dan kemudian meninggal disolatkan oleh kaum muslimin. Ketika di masa Isa ini terjadi kedamaian dan keamanan, aman sudah Imam Mahdi dan Nabi Isa aman setelah dibunuh Dajjal. Kemudian di zaman Isa juga turun atau keluar Ya'juj wa Ma'juj yang keempat. Ya'juj wa Ma'juj. Ini manusia yang paling jahat yang merusak di muka bumi ini. Dan banyak keluarnya seperti ombak. Banyaknya luar biasa. Enggak ada yang bisa mengalahkan. Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi Isa untuk naik ke Bukit Tur, membawa kaum muslimin ke Bukit Tur semuanya. Karena akan keluar Ya'juj wa Ma'juj, dan enggak ada yang bisa untuk mengalahkannya dan merusak di muka bumi. Seperti yang sudah kita bahas di poin yang ke-30 tentang Ya'juj wa Ma'juj. Terbanyak sekali Ya'juj ini merusak di muka bumi. Kemudian Allah kirimkan yaitu ulat sampai mereka mati semuanya. Sampai mereka mati, kemudian baru Nabi Isa turun dengan kaum muslimin. Setelah itu meninggal Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kelima, terjadi khusufat, artinya penenggelaman. Hadisnya ada di halaman 281, di halaman 281. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna sa'ata la takunu hatta takuna ashru ayat, khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun fi jaziratil arab wad dukhan wad dajjal wa dabbatul ard wa ya'juj wa ma'juj wa tulu'u syamsi min maghribiha wa narun takhruju min qari adn tarhalun nasa wa nuzulu Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam." Hari kiamat tidak akan terjadi hingga terjadi 10 tanda penenggelaman permukaan bumi di timur, penenggelaman permukaan bumi di barat, pembenaman permukaan bumi di jazirah Arab, keluarnya asap, keluarnya dajjal, keluarnya binatang besar, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, api yang keluar dari dasar bumi Adan yang menggiring manusia, serta turunnya Nabi Isa bin Maryam. Ini hadis sahih riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, dari sahabat Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi terjadi penenggelaman di tiga tempat. Ini yang kelima. Yang pertama di timur ditenggelamkan semua buminya itu, kotaknya, negaranya, semua dibenamkan oleh Allah. Kemudian ditenggelamkan yang di barat semuanya. Kemudian ditenggelamkan lagi yang di Jaziratul Arab. Itu yang kelima. Yang keenam, ad-dukhan. Yang keenam, ad-dukhan. Jadi asap yang menyeliputi semua kota. Semua kota diliputi oleh asap.

0: yang Allah sebutkan dalam surah Ad-Dukhan. Baru yang ketujuh, tulu'u syams min maghribiha. Tulu'u syams, ini sudah dekat dengan kiamat ini, karena sudah berubah. Artinya tata letak dan juga berjalannya alam semesta ini sudah berubah. Ini sudah dekat dengan kiamat. Bab ketika terbit matahari dari barat ini sudah tidak bermanfaat lagi iman. Sudah enggak diterima lagi orang bertaubat. Enggak diterima lagi. Kemudian keluar dabbah. Itu dekat sekali. Jadi kalau pagi itu keluar matahari dari barat, keluar kemudian binatang yang besar. Dan dalam riwayat disebutkan binatang ini menyebutkan tentang orang yang muslim dan kafir. Dan tentang keluarnya dabba ini Allah sebutkan dalam surah An-Naml di ayat 82. Akhrajnahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum. Artinya Allah keluarkan kepada mereka itu binatang yang besar yang berbicara kepada mereka. Di surah An-Naml di ayat 82. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna dabbatan min al-ardi tukallimu an-nasa kanu bi-ayatina yuqinun. Jika sudah terjadi perkataan atas mereka, kami keluarkan bagi mereka binatang ternak, arti binatang yang besar di muka bumi ini, yang berbicara kepada mereka bahwa saya manusia ini sudah tidak yakin dengan ayat-ayat kami. Dan disebutkan dalam kitab Asyratus Sa'ah, idza kharajat hadhihi dabba al-'azimah fa inna tasimul mu'min wal kafir. Dia memberikan tanda, ini mu'min, ini kafir, binatang ternak, binatang ini, binatang besar. Kemudian setelah itu Allah kirimkan angin, enggak disebutkan kalau angin ini enggak disebutkan. Jadi angin ini akan mewafatkan orang-orang beriman yang ada seberat zarah iman dalam hatinya, itu akan diwafatkan. Orang kafir tetap hidup. Kemudian setelah itu yang kesembilan, yaitu api. Wa narun takhruju min qari adn tarhalun nasa ila mahsyarihim. Api yang keluar dari Aden, dari dasar bumi Aden, di daerah Yaman, yang menggiring manusia ke tempat kumpul mereka, yaitu ke tempat kumpul mereka di bumi ini, yaitu di Syam. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi disebutkan satakhruju narun min hadra maut au min bahri adra maut qabla yaumil qiyamah tahsyurun nas. Akan keluar api dari hadra maut atau dari lautan hadra maut sebelum kiamat, yang menggiring manusia ke tempat kumpul mereka, yaitu di Syam. Ini riwayatnya Imam Ahmad dan Tirmidzi. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari di kitab Ahaditsul Anbiya dari sahabat Anas, Abdullah bin Salam ketika masuk Islam bertanya kepada Nabi tentang beberapa masalah. Di antaranya beliau bertanya kepada Nabi tentang tanda-tanda kiamat. Awalu asyratis sa'ah. Disebutkan, amma awalu asyratis sa'ah fanarun tahsyurun nas minal masyriqi ilal maghribi. Bahwa yang pertama, tanda kiamat itu, yaitu api yang mengumpul manusia dari arah timur ke arah barat. Ini pada hakikatnya api ini yang terakhir. Kalau kita lihat dikumpulkan riwayat-riwayat di jama' itu, ini api ini yang terakhir. Sebagai tanda sudah terakhir ini urusan dunia, kemudian setelah itu terjadi kiamat. Dan dikumpulkannya disebutkan ila mahsyarihim, itu di muka bumi ini, bukan dikumpulkan di hari kiamat, bukan, tapi di muka bumi ini. Dan itu yang disebutkan ardul mahsyar. Sebab dalam riwayat yang sahih ketika disebutkan tentang manusia dikumpulkan dengan api ini, dikumpulkan manusia ke arah barat, itu maksudnya Syam. Sebagaimana riwayat dari sahabat Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Dan juga disebutkan bahwa kalian akan dikumpulkan di sini, yaitu di Syam. Ini ada beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh beberapa imam tentang masalah ini. Itu beberapa macam pengumpulan manusia. Kemudian setelah itu terjadi kiamat. Wallahu a'lam. Ini diantara tanda-tanda kiamat yang sudah kita bahas. Enggak semua saya sebutkan. Jadi ini yang kita bahas di buku ini hanya beberapa saja untuk menunjukkan bahwa di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengimani tentang tanda-tanda kiamat yang besar. Maka di akhir ini saya sebutkan di untuk melihat di poin ini apa yang penulis telah uraikan di atas halaman 304. Halaman 304, apa yang penulis uraikan di atas adalah sebagian dari tanda-tanda kiamat yang besar. Sebagian, enggak semuanya. Ahlussunnah mengkhususkan pembahasan tanda-tanda kiamat besar karena firqah-firqah yang sesat mengingkarinya dengan berbagai macam alasan. Dan pembahasan masalah ini berkaitan dengan akidah. Adapun tentang tanda-tanda kiamat yang kecil sangat banyak dan sebagiannya sudah terjadi. Seperti banyaknya kebodohan, banyaknya perzinahan, banyaknya riba dan lainnya. Dan pembahasan tentang hal ini dijelaskan dalam kitab-kitab yang lain, bukan di sini pembahasannya. Karena ini untuk meringkas saja. Sebab kalau dibawakan semua dalilnya, ya tebal bukunya, enggak cukup satu jilid kitab ini. Mungkin 2-3 jilid bukunya nanti. Sebab ini tujuannya untuk meringkas supaya orang paham lah bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sampai di sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
1: Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materi bahasan serta nasihat dalam mukaddimah tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang menyimaknya. Ikhwatal Islam, kita masuk ke sesi interaktif. Anda yang akan bertanya silakan bisa hubungi kami untuk telepon 0218236543 atau pesan singkat ke 0819896543. Tentunya dengan pertanyaan yang sesuai bahasan kita di pagi hari ini. Silakan kami coba sapa dari penelpon terlebih dahulu, 021-823-6543. Silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana Bapak?
2: Mau bertanya.
1: Silakan dengan Bapak siapa?
2: Dengan Abu Habil di Payakumbuh Ustaz.
1: Ya, silakan Bapak.
2: Gini Ustaz, bagaimana hukum untuk pembuatan film tentang tanda-tanda hari kiamat atau mengambil film-film yang ada di YouTube untuk dijadikan media ajar kepada anak didik siswa?
1: Terkait dengan hari kiamat begitu ya Pak ya?
2: Iya, bagaimana hukumnya Ustaz?
1: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
1: Terima kasih kembali Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Coba diulangi Pak Was.
1: Iya Ustaz. Bagaimanakah hukum membuat atau mengambil video-video dari film yang ada di media sosial atau di internet, dalam hal ini YouTube, terkait dengan tanda-tanda hari kiamat mengenai gambaran kengeriannya dan hal-hal yang terjadi di hari kiamat, apakah diperbolehkan Ustaz?
0: Iya, berkaitan dengan masalah tanda-tanda hari kiamat, ini benar adanya, dan ini masalah yang gaib yang diberitahukan oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada kita semuanya. Yang paling pokok, ini wajib untuk kita imani. Yang paling pokok pembahasan itu tentang tauhid, tentang akidah, yang kita wajib mendidik diri kita, istri kita, anak kita, dan juga kaum muslimin, mendidik mereka di atas akidah yang benar, tauhid yang benar. Jadi yang paling penting itu menjelaskan tentang tauhid. Itu yang paling penting. Soal masalah kiamat pasti akan terjadi, pasti akan datang. Jangan kemudian orang atau anak ditakuti dengan nanti kiamat terjadi begini. Kita nggak tahu apakah kita sampai atau tidak dengan tanda kiamat itu. Tapi bagaimana dia mentauhidkan Allah, melaksanakan tauhid ini dan melaksanakan penghambaan yang murni kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Itu yang paling penting. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Nah, sekarang ini kadang-kadang media itu menyebutkan tentang tanda kiamat begini, kita kemudian menyebarkannya. Yang paling penting dari tanda kiamat, kita meyakini, mengimani, sudah itu tanda kiamat. Tapi kemudian setiap hari membahas tentang tanda kiamat, ya enggak benar. Banyak juga ustaz pembahasannya kiamat. Ntar tablik akbar lagi, kiamat lagi. Yang paling pokok tauhid, setiap hari, setiap waktu pembahasan tentang tauhid, itu yang bagus. Ini yang pokok, karena itulah dakwah anbiya war rusul alaihi salatu wassalam, siang dan malam mendakwakan dakwah tauhid. Yang paling penting. Adapun tanda kiamat cukup diimani, jelaskan aja seperti ini. Cukup sudah. Nanti akhirnya disibukkan. Jadi akhirnya kembalinya mereka ini dengan tanda kiamat itu jadi film, jadi nonton film. Memang senangnya seperti itu. Jadi bukan diimani lagi sudah. Jadi nonton, dibikin seperti film sudah, dibikin seperti film. Ini enggak bagus seperti ini. Enggak bagus. Justru kita nanti akan lalai dengan yang seperti itu. Ini kan untuk diimani, udah imani pasti akan datang. Soal kaifiatnya enggak ada yang tahu. Sama seperti tadi kita bahas tentang matahari. Gimana matahari berjalan kemudian sujud? Kita enggak tahu. Kita wajib mengimani semuanya itu. Jadi yang seperti ini yang paling pokok adalah pembahasan tentang tauhid, bukan dengan video-video, bukan. Yang nanti akhirnya anak-anak digiring untuk apa? Untuk nonton seperti sekarang ini, ya. Main HP anak-anak habis waktunya sudah, habis untuk nonton. Untuk baca Quran tiap hari yang paling penting, baca Quran, baca hadis Nabi, memahaminya dan mengamalkannya itu yang paling penting. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Barakallahu fiik. Untuk selanjutnya kami angkat terlebih dahulu pertanyaan yang datang dari pesan singkat Ustaz. Ya, ada pertanyaan dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Kami sebagai orang awam, bagaimanakah kami mengetahui bila yang disampaikan oleh ulama atau syekh itu atau ustaz itu adalah dalil-dalilnya sahih, sementara ada kewajiban bagi kami untuk sami'na wa ata'na terhadap para ulama. Jazakallahu khairan atas nasihat dan jawaban Al-Ustaz.
0: Jadi pertanyaannya, bagaimana sami'na wa ata'na kepada ulama? Apa ada nasnya itu? Disuruh sami'na wa ata'na kepada dalil, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada ulama. Jadi ulama itu membawakan keterangan, menunjuki manusia kepada dalil. Perhatikan tuh, bahwa para ulama mereka mengajak manusia kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Yang ditunjukkan, yang dibawa mereka kepada dalil. Ketika ditunjukkan dalil, yang kita ikut apanya? Ulamanya atau dalil? Yang diikut dalil. Sama seperti orang ditunjuki ke satu tempat, kita enggak tahu. Bertanya kita kepada tempatnya di mana. Umpamanya sekarang perjalanan kita menuju Mekah, kita enggak tahu. Ditunjuki oleh orang Mekah di sini. Sudah sampai kita ke Mekah, kita belum tahu juga di mana Masjidil Haram. Ditunjuki di Masjidil Haram. Kalau sudah sampai Masjidil Haram, apa perlu tanya lagi kita? Enggak perlu tanya lagi, sudah. Makanya ulama ini membawa manusia kepada dalil. Ketika ditunjukkan dalil, ini Quran, ini hadis, yang diikut yang mana? Hadisnya. bukan perkataannya, dalil yang diikut. Jadi ini yang harus perhatikan, para ulama itu membawa manusia kepada dalil Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Ketika dibawakan dalil kita ikut, ketika tidak dibawakan dalil kita minta dalilnya. Dalilnya mana? Kan Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena akan ditanya oleh Allah. Karena pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Jadi pendengaran, penglihatan dan hati itu akan ditanya oleh Allah. Jadi tanya dalilnya kepada ulama itu, tanya dalilnya. Ketika bukan maksudnya begini, dalilnya mana? Yang paling penting dalil. Karena kita beragama, prinsip kita dalam kita beragama Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf. Oh, ini ulamanya ulama salaf. Ulamanya salaf. Tapi dalil dibawa apa enggak oleh mereka? Kalau mereka enggak bawa dalil, boleh enggak kita ikut? Enggak boleh. Makanya para imam, semuanya para imam, imam yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, rahimahumullah. Kalau ada pendapatku bertentangan dengan Quran dan Sunnah, buang pendapatku. Semua imam begitu. Dan tidak, kata Imam Hanafi, tidak halal bagi seorang yang kami bawakan keterangan, tidak halal dia untuk mengambil pendapat kami sampai mereka tahu dari mana kami mengambilnya. Dari mana kami mengambilnya? Mengambilnya dari dalil, dari Quran. Yang semua imam menyuruh kita mengikuti apa? Dalil Quran dan Sunnah. Jadi kita harus berusaha bagaimana berdalil. Sekarang ini saya lihat fenomena yang ada ini, kembali manusia kepada taklid. Bukan hanya orang awam, ustaz sekarang ini. Kok jadi kembali lagi kepada orang tidak tahu sama sekali? Kan mesti dia sudah baca kitab, dalilnya ada, baca Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud. Kan bisa tuh, udah baca. Sekarang enggak, sudah enggak baca tuh semuanya, tanya yang gampang aja. Langsung, yang instan, tanya syekh gitu. Kan yang diminta dalil. Kalau dalil, yang kita ikut dalil. Itu penting dalam kita beragama, ini penting. Supaya kita enggak sesat. Para imam, sehebat apapun imam itu, mereka manusia. Sama seperti kita. Lagi kita jauh dari para imam. Kita bisa salah, bisa benar. Tapi kalau kita ikut dalil, kita dibimbing oleh dalil. Siapapun yang membawakannya. Hatta dia orang yang paling rendah di muka bumi ini. Selama dibawakan dalil, wajib kita ikut dalil itu. Karena kan enggak kan? Hatta ulama atau syekh, dia bawakan, udah kita ikut. Loh, yang kita tanya dalilnya. Kita kan harus pinter. Dalil. Ketika enggak bawa dalil, enggak boleh kita ikut siapapun dia orangnya. Ini yang diajarkan oleh para ulama kita seperti itu. Mengikuti dalil. Semua ulama mengatakan, ikuti dalil. Ikuti dalil. Quran wa sunnah fahmi salaf. Jadi kita, ketika kita tidak tahu dalil, ya terus berusaha belajar bagaimana kita mengetahui dalil. Kecuali kalau enggak ada lagi, kita memang enggak tahu. Cuma ikut. Ya kita ikut. Karena memang kita enggak tahu. Pada saat kita enggak tahu dan kita enggak tahu apa-apa, kita taklid dengan pendapat itu. Tapi berusaha untuk mencari, bertanya lagi. Itulah ajaran Islam. Kan kita setiap hari doanya supaya bertambah ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu. Jangan selama-lamanya kita bodoh. Jangan. Jangan berubah. Udah jadi orang berilmu, jadi mukallid sekarang ini. Sekarang ini jadi mukallid, banyaknya jadi mukallid. Taklid sudah. Ketika negara lain berbuat begini, kita ikut taklid. Ya gak bisa dalam Islam seperti itu. Kita lihat, dudukkan pada tempatnya, amalkan dalil itu. Seperti yang kita katakan. Kalau kita ngamalkan dalil, insya Allah kita gak akan salah. Di dunia ini maupun di akhirat nanti. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan yang lain.
1: Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Barakallahu fiik. Selanjutnya dari masih dari pesan singkat, ada pertanyaan yang kami terima. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saat ini ada penceramah yang dikenal spesialis selalu berceramah mengenai fenomena akhir zaman yang viral di media sosial, dan penjelasannya banyak membawakan hadis lemah dan hadis palsu. Yang jadi pertanyaan dan permasalahan atau yang disampaikan adalah, apa nasihat Ustaz terhadap fenomena ini bagi kaum muslimin yang banyak mengambil ilmu dari penceramah-penceramah tersebut? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan barak.
0: Iya. Tentang fenomena seperti ini, itu umumnya rata-ratanya orang yang menyampaikan orang yang tidak berilmu. Yang Nabi sudah sebutkan bahwa mereka ini ruwaibidhah. Artinya orang-orang yang tidak berilmu berbicara tentang urusan umat. Enggak paham tentang agama, enggak paham tentang dalil. Itu bisa lihat biografinya mereka, latar belakangnya mereka, enggak ngerti dalil. Maka timbulnya setelah itu yang kedua apa? Ya mereka bawakan cerita-cerita dan dongeng-dongeng. Ini yang disenangi oleh siapa? Oleh manusia. Orang kalau sudah terbelakang, ini umat Islam, saya mau tanya kepada antum. Umat Islam ini kondisinya dalam kondisi maju atau terpuruk umat Islam ini? Terpuruk umat Islam. Kata Nabi SAW, kana Bani Israel lamma halaku qassu. Bani Israel, mereka sudah terpuruk, sudah jauh mereka. Jatuh sudah Bani Israel. Qassu. Mereka apa? Cerita dongeng. Ini umat Islam terpuruk. Gimana untuk menghibur umat Islam? Bukan diajak kembali kepada Quran, Sunnah, pahami salaf, dijelaskan dan tauhid, tidak. Apa? Dongeng. Kan senang, banyak yang ikut dongeng. Enggak bapak-bapak, enggak ibu-ibu, enggak nenek-nenek, anak kecil, termasuk ustadznya juga senang dongeng. Akhirnya apa? Ya udah ikut. Lamma halaku qassu. Ini hadis Nabi sahih. Bani Israel ketika mereka sudah binasa, qassu. Cerita dongeng. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Yang kita bawa dalil, dalil Quran Sunnah. Ini orang enggak punya dalil ini. Cerita. Membawakan hadis dhaif, apalagi maudhu, enggak boleh. Berat ancamannya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adu minan nar." Barang siapa yang berdusta sama aku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya di neraka. Dusta atas nama Nabi beda dengan dusta dengan nama orang lain. Dan orang menyampaikan hadis yang dia tahu bahwa itu enggak benar disampaikan juga, maka dia termasuk seorang pendusta. Man haddatha anni yura annahu kadzibun fa huwa 'adul kadzibin. Barang siapa yang menyampaikan dariku satu hadis, dia tahu itu enggak benar hadisnya, disampaikan juga, maka dia termasuk salah seorang pendusta. Dan orang yang berdusta sama Nabi, kata Nabi, "Man kadzaba 'alayya falyalijin nar." Barang siapa yang berdusta samaku, maka hendaklah ia masuk neraka. Nabi yang bersabda sallallahu alaihi wasallam. Ini berat hukuman ini bagi para dai. Kemudian selanjutnya lagi, dan apa manfaatnya mereka cerita tentang akhir zaman? Yang tadi sudah saya sampaikan, yang paling pokok tauhid. Jelaskan tentang tauhid. Kalau memang babnya seperti kita bahas secara akidah ini, babnya sekarang bab tanda kiamat, bahas enggak apa-apa. Sekedarnya ya sudah cukup, berapa kali selesai sudah. Tapi ini kan terus pembahasannya. Akhirnya karena enggak ada bahan, ya sudah cerita bohong. Ini orang-orang begini, kadzab ini. Tukang dusta, tukang bohong. Nah, nanti akhirnya setelah jadi tukang bohong, jadi dukun nanti dia. Dukun. Jadi tukang apa? Tukang ramal. Nanti kira-kira umur dunianya segini. Tukang ramal. Udah ramal, semua diramal oleh dia. Termasuk politik juga nanti. Nanti yang terpilih ini entah 01, 02. Jadi tukang ramal. Kok dokter jadi tukang ramal sekarang ini? Ini terjadi seperti ini. Jadi kita berlindung dari yang seperti ini. Makanya kita kembali kepada Quran Sunnah. Belajar, belajar, belajar. Jangan dengarkan itu. Enggak boleh antum dengarkan itu. Penceramah, penceramah seperti itu. Itu tukang bohong semuanya. Enggak ada manfaatnya. Antum baca kitab, buku, manfaat daripada dengarkan ceramah-ceramah mereka itu. Satu lagi terakhir.
1: Baik. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Untuk selanjutnya saya angkat pertanyaan masih dari pesan singkat yang terakhir, ada Pak Abdurrahman di Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihatnya, saya sudah bertaubat dari perbuatan kesyirikan dan dosa besar riba. Sudah 2 tahun yang lalu saya tinggalkan dan menyebabkan saya kekurangan secara ekonomi dan harta, bahkan untuk makan sekalipun. Yang jadi pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah memperkuat tauhid saya agar bisa istiqomah dan tetap teguh di dalam menghindari berbagai kesyirikan dan riba, dan tidak memberikan makanan serta pakaian yang haram bagi keluarga. Mohon penjelasan dan nasihat terhadap hal ini. Jazakallahu khairan ya Ustaz.
0: Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Alhamdulillah, pertanyaan yang bagus. Artinya, akhwan fi din, jazakumullah, bahwa manusia dalam hidup ini pasti mengalami ujian, cobaan. Dan itulah hidup seperti itu. Enggak mungkin orang beriman enggak diuji Allah, tidak mungkin. Pasti diuji. Nabi bersabda sallallahu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man yuridu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, Allah akan uji dia. Allah sudah mengendaki seorang tadinya dia berbuat dosa, berbuat maksiat. Dia mesti bersyukur, kemudian taubat. Ini nikmat dari Allah Taala. Jadi Allah masih menyelamatkan dia dari dosa-dosa syirik, dosa riba dan yang lainnya. Dia diberikan hidayah Allah untuk taubat. Ini kenikmatan yang luar biasa yang wajib dia syukuri. Nah, ketika dia taubat, Allah akan uji lagi dia. Benar enggak imannya? Jujur enggak taubatnya dia? Mesti dengan kekurangan, pasti enggak mungkin enggak orang yang tadinya dia kerja di tempat riba, di bank atau yang lainnya yang riba, kemudian dia taubat, ya pasti kurang. Di tempat-tempat maksiat dia pasti enggak ada gajinya, enggak ada uang yang masuk. Itu cobaan. Cobaan. Cobaan ujian, dia wajib sabar. Dia hidup dengan apa adanya. Lihatlah umat-umat terdahulu atau generasi yang pertama lebih susah daripada kita. Jauh. Antum lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka orang diridhai oleh Allah. Tapi kebanyakan para sahabat orang yang miskin, seperti Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Dar, Salman Al-Farisi, dan yang lain banyak sekali. Susah. Mungkin antum belum pernah mengalami lapar dalam sehari pingsan. Sahabat pernah mengalami, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini meriwayatkan hadis Nabi SAW. Sehari enggak makan. Sampai pingsan dia tuh, diinjak oleh sahabat yang lain. Kata Abu Hurairah, "Saya tidak ayan." Dipikir ayan, saya tidak ayan. Saya dari pagi sampai sekarang belum makan. Karena mereka tidak mau minta-minta pada manusia. Mereka sudah tahu, Nabi sudah membaiat mereka, enggak boleh minta-minta. Minta-minta hukumnya haram. Susah luar biasa hidup mereka. Tapi mereka sabar. Itulah ujian. Itulah cobaan dalam hidup ini. Harus sabar. Susah, fakir, sabar. Itulah kehidupan. Itu kalau kita bandingkan dengan orang terdahulu, jauh kita. Tapi cobaan, ujian itu akan menghapuskan dosa kita. Akan mengangkat derajat kita. Dan Allah akan uji dengan cobaan ujian itu, benar enggak kita ini? Iman kita jujur apa tidak? Dan juga dengan itu Allah ingin tahu supaya kita ini bisa istiqomah. Harus diuji. Kalau enggak diuji, kita enggak akan tahu tentang kadar iman kita, jujurnya kita, benarnya kita. Ini sama seperti sekarang yang ada ini. Dengan pandemi, dengan adanya wabah, ini ujian. Ujian orang beriman nih. Dan orang berilmu, dan juga orang awam. Diuji sama Allah, benar apa tidak imannya dia itu. Banyak kalau kita mau bahas ini panjang tentang masalah ini aja. Tentang ilmunya, tentang ikhlasnya, tentang keyakinannya, tentang tawakal dia kepada Allah. Kalau dia tawakal kepada Allah, akan dimudahkan rezeki Allah, pasti. Gitu. Tapi dia harus sabar, ujian pasti ada, gak mungkin enggak. Tapi laksanakan ibadah terus kepada Allah. Kepada yang bertanya, terus berdoa kepada Allah. Berdoa, berdoa, jangan lagi berbuat maksiat. Taubat kepada Allah. Banyakkan zikir, sholat, 5 waktu jalankan, bangun di waktu malam. Terus berdoa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, pasti. Syaratnya, takwa kepada Allah. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dibukakan jalan keluar oleh Allah. Dia akan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dari arah yang tidak duga-duga, pasti dikasih rezeki oleh Allah. Tapi dia harus sabar. Ujian pasti akan ada. Kita harus sabar dan terus mendekat kepada Allah. Jangan adukan kepada manusia. Jangan berkeluh kesah kepada manusia. Banyak sekarang orang berkeluh kesah. Atau para dai, ini susah seperti ini. Jangan adukan kepada manusia. Adukan kepada Allah. Yang memberikan cobaan, ujian, kita susah, sulit, wabah, segala macam. Yang berikan siapa cobaan ini? Allah. Adukan kepada Allah. Yang mau mendengar kesulitan kita, kesulitan kita hanya Allah. Yang mendengar penyakit-penyakit kita, kekurangan kita, hanya satu, yaitu Allah. Yang menghilangkan semuanya, itu hanya Allah. Itu yakin seperti itu. Allah pasti akan hilangkan kesulitan kita. Kesusahan kita, penyakit, pasti Allah akan hilangkan. Tapi perlu waktu dan sabar. Antum ketika mengalami kesulitan-kesulitan, belum seperti para sahabat, belum. Susahnya luar biasa. Ketika antum mengalami penyakit, antum belum seperti Nabi Ayyub alaihissalam. Makanya, adukan semua kepada Allah, dan minta kepada Allah, dan kita harus betul-betul di sini, ujian ini, untuk menunjukkan kita benar-benar bertauhid kepada Allah, apa tidak. Tawakal kepada Allah, apa tidak. Takut kita hanya kepada Allah, apa tidak. Kita yakin enggak bahwa rezeki itu Allah yang berikan. Yakin kepada Allah. Pasti Allah berikan yang keluar terbaik, pasti itu. Mudah-mudahan ada apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan mudah-mudahan kita bisa meyakini, memahami, dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam dan sunnah ala fahmi salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Wa sallallahu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ikhwata al-islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwata al-islam dimanapun Anda, berikut kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung yang kami hadirkan selama 24 jam untuk Anda semua. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وزحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز

0: sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat berkata, Rabbirji'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udibat imra'atun fi hirra سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh. قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah azza wa jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
7: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah azza wa jalla?
5: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa?
8: Sekali. Jadi anak rewel minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya, minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP.
5: Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu.

0: terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudari.

0: adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
1: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
10: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
7: نور من القرآن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu naqussu 'alayka ahsan

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

0: mubin.
1: Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

0: الصالحين.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.
0: Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithuhu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin.
1: Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni lahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: Waja'u abahum isya'an yabukun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: إلا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar.
0: Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadib qala

0: يَسْفِكُونَ.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ya'kub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

0: Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.
0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.
1: وَقَالَ

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan, di mana Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: سليم.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?
0: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubrin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin.
1: Yusuf berkata, dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
0: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin.
1: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.
1: Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahu.

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: Qala rabbis sijnu ahabbu

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: وَدَخَلَ مَعَهُ

0: رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik.

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: تشكرون.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibais sijni arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya,

0: آخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: Qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

0: تَأْكُلُونَ
1: Yusuf berkata, kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka.

0: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: Wajaa ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adzana muadzinun ayyatuha al-'ayr innakum lasariqun.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: Qalu

Saudara-saudara Yusuf menjawab, "Hukumannya ialah pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim."

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخوه.

Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri." Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: Qala ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idzal ladhalimun.
0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa.

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra.

0: terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
0: Mereka berkata, demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.

0: Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa alqaumul kafirun.
0: Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.
1: Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-dur.

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun?
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"
1: Qala

0: من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: Qalu tallahi laqad atharaka Allah alaina wa in kunna la khati'in.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: Qala la tathrib alaykum al-yawma yaghfiru Allah lakum wa huwa arhamur rahimin.
1: Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: Idhabu biqamisi

Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

0: Amin.
1: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."
0: ورفع

dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Rabbi.

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?

Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: Hatta idza istai'asa ar-rusulu

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Ibn

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

0: syayatin.
1: Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran, orang tua yang menemani anaknya bermain, orang tua yang menemani anaknya belajar, orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hidup di dunia, seringkali kita melakukan perjalanan. Berkendara, berpindah dari satu kota ke kota lain. Mengarungi lautan, dari satu negeri, berpindah ke negeri yang lain. Terbang di angkasa bersama pesawat menuju tempat-tempat yang kita cari. Setiap kita melakukan perjalanan dalam kehidupan ini, selalu ada harapan di hati kita untuk kembali ke kampung halaman, berkumpul dengan keluarga, anak, istri, karib kerabat, sahabat dan handai taulan. Tetapi pernahkah terpikir olehmu, wahai saudaraku? Setiap kita pasti akan menempuh sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu tidak akan mungkin lagi kita kembali di dunia ini. Perjalanan yang sangat panjang. Tanpa ditemani oleh anak, istri, orang tua, karib kerabat dan sahabat dekat. Perjalanan yang sangat jauh dan tidak akan kembali lagi ke dunia. Membawa bekal yang sedikit. Perjalanan tersebut, wahai saudaraku, adalah perjalanan kematian. Perjalanan menuju kampung akhirat. Dan itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, semuanya pasti akan merasakan mati. Semua makhluk fana, tinggallah yang kekal dan abadi. Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saat perjalanan panjang tersebut akan dimulai, manusia mulai menyadari bahwa dia akan menempuh perjalanan yang tidak mungkin lagi baginya untuk kembali. Ketika itu dia berharap, berangan. Tetapi angan-angan, sebatas angan-angan. Harapan yang tidak akan terwujud. Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan kondisi orang-orang yang selama ini disibukkan oleh perjalanan dunia, lupa perjalanan yang jauh ini, menuju akhirat. Ketika perjalanannya akan dimulai menuju akhirat, apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraqt. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka, mereka pun berkata, ia pun berkata, ya Allah, ya Rabbku, kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa, wahai saudaraku? Apakah dia berharap kembali berkumpul dengan anak istrinya? Apakah dia berharap kembali untuk menduduki jabatannya di dunia? Apakah dia berharap kembali agar bisa dikerumuni oleh pengikut-pengikutnya yang dianggapnya setia? Tidak. Dia berharap kembali. Dia ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh. Sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rabbi irji'uni, wahai Rabbku, kembalikan aku. La'alli a'malu saliha. Mudah-mudahan aku bisa kembali mengulang amal solehku. Mengerjakan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Fima taraqt, Kallah. Tidak mungkin itu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innaha kalimatul huwa qailuha, itu hanyalah ucapan, kata-kata yang dia ucapkan. Sekedar kata-kata, sekedar angan-angan, sekedar impian. Itu tidak mungkin terwujud lagi. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumil ba'tsuh. Di belakang mereka ada tabir sampai hari berbangkit. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi itu tidak mungkin lagi. Dulu di dunia dia diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kembali dari kelalaian, kembali dari kelengahan, kembali dari kekufuran kepada keimanan, kembali dari kesesatan kepada jalan yang lurus, kembali dari kebatilan kepada kebenaran, kembali dari kelalaian menuju ketaatan. Diberi kesempatan. Tetapi dia tidak kunjung sadar, tidak kunjung bangun dari tidur panjangnya kelalaian karena dunia. Akhirnya yang tinggal hanyalah penyesalan. Perjalanan panjang ini, wahai saudaraku, yang diawali dengan kematian, kemudian dilanjutkan di alam barzah, setelah itu dibangkitkan kelak di yaumil kiamah, dikumpulkan di yaumil mahsyar, dan kelak akan berakhir di sorga atau neraka. Beruntunglah orang-orang yang ketika di dunia berjuang menundukkan hawa nafsunya agar bisa tunduk dan patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan yang lurus, beramal soleh, berpegang teguh hingga akhir hayatnya. Merugi orang-orang yang dahulu kufur terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadikan tandingan-tandingan, menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Merugi orang-orang yang dahulu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, tidak mengikuti jalannya, menempuh jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya. Ketika itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka, mereka semuanya menggigit tangannya, kedua tangannya. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi, bukan lagi menyesal menggigit satu jari, wahai saudaraku, menggigit dua tangan saking menyesalnya karena dahulu tidak beriman dan tidak bertakwa, tidak beramal soleh, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ketika itu mereka menyesal dan berkata, andai saja dahulu ketika di dunia aku menempuh jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tinggallah itu hanya angan-angan, impian yang sirna ketika mereka dicampakkan ke dalam api neraka. Mereka juga akhirnya menyesal telah mengikuti syaitan, telah mengikuti pemimpin-pemimpin yang sesat, telah mengikuti orang-orang yang menyimpangkan mereka dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang lebih parah lagi, apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah menjauhkan kita darinya, maka mereka akan menangis sampai kering, air matanya berganti dengan air mata darah, menyesali perbuatan. Ingatlah, wahai saudara-saudariku, saya, anda, kita semuanya pasti akan menempuh perjalanan tersebut. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan dimulai perjalanan itu. Bisa sekarang, nanti, atau lusa. Yang menjadi masalah, sudahkah kita memiliki bekal untuk menempuh perjalanan tersebut? Yang menjadi masalah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita, bekal kita untuk menempuh perjalanan tersebut yang diawali dengan kematian, kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzah? Setelah itu, sudahkah kita memiliki bekal untuk menghadapi yaumil mahsyar yang begitu panjang, mengerikan dan dahsyat, di mana matahari didekatkan kepada kepala manusia? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah ketika kita ditegakkan, dihadapkan di hadapannya, dipanggil fulan bin fulan, fulana binti fulan, lalu dihadapkan di hadapan Allah, anggota tubuh kita semuanya bersaksi. Sudahkah kita mempersiapkan untuk hari itu? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk melewati titian yang berakhir di sorga? Atau bahkan, na'udzubillah, bisa jadi seseorang itu tergelincir masuk ke dalam jurang neraka. Mari wahai saudara-saudariku, sebagaimana Anda jika akan mengadakan perjalanan di dunia, selalu bersiap-siap, menyiapkan bekal, pakaian, apa saja yang rasanya Anda perlukan ketika di perjalanan. Itu adalah perjalanan fana. Ini perjalanan yang kekal dan abadi. Tidak ada tempat di sana kecuali sorga atau neraka. Jika Anda beruntung, mudah-mudahan kita semuanya beruntung, maka kaki Anda akan menjejak sorga. Jika salah seorang dari hamba tergelincir, maka dia akan masuk ke neraka. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala menyertai setiap langkah kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus, meneguhkan kita di atasnya, memberikan kita husnul khatimah serta keteguhan dalam kehidupan dunia maupun setelah mati. Persiapkan dirimu wahai saudara-saudariku, persiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke kampung akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami ya Rabb atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya Rabbal Alamin.

Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

0: Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

من آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku,

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma'izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
3: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah SWT.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar.
6: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
8: Hai jiwa yang keluar,
7: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?
9: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu

Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
2: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya yang Maha Tinggi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka.
3: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
4: Wa as'aluka ridha ba'da al-qada.
3: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
4: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
3: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
3: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
4: Kita menjadi hamba-hamba yang tegar.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah?

0: amal perbuatanmu.
1: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
2: Jin sebagian di antara kita enggak beriman. Enggak yakin kalau dia akan mati.
1: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
0: Semua mati.
1: Wa in ما توفون أجوركم يوم القيامة.
0: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku. San,
2: dunia ini berakhir.
1: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
2: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersalah.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخلص

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
2: Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
3: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
2: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, Innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dia anggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
1: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
3: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
3: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين، saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, ketahuilah bahwa sifat dasar manusia ada 3. Sifat dasar manusia itu ada 3. Pertama lemah, yang kedua bodoh, dan yang ketiga zalim. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan manusia adalah manusia yang dha'ifa, manusia yang lemah. Manusia apabila menyadari siapa dirinya, maka dia akan sadar bahwa dia adalah hamba yang lemah. Kenapa? Dirinya sendiri tidak menciptakan dirinya sendiri. Dia bergantung kepada Allah yang tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan dia. Manusia sadar, dia tidak bisa menguasai jantungnya, tidak bisa menguasai paru-parunya, dia tidak bisa menguasai ginjalnya, bahkan tidak ada satu lembar rambut pun yang dia ciptakan untuk dirinya. Oleh karena itu dia memiliki ketergantungan yang sangat hebat kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan manusia. Manusia diciptakan lemah, maka nikmatilah kelemahan itu, sadarilah kelemahan itu, supaya kita tahu bahwa kita itu lemah, supaya kita bergantung kepada yang maha kuat. Itu yang Allah inginkan. Saudaraku, kalau Anda ingin melihat dengan baik dan benar, engkau akan lihat sejelas-jelasnya bahwa semua manusia itu lemah. Dia tak mampu apapun. Seperti yang Allah katakan, lihatlah kita yang tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Jantung kita tidak kita gerakkan sendiri, pankreas kita tidak gerakkan sendiri, darah dan tulang dan daging yang ada di dalam tubuh, bagian tubuh kita tidak kita gerakkan. Kita hanya tergantung kepada Allah. Sekiranya Allah cabut satu saja nikmat bagian dalam itu, semua kita mati. Allah cabut satu nikmat jantung, kita mati. Allah cabut satu nikmat pankreas, kita mati. Allah cabut satu nikmat darah, kita mati. Dan tidaklah manusia mati kecuali karena salah satu di antara organ tubuhnya tidak berfungsi. Maka inilah kelemahan yang luar biasa. Kalau kita sadar bahwa kita lemah, maka harapannya adalah selalulah minta bantuan, minta pertolongan, selalulah bersandar kepada yang maha kuat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jauh kita daripada sifat sombong, jauh kita daripada sifat membusungkan dada, jauh kita daripada sifat bahwa kita adalah orang yang serba bisa. Bisa apa? Engkau tidak bisa mengatur dirimu sendiri. Engkau tidak bisa mendatangkan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Engkau tidak bisa mendatangkan kesehatan untuk dirimu sendiri. Bahkan engkau tidak bisa tidur. Engkau tidak bisa tidur. Yang benar adalah Allah menidurkanmu, bukan engkau tidur. Maka ini sifat yang pertama. Sifat dasar manusia pertama itu lemah. Oleh karena itu, tak boleh merasa diri kuat, apalagi petantang petenteng di permukaan bumi. Allah sangat murka kepada orang yang merasa dirinya serba kuat dan serba bisa. ketika kaum 'Ad mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa lagi penduduk bumi yang lebih kuat daripada kita, maka Allah hancurkan kaum 'Ad hanya menggunakan angin. Hanya menggunakan angin. Angin yang pada dasarnya adalah makhluk Allah yang lemah, lembut, seperti yang kita rasakan sekarang. Dengan angin itu Allah hancurkan kaum 'Ad yang mengatakan siapa yang lebih kuat daripada kita. Yang kedua, sifat manusia adalah bodoh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa kana al-insanu zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu punya sifat zalim dan punya sifat bodoh. Maka sebenarnya kita adalah makhluk yang tak tahu apa-apa. Kalaulah bukan Allah memberitahu kepada kita, kita tidak akan tahu apa-apa. Sebagaimana dahulu kita lahir dari rahim ibu kita, tak tahu apa-apa. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian, maka keadaan kalian tak tahu apa-apa. Maka Allah yang mengajarkan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Dialah Allah yang mengajarkan kepada kalian pandai berbicara, pandai mengungkapkan kata, pandai menerangkan sesuatu yang Anda inginkan, sehingga menjadi dosen, menjadi penceramah, menjadi orang yang mampu berinteraksi dengan mampunya bayan, menerangkan apa yang kita mau dari hati kita dengan kita ucapkan dengan lisan kita. Namun ketahuilah saudaraku, sehebat apapun ilmu manusia taklah lemah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali

0: tidak benar. Oleh karena itu orang yang merasa dirinya telah berilmu, dia sombong. Akan lahir kesombongan lagi, disebabkan dia merasa dirinya serba tahu, dia bisa dirinya serba bisa mengetahui dengan alat yang ia ciptakan. Ya akhi, engkau saja tidak tahu apa itu nyawamu. Engkau tidak tahu apa itu ruhmu. Engkau tidak tahu apa itu akalmu. Engkau tidak tahu darah yang mengalir dalam tubuhmu. Engkau tidak bisa mengetahui jantungmu sendiri. Bagaimana mungkin engkau mengatakan engkau adalah orang yang tahu dan serba tahu? Aneh. Dirimu sendiri tidak tahu dirimu sendiri. Bagaimana mungkin engkau mengatakan aku bisa menguasai alam semesta ini dengan ilmu sains teknologi yang sekarang aku miliki dan sekarang dimiliki oleh dunia? Itu hanya ungkapan-ungkapan dusta. Ketika kita tidak tahu, kita menghadap kepada Allah yang Maha Tahu, menyerah kepada Allah yang Maha Tahu, menyerah kepada Rasul Allah yang Allah utus. Namun lihatlah manusia-manusia yang sombong dengan ilmunya, tak mau ikut Rasul, tak mau ikut Al-Quran, karena dia merasa apa yang dia tahu adalah sesuatu yang benar-benar hebat. Apa yang dia tahu adalah sesuatu yang benar-benar ilmu, tak perlu yang lain. Namun kalau manusia tahu bahwa dia tidak tahu, maka dia akan bergantung kepada Allah yang Maha mengajarkan segala-galanya kepadanya. Kemudian yang terakhir, wa kanal insanu dzaluma. Sesungguhnya manusia itu bersifat zalim. Itulah sifat dasar manusia. Zalim, tak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Berbuat egois, berbuat sesuai dengan nafsunya, berbuat sesuai dengan keinginannya, berbuat sesuai dengan kebutuhannya, tak peduli orang lain. Itulah sifat dasar manusia. Kalau bukan kembali kepada agama, kembali kepada syariat, ingat Allah, ingat akhirat, maka niscaya manusia takkan akan ada berbuat untuk kemaslahatan orang lain. Dia hanya peduli kemaslahatan dirinya sendiri. Dia hanya peduli untuk dirinya, keluarganya, anak-anaknya, hartanya, kedudukannya, tahtanya, dan apa yang dia miliki. Adapun untuk orang lain, no. Orang lain biarkan hidup dengan dirinya sendiri. Dan itu pun sering terjadi. Untuk memuaskan nafsunya, dia membuat orang lain menangis. Dia membuat orang lain menderita. Dia membuat orang lain hancur. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka inilah sifat dasar manusia. Dan hanya orang yang beragama yang bisa keluar dari sifat dasar ini. Ketika dia lemah, dia minta bantuan kepada yang Maha Kuat, sehingga dia kuat disebabkan Allah menguatkan dirinya. Ketika dia bodoh, dia minta bantuan kepada Allah yang maha berilmu, sehingga dia bisa menatap segala sesuatu dengan benar, dengan ilmu yang Allah turunkan dan Allah berikan kepadanya. Dan ketika dia bermuamalah bersama manusia, dia bermuamalah dengan adil, karena dia minta petunjuk kepada Allah agar dia keluar dari sifat zalimnya, sifat tidak berlaku adilnya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepadanya apa yang diminta oleh, memberikan kepada hambanya apa yang diminta oleh hamba dari dirinya. Kalau permintaannya itu jujur, permintaannya itu ikhlas, maka Allah tabaraka wa ta'ala niscaya akan mengabulkan. Sehingga apabila manusia benar-benar kembali kepada Allah, benar-benar kembali kepada sunnah Rasulullah, dan benar-benar kembali kepada panduan hidupnya, sifat bodohnya berubah menjadi berilmu, dan sifat lemahnya berubah menjadi kuat, dan sifat zalimnya berubah menjadi adil. Itulah kehebatan manusia. Andai tiga kehebatan ini berkumpul, menjadi manusia yang berilmu, menjadi manusia yang tidak zalim, dan menjadi manusia yang kuat karena bersandar kepada yang Maha Kuat. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasuli Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasional.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amru bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: المجرمون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
3: Ma'anil hayatun dunia illa lahu wa la'ib. Wa inna addara al-akhirat lahi.
2: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.

siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada solat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقع

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayh wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: آيات من القرآن. آيات.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wabad. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini, semoga kita semua berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang senantiasa setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan mendengarkan beberapa jeran nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan waktu kita dalam melakukan amaliah ibadah. Allahumma amin. Berikut kami hadirkan kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
3: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
6: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah yang di kesempatan Rabu pagi ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejaknya dengan baik sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syarhus Sunnah, penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu azza wa jalla, yang menerangkan kepada kita semua tentang pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus senantiasa kita yakini. Dan pembahasan kita pada hari ini telah sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wal imanu bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil mudnibin al khati'in yaumal qiyamah wa ala sirat. Kita sudah sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wal imanu bi sirat ala jahannam, ya, karena tentang syafaat kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Wal iman bis-sirat ala jahannam ya'khudhu as-sirata siratu man syaa Allah wa yajuzu man syaa Allah wa yasqutu fi jahannam man syaa Allah wa lahum anwarun ala qadri imanihim. Beliau rahimahullah mengatakan, dan beriman kepada sirat. Sirat yaitu titian yang akan diletakkan di atas neraka jahannam. Iyadzubillah, ya'khudhu siratu man sya'allah. Sirat ini, titian ini akan mengambil, akan menjatuhkan siapa yang Allah kehendaki. Wa yajuzu man sya'allah, dan akan berhasil melewati titian ini siapa yang Allah kehendaki. Wa yasqutu fi jahannama man sya'allah, dan akan terjatuh di neraka jahannam siapa yang Allah kehendaki. Walahum anwarun ala qadri imanihim, dan mereka orang-orang yang melewati sirat tadi, titian tadi, mempunyai cahaya-cahaya sesuai dengan tingkatan keimanan mereka. Ini muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat yang tentunya wajib untuk kita yakini semua, ya. Sebelumnya kita telah menyebutkan tentang syafaat, tentang pertanyaan mungkar dan nakir di kuburan, tentang kebangkitan, ya. Yang akan terjadi juga pada hari kiamat nanti adalah al-murur ala sirat, yaitu manusia seluruhnya harus melewati titian, yang mana titian ini diletakkan di atas neraka jahannam. Dan yang dimaksud dengan as-sirat adalah al-jisrul mansub ala matni jahannam, yaitu titian, jembatan yang diletakkan di atas neraka jahannam. Dan tentunya ya disebutkan sifat-sifatnya dalam hadis-hadis, yaitu sangat tipis ya, bahkan adaqqu minasy-sya'r, lebih tipis daripada rambut, wa ahaddu minas-saif, lebih tajam daripada pedang, dahdun mazillah, sangat licin dan membuat orang-orang terpeleset. Kemudian juga di antara sifatnya aharru minal jamr, ya, sudah tipis ya, kemudian tajam, kemudian licin, juga panas ya, bahkan lebih panas daripada bara api. Dan seluruhnya, seluruh manusia harus melewati titian ini sesuai dengan kadar keimanan dan amalan-amalan mereka. Jadi kemampuan seseorang untuk melewati titian ini adalah sesuai dengan amalnya di dunia. Sebagian ulama kita mengatakan, ya, jika di dunia dia ya, selalu bersegera menuju kebaikan, sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Juga perintah Allah Azza wa Jalla, fastabiqul khairat, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillah, jika diseru, dipanggil untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikir kepada Allah, menuju salat, mendengarkan khutbah. Kita ya lihat ayat-ayat tadi, perintah untuk bersegera, berlomba-lomba ya, cepat-cepat menuju kebaikan. Maka kata para ulama, barang siapa yang di dunia ini mereka bersegera menuju kebaikan, as-sabiqun as-sabiqun, mereka yang selalu dahulu, selalu berlomba-lomba, selalu cepat, selalu bersegera, maka nanti ketika melewati sirat, dia pun akan melewatinya dengan sangat cepat. Maka ya, barang siapa yang berhasil melewati titian ini, dialah orang yang sukses. Dialah orang yang berhasil sebenarnya. Dan barang siapa yang terjatuh, maka dialah orang yang sengsara. Dialah orang yang benar-benar celaka. Maka disebutkan dalam banyak hadis, ya, riwayat-riwayat tentang sirat ini atau kondisi orang-orang yang melewati sirat. Faminhum man yamurru kalamhil basar. Ada di antara manusia yang melewatinya secepat pandangan mata, ya, sangat cepat sekali. Wa minhum man yamurru kal barqil khatif. Ada yang melewatinya secepat kilat, ya. Ini juga ya, cepat sekali. Menunjukkan keimanan mereka yang sangat tinggi, ketakwaan mereka yang sangat sangat tinggi. Wa minhum man yamurru kal rih. Ada di antara manusia yang melewati titian ya di atas neraka jahannam seperti angin yang kencang. Wa minhum man yamurru ka ajawidil khail. Ada pula orang-orang yang melewatinya seperti naik kuda yang ya kencang. Juga ada yang seperti orang menaiki unta. Ada yang ya'du adwa, ya, ada yang secepat pelari ya, yang kuat. Wa minhum man yamshi masya, ya, ada juga yang ya seperti berjalan biasa. Wa minhum man yazhafu zahfa, ada juga yang merangkak ya. Ada juga yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, ada yang terkena besi-besi pengait ya, karena titian ini di kanan kirinya ada besi-besi pengait, kalalib ya. Besi-besi pengait ini terkadang melukai orang yang melewatinya, ya. Tapi makhdushun najin, ada yang terluka tapi selamat, dan ada juga yang diambil dan dikait oleh besi-besi pengait tersebut, wal-iyadzubillah. Dan ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim, وَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْبِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Demi Tuhanmu, sungguh kami akan mengumpulkan mereka juga setan-setan, dan dihadirkan semuanya di sekitar neraka Jahannam dalam keadaan berlutut. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada di antara kalian kecuali mesti melewati titian ini, dan itu sudah keputusan yang tidak mungkin untuk diubah. Maka ya, para ulama kita mengatakan orang beriman, orang kafir, orang munafik, semuanya mesti melewati. Orang kafir tentu langsung jatuh ke neraka Jahannam. Tidak mungkin mereka mampu untuk melewatinya. Ya. Adapun ya, orang-orang beriman, maka sesuai dengan tingkatan keimanan mereka, sesuai dengan tingkatan ketakwaan mereka. Ya, tentu siapa yang berhasil melewati sirat ini, ya dialah orang yang berhasil. Sebagian ulama kita mengatakan masih ada qantarah setelah sirat, akan tetapi qantarah ini ya tidak ada orang yang terjatuh. Ya, sebelum melewati qantarah, para ulama kita menjelaskan ya, di situ masih ada qisas ya antara orang-orang yang berhasil melewati sirat untuk menentukan tingkatan derajat mereka di surga ya. Jadi ada penjelasan sebagian ulama kita, masih ada qantarah yang tidak disebutkan di sini, yaitu setelah sirat, tapi tidak ada yang jatuh. Ya. Yang jatuh hanya pada sirat. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا, kata Allah Azza wa Jalla, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Maka dari sini, para pemirsa sekalian, kita mengetahui bahwasanya sebenarnya yang menyelamatkan kita hanyalah takwa. Ya. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib pernah melewati ya kuburan, kemudian bertanya kepada orang-orang yang berada di kuburan. Nah, sahabat Ali mengetahui bahwasanya mereka tidak akan menjawab, tapi ingin memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabatnya, ya orang-orang yang berada di sekitarnya, kemudian menanyakan, ya ahlul kubur, ya wahai penduduk kuburan, ya kami ingin mengabarkan kepada kalian bahwasanya harta-harta kalian telah dibagi, istri-istri kalian telah menikah, dan rumah-rumah kalian sudah ditempati orang lain. Ini kabar dari kami. Maka beritahukan kepada kami kabar kalian. Harta yang kalian tinggalkan sudah dibagi. Rumah yang kalian dahulu bangun, ya, tempati sudah ditempati orang lain. Istri-istri yang kalian tinggali sudah menikah lagi, ya, dinikahi orang lain. Maka kata Ali bin Abi Thalib, seandainya mereka menjawab, pasti mereka akan mengatakan, wajadna anna khaira zadit taqwa. Ya, kami dapati sebaik-baik bekal menuju akhirat adalah ketakwaan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di titian, di alam barzakh, kecuali amal yang kita kerjakan selama di dunia ini. Kecuali ketakwaan yang kita bawa, yatba'ul mayyita thalathah, akan mengikuti orang mati itu tiga, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fa yarji'u tsnani wa yabqa wahid. Akan mengikutinya tiga, ahluhu keluarganya, wa maluhu hartanya, wa amaluhu dan amalannya. Keluarganya tidak mungkin ikut bersama di kuburannya. Hartanya ya, kalau mobilnya ikut mengantar maka juga akan dibawa pulang. Yang tinggal hanyalah amalannya yang akan menemani seorang di kuburan. Ya. Maka perbanyak amalan. Ikhlaskan amalan agar kita bisa melewati sirat. Agar kita bisa melewati sirat dengan secepat kilat. Ya. Atau secepat mata. Ini tidak ada yang menyelamatkan seorang di titian sirat nanti kecuali amalannya. Tidak akan diselamatkan oleh keluarganya, tidak akan diselamatkan oleh kekuatannya, ya, banyaknya hartanya, pangkat dan jabatannya selama di dunia. Yang menyelamatkan seorang adalah ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Taqwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah di atas ilmu yang benar karena mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, dan meninggalkan maksiat di atas ilmu, yaitu kita harus mengetahui bahwasanya ini benar-benar maksiat, ini haram, ya, di atas ilmu karena takut adab Allah Azza wa Jalla. Sebagian yang lain mengatakan at-taqwa ar-ridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit, puas dengan yang sedikit, wal khaufu minal jalil, dan takut kepada Allah yang Maha Agung, wal isti'dad li yaumir rahil, dan selalu bersiap-siap untuk kehidupan akhirat. Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, orang yang cerdas adalah orang yang selalu menghisap dirinya dan beramal untuk setelah kematian. Wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha, dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, tapi berharap dan berangan-angan, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, ya, para pemirsa sekalian, ini pembahasan tentang sirat, dan tentunya kita harus selalu menghadirkan peristiwa-peristiwa pada hari kiamat di hadapan mata kita, agar kita selalu ingat akhirat di setiap waktu dan setiap aktivitas kita, ya. Agar kita selalu mempersiapkan mankanatil akhiratu hammah, barang siapa yang fokusnya, ya, dalam perkara-perkara akhirat, ya, selalu memikirkan kehidupan akhirat, maka jama'allahu syamlahu, Allah akan perbaiki segala urusannya. Wa atathu dunya wa hiya ragimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Sebaliknya, barang siapa yang pikirannya, fokusnya hanya dunia, maka Allah akan jadikan urusannya bercerai-berai, berantakan, ya. Dan tidak akan mendapatkan dari dunia kecuali apa yang dituliskan untuk. Maka, ya, kita harus beriman dengan titian sirat ini, dan tentunya mempersiapkan bekal kita menuju akhirat, ya, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, ya, ya, di antaranya dengan bersedekah, karena ketahuilah bahwasanya harta yang kita miliki ini tidak lepas dari empat perkara. Yang kita makan, ya, orang mengatakan mali mali, ya, hartaku hartaku, padahal seorang tidak memiliki harta kecuali apa yang dia makan yang akan menjadi kotoran, yang dia pakai akan menjadi usang, dan yang dia sedekahkan itulah yang akan dia dapatkan nanti pada hari kiamat. Kemudian yang dia tinggalkan akan dibagi oleh ahli warisnya, yang akan dinikmati oleh orang lain. Maka kita persiapkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan ya, amal soleh inilah yang akan menyelamatkan seorang di negeri akhirat, ya, di alam barzakh, di kesulitan-kesulitan pada hari kiamat, dan juga di titian sirat nanti. Ya'khudhu siratu man sya'allah, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, sirat ini, ya, titian ini akan mengambil siapa yang Allah kehendaki, wa yajuzu man sya'allah, dan akan berhasil melewati sirat siapa yang Allah kehendaki. Ya. Karena ada besi-besi pengait yang akan mengambil orang-orang yang dicatat akan terjatuh ke dalam neraka jahannam waliyadzu billah. Walahum anwarun ala qadri imanihim. Ya, kata beliau rahimahullah, manusia nanti pada hari kiamat, ya, di atas titian sirat yang penuh dengan kegelapan, orang-orang yang beriman tentunya sesuai dengan kadar keimanannya. Orang kafir mereka tidak punya cahaya sama sekali, ya. Allah Ta'ala berfirman, nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim, cahaya akan menerangi mereka di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana, mereka mengatakan, ya Allah, sempurnakanlah cahaya-cahaya kami dan ampunilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya. Kita butuh cahaya dalam kehidupan ini. Makanya setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke masjid, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa amami nura wa khalfi nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa 'azzim li nura wa ja'al li nura Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap berjalan ke masjid beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada penglihatanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, cahaya di sebelah kananku dan sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku. Jadikanlah aku cahaya, tambahkanlah untukku cahaya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salatu nur," dan salat ini adalah cahaya. Semakin kita menjaga salat kita, memperbaiki salat kita, mengikhlaskan salat kita, mengkhusyukkan salat kita, maka akan semakin terang cahaya kita pada hari kiamat. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim. Kalian melihat orang-orang beriman dan laki-laki maupun perempuan, cahaya mereka di hadapan dan di kanan mereka. Busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha. Kabar gembira bagi kalian pada hari ini, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sangat agung. Adapun orang-orang munafik, maka mereka akan diberikan cahaya tapi hanya di awal, ya, pertama kali. Ya, kemudian cahaya itu akan dipadamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana mereka di dunia mengaku beriman, menampakkan keislaman, tapi ya sebenarnya mereka menyembunyikan kekafiran. Maka mereka pun nanti pada hari kiamat diberikan cahaya, kemudian cahaya itu dipadamkan. Mereka mengatakan, yauma yaqulul, Allah Ta'ala menceritakan tentang kondisi orang munafik. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu duruna naqtabis min nurikum. Ketika orang-orang munafik, laki-laki maupun perempuan, berkata kepada orang-orang beriman, tunggu kami, kami ingin mengambil dari cahaya kalian. Ilarji'u wara'akum. Dikatakan kepada mereka, kembalilah, ya, ke belakang. Faltamisu nura, cari cahaya. Faduriba bainahum bisurin, ya, kemudian diletakkan batas pagar yang batinuhu fihir rahmah, ya, dalamnya ada rahmat. Wadahiruhum kibalil azab, dan luarnya adalah azab, ya. Intinya, ya, orang-orang kafir, mereka, orang-orang munafik, mereka diberikan cahaya mimbabil khida', ya, maksudnya hanya untuk menipu mereka, sebagaimana mereka di dunia berusaha menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka berusaha menipu Allah dan Allah yang menipu mereka. Dan juga orang-orang munafik, nifak akbar, yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan, ya, akan diletakkan di neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik, ya, mereka mengaku beriman, Islam, mengaku bersama dengan orang-orang beriman, tapi di hati mereka menyembunyikan kekufuran, kebencian terhadap Islam, kebencian terhadap kemenangan kaum muslimin, maka mereka akan diadab di neraka yang paling bawah, waliyadu billah. Ya, ini pembahasan tentang as-sirat. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, wal imanu bil anbiya wal malaikah. Ya, di antara pokok akidah ahlus sunnah wal jamaah tentunya adalah beriman kepada para malaikat, beriman kepada para nabi. Ya, sebagaimana dalam hadis Jibril yang sudah kita terangkan, alhamdulillah, secara lengkap pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ketika malaikat Jibril berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, akhbirni anil iman. Beritahukan kepadaku apa itu iman. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir baik dan takdir buruk. Juga, ya, di akhir surat Al-Baqarah disebutkan rukun-rukun iman. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Faqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan wa ilaikal masir ini adalah iman kepada hari akhir. Kepadanya lah kita dikembalikan. Dan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini dianjurkan untuk kita semua membacanya setiap malam. Kata para ulama menjelaskan ini agar kita selalu memperbaharui rukun iman kita. Kita memperbaharui iman kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab kita, kepada Rasul-Rasul, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan takdir buruk. Dan wajib bagi kita semua kaum muslimin untuk mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai makhluk yang disebut malaikat yang diciptakan dari cahaya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah durhaka atas perintah Allah, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka, dan jumlah mereka tidak ada yang mengetahui saking banyaknya. Wa ma ya'lamu jununa rabbika illa huwa, tidak ada yang mengetahui berapa jumlah malaikat. Walahum ajniha masna wa thulatha wa ruba', malaikat ini punya sayap, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Malaikat Jibril punya 600 sayap. Dan juga disebutkan tentang besarnya malaikat, diantaranya pemikul arsy, yang diterangkan dan diberikan oleh Nabi SAW bahwasanya salah satu di antara mereka antara telinga dan pundaknya sepanjang 700 tahun perjalanan. Dan mereka adalah makhluk yang besar, makhluk yang sangat kuat. Pernah malaikat penjaga gunung menawarkan kepada malaikat kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika didustakan oleh penduduk Taif untuk menjatuhkan dua gunung

antara tugasnya adalah berkeliling di muka bumi mencari majelis-majelis ilmu. Dan apabila mereka menemukan majelis ilmu, mereka singgah, mereka mengelilingi majelis tersebut, melaporkan kepada Allah Azza wa Jalla orang-orang yang ada di majelis ilmu, meskipun Allah lebih tahu tentang mereka. Dan mempunyai tugas-tugas yang sangat banyak. Ada yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, meniup sangkakala, dan mengatur hujan. Juga ditugaskan untuk menulis takdir ketika seorang berada di perut ibunya berumur 4 bulan, dituliskan ajalnya, rezekinya, amalannya, apakah dia sengsara atau bahagia, dan seterusnya. Dan kita wajib beriman kepada yang disebutkan namanya, juga yang tidak disebutkan namanya. Karena ada malaikat-malaikat yang Allah sebutkan namanya. Ya, ada malaikat-malaikat yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang mereka. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, dan Nakir. Juga malaikat yang mencatat di sebelah kanan, di sebelah kiri. Juga malaikat yang selalu mengiringi dan menjaga manusia di belakang dan di depan mereka. Dan malaikat-malaikat yang tidak disebutkan namanya, di antaranya jumlah mereka sangat banyak di langit, tidak ada jarak 4 jari di langit kecuali ada malaikat rukuk dan sujud. Juga malaikat-malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur, 70 ribu malaikat setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak pernah dapat jatah lagi untuk masuk ke dalam. Ya, intinya kita wajib beriman kepada malaikat-malaikat, baik yang kita tahu namanya ataupun yang tidak ketahui namanya. Kita wajib beriman kepada yang disebutkan namanya, juga tentang tugas-tugasnya, tentang sifat-sifatnya yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya ya, panglima atau malaikat yang termulia adalah malaikat Jibril yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniupkan sangkakala pada hari kiamat. Dan Mikail yang ditugaskan untuk mengurus kehidupan manusia, rezeki manusia, ya, hujan, dan tumbuh-tumbuhan. Dan tiga malaikat ini adalah tiga malaikat yang termulia, Jibril, Israfil, Mikail. Dan semua malaikat adalah makhluk-makhluk yang mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ada pula ya, kelompok menyimpang dari kaum muslimin yang membenci malaikat Jibril. Ya. Dan orang-orang Yahudi sejak dahulu mengatakan bahwasanya Jibril adalah musuh kami. Ya. Jibril aduwul lana. Lau kana alladhi nazala ala Muhammad, ya, mereka mengatakan seandainya yang turun kepada Muhammad bukan malaikat Jibril, maka kami akan mentaatinya. Juga ada kelompok menyimpang dari kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya malaikat Jibril ini mengkhianati amanah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, seharusnya wahyu itu disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali, tapi disampaikan kepada Muhammad, maka ya, mereka mengatakan bahwasanya malaikat Jibril telah mengkhianati amanah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ini adalah penyimpangan, ya, kesesatan, dan dusta yang mereka ada-adakan. Kemudian, ya, beliau rahimahullah mengatakan, wa nu'minu birrusul anbiya, ya, kita juga beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Nabi yaitu hamba yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk kaum yang beriman. Dan mereka tidak diberikan kitab khusus, ya, kitab yang baru atau syariat yang baru. Adapun rasul, ya, diutus untuk orang-orang kafir, kaum yang kafir, dan diberikan syariat yang baru yang disampaikan kepada kaumnya. Dan tentunya ya, semua nabi adalah bersaudara, syariat mereka atau akidah yang mereka bawa satu, ya. Al-anbiya ikhwali alat. Nabi itu seperti saudara sebapak, ya, ummahatuhum syatta, ibu mereka banyak. Artinya syariat-syariat mereka berbeda, tapi akidah yang mereka bawa adalah satu. Ya. Mereka semua mengajak beriman kepada Allah, mengajak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah hanya kepada Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budullah wa jatanibut tagut. Sungguh telah kami utus untuk setiap umat seorang rasul, agar mereka menyeru ibudullah wajtanibut tagut, beribadahlah, sembahlah hanya kepada Allah, jauhilah tagut. Dan tidak ada nabi kecuali memulai dakwanya dengan tauhid,

semua nabi yang diceritakan Al-Qur'an pertama kali yang mereka sampaikan, ya qaum i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku sembahlah hanya kepada Allah, kalian tidak punya selain sembahan yang mereka sembah selainnya, ya. Dan ya, siapapun yang mendustakan satu dari nabi berarti dia telah mendustakan seluruh nabi. Ya. Seperti orang-orang Yahudi yang mereka kafir kepada Isa dan mereka berusaha untuk membunuh nabi Isa. Dan disebutkan dalam Taurat bahwasanya akan datang ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah. Nabi Muhammad telah disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil, yang mana di antara sifatnya ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Ya, nabi tersebut atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, wa yuhillu lahum at-thayyibat, dan menghalalkan untuk mereka yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, mengharamkan mereka segala yang keji, wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, mengangkat dari mereka kesulitan-kesulitan dan beban-beban yang berat. Walladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepadanya, wa azzaruhu wa nasaruhu, menolongnya, membantunya, wa taba'u nur alladzi unzila ma'ahu, mengikuti petunjuk cahaya Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka semua ya, selain selain kaum muslimin, mereka wajib untuk beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yasma bi ahad min hadhihi al-ummah, kata Nabi sallam, tidak ada satupun yang mendengar tentangku dari umat ini, Yahudi wala Nasrani, baik dia beragama Yahudi atau Nasrani, thumma la yu'minu billadhi ursiltu bihi, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan masuk neraka jika mati dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga diterangkan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang diberi kitab ya, alladzina atainahumul kitab, Injil dan Taurat, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui putra-putra mereka. Tapi apa yang menjadikan mereka tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah iri dan dengki. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu fadli, mereka menginginkan bahwasanya nabi itu dari keturunan Bani Israel, ya, tapi ternyata dari keturunan Ismail dari Arab. Dan juga Nabi Isa telah mengabarkan bahwasanya akan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa id qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel, dan ingatlah ketika Isa ibn Maryam berkata kepada Bani Israel, inni rasulullah ilaikum, sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang membenarkan ya, kitab Taurat yang diturunkan sebelumku, wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang datang setelahku namanya Ahmad, ya, di antara nabi, nama nabi kita Ahmad, Muhammad, ya, dan punya nama-nama yang lain. Dan tidak ada nabi yang datang selain Nabi Isa kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil bahwasanya siapa yang mengingkari satu nabi berarti dia telah mengingkari seluruh nabi-nabi yang lain, yaitu firman Allah azza wa jalla, kadzabat qaum nuhin lil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal kaum Nuh hanya mendustakan Nabi Nuh. Tapi kenapa Allah mengatakan kaum Nuh telah mendustakan seluruh rasul? Karena jika dia mendustakan Nabi Nuh, berarti dia mendustakan seluruh nabi-nabi yang lain. Juga dalam ayat yang kadzabat Samudul Mursalin, kaum Samud telah mendustakan seluruh utusan Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, kami tidak membeda-bedakan, kita beriman kepada semuanya. Ya, tapi kita hanya beramal dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW, karena syariat itu telah menghapus syariat-syariat yang lain. Ya, intinya wajib bagi kita semua beriman kepada perkara-perkara rukun-rukun iman, yang diantaranya adalah iman kepada nabi-nabi dan malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, ya, Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal imanu bi anna al-jannata haqqu wan naru haqqu.
Dan kita wajib beriman bahwasanya jannah atau surga itu pasti ada, wa naru haq, dan juga neraka itu ada, wa annahuma makhluqatan, dan bahwasanya kedua, ya, surga dan neraka ini telah diciptakan, ya, telah ada, sudah disiapkan. Al jannatu fis sama'is sabi'ah wa saqfuha al arsy, surga itu berada di atas langit ketujuh dan atapnya adalah arsy Allah azza wa jalla, wan naru tahta al ardhis sabi'atis sufla, adapun neraka berada di bawah tanah yang atau bumi yang paling bawah. Dan dua-duanya sudah diciptakan, disiapkan oleh Allah azza wa jalla. Qad alima Allahu ta'ala 'adada ahli jannah, Allah mengetahui berapa jumlah penduduk surga, wa man yadkhuluha, dan Allah sudah menuliskan, mengetahui, mentakdirkan siapa saja yang akan masuk surga, berapa jumlahnya, wa adada ahli nar, wa man yadkhuluha, dan penduduk neraka, dan siapa saja yang akan masuk ke dalamnya. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya, ya, dari setiap 1999 akan masuk neraka, wal iyadzu billah. La tafnayani abadan. Neraka dan surga ini tidak akan binasa selamanya. Baqa'uhuma ma'a baqa'illah abadal abidin wa dahral dahirin. Ya. Keduanya akan kekal selama-lamanya, tidak akan binasa, tidak akan hancur. Wa Adam fil jannah al-baqiyatil makhluqah, dan dahulu Adam, ya, berada di surga yang diciptakan oleh Allah azza wa jalla, fa ukhrija minha ba'da ma 'asa Allah azza wa jalla. Namun kemudian bapa kita Adam alaihi salam diturunkan ke bumi setelah melakukan maksiat, ya, melanggar perintah Allah azza wa jalla. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV rahimani wa rahimakumullah, di antara rukun iman yang wajib kita imani adalah iman kepada hari akhir dan semua perkara-perkara yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Tentunya, ya, setelah peristiwa-peristiwa pada hari kiamat tentang kebangkitan dalam keadaan tidak pakai baju, tidak pakai sendal, belum dikhitan, kemudian pembagian catatan amal, kemudian ditimbangnya amalan, kemudian adanya telaga setiap nabi, kemudian ada titian sirat, ya, maka kemudian ada surga dan neraka yang merupakan tempat pembalasan. Orang-orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga yang telah disiapkan, wa'iddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang kafir akan masuk ke dalam neraka yang telah disiapkan untuk mereka, wa'iddat lil kafirin, yang telah disiapkan untuk mereka juga. Dan di dunia ini adalah daru amal, kesempatan kita beramal. Al-yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Sekarang, ya, selama kita hidup di dunia, ini kesempatan kita untuk berbekal, memperbanyak amal soleh, mengikhlaskan amalan kita, ya, menyesuaikan dengan sunnah Nabi SAW, dan di akhirat nanti, ya, dimulai dari kematian, maka dimulai hisab, ya, dimulai balasan, ya. Maka selama kita hidup di dunia, kita persiapkan. Dan tentunya barang siapa yang tidak mengimani adanya surga dan adanya neraka, maka dia telah, ya, terjatuh kepada kekafiran. Dan kita juga harus meyakini bahwasanya surga dan neraka ini sudah siap, ya, sudah ada. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa'iddat lil muttaqin, ya, tentang surga Allah mengatakan sudah disiapkan bagi untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah berkata tentang neraka, wa'iddat lil kafirin, telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Ya, ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu sudah siap, sudah ada dan terus dihias, diperindah oleh Allah Azza wa Jalla surga tersebut. Ya. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka ini sudah ada, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna shiddatal har min fayhi jahannam. Sungguhnya panasnya, ya, musim panas, ya, kalau kita berada di, ya, negara-negara yang punya musim panas dan musim dingin, kita akan merasakan bagaimana panasnya, dan itu kata Nabi sallam adalah bagian dari nafas neraka jahannam. Juga ketika
musim dingin, ya, puncak-puncaknya itu juga merupakan nafas dari jahannam. Kata Nabi SAW, ja'alallahu li jahannam nafasain. Allah mengizinkan untuk jahannam untuk bernafas. Ya, karena saking panasnya dan saking dinginnya, maka diizinkan untuk bernafas di musim panas dan musim dingin. Maka apa yang kalian dapatkan, kata Nabi SAW, panas, maka itu adalah dari jahannam juga yang sangat dingin, karena di neraka jahannam juga ada azab yang sangat dingin, itu dari zamharir jahannam, ya, dari nafas jahannam yang sangat dingin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sudah ada, ya, surga dan neraka. Sabda Nabi SAW juga, man syahida Allah ilaha illallah, siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa anna jannata haq, dan bahwasanya surga itu ada, wa anna nara haq, dan neraka itu ada, adkhalahu Allahul jannah ala makanan al-amal, Allah akan masukkan dia ke dalam surga, ya, sesuai dengan amalnya. Nah, di sini tadi disebutkan juga, wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh, dan barang siapa meyakini bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, maka ya akan dimasukkan ke dalam surga. Kita harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah, Nabi Isa juga hamba dan Rasul Allah yang Allah ciptakan dari kalimatnya dan ruh darinya. Juga ya dalam doa iftitah yang dibaca oleh Nabi SAW di malam hari, beliau di antara isi doa iftitah, beliau mengatakan, waliqa'uka haq, dan pertemuan denganmu adalah benar, wa'aduka haq, dan janjimu benar, wal jannatu haq, wan naru haq, dan surga itu benar, dan neraka itu benar. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengetahui, ya, qad 'alima Allah Ta'ala adad ahli jannah wa man yadkhuluha. Ya, kata Imam Al-Barbahari, Allah telah mengetahui, ya, siapa saja yang akan masuk surga, dan berapa penduduk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan Allah telah tuliskan, inna allaha kataba maqadir al-khala'iq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50,000 sanah, 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tuliskan takdir seluruh makhluk. Ketika Allah ciptakan pena, Allah mengatakan kepada pena, uktub, tulislah. Maka pena bertanya, ma aktub, apa yang aku tulis? Kata Allah Azza wa Jalla, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tuliskan semua akan terjadi pada sampai hari kiamat. Fajara al-qalam bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka pena pun berjalan menuliskan semua akan terjadi sampai hari kiamat. Dan pena telah diangkat dan lembaran takdir sudah kering. Dan tidak ada yang mengetahui apa isi lahul mahfud kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan tidak akan berubah apa yang ada di lauhul mahfud. Ya. Dan kewajiban kita mentaati perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangan-larangannya, dan tidak harus, tidak berpikir, tidak perlu kita berpikir, ya, apa takdir kita. Karena kita hanya bisa mengetahui takdir ketika sudah terjadi. Atau kabar dari Nabi SAW tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Ya. Seperti yang akan kita terangkan juga tentang turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal, ya, Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Ini semua adalah kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW. Adapun jika sesuatu itu belum terjadi, maka kita tidak mengetahui takdir tersebut. Dan kita tidak diperintahkan untuk, ya, mengorek-ngorek takdir. Kewajiban kita adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larang-larangnya, berdoa kepada Allah agar menjadikan semua takdir kita baik. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu li khaira. Ya Allah, jadikanlah semua takdirku adalah takdir yang baik. La tafnayani abadan. Kita harus meyakini bahwasanya surga dan neraka itu tidak akan binasa, tidak akan hancur selamanya. Meskipun, ya, neraka yang akan ditempati oleh usatul muwahhidin, orang-orang bertauhid yang akan masuk neraka, dibersihkan, ya, karena mempunyai dosa, itu akan sepi, ya, akan kosong. Adapun neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir, maka tidak akan kosong selamanya. Ini harus kita yakini, ya, bahwasanya surga dan neraka itu kekal, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan keduanya
kekal. Baqa'uhuma ma baqa'illah abadal abidin. Selamanya tidak akan binasa surga, dan nanti ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, maka akan didatangkan kematian seperti seekor kambing yang disembelih antara surga dan neraka, dan dikatakan kepada penduduk surga, khuludun fala maut, kalian akan kekal, tidak akan mati selamanya. Dan kepada penduduk neraka juga, khuludun fala maut, kalian akan kekal, tidak akan mati selamanya. Maka penduduk surga tambah bahagia, tambah senang, karena mereka dikabarkan tidak akan binasa selamanya, berada dalam kenikmatan. Ada pun penduduk neraka semakin sedih. Dan penduduk neraka dikabarkan dalam Al-Quran berkata kepada penjaga neraka, Malik, ya Malik, liyakdi alaina rabbuk. Kata penduduk neraka kepada Malik, malaikat Malik, hendaknya atau kenapa kami tidak dibinasakan saja. Kata Malik, innakum makithun, kalian akan tetap tinggal. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran juga, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kulit-kulit mereka sudah matang, akan diganti dengan kulit yang lain, liyadhukul azab, agar mereka merasakan azab. Dalam ayat yang dikatakan, la yuqdu alaihim fayamutu, wala yukhafafu anhum min azabih. Mereka tidak dimatikan di neraka, dan juga mereka tidak diringankan azab. Wal-iyadzubillah. Makanya setiap salat kita dianjurkan untuk berlindung diri kepada Allah dari azab jahannam, azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam, min azab al-qabr, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masihid dajjal. Jadi perintahkan untuk terus meminta dijauhkan dari azab kubur, dari azab jahannam, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan dari fitnah masihid dajjal. Juga Nabi Adam, wa Adam kana fil jannatil baqiyatil makhluqa. Dahulu berada di surga yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tapi karena takdir Allah Azza wa Jalla, Adam berbuat dosa di surga, kemudian Allah keluarkan dari surga. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi Musa mendebat Nabi Adam. Nabi Musa mengatakan, ya Adam, wahai Adam, Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya, Allah tempatkan engkau di surga, kenapa engkau mengeluarkan kami dari surga? Apa kata Nabi Adam kepada Nabi Musa? Ya Musa, wahai Musa, Allah angkat engkau menjadi nabi, Allah bicara denganmu, Allah tuliskan Taurat dengan tangannya, mengapa engkau mencelaku atas suatu perkara yang Allah telah takdirkan untukku sebelum aku diciptakan? Fahajja Adam Musa, fahajja Adam Musa. Maka dalam situ disebutkan bahwasanya Nabi Adam lebih kuat hujahnya daripada Nabi Musa. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena dosa yang diperbuat. Maka kita pun harus berhati-hati, jangan sampai dosa kita menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga. Juga Nabi Adam sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis tadi tidak menunjukkan bolehnya seorang beralasan dengan takdir jika berbuat dosa, kecuali jika dia telah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jika seorang telah bertaubat kepada Allah, kemudian dicela, ditanya, kenapa dahulu engkau melakukan dosa ini, dosa itu, maka boleh seorang mengatakan itu telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla jika dia telah bertaubat. Atau maksudnya bukan beralasan dengan takdir karena perbuatan dosa, tapi karena musibah. Dan seorang ketika tertimpa musibah, maka dianjurkan untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, qaddarallahu wa masya'a fa'al. Sesungguhnya kita yang milik Allah, kita kembali kepadanya. Semua telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jadi ini diantara perkara-perkara yang akan terjadi pada hari kiamat. Kemudian juga yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal iman bil masihid dajjal, dan beriman kepada masihid dajjal. Ini semua adalah perkara yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat yaitu munculnya dajjal yang merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam dan akan diikuti oleh bangsa Yahudi. Dan dialah Mahdi yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi.
Karena ya istilah Al-Mahdi ini semua mengakui. Orang-orang Yahudi mengatakan mereka punya Mahdi, yaitu Dajjal yang akan mereka tunggu, mereka akan mengikuti menjadi panglima mereka. Juga ya kelompok Syiah mereka menunggu Mahdi yang mereka katakan saat ini bersembunyi di sebuah goa, dan mereka terus menunggunya, dan mereka mengatakan bahwasanya dia dari keturunan Husain bin Ali. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah, kita pun meyakini, ya karena hadis-hadis yang sangat banyak menunjukkan ada Mahdi, yaitu ya seorang yang akan nanti ya datang dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari keturunan Hasan bin Ali, ya Al Hasan bin Ali bin Abi Talib, ya sama dengan nama penulis kitab ini, Al Hasan bin Ali Al Barbahari, dan akan keluar nanti di akhir zaman dan akan dibaiat oleh kaum muslimin dan akan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla dan akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Dia akan memimpin kaum muslimin ya untuk salat, dan ketika zaman tersebut muncul Masihud Dajjal ya, dan manusia tentu mengalami kesulitan yang berat ya, fitnah yang dahsyat ketika muncul Dajjal, yang kita dianjurkan untuk barang siapa yang mendengar tentang Dajjal maka hendaklah menjauhinya. Dan juga disebutkan bahwasanya Dajjal itu muncul ketika sudah dilupakan penyebutannya di mimbar-mimbar. Dan ketika Dajjal muncul maka akan turun Nabi Isa alaihi salam ya. Jadi ada dua Al-Masih ya, Al-Masihud Dalalah, Al-Masih kesesatan yaitu Dajjal, dan Masihul Hidayah, Masih petunjuk yaitu Isa bin Maryam alaihi salam. Kenapa dikatakan Al-Masihud Dajjal? Karena dia yamsahul ard, dia akan keliling ya seluruh muka bumi ini, dan Allah Subhanahu wa taala berikan dia kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Maka fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang sangat besar, makanya seluruh nabi memperingatkan dari bahaya fitnah Dajjal, dan yang paling banyak mengingatkan fitnah Dajjal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi kita sebutkan bahwasanya setiap salat dianjurkan kita ya di akhir tasyahud sebelum salam untuk membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kita dianjurkan untuk selalu berlindung dari fitnah al-masiihid dajjal, dan dianjurkan ya agar di antara kiat selamat yaitu menghafalkan awal-awal surat al-kahfi dan akhir-akhirnya. Dan dajjal ini mempunyai surga dan neraka. Surganya adalah neraka dan nerakanya adalah surga. Dia perintahkan langit menghujan, turun hujan. Dia perintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, maka tumbuh. Dan dia perintahkan bumi untuk mengeluarkan ya, kekayaannya, maka akan keluar. Sehingga ya, banyak manusia yang tertipu, padahal jelas-jelas tertulis di dahinya, kaf, fa, dan ro, yaitu kafir. Dan dia punya kejadian-kejadian luar biasa yang bukan mukjizat, dan dia mengaku sebagai Tuhan, maka tentunya ya bahaya fitnah Dajjal ini sangat sangat besar, dan itulah fitnah terbesar yang akan terjadi nanti pada sebelum hari kiamat. Dan akan turun Nabi Isa alaihissalam dari langit dan akan mengejar Dajjal dan akan membunuhnya ya. Dan Nabi Isa alaihissalam akan memimpin di atas muka bumi ini, dia akan menghancurkan salib-salib, akan membunuh babi-babi, dan tidak akan tersisa di zaman Nabi Isa kecuali agama Islam. Dan tentunya Nabi Isa alaihissalam ketika turun tidak beramal dengan syariat Injil ya, tapi beramal dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kenapa Nabi Isa dinamakan Al-Masih? Ya karena beliau apabila yamsah, yaitu mengusap orang yang sakit, orang yang buta, orang yang penyakit kusta, maka akan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya, karena Masih dari kata masah yamsahu, yaitu mengusap. Dan ini diantara mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Inilah ya beberapa perkara-perkara yang harus kita yakini ya, yang akan terjadi sebelum hari kiamat ya, di padang mahsyar juga ketika setelah ditutup sangkakala, ketika manusia semua dibangkitkan akan menjalani proses-proses yang luar biasa, yang perkara-perkara yang harus selalu kita letakkan di hadapan kedua mata kita agar selalu kita persiapkan, karena kehidupan dunia ini sangat singkat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Adapun kejadian-kejadian
di hari kiamat, ya, seharinya.